0: pantun ke sarang.
1: Soma RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Rin, Rina, sini. Ada apa sih, Fa? Duh, dari jauh udah heboh aja manggil-manggil. Yuk ikut ke UKS. Ada pembagian vitamin penambah darah loh.
5: Antusias banget. Lagi untuk apa? Kita kan gak sakit.
4: Ya elah, bukan buat yang sakit doang loh. Vitamin penambah darah itu penting banget untuk remaja cewek kayak kita. Cadangan zat besi kita kan harus cukup sejak remaja biar gak anemia.
5: Emang kenapa kalau anemia, Rin?
4: Anemia kan bisa bikin kita lemas, terus susah konsentrasi juga di sekolah. Nanti kalau sudah dewasa dan menikah, bisa meningkatkan resiko anak kita lahir stunting.
6: Yuk minum vitamin penambah darah seminggu sekali. Remaja sehat hari ini, cegah anemia dan cegah stunting sejak dini.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Enggera kelarai para pendengar setiap rompat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Nggih, Rajeng Wali iki nyaring sareng Dayu Ari Ring FM 106,4 MHz. Niki sampun kraji rekelala jam putus lintang 13 menit nggih. Rahajeng Dumun, selamat pagi. Semangat pagi luar biasa terang titiang nggih. Mugi-mugi jen napi wastane pekarya kerai sareng sami kenten nggih. Antar esugina sukare duwe margi antar nyantos puput malai jebos. Enggih rakerai ring gak lama kanten niki kirang langkung sejam ke depan titiang nyarangin rakerai ring program acara Rajeng Bali niki nggih informasi miwah teman-teman ring topiknya nih kanten mau sang ngeninin indik tombong. Kira-kira diwawal akeh jadi niki sana nyarengin kenten nggih napi luas tene utamanya niki sana seneng kenten nggih kanto tombong niki tapi mengkonsumsi tombong kenten nggih wenten sana seneng sana alit-alit wenten sana ring napi wasane tombong yang berukuran besar nih kan nggih jadi apa aja nika hambar rasanya kemauan uning untuk kawintanan manfaatnya nih. Nah nika sampun hani ngawinang kanten dadas favorit niki nyanto sering zamana mangkin kenten nggih. Angge ini mau sang ring manfaat rakerai antuk ring kentos kelapa utawi tombong utawi bakal tunas kelapa. Nah anike napi wastane menyimpan berbagai macam khasiat penting untuk tubuh nge kadi niki wenten melancarkan pencernaan kenten nge dua nih ring kandungan seratnya nih ring dalam tombong nike membantu melembutkan tinja utawi mencegah sembelit kenten antuk niki presiden menghasilkan energi nge ring tombong rakerai waning kaya akan karbohidrat dan nutrisi yang dapat menjadi sumber pasokan iki tenaga instan bagi tubuh. Lantur wenten napi wastane menjaga kesehatan jantung rakerai nggih, ring mineral seperti kalium niki ngebantu mengontrol tekanan darah dan juga menjaga fungsi jantung. Lantur wenten melawan radikal bebas niki nggih, waning wenten antioksidan sane membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat stres oksidatif kenten kebawas. Toler saha kapinguntan niki menjaga kesehatan tulang, kandungan ring kandungan kalsium dan fosfornya nih, niki becek untuk kekuatan tulang serta gigi. Untuk informasi penikah rakerai titi yang ngutip saking Alo Dokter kenten nih rakerai mugi-mugi presiden mempikan noh, tolong sana mangkin niki duanin kanten galahe, durus angin galah duwe. Untuk interaktif sarang titi yang nyarengin ring pesawat telepon 0361223361 nih. Nggih, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Dayu Ari, cantik meketek-ketek kok Pak Duh.
0: Ceng. Ampun ya kentan yang cara ceng-ceng, ampun kentan penikahan.
1: Yang sing ceng-ceng, yang sing sehat.
0: Oh, kentan. Kapak tujeng itu biasanya kan gong terakhir, Aniki jeng nih cara ceng-ceng kentan loh.
1: Apa jamah indirang lah, apa dana gong-gong barung.
0: Oh, didi. Gong barung, Didian. Oke, saya terima.
1: Aku hari.
0: Tiang.
1: Bikin ini Jerman, mereka nyolek. Dan ketua.
0: Ada. Sama sekali kan boleh serang tiang ya Niki Nanto. Aduh
1: kan Dayu kan anu
0: jak nini oh tuh prajani pun tiang nih kangen demi temune bares Dayu hari tuh
1: ajan uling duni mah milu sudah penting dah kayak ijen Dayu hari
0: ya mungkin saja
1: kita terima apa adanya kan gitu dan
0: gak? Betul sekali nak makin menjodoh-jodoh pun apa ya
1: menjodoh-jodoh tapi mana sambilan cece ini kita yang siapa
0: gitu. Oh masa
1: klien tu ni Dayu mulai ni ke klien mah jalan-jalan.
0: Oh, kenten sambil berarti ya sambilan ya.
1: Sambil menyelam minum air. Nah,
0: ada inge. Plastika sampun kena inge Mbak Indira. Cuaca dumun ring keramir pun api.
1: Asung karo niki cuaca kan yang suryo sajan terang Dayu hari.
0: Inge, mendemangkan ring hayam muruk niki agak endo niki mendung ido.
1: Seperti cerahnya seperti apa namanya ini mukanya Mbak Indira kayaknya sinar ini ya.
0: Oke, enten kadentiang seperti cerahnya tombol.
1: Iya, karena tombol kan yang tuan itu kan anu napi ada anak kekuning-kuningan.
0: Oke, okay. Tuan tapi tetap cerah ya. Ya diapin ya, kuning tapi tetap cerah.
1: Ya tetap berfungsi, bermanfaat.
0: Ah, Nike sampun.
1: Ah, mungkin kan kenapa malah cuaca sampun aturan mah. Napi ada anak gatro sampun masih mah nunasan sama mudayuari sampun kena.
0: Sampun.
1: Ya. Mungkin langsung ke topik.
0: Oke, topik bagaimana itu?
1: Topiknya kalau tombong kan tandanya. Mbah nak sekan sekali napi sani sampun bawasang darang sarang semeton sani sampun munga. Tombong itu nak napi dan uling cenik pasti mbah demen ngajang tombong.
0: Oke, enten. Men kalau mbah ingat misalnya pertama kali napi wasan manggihin tombong, merasakan tombong, enten awalnya jijik gitu ndak?
1: Kan sebab yang ane seni mbah banget ya, orang tua kan ngikeh nikah zaman dulu nak ngikeh nikah dayuari. Mangkana kan angin ane cincin perdana apa kasak kesek menek sun pesut berdibeh kata ane
0: saja. Kentan.
1: Pun kentan kan artinya mbah demen dia nani gede nikah nak yati yang memang kelapanya bagus. Yang gede juga itu kayak gabus itu memang manis ada.
0: Oh, ada yang manis juga. Ya, tenjawan tahambar manten berarti ya.
1: Iya, Nah, anu lantas sane asan unik nanten ge. Anggen sambel jak memek yang.
0: Serius?
1: Iya, yang gede itu dia dibikinin sambel bawang kesunu tabio seru limo. Daunnya atau buah nu limonya
0: cincet. Oh, daunnya.
1: Ye, niko ampun ge. Sapa-sapa entar goreng bawang kesunu tabio lah itu pulang tombong niko ge.
0: Oh, tombongnya tuh yang tapi wastane milih tan tombong yang seperti apa?
1: Yang gede niko yang pun lembang kayak tabus gitu.
0: Oh, tapi kan berair dadosnya tan sambel lah.
1: Berair kayak kayak anu pun sambal dadosnya kayak ngai rap goreng owong niko.
0: Oke, entar.
1: Iya. Dikasih daun cem-cem wastane ge.
0: Daun cem-cem.
1: Ini kok nak makanan rakyat di kampung dek nak durung wenten dagang sekali mungkin sih sebelang song wenten kaki lima
0: betul sekali. Oke, yening sida dadu sambal kalau misalnya dadu sayuran kenten bisa ya berarti ya.
1: Nah, setahu mah
0: ngayang
1: angin sambal
0: dulu. Oh, kentuan. Oh, iya. Nah,
1: itu pun kan berair. Itu kayak cara kuah pun berdek dagingnya. Dan kayu anu cem-cem itu luar biasa. Bagi mbah waktu itu enak.
0: Masa. Oh, iya. Mungkin misalnya dayu masain mbah. Tapi wasane sambal kadiwawu. Kayun, mbah.
1: Tombong mbah sing mangali.
0: Kok iya, tombong tapi nal kadi pernikahan Pak Man nak makte tombong ten ngarah. Aduh.
1: Dijauh memang kan mana coba lengit langsung beli toyan beli makna belinyo sampun wenten ani mekike ketan pagi siang kereng mantu ke warung cepok nyok mekike ham kon wenten pagi siang di kresek.
0: Kalau
1: berminat memasak yang berisi kelapa
0: kenten. Oke, lagi satu nih Kimbah. Kalau misalnya King Ariana napi wasane sambal tombong di wawu, apa ya? Mungkin ada barang ataupun bahan tertentu yang enggak boleh dimasukkan barengan sarang tombong, Mbah?
1: Enggak
0: ya.
1: Kan ampun bawa ke sono tabio malunan ge. Lah itu kan dia kompon bab tombong yang mekar itu. Cuci kan dicuci. Medakin cara minyak itu putih-putih nih kan ya ge. Ah, ni kompon don kayu cem-cem itu katanya menghilangkan lemaknya nih.
0: Oh, ngilang lemaknya nih.
1: Aduh, itu luar biasa gak waktu itu mbah makan itu nak bas jadi bas mansur gak mas tadi bas mani ini kok durung bertitik gak.
0: Oke.
1: Ya rasanya mbah waktu itu ya misi pepindang ya.
0: Oh, daging masih kenten penimbalnya.
1: Pindang kucing ini kok.
0: Pindang kucing.
1: Pindang kucing kok buat satu bernam gitu gak. Nak mbah ajak pat-pat menyamuk ya.
0: Bagi. Wih, langsung teringat kenangan masa dulu menengnya.
1: Iya, itu kan tidak boleh dilupakan.
0: Betul.
1: Makanya mah makin ngajarin cucu tapi tidak didengarin ya. Kalau cucu sekarang one by one.
0: Apa itu one by one?
1: Api beliau pokoknya besik-besik pendidik.
0: Masing-masing ya.
1: Iya, masing-masing. Kalau dulu kan one fat.
0: ada aja. Inge main dira, sampun boleh, suksesnya banget ya.
1: Aduh, ampun boleh mungkin masal manut gitu.
0: Okay.
1: Yang membanten saiban, rarapan. Dan yang mah nak ketemu kangen sarang sweater.
0: Asik, tapi ampun mainten jadwal ternyata.
1: Inge, dikering pejaten.
0: Inge, mungkin ntar.
1: Ini benyang yang sebelum ke lokasi undangan yang si Nini malu Nini ampun klien yang benyang Nini.
0: Nah, Nini Ita.
1: Ampun berpesan mungkin oke. Kaliannya tuntut benyang
0: teror langsung. Inge main dira.
1: Aduh, ampun boleh menggonya aniki teman-teman ampun kemang ampun paru-paru nih. Pak Man Pandu kengken nah yang begalah
0: nyang. Aduh,
1: Nini Janura sampun niki Nini Jerman kenten nao nyang gemah nyang do bobang bagian kenten Nini Ayuna Bu Eka Batu Bulan kengken niki Ragan kengken semoga sehat rahayu rahayu pokoknya semua mangga sehat rahayu niki
0: rahayu berbangga sarang-sarang
1: kami kenten nia muniko manten mah oleh ngatura pengalaman mah ada waktu kecil mengonsumsi tombong
0: taluh nyuh kentos kelapa akeh nih
1: taluh nyuh sing dadi betaluh nyuh
0: nek sampun nggih
1: nggih dari hari nggih seneng sajan bahasane dising nyen ngajeng semengan iki di asan bodo boleh
0: kon warna gas
1: sareng dayu
0: ada suksema talent
1: nanti malih nyen di dagang gantal boleh di debutan bin nyajang
0: benya ngeta ada bunga sampun
1: yang penting pondasi ya di HP kuat
0: Nike tipsnya suksema Mbak Indira.
1: Nge menika dumunnya dayu aringe. Niki Maelin nyolek.
0: Halo Maelin.
1: Nge Maelin sareng kudu ke Boyuwong.
0: Patut mancing taler niki nyarang.
1: Kita taler nge ring penati nge. Nge menika dumun dayu ari. Lan pun Mbak boleh nyenyrosos dan pegat-pegat dayu ari. Makin dayu ari nge stop niki anun Mbak.
0: Ayo stop. Inge Mbak.
1: Inge galak waliang Mbak, rajang tugas dek dayu ari mangga kena sate. Inge galak mangkin waliang Mbak, sinep duk pramusanti. Oh, niki jero epa jak jero kukuh wali nyoleh niki nge ampun. Heeh. Yang kasun mangkin.
0: Inge
1: diresiki. Inge galiang Mbak galak Om Santi Om.
0: Inge suksama banget main dirasa kimidang keramitan sampun tabar niki nge ngowohin kede. Pola informasi wali ternyata tomo niki presiden dadosang sambel ya. Niki wi anapi wastane sambelnya ne sambel embe kenten kedagin niki antuk napi wastane tangkai kulit kayu ya napi daun cencem nika ya namanya Mbak Indira nge. Wah nanti niki menarik pisan dayu pengen coba jadi ya sedok dayu mangkin pun api niki. Hai nge sani makin niki rengkuran Mbak Indira dulu sani presiden nyarengin ngeranjing makin ring nomor 0361223361 inge Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu
0: iye. Wawu nyenggol titiang patut mancong
2: iya tuh yang tenjokot yang bangkiang aduh
0: dong baju bangkiang rara.
2: Tapi mah nikah ini aneh
0: kenal alo penyokok. Nah nikah sampun atas cuma kulit Jan.
2: Sampun kari membuka niki kari tengen kayak ngajang poh kelasnya ya mun.
0: Oh kelas dulu nak kenten nak napiang mana masa yang kulit aja masih daki ya. Masih.
2: Oh pekalian yang kinci.
0: Kena niki Pak Tut.
2: Lancur kena satu sudah kenggriong nggih.
0: Sik sama Pak Tut penapi dados.
2: Karo yang sampun boleh tangkil rimangkin. Boleh mau mau pinjakan jejak ampun segar segar ogar.
0: Segar ogar ogar kenten nggih kadina pian dan
2: ajak ngamul ya gelem aja ke Mekah.
0: Aduh sudah mantan.
2: Ingin. Lah ayo bangkit. Karena segar ya iliang pun teka
0: iliang teka ilang ampun kentennya sungkan
2: tapi kenten nepi dan aku wau dia ngontak radio pirang-pirang karena jegek merah putih yang keramit
0: kenten Pak Patut Mancung sampunang kune metaluh nyu.
2: Oh kenten kalau yang ta metaluh nyu nak tadi masa kita kita pun pasang entah.
0: Yang kan ni ke tombong Pak Tut.
2: Yang tombong ni ko, antus yang entah napi malah yang loloh tu dah yuk.
0: Oh loloh macam sidang entah?
2: Iya bejak lah kena matu tu dah yuk. Iya kawan bejak mana terperas toyan yang mantan ni ko. Napi wasana panas dalam kecap entah.
0: Ical benang ye.
2: Ical bang entah. Kayak mohon nanti yang empuk nyok lagi yang tomong ni ko sering ampun ni ko nak liu kerang kerang empuk nyok paling sering dakso.
0: No kenten.
2: Sang ni ko pernah siang ya masih cepok angin tiang lengi satu.
0: Oh iya angin minyak.
2: Angin minyak. Kayak mohon kenten anak siwasan demen ngajeng tomong ni manten.
0: Iya langsung kenten ke ajeng
2: ya. Iya kalau nanti yang nyoba ni ko peh jadi. Nyam-nyam macam ni. Kerepat.
0: Pasti ni agang-agang ni kata nak langsung ajang Pak Tete.
2: Yang?
0: Ni agang-agang jadinya lebih hambar rasanya.
2: Ni agang-agang pun yang alir-alir kau ingin becik je kental-kental ya. Nah satu kan tiang sering ngempung nyongan tiang nanus ni kan tapi
0: aneh
2: mente-mente kan daging tombong ni kau
0: bakal kental
2: ye nyam lah ni kan. Ewan, ya nampun peras yang dah kasiki, yang nyom kiki kau. Nah, wawah kan kocap lengis ni kak tuh.
0: Oh, wawah kegantan lengisnya. Niki Kak Angga nyarangin.
2: Iya, Kak Angga bagus. Cuma yang nyilih bagus kan Niki. Saya Kak Angga tuh
0: kan. Oh, kentan. Nyilih bagus.
2: Malam minggu udah melali.
0: Ay.
2: Kak Angga kentan.
0: Oh, malam minggu.
2: Kalau nyilih yang bagus buat yang melali.
0: Kantongnya makin bagus. Iya.
2: Niki selamat tuh.
0: Namun, ingin ngarian makin tanapi wastannya loloh nih Nika. Mantah madu mantan Nika ya campur.
2: Ana yang madu daging kenten ya tunah daging tasik gitu.
0: Daging
2: mantap rasa
0: kenten. Perlu
2: yang pediti nah. Ana yang nana mirang kocap pengen nang dalam panas dalam kenten. Nggih, yang nyoba do nika panas dalam nika janji ya yang minum nika ke sisi panas tapi.
0: Oh, kenten.
2: Karena aing nyentak kenten.
0: Heeh, betul sekali. Wi akeh aja nyarengin iki. Bu Wayan Suwartini sedang ngiring.
2: Baik, nggih. Pak Isra mandi
0: Bu Ayan Suwartini
2: nggih. Ya lah ayo.
0: Berarti tempat lu merebos nih kayaknya daging tapi maksudnya dados loloh nggih.
2: Nak wenten maksudnya patut naik kenten itu.
0: No rebus.
2: Daging kecap kenten gula Bali kenten.
0: Oh gula Bali Bali.
2: Iya. Pak Yan Arbe. Nah ajeng Pak Yan. Ini di kantor Pak Yan. Gula Pak Yan dan ngatu dayu nih jadi membawanya jadi.
0: Mugul
2: ini ta.
0: Aiyah.
2: Ada ketemu je ni.
0: Kadang senang sami.
2: Iya dong biang tiang dong biang yoga. Iya. Apula tu dayu.
0: Iya.
2: Tapi tiang wow tu mitus tapi.
0: Kenten.
2: Ruang minggu santai sampai telung minggu ampun amor yang cintil.
0: Aduh.
2: Iya. Kantor tinggal memukur mungkin ampun.
0: Man, melepidan nganjuk kentennya nganjut sekali.
2: Ampun
0: ge.
2: Ampun. Karaino, ibi itu mitis kentan. Karena ada yang ngerah ke ring gerio apa
0: nampi. Ya, gerio seluler. Ada Patut Mancung, susama bangga.
2: Iya, kentan.
0: Ampun pulih.
2: Lantar ganti wawu nika nge, kocap menaging kenan gendis Bali.
0: Gendis Bali.
2: Kalau tiang ten, naging nak ten bani, ken manis-manis nampi.
0: Nggih, satu kan
2: senyam tiang pun manis, sekarang semut ya.
0: Kira nih, Kang.
2: Peliti, satu dayu nih, Kang. Peliti.
0: Nggih, Patut. Cuk sama banget.
2: Ampura.
0: Sarang-sarang.
2: Oke, Kang. Kalau tiang ken nesekan, itu ampura banget.
0: Ngiring. Sukses sama.
2: Mantan, nggih. Ini sekarang di pengukuran tu ni kalau tomong jantan jadi dia yang nana yang lolo, daging tasik kemantan, ya, kemon nak apiran tiang daging gula balik talar, gula batu jantan yang tiang terungin
0: jantan nana. Gula batu bisa saja.
2: Rebus dikukus itu membelap-belap dikukus
0: kentan. Kukus kentannya.
2: Angge tekor napi yang don biu napi katanya.
0: Inggi.
2: Mangdo kentan toyan itu nak.
0: Nicalnya.
2: Kentan ane pirang-pirang kemudian kan ngelaksanin atau
0: bangunnya
2: jadi becek.
0: Iya, mungkin besoknya bisa dicoba benjang ukurnya coba kentannya ngariana.
2: Iya, menikah ke atur dia.
0: Sukses lah.
2: Kayak kira-kira pun ampun orangnya.
0: Ngiring.
2: Kenapa tadi para angkat yang pamit
0: hati? Ngiring.
2: Iya hati, amit, oh santai-santai.
0: Ayo, sukses sama banget nih Patut Mancung Talaski Widang Kapal sampun nyarengin. Ternyata nonton Jawantah ring sambal kayak mantan bisa tidur ke olah nih tombongnya nih ngera kerai yang biasanya bisa kita langsung konsumsi kenteng ya. Mungkin presiden ke olah dados sambal, dados loloh kah di pendidikan Patut Mancung ya. Napi malih, napi wastana dipercaya kenteng ya. Niki mendui kasihatnya nih durus mungkin bisa dicoba ra kerai utawi mentan ki wina ra kerai sana sampun. Napi wastana nanin kenteng ya ngarian Niki ring loloh utawi sambel bisa di sharing informasinya nih manajer bos Niki ring tapi wastane sesi sana selanturnya nih nggih. Sane mangke ngirim sanekan dumen nggih pacang katuran tembang Niki mande presiden lebih semangat ya wenten tembang saking beli panji kuning rakerai nuduk bang kendong kang.

0: tips agar si kecil aman dari banjir. 1. Memberikan informasi. Sebelum banjir terjadi, orang tua perlu menginformasikan kepada anak tentang segala sesuatu menyangkut banjir. Katakan pada mereka bahwa bencana banjir bisa terjadi di mana saja dan korbannya bisa siapa saja. 2. Asuransi. Memiliki asuransi untuk bangunan maupun kesehatan sangat penting karena kita tidak bisa menduga apa yang akan terjadi nantinya saat bencana terjadi. 3. Update informasi. Tidak ada salahnya membeli walkie-talkie di rumah agar dapat selalu update perkembangan bencana lewat saluran penyelamat banjir. 4. Ikuti saran dari pemerintah setempat dan para relawan banjir. Saat banjir terjadi, pemerintah akan membuat tempat pengungsian untuk warga. Selain itu, akan ada tim evakuasi dari lembaga pemerintah dan berbagai lembaga yang akan menunjukkan kemana dan apa yang akan dilakukan saat banjir. 5. Prinsip sederhana air. Ajari anak prinsip sederhana air, bahwa air akan melintasi daratan yang lebih rendah. Hal tersebut bisa diterapkan saat banjir agar mereka memahami bahwa mereka harus berada di tempat ketinggian agar terhindar dari kejaran banjir. 6. Hindari air kotor. Katakan pada anak-anak bahwa banjir mengandung bakteri, virus, dan berbagai penyakit yang berbahaya di tubuh manusia. 7. Ajari kebersihan. Meminta anak untuk tidak bermain di air banjir serta menjelaskan dengan benar dari sisi kesehatan akibat genangan banjir yang ada di sekitar mereka. 8. Bersihkan sisa banjir. Saat banjir surut, cek dulu kondisi listrik dan berbagai peralatan yang lain. Jangan sampai anak terluka maupun sakit karena rumah belum cukup aman untuknya. 9. Batasi partisipasi anak untuk membersihkan rumah pasca banjir. Sebagai orang tua, tanggung jawab untuk menyediakan rumah aman dan kesehatan anak ada di pundak orang tua sepenuhnya. Maka sebisa mungkin, jangan libatkan anak yang masih kecil dalam kegiatan bersih-bersih rumah. Dan 10. Bersihkan mainan. Membersihkan mainan anak pasca banjir sangat penting. Sebelum anak memainkan mainan kesayangannya yang terdampak banjir, pastikan bahwa mainan tersebut sudah bersih. Barong Gajah. Barong Gajah sesuai dengan namanya, tarian barong ini wujudnya menyerupai seekor gajah. Barong ini ditarikan oleh dua orang. Barong gajah termasuk jenis barong yang langka sehingga dikeramatkan warga masyarakat pengemongnya sehingga masyarakat Bali pun jarang menjumpai barong jenis ini. Sekali waktu atau pada saat-saat khusus, barong ini dipentaskan secara berkeliling desa atau ngelawang tanpa membawa lakon. Pementasan barong ini diiringi dengan gamelan batel atau ketamburan. Barong ini terdapat di daerah Gianyar, Tabanan, Badung, dan Bangli.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Halo, serius banget lihat HP-nya.
4: Vio, bikin kaget aja.
3: Lihat apaan sih?
4: Ini loh, Vi. Tahu gak sih kamu, ternyata akses air bersih dan sanitasi itu penting banget ya buat cegah stunting.
3: Loh, kamu kira hanya asupan nutrisi dan ASI eksklusif aja, yes? Anak-anak yang tinggal di lingkungan kotor dan minim air bersih berisiko lebih tinggi terkena infeksi yang mengganggu penyerapan nutrisi loh. Nah, sehingga rentan terkena penyakit infeksi, yes. Dan juga nih, sanitasi yang buruk dapat menyebabkan penyakit infeksi seperti diare dan cacingan.
4: Oh, gitu ya. Terus-terus, Vi.
3: Ih, kamu nih, main terus-terus aja, yes. Intinya nih ya, selain malnutrisi, kurangnya akses air bersih dan sanitasi yang buruk juga bisa menjadi penyebab tingginya angka stunting di Indonesia loh.
4: Oke. Makasih loh, Vi. Penting banget loh ini. Ternyata selain nutrisi dan ASI, air bersih penting juga ya.
3: Iya, yes. Kita nih sebagai calon ibu nih ya, untuk anak-anak kita nanti memang perlu dan wajib tahu loh tentang pentingnya mencegah stunting untuk pertumbuhan anak-anak kita kelak.
5: Mari bersama-sama kita pastikan setiap anak mendapatkan akses yang layak dengan pemberian air bersih, sanitasi yang baik, dan pola hidup sehat, karena masa depan mereka dimulai dari sekarang.
6: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
7: Ngira kerai para pendengar setiap Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ingin wali-wali niki nyaringin sarang titian Dayu Ari, Ring FM 106,4 MHz. Niki ngeh kantun ring program acara Rahajeng Bali, informasi taler tembang-tembang. Ingin kerai sapun napi, niki ngeh napi wastane sampun ke awal-awal ya kegiatan kita hari ini sudah berjalan manis kadi tombong. Iya, setengkara kadi sapun nika sampun ke pengatinnya ne. Napi di sana kekaryani Rakerai mergi antar kemantan niki nyantos puput mahi jebos Rakerai dua niki kantun galai mali sikip nelpon rasanya cukup ya niki dulu semakin yang gengala duwe ngelanturang mau sang nindin indik tombong kenten ge dulu niki ngeranjing ngering pesawat telepon 0361-22-3361. Inge Om Swastiastu.
8: Om Swastiastu Radas Penyu mungkin.
7: Kali keberapa mungkin Radas Penyu terus ya?
8: Penyu. Penyumu aja penyu.
7: Saru nih, mungkin anggap aja penyumu masih.
8: Tapi kata Dayu Ari.
7: Yang kena BKBB.
8: Iki aus. Jahan kan.
7: Oh, sampun.
8: Ampun banyak semang-semang ampun banten nang itu.
7: No kenten nggih, wis sudah siap ya rasanya niki.
8: Sampun nak mosang siaga.
7: Sayage.
8: Sayage ada tragie.
7: Tragie.
8: Tak nikok nek atine raga tragie.
7: Kenten.
8: Wes ku pengen ayo hari.
7: tekap nih ben tombong di ke kanan kiri kadi kae pas kan.
8: Nomor 2 sironge hadas kerasnya radio kuing-kuing.
7: Masa nih ke wenten patut mancung nomor 2 di dan, sesi sekarang.
8: Setelah Mahendra.
7: Nih kampun patut mancung.
8: Patut mancung nih kok. Kan wosan kene tet mancung wosan Mahendra, wosan Bu Vera maksudnya.
7: Wos Bu Vera. Oh, yeah. Di wau wenten sireng eh lali tiang ah oh, Pak Mang Pandu.
8: Ada sekerasa kuing-kuing radio nenek.
7: Masa? No.
8: Kuing-kuing-kuing-kuing-kuing gitu.
7: Oh, tapi dikitan aja kepirang. Enggak,
8: di radio keras kuing-kuing.
7: Oh.
8: Tapi biasanya ini topiknya tombong.
7: Mm-mm.
8: Tombong, kalau nyuh keluar tombong berarti pun keliru.
7: Tapi?
8: Kalau keliwat wayah.
7: Oh, keliwat wayah, nyuh.
8: Dapat nguban nyareng tuh.
7: Nyireng.
8: Sehat-sehat, mo. Semua dong. Tomong sami kayaknya sebaya ibu tuh sami nanang unas tomong aduh.
7: Nge, sami nanan.
8: Nge, tapi mawin ngerawak niko nak gumi gerit tuh. Gerit sajan gumi. Nge, tomong manis benang bi becik kan unas niko.
7: Oke, entah.
8: Nge, nak jati putih ni suka di kapas satu aneh becik.
7: Ya, aneh becik.
8: Tomong aneh becik niko putih ni suka di kapas satu.
7: Tetap manis.
8: Yang suka dimangkinnya rasanya cara gulali itu. Gulali kan
7: gulali kapas. Iya, permen kapas nih katan.
8: Gulali kan lemut dagingnya
7: ke. Iya, iya.
8: Kan nempun rasanya tombong nangi suka di kapas
7: gitu. Kentan.
8: Ya nempun mosong nih lama-lama aja pasti nih lingsir-lingsir pasti kompon uning nih.
7: Nah, betul. Semua di depan tadi.
8: Dayu uning gitu gitu.
7: Mawur untuk tombong uning kan.
8: Ya uning apa madan kene apa tuh nih madan
7: sih nawang tombong. Nawang tombong. Kemauan diwau kan wenten yang diolahnya dodo sambel dodo seloloh kadi pak tut mancung nih kang nau.
8: Yang kan nanen ngangen loloh aja sampun bercek aja langsung aja tunas.
7: Langsung gitu. Tunas.
8: Cuci bahkan nyuci kayak netan lumun netan. Ambil aja langsung tunas.
7: Kentan
8: dumun yang mungkin kan ampun boleh dibilang di pojok mungkin akeh wonten keran ge keran ini keran itu yang dumun kan tan mentan dapur pewarak ngambil toyo kan wonten toyo
7: jadi tetap masih panjang use ya
8: karena joh ngempung nyuh tak langsung buka
7: langsung
8: gitu.
7: Oh, kentan.
8: Ini sih ngumah, Coba aja, kalau semeton sebaya tiang tuh jujur nge, bener gak begitu?
7: Betul.
8: Gitu. Pasti bener nih, kok.
7: Iya, semua merasakan kayaknya nih.
8: Semua merasakan zaman nih, kok, bumi gerit. Yang benkan tuh nih umur 6 tahun, 5 tahun nih, kok, tuh. Mapo pindah rumah, ngarang.
7: Ngarang, iya.
8: Wungi nih, kok, mablam selor itu.
7: Iya.
8: Mablam selo sarang jukut murah, sayur murah betul. Niko pun enggak mererot tu ajang aja onyang, kan mendaging ajang kan tu.
7: Iye.
8: Kan gerit tu dumun.
7: Iye, zaman niko.
8: Iye nak lingsir-lingsir manggih sekali mangkin benar-benar bersyukur.
7: Betul sekali.
8: Selalu hemat.
7: Iya. Kadi filosofi de, napi metaluh nyuh niko kadi wawunya. Iye,
8: niko pun sekali tombong.
7: Betul.
8: Irago tu, yang mangkin warang waduk banyak nak kalbin sedok.
7: Pasti nika berlanjut proses kehidupan namanya.
8: Bang Bisa mau sanekan.
7: Betul.
8: Ada nak si nawang mau sanek pun sempetak-petak bahasa.
7: Yang kenta pedeh aden. Aduh, tapi Bu Eka niki tapi pastane nonton mirang manfaat tombong nih ke lian ring nunas kenten.
8: Dan ya tempe lagi ya. Jak tepuk, jak ajang, jak sabar, jangan tak ajang. Kan kuning manfaatnya kenten.
7: Oh, kenten.
8: Zaman dulu kan wenten nak mau sang kenten-kenten sejapa mangkin astung kare, mangkin tiang kantun murid masih bisa mengikuti zaman
7: betul.
8: Seperti sekarang niki itu nge. Walaupun belum gitu loh. Kuning lah gede-gede. Oh niki Pak De Sulatri yayang tiang niki. Yayang Pak De Sulatri enam yang Pak De Sulatri.
7: Oh kenten nge ngiri.
8: Tetangga tuh tetangga.
7: Tetangga ada.
8: Sulatri jalan
7: betul.
8: Sulatri. Niki sampun nge sami kayak nge tiang anang hidup melarat soalnya. Namun galung-galung kok nak nyakan nasi cacah aduh.
7: Oh iya ya.
8: Nggih nasi cacah, nggih nasi tulen bedek dimuncuk nggen. Oh, Bin mau campur selo tuh sami kayaknya dawak niko. Nah tapi ya irago sehat kentennya.
7: Sehat betul sekali.
8: Adiaskan ajengnya suka di puniko tapi tetap sehat kenten. Nah niko masih nak pican nido kenten atuh nge. Kita selalu bersyukur kentennya. Kok manten nge? Mungkin aku bersyukur tetap masih hemat hidupnya. Di dalam hidup niki jangan mengikuti keinginan, ikutilah kebutuhan. Tapi anak-anak tidak bisa begitu sekarang tuh pasti keinginannya diikut.
7: Iya dominan ya.
8: Dominan anak-anak sebaya dayu niku pun pasti keinginannya di.
7: Iya.
8: Nak mengikut kebutuhan.
7: Iya.
8: Karena kebutuhannya bedi.
7: Ah, kenten.
8: Kalau seorang ibu kan kebutuhannya banyak.
7: Nah, Nika samput pengalaman hidup namanya. Pasti bisa bersuara.
8: Karena anak-anak tuh sudah diurusnya sama orang tuanya. Nak mikir apa? Keinginannya banyak sekali. Kenten atuh nge. Jerumah itu kita nyarangin nih. Grup janbah bu jerumah bajang bahin dirampun. Nita durung, Pak Yanarbo durung, Pak Yanarbo ampun lah durung.
7: Pak Yanarbo dereng.
8: Wenten lagi katak darah durung, niki ibu 45 ampun nge.
7: Ampun.
8: Ampun nih kan ibu merdeka ibu 45.
7: 45 kan? Mantan, oh ya 54 badeng nge.

0: Le, yening sampun senang sarang tombong ya. Ada hal yang harus diperhatikan rakerai nge. Nah, niki rakerai sedurung napi wasne kan yening sampun penasaran. Napi pas wastane kayun malih kita merasakannya kembali. Nah, rakerai dadas niki dumun melihat dulu ring kondisi kelapanya nge. Pastikan niki rakerai tidak ada tanda pembusukan ataupun kontaminasi ya. Dan niki rakerai bisa juga coba niki dari napi wastane menghirup baunya ya, tapi teksturnya kita nge ini sampun sudah berbau, berlen dir berubah warna yang tidak wajar. Nah, Nika sudah menunjukkan tanda kebusukan ya. Jadi lebih baik jangan dikonsumsi. Niki rakerai napi wastani kebersihannya juga hati-hati yenin sampun niki nge rakerai menemukan tombong ya kenten nge silahkan dicuci bawa ke konsumsi utawi rakerai sani seneng kenten nge utawi nanen ngolah dodo sambel kadi bawa siwa utawi loloh ya durus niki rakerai sesuai dengan selera masing-masing kenten nge ayenge sekadia sampun niki titi yang ngatur niki nge ngenin indik tombong ya ya sengkara niki presiden napi wastani mengenang kembali kenten gen anto kenangannya dumunan kenten taler ikut membayangkan lagi rasanya tombong nika seperti apa utawi sani ke bawah kentos kelapa utawi taluh nyuh kenten gen susama banget sampun nyarangin titiang saking ngalah diwawu saya nyantos makin taler sampun nang lali maju bos lanturan titiang malih reng obrolan komunitas kesanangin BPBD Provinsi Bali sani makin ngiring pesanakan dumun akarai niki dua ning wentan sani jagi ngelintang.
1: Raka dan Rai, ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
2: Cara dua ini kita ulang kesarengin gue hari tala.
3: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
1: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Selamat pagi, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DLHK Kabupaten Badung meningkatkan kesiapsiagaan guna menghadapi potensi lonjakan sampah kiriman di kawasan pesisir menjelang musim angin barat. Kepala DLHK Badung Made Rayuwarastuti menyebutkan bahwa pihaknya telah menyiagakan personel, armada hingga alat berat untuk mempercepat proses pembersihan sampah yang kerap terdampar di area Kuta dan sekitarnya. Langkah antisipasi ini difokuskan pada pola penanganan cepat melalui peningkatan intensitas pemantauan harian tanpa harus menunggu tumpukan sampah berskala besar. Upaya penanganan tersebut juga melibatkan koordinasi lintas sektoral demi memastikan kebersihan lingkungan serta kenyamanan aktivitas pariwisata di pesisir Badung tetap terjaga. Demikian kabar terbaru bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bu Klian, di rapat banjar ini Tia mau mengajukan usul tentang denda Rp100.000 bagi warga yang tidak ikut ngayah banjar.
2: Bu Klian, Tia tidak setuju dengan pemberian denda Rp100.000 itu terlalu besar. Apa tidak bisa dendanya dikurangi?
1: Oh, tidak bisa, tidak bisa. Menurut Tiang, itu sudah sesuai jumlahnya, sehingga bisa menjadi pertimbangan bagi warga untuk meluangkan waktunya ngayah ketika ada kegiatan di banjar. Kalau tidak bisa ikut ngayah karena kesibukan atau alasan lain, ya harus siap kena denda Rp100.000.
2: Lantas, sapu napi dengan kramo yang penghasilannya pas-pasan, kan jadinya memberatkan denda dengan jumlah tersebut. Baiknya dikurangi saja.
1: Gak bisa. Itu menurut Tiang sudah sesuai.
3: Sudah. Kita di sini melaksanakan rapat banjar untuk mencapai musyawarah mufakat. Tidak bisa memaksakan kehendak atau ego satu orang. Mari terapkan musyawarah mufakat untuk mendapatkan penyelesaian persoalan yang beradab dengan menjunjung tinggi kebersamaan, persatuan dan kesatuan, serta hasil keputusan yang dihasilkan dapat diterima oleh semua pihak.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Om Swastiastu. Ayo ngira kerai para pendengar setiap rompat RRI Denpasar, suara budaya Bali nge. Rajeng wali niki nyaring selanjutnya yang dayu ari pindah ke pengintar acara ring rahinani mangkin ketane ring galahi mangkin niki ring ranjing gara 9 ketane ring lintang 8 menit kenten kerai niki pasti kesampun magentos program acara duwe mangkin ring obrolan komunitas kesarangin BPBD Provinsi Bali. Ayo ngira kerai sarang sami ring DJ pada begenangi mogi-mogi stami state mangguan kesehatan keselamatan utamanya nih kenten nge deng DJ pada begena astungkare margi anta pekarian duwe sugina sukare duwe nyantos puput manajer bos talon niki rakerai renggalah becik sane mangken kenten nge pasti kesampun dayu ari meja bos kesarangin narasumber luar biasa kenten nge pasane jagi nagingin napi wastane obrolan komunitas mangken minap rakerai sane kanton monitor kenten nge ring DJ pada begena ya sane kayun tapi meja bos niki interaktif sarang titiang ngeranjing meja bos niki ring pesawat telepon 0361223361 utawi niki ring WhatsApp durus ya yening mentan sani jagi ketakenin ngeranjing ring nomor 089570324 5505. Inge rakerai sampun nang lali talen niki live streaming duwe presida dados rakerai akses kenten nge ring Facebook Prompat RRI Denpasar utawi ring streaming RRI Digital. Inggih rakerai ring rahinane mangken obrolan komunitas niki sarangin BPBD Provinsi Bali pacang ngambil murde utawi bantangnya nih laut desa dan kehidupan yang harus dijaga nge. Inggih indeks sapu napi ke nike sejangkapnya nih mai jembos jaga napi wastane wedar informasinya nih saking narasumber duwe ring studio niki sampun kenten nge saya ge niki moge cantik ya rakerai. Niki wenten Kak Made Anawira Stuti nge niki saking napi wastane penata penanggulangan bencana ahli pertama BPBD Provinsi Bali Sanggra Titiang Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Inget, yang manggil Kak Ana ya?
1: Iya.
0: Kayaknya kita seumuran.
1: Iya, sepertinya.
0: Sepertinya, inget. Inget pun tapi gatra Kak Ana.
1: Iya, bece.
0: Bece ya, astengkare. Suk semua sampun rau, sampun presiden nagingin. Tolong rakerai, napi wastane narasumber sana kaping kali niki wentan Bapak Inenga Sugiyarto. Kenten nge, Bi Sugiyarto saking Kepala Bidang Kelautan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali. Ringdane niki rakerai, napi wastane nyarengin via telepon. Nge, sang Titian Dumun, Om Swastiastu Bapak. Om Swastiastu Pak Nengah. Inge, Pak Nengah, sampun ke terhubung niki. Inge, minap aja bos presiden niki nggih napi wastane bersambung kenten nggih niki sareng pro 4 namae jebos niki napi wastane titiang pacang ngerini numun sareng Kak Ana kemantan nggih. Inggih rakerai sareng sami niki yen sampun ngemausang ngeninin indik napi wastane laut desa dan kehidupan yang harus dijaga pasti kesampun konteksnya luas sekali nggih karena mungkin dari sisi ataupun kacamata BPBD dumun nggih yen membahas soal laut ya ataupun pesisir mungkin apa yang ingin disampaikan dumun nggih terkait topik juga silakan.
1: Oke. Untuk topik ini lumayan menarik ya.
0: Betul.
1: Ya, dimana wilayah pesisir itu kan sebagian besar merupakan ruang hidup yang sangat penting bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir tersebut. Mm-hmm. Dimana laut itu kan sumber pangan bagi masyarakat wilayah pesisir. Mm-hmm. Terus bisa juga menjadi sumber mata pencaharian mereka. Mm-hmm. Dan bisa juga sebagai fungsi ekologis yang yeah. melindungi lingkungan di sekitar wilayah pesisir tersebut.
0: Gitu ya. Yeah. Jadinya apa sih namanya berbagai macam aktivitas yeah. sudah pasti. Jadi tidak kita tidak memandang sebelah mata yeah, saja dari pesisir gitu yeah. ya. Bahkan sedangkan banyak potensi yang bisa kita angkat. Namun benar. Dari karena kita membahas tentang kebencanaan gitu yeah. ya. Jadi kira-kira kalau dari kacamatanya Kak Ana di BPBD Provinsi, potensi bencana apa saja yang perlu menjadi perhatian nih untuk masyarakat Bali makanya terutamanya. Yeah.
1: Kalau di Bali khususnya itu kan biasanya bencana yang sering terjadi ya
0: yeah.
1: selain gempa bumi dan kalau di wilayah pesisir itu pasti ancaman yang paling ini paling rentan itu ya tsunami ya
0: okay,
1: pastinya tsunami. Tapi tidak tidak jatuh jauh kemungkinan juga bisa terjadi bencana akibat cuaca ekstrim juga bisa. Ya, seperti hujan, gelombang tinggi, kan tidak selalu melulu tentang tsunami ya. Mungkin tentang akibat cuaca ekstrim itu bisa mengganggu juga apa ekosistem di dalam laut seperti itu. Jadi kan mempengaruhi nanti untuk mata pencaharian di masyarakat
0: sampai ke sana berarti
1: iya.
0: Ya. Oke. Lalu itu kan tadi sudah potensi kebencananya sudah sangat apa ya termasuk harus diperhatikan ya, harus dipahami juga. Namun apa sih namanya dalam konteks kebencanaan lagi, kenapa pemahaman masyarakat itu mengenai risiko bencana menjadi sangat penting apalagi kita di Bali?
1: Iya, benar sekali. Kalau berbicara tentang bencana itu sebenarnya kompleks karena sebelum kita berbicara tentang pemulihan, kita harus paham bencana itu ada tiga tahapan, yaitu tahap prabencana, tanggap pada saat terjadinya bencana, dan yang terakhir itu pasca bencana, yaitu pasca pemulihan. Jadi yang sangat berperan penting itu justru di tahap pertama, yaitu prabencana. Banyak masyarakat yang mungkin belum terlalu paham ya untuk tahap di prabencana ini karena prabencana ini sangat penting untuk nantinya mengurangi risiko dampak terjadinya korban jiwa, kerusakan lingkungan, dan mempengaruhi juga kerugian perekonomian masyarakat seperti itu.
0: Oh, jadi seperti itu ya, jadi sangat kompleks sekali gitu ya. Lalu mungkin lagi satu pertanyaan sebelum kita beristirahat sejenak ya, sembari Niki menghubungi Pak Nengah gitu ya. Oke, jadi mungkin kalau misalnya di tsunami dulu deh ya, tadi kan sudah disampaikan ya, jadi potensi kebencanaan yang ada di pesisir itu keberadaan tsunami gitu ya, apalagi mendengar dengan berita akhir-akhir ini ya adanya gempa. Segala macam ya yang berpotensi menjadi tsunami. Nah sekarang kalau dari Kak Ana mungkin bisa disosialisasikan sekarang ya sebenarnya seperti apa saja kesiapsiagaan yang perlu dimiliki masyarakat gitu Kak Ana yang tinggal di sana ya, jadi ataupun yang beraktivitas di kawasan pesisir.
1: Oke. Untuk kesiapsiagaannya itu tentu harus dari mitigasi ya,
0: mitigasi.
1: Masyarakat juga harus melek karena mereka yang tinggal di wilayah pesisir itu sudah pasti tahu mereka itu rentan sebenarnya.
0: Resikonya kan? Gimana nggih?
1: Jadi masyarakat tuh sebenarnya harus yang pertama itu harus menjaga hutan di wilayah pesisir, hutan mangrove itu harus dilindungi dengan tidak membuang sampah mungkin. Terus melindungi juga terumbu-terumbu karang. Dan untuk kesiapsiagaan bencana itu masyarakat minimal harus tahu jalur-jalur evakuasi seperti itu. Ya, tempat evakuasi juga harus tahu kalau misalnya seandainya terjadi bencana itu masyarakat tahu nih kita harus kemana, harus lari ke tempat lebih tinggi atau yang lebih tempat aman lah istilahnya.
0: Itu tempat-tempatnya. Untuk jalur evakuasi tersendiri yang mencirikan itu jalur evakuasi gimana ya Kak Ana?
1: Kalau untuk tsunami kan biasanya dia harus mencari tempat yang lebih tinggi seperti itu ya.
0: Yang arahnya memang menanjak gitu.
1: Iya, menanjak.
0: Oh, itu cirinya. Jaman. Lalu ada lagi?
1: Mungkin menghindari apa ya? Tempat-tempat yang sempit gitu biar untuk melakukan evakuasinya biar lebih mudah dan aman.
0: Oke, ya. Terima kasih ya. Mungkin sudah disampaikan juga ya, artinya kita mengkaitkan gitu ya terkait adanya ketika ada tsunami, kemudian biar dari masyarakat pun juga lebih mudah dimengerti gitu ya terkait ini jalannya loh untuk evakuasi sampai titik-titik yang menjadi titik evakuasi gitu ya. Oke, Kak Ana terima kasih banyak atas penyampaiannya gitu ya. Untuk saat ini mari kita beristirahat sejenak ya, Raka Rai, Mali Jepas, Mali Lanturang, Niki Duaning Menten, Sane Jaging Lintang.

Sahabat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh Keluarga Kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: mendengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Prompat RRI.

0: Dewi.
1: Tari Sanghyang adalah tari sakral yang ditampilkan dalam upacara adat suci. Sampai saat ini, tari Sanghyang tidak diadakan sekadar sebagai sebuah tontonan. Tari Sanghyang merupakan tari kerahun atau trans karena setiap menampilkan tari ini, penari harus kemasukan roh bidadari atau binatang yang mempunyai kekuatan gaib. Tarian ini adalah warisan budaya Prahindu yang dimaksudkan sebagai penolak bahaya. Tarian ini dapat membuka komunikasi spiritual dari warga masyarakat dengan alam gaib. Tarian ini dibawakan oleh penari putri maupun putra dengan iringan paduan suara dan wanita yang menyanyikan tebang-tebang pemujaan. Di daerah Sukawati Gianyar, tari ini juga diiringi dengan gambelan pelegongan. Di dalam tarian ini, selalu ada tiga unsur penting yang harus ada, yaitu asap atau api, gending sanggyang, dan medium baik berupa orang

0: Linggira Kerayu para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Ini kan Tonik sarang titang ring studio winter narasumber dua Kak Ana ya. Kak Ana masih semangat Kak Ana?
1: Masih
0: dong ya. Dan tentunya ini kira-kira ini tanya Kak Ana ke mantan narasumber dua niki winter Pak Nengah ya. Titang coba sambungkan dumun nggih. Om Swastiastu, Pak. Bapak
2: Om
0: Nengah.
2: Swastiastu. Oh, Budayu dan Mbak Ana.
0: Inge, suksema. Akhirnya sampun terhubung niki. Inge, betul sekali. Punapi gatre.
2: Becek.
0: Nge, kena nge. Oke, di wawun mungkin sampun niki napi wastane Bapak Nengah sampun napi wastane boleh kenten nge monitor kenten nge nanto bebawasan di wawu terkait tentang kebencanaan kan kenten Bapak nge bimalih ring topik duwe ring rahinane mungkin becek pisan niki ngeninin inik laut, desa dan kehidupan yang harus dijaga. Mungkin niki dari Bapak Nengah sendiri ya, mungkin ada yang ingin disampaikan mengenai topik kita kenten nge ring rahinannya makin dumun Bapak sebagai pemantik kenten.
2: Suksima untuk galak kene tapi goreng pitiang. Mungkin ampura ini campur bahasa Indonesia karena kalau dijelaskan menggunakan bahasa Bali agak sulit.
0: Ah betul sekali.
2: Mungkin terkait dengan laut, desa dan kehidupan yang harus dijaga. Untuk ketahanan masyarakat pesisir menghadapi perubahan lingkungan kan gitu. Yang pertama niki kalau bicara laut, kita sudah memiliki Ring Bali ini Perda 2 tahun 2023 tentang rencana tata ruang wilayah Provinsi Bali. Jadi cakupan wilayahnya adalah 14.740 km persegi. 62% itu adalah laut. Jadi segara itu. Jadi terkait dengan hal tersebut, dengan kondisi yang fenomena saat ini wentan pemanasan global, meningkatkan suku muka air laut dan lain sebagainya, kerusakan-kerusakan yang dialami oleh laut akan perlu adanya resiliensi atau ketahanan masyarakat sipil. Kalau bicara desa di sini adalah wilayahnya daratan. Nah, kita jelaskan lagi di sini pesisir itu adalah wilayah peralihan. Jadi peralihan antara darat dan laut, di mana di daratnya masih dipengaruhi oleh laut, sementara di lautnya kalau sesuai undang-undang 0 sampai 12 mil itu adalah kewenangan ring provinsi. Jadi provinsi tadi mengelola laut puniki dari 0 sampai 12 mil. Nah, di Perda Tata Ruang itu sudah jelas diatur zonasi-zonasinya sehingga meminimalkan konflik-konflik pemanfaatan ruang laut. Mungkin itu. Terus terkait dengan ketahanan masyarakat pesisir, jadi ada masyarakat di sini, kehidupan yang harus dijaga, karena ada dua faktor di sini yang penyebab perubahan lingkungan, yaitu ada eksternal dan juga internal. Kalau eksternal misalnya global warming, cuaca ekstrim misalnya, terus dengan kenaikan air laut, abrasi, termasuk sampah plastik karena laut merupakan satu wilayah yang dinamikanya luar biasa, jadi eksternal itu. Terus yang internal, jadi para pelaku-pelaku pengelola di wilayah pesisir itu benten misalnya wisata bahari, kan memanfaatkan, terus benten nelayan, benten juga pembangunan infrastruktur yang tentunya niki berdampak terhadap kehidupan di laut. Nah, kita juga memiliki kearifan lokal yang namanya Satkertih. Nah, inilah kearifan lokal kita yang perlu kita jaga bersama. Yang pertama mungkin Atmakertih, kemudian ada Wanakertih, terus Danukertih, yang keempat adalah Segarakertih. Nah, kita bergerak di wilayah Segarakertih. Bagaimana mengelola laut ini bisa secara berkelanjutan sehingga apa yang ada, ekosistem yang ada di wilayah perairan laut ini bisa bertahan sepanjang masa kalau kita ibaratkan seperti itu. Jadi demikian hal-hal penting yang perlu kita cermati bersama ring segara ini. Apabila segara tadi Wana Kertih sudah dan Kertih itu sudah berjalan dengan baik, tentunya Datma Kertih manusia akan mengalami kemaslahatan kesejahteraan. Kemudian yang terakhir adalah jagat kertih sebagai tujuan kita bersama, alam semesta ini tetap terjaga. Mungkin itu Ibu Dayu yang saya sampaikan dari pemerintah provinsi Bali.
0: Betul. Ingin sukses banget nih, penyampaian sangat detail dan luar biasa saking Pak Nengah Kenten nih, saking kepala bidang kelautan. Nah malah Kenten nih pitakan saking Titan nih Pak Nengah ngenin indik napi wastane yening sampun mau sang laut yang sehat kan Kenten malah yang utawi napi wastane menyinggung sedikit nama desa yang sehat. Sebenarnya apa ya, seperti apa kondisi laut ataupun desa yang bisa kita katakan sehat atau pun terjaga niki Pak Nengah?
2: Kita mempunyai sejak dulu mempunyai kegiatan namanya integrated coastal management, jadi pengelolaan pesisir yang terintegrasi. Jadi kita tidak boleh lepaskan oh ini wilayah darat, oh ini wilayah laut. Jadi kita mengajak masyarakat di desa pesisir, terutama di suku adat, di situ kita bentuk juga dengan nelayannya namanya kelompok masyarakat pengawas yang secara rutin dan berkala akan melakukan upaya-upaya pengawasan di laut. Jadi ada 42 kelompok di situ, sehingga kita secara rutin juga mendapatkan informasi terhadap apa-apa yang terjadi di laut. Itu adalah ibaratnya intelijen di wilayah pesisir, jadi kelompok masyarakat pengawas. Jadi anggotanya bisa dari nelayan, desa adat, dan lain sebagainya. Terkait dengan pemanfaatan yang semakin masif di wilayah laut, ini menjadi kekhawatiran kita bersama karena ada tiga ekosistem yang perlu dijaga terkait dengan menghadapi perubahan lingkungan. Yang pertama adalah ekosistem mangrove. Mungkin hutan bakau ya.
0: Hutan bakau.
2: Ini sangat penting. Walaupun di Bali kondisinya tidak terlalu banyak hutan mangrove, tapi kita berusaha mempertahankan dengan berbagai cara sehingga itu merupakan saringan pertama dari aktivitas yang ada di darat. Contohnya misalnya ada sampah yang dari darat, mereka akan tertahan dulu di mangrove dan kita itu secara rutin membersihkan. Yang kedua ada namanya padang lamun. Nah, padang lamun juga hampir mirip fungsinya dengan mangrove tadi yang menyerap karbon bisa. Apalagi mangrove ini luar biasa daya serap karbonnya melebihi dari hutan gian tropis. Di padang lamun juga yang kita kenal dengan seagrass niki, juga kalau kita lihat akar di bawahnya itu substratnya itu hitam. Nah itu sebenarnya menyerap karbon, karbon yang ada di alam. Nah benteng terakhir dari wilayah pesisir yang ada di perairan pesisir ini adalah terumbu karang. Nah terumbu karang ini di samping bernilai ekologi untuk kehidupan ikan-ikan, mencari makan, berlindung dan sebagainya, juga mempunyai fungsi ekonomi yang kita kenal dengan wisata bahari. Nah inilah yang sebenarnya di satu sisi kita harus berimbang antara ekonomi dengan ekologi. Di satu sisi ekonomi atau pariwisata sangat luar biasa melonjak seperti yang di Nusa Penida. Kami khawatir karena kalau tidak ada daya dukung dan daya tampung, dikhawatirkan cepat atau lambat akan terjadi pengaruhnya terhadap terumbu karang. Terumbu karang kita rusak, ikan-ikan akan menjauh. Dan nelayan akan kesulitan mendapatkan ikan, terus tidak ada lagi objek wisata yang menarik. Nah itulah kita mempunyai program namanya Integrated Coastal Management.
0: Mungkin itu. Oke, terima kasih Bapak untuk penyampaian informasinya ya. Terkait tapi wastane yang disebut dengan desa yang terjaga ataupun laut ya, apalagi desa dan laut kita di Bali ya sangat berdampingan sekali nggih Bapak nggih. Ketika faktor-faktor ekonomi kemudian pariwisata nih ke napi wasannya sama-sama mendukung, nah nih ke sampun tercipta ya dari segi pengelolaannya sudah tercermin bahwa itu terjaga dan sehat Bapak nge. Suksumu banget nih ki Bapak Nengah sampun menjelaskan. Mungkin yang beralih demen ke Kak Ana ya. Jadi kan tadi sudah disampaikan juga dengan Bapak Nengah pun napi sana ke bawah napi wasannya laut, kemudian desa juga disinggung juga ya. Jadi antara BPBD provinsi makin nge dan juga napi wasannya dari Dinas Kelautan dreng Bapak Niki, mungkin dari Kak Ana apa yang bisa dijadikan sebuah bentuk kolaborasi untuk napi wastane menjaga wilayah pesisir gitu dulu nggih. Silakan Kak Ana.
1: Oke, kalau dari BPBD itu kan di sini kalau berbicara tentang pemulihan tentunya pasca bencana itu pemulihan pasca bencana itu dari segi wilayah pesisir jika terjadi bencana itu nanti ada pemulihannya tuh dari segi lingkungan, dari pemulihan segi ekonomi seperti yang tadi disampaikan Bapak itu sangat berpengaruh ya terhadap mata pencarian masyarakat terkait, terus ada pemulihan sosial sehingga ada keberlanjutan untuk kehidupan masyarakat masyarakat pesisir. Jadi kolaborasi itu tentu di BPBD itu sendiri itu ada pasca bencana kita memiliki pergub nomor 54 tahun 2007 itu tentang bantuan sosial yang tidak direncanakan.
0: Okay.
1: Nah, semisal ada bencana dan butuh bantuan atau pasca pemulihan itu bisa bekerja sama juga dengan BPBD Kabupaten Kota tentunya. Kalau BPBD Kabupaten Kota nanti akan mendirect langsung ke BPBD Provinsi untuk berkolaborasi untuk masa pemulihan pasca bencana.
0: Kentan dari BPBD Provinsi ya. Lalu untuk dari segi napi masa Dinas Kelautan dan Perikanan Bapak, apa kira-kira bentuk kolaborasi yang ideal niki untuk dalam napi wastane program menjaga wilayah pesisir Dubun Bapak? Silakan.
2: Baik, kita berada di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kebetulan ada salah satu direktorat jenderal yaitu Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan. Di sini mempunyai program adaptasi dan mitigasi bencana laut. Nah, di situ sudah jelas yang pertama adalah terkait dengan perlindungan ekosistem. Nah, kita mengembangkan kawasan konservasi yang ada di Bali. Ada 6 kawasan konservasi. Nusa Penida, terus ada kawasan konservasi maritim Teluk Benoa untuk menjaga mangrove itu. Kemudian ada konservasi Buleleng, Karangasem, dan Jemrane. Tinggal satu lagi, Bali Selatannya yang sedang menuju proses. Terus kaitannya dengan kolaborasi kegiatan, Direktorat Jenderal ini sebenarnya sejak tahun 2015 ya kalau nggak salah, sudah ada upaya-upaya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat pesisir. Misalnya ada pelatihan-pelatihan bagaimana seandainya terjadi tsunami itu kebetulan ada kegiatan dari pusat yang saat itu. Cuman sejak COVID ini akhir-akhir ini memang kegiatan itu masih sedikit tidak kelihatan. Jadi masih seputaran bersih-bersih sampah plastik yang begitu. Jadi kegiatan untuk mitigasi bencana tsunami, pemasangan alat di laut misalnya, itu kedepannya kita upayakan sehingga memitigasi dampak-dampak risiko akibat bencana laut. Biasanya kan kita rawan terhadap tsunami, apalagi misalnya terjadi gempa dan lain sebagainya. Sehingga masyarakat kita dilatih, pernah dulu dilatih di serangan dengan titik kumpul tertentu. Kita ada kantongan, misalnya anak-anak SD itu diajar untuk berlari ke arah tertentu sehingga mengurangi risiko bencana dari tsunami. Mungkin itu sih.
0: Iya, betul sekali nggih. Artinya sudah napi wastane sudah berjalan nggih Bapak dan juga Kak Ana untuk kegiatan sosialnya nika nggih kadi konservasi nggih. Napi wastane penanaman hutan, napi wastane mangrove kenten nggih biasanya. Dan nika pun sudah kita targetkan untuk generasi muda nggih Bapak nggih. Terima kasih banyak nggih. Sekian demen nika rakarai tale napi wastane narasumber titian nika mentan Kak Ana sarang Bapak Nengah. Sare mangke ngirim sandekan malih nggih di Duaning Menten Sane Jagi Ngelintang.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Indonesia negara merdeka. Di negara merdeka kau dapatkan perlindungan. Maka cintailah negaramu. Kau bernafas dari udaranya. Kau minum dari mata airnya. Kau makan dari hasil buminya. Maka hargailah negaramu. Indonesia tempat lahirmu. Titik awal kau kenal dunia. Maka banggalah pada negaramu. Cintai, hargai, dan banggalah pada negara dan bangsamu. Dirgahayu, Republik Indonesia.

0: Hai Ngira, Rai, Sarang Suami, para pendengar, sahabat budaya Titian di Kiring Perempat RRI Denpasar, Muali Niki, Sarang Titiang Dayu Ari, Talar Wenten Kak Ana, juga Niki, Bapak Nengah. Nge, Bapak Nengah, kantun semangat juga nge? Siap, kantun semangat. Nge, makin lanturangnya, Talar Niki Titiang Kelingnya Sarang Rai, Sarang Suami, Sani kantun monitor nge, San Duaning, Nabi Wasane, Wenten Gala Interaktif, Meja Bos, Yimina, Pentas, Sane Jagi Ketakenin. Terus kemantan Niki, Malaja Bos, Ngeranjing, Ring WhatsApp Perempat, Kenten nge, ring nomor 089 570 324 5505. Ayo ngelantun niki, napi wastane antuk mau sang ring topik duwe sahabat cik pisan niki ke mau sang ring kawentenan laut, desa, dan kehidupan yang harus dijaga nge diwawu sampun niki kesobian sarang bapak nengah taler ka ana menekadi wenten bentuk-bentuk kolaborasi kenten nge sane pinake ciri bahwasanya ring lingkungan napi malih ring pesisir kenten nge niki kita sudah upayakan biar mangda preside terjaga, mangda preside sehat ke bawah skenter nggih. Nah, sane mangkin iki titik yang metake sareng Bapak Nengah yening ring masyarakat tawi kramane mangkin Bapak bagaimana masyarakat bisa masyarakat iki bisa membedakan nggih antara menjaga laut sebagai bagian dari pelestarian lingkungan dan juga menjaga laut sebagai bagian dari upaya mengurangi resiko bencana. Mungkin Presiden Kenten kecawi sama Bapak lurus.
1: Nggih, cuma jadi kita bergerak di wilayah pesisir sebagai satu kesatuan. Jadi dengan menjaga laut melalui ekosistem yang saya bilang tadi, ada mangrove, ada padang lamun dan terumbu karang, itu sebenarnya satu kesatuan untuk ekonomi. Jadi ada nelayan yang bisa mencari ikan untuk penghidupannya, ada budidaya rumput laut. Sekarang kita ada budidaya mutiara, ada keramba jaring apung di laut. Itu semua mereka, masyarakat nelayan kami sebenarnya paham. Karena kalau tidak dijaga ekosistemnya, mereka tidak mungkin melakukan upaya-upaya untuk memanfaatkan potensi ekonominya itu. Kemudian kita juga mempunyai program namanya ekonomi biru, blue economy. Jadi kementerian pusat sedang gencar-gencarnya melakukan pengembangan kawasan konservasi inilah. Basicnya adalah konservasi itu adalah perlindungan, pelestarian, pemanfaatan secara berkelanjutan. Jadi itu nyambungnya di situ. Kemudian yang penting juga kita di masyarakat pesisir, terutama di kawasan konservasi, kita melakukan edukasi tentang ekosistem laut yang berkelanjutan terhadap anak-anak SD. Mulai dari misalnya memilah sampah di Nusa Penida sudah kita ajarkan untuk memilah sampah plastik, jangan sampai ke laut mereka itu. Jadi kalau sudah di laut agak sulit, nanti kita akan ribut. Pada bulan-bulan tertentu di Kuta kan ada fenomena menumpuk sampah itu. Nah, itu sebenarnya karena laut merupakan satu kesatuan yang menyatukan pulau, itu dia mobilitasnya tinggi, bisa dari luar, dari mana-mana saja, jadi keliling. Nah itu, jadi upayakan edukasinya ke masyarakat dan generasi muda. Kemudian itu mungkin yang bisa laksanakan.
0: Itu dari napi wasanya pelestarian lingkungannya dalam menjadi pelestarian lingkungan ya tadi ya. Untuk yang untuk mengurangi resiko bencana mungkin bisa ditambahkan sama Kak Ana.
1: Bencana ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2015. Memang saat itu memang anggarannya cukup banyak melalui Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir Pulau-Pulau Kecil. Seperti misalnya pelatihan ketika ada tsunami yang saya ceritakan tadi, di beberapa daerah sudah pernah kita lakukan itu. Namun karena terkait dengan penganggaran dan dana, kementerian kita juga ada pengembangan organisasi ini. Beberapa tahun terakhir belum muncul lagi. Mudah-mudahan kedepannya kita akan ajukan karena ada Direktorat Jenderal yang menangani terkait dengan mitigasi bencana ini di kelautan dan perikanan. Tentunya nanti kegiatan ini kolaborasi dengan BPBD yang melakukan hal-hal teknis yang lebih detail, mungkin yang paham terkait dengan itu, dengan bisu adat, pecalang, kita punya pecalang segara juga di beberapa potensi laut kita ada namanya pecalang segara. Nah itulah yang kita optimalkan.
0: Oke. Okay. Oke, okay, baik. Terima kasih ya Bapak Napi Wastane untuk tambahannya ya terkait tadi yang membedakan gitu ya, menjaga laut dengan pelestariannya ataupun menjaga laut dengan Napi Wastane sebagai bentuk mengurangi resiko bencana. Betul sekali. Terima kasih Niki Bapak Napi Wastane. Mungkin beralih titian ke Kak Ana, mungkin ada yang ingin ditambahkan Kak? Silakan.
2: Okay. Kebetulan tadi Bapak sempat bilang berkolaborasi ya,
0: iya,
2: untuk pengurangan risiko bencana ya. Kebetulan untuk di BPBD sendiri itu kami sudah selama setahun ini sudah menjalankan atau tugas
0: yeah,
2: sebagai narasumber mm-hmm, untuk memberi pengetahuan tentang mm-hmm, mitigasi, mm-hmm, tentang manajemen bencana, seperti itu. Mm-hmm. Jadi yang baru ikut melaksanakan ini baru dari dua kabupaten, mm-hmm, itu dari Kabupaten Bandung mm-hmm, dan Kabupaten Denpasar, serta mm-hmm, ada juga hotel-hotel yang bersurat ke kami, ke BPBD Provinsi mm-hmm, untuk meminta untuk menjadi narasumber di hotel-hotel tersebut untuk mm-hmm, memberi edukasi terhadap karyawan-karyawan hotel agar mm-hmm, paham ya untuk dari segi risiko dari segi manajemen bencananya tentunya.
0: Mm, oke, okay, artinya yeah, lebih ke apa sih pendekatannya itu pemahaman kembali ya,
2: yeah,
0: mengulik terus jadinya agar tidak lempas gitu, lempas yeah, apa ya maksudnya tidak menghiraukan ya, artinya yeah, tetap kita memberikan perhatian lebih dari BPBD terkait kemungkinan bencana-bencana yeah, terkait juga mitigasinya segala macamnya. Oke, okay, terima kasih. Lalu kembali lagi Niki ke Bapak Nengah nih, Napi Wastane terkait Napi kalau dari segi pemerintah kan sangat gitu ya Bapak ya merangkul yang namanya generasi muda ya Napi Male ya, generasi muda yang memang Napi Wastane punya kepekaan gitu ya, kesadaran terhadap lingkungan gitu ya. Nah mungkin Bapak, mungkin menurut Bapak bagaimana peran anak muda mungkin ya, apakah kira-kira ada ruang bagi generasi muda untuk ikut terlibat dalam kegiatan kebencanaan gitu Bapak, sekaligus pelestarian laut ya terutama Niki
1: ya. Untuk benteng pertama mungkin harus alam kita lah yang harus kita jagakan gitu untuk sebelum bencana itu datang, karena betul, kita nggak tahu kapan bencana itu datang.
0: Betul sekali.
1: Jadi kita sudah edukasi
0: okay,
1: apa manfaat terumbu karang terutama itu kan meredam gelombang nomor satu itu terumbu karang. Hmm. Ketika terjadi gelombang lebih besar lagi mangrove lah yang akan menyerap. Jadi kita itu yang kita edukasi dulu ke generasi muda. Hmm. Kalau di Nusa Penida kita sudah sering ini macam menjadi tanda petik ya, belum si kurikulum kita masukkan program restorasi karang dan menjaga kelestarian laut untuk menjaga ekosistem yang ada di sana.
0: Hmm.
1: Itu yang penting kita tanamkan.
0: Okay.
1: Kemudian di beberapa daerah juga seperti di Buleleng Utara, mm-hmm, di Pemutaran, Buleleng mm-hmm, Barat juga, mm-hmm, di Tejekule juga. Mm-hmm. Kita melibatkan anak-anak SD, anak-anak SD, SMP yang biasanya daya apanya ingatnya akan melekat dia ketika mm-hmm, dia sudah besar akan terus ingat oh begini loh fungsi mangrove, fungsi mm-hmm, terumbu karang mm-hmm, itu. Mm-hmm. Jadi bagaimana bahaya sampah plastik misalnya ini mm-hmm, yang perlu kita ketahkan mm-hmm, kepada anak kita
0: mm-hmm,
1: karena kalau tidak sejak dini kita edukasi seperti itu mm-hmm, mereka akan apa ya istilahnya mm-hmm, bahasa Balinya itu campah dia.
0: Iya betul sekali. Tidak peduli nih.
1: Mm-hmm. Ya tidak peduli. Bencana baru mereka belajar.
0: Nah itu jadi dia. Ya. Kenten. Artinya sejauh ini apakah sudah ada gerakan dari anak muda nih ke Bapak yang selama ini Bapak pantau ya terkait keterlibatannya dalam kegiatan kebencanaan Bapak?
1: Mungkin kalau khusus kebencanaan mungkin dari BPBD yang mempunyai data. Kalau kami uh-huh, terkait daya apa namanya untuk menjaga lingkungan okay, itu
0: keikutsertaannya
1: mm-hmm, ya keikutsertaannya banyak mm-hmm, ada kelompok-kelompok muncul
0: uh-huh,
1: bahkan waktu COVID itu ya di Nusa Penida karena tidak ada wisatawan sama sekali mereka mm-hmm, berkelompok dan membudidayakan terumbu karang.
0: Oh,
1: jadi
0: ya?
1: Sepanjang mm-hmm, pantai utara di Nusa Penida sekarang mm-hmm, penuh. Hmm. Akhirnya apa berbuah manis sekarang ketika banyak wisatawan yang berkunjung bagaimana caranya menanam karang dan lain sebagainya. Hmm. Ini sebenarnya benteng pertama yang terkait dengan mitigasi bencana, terutama kalau di laut kan tsunami
0: betul,
1: atau gelombang sekali, besar lah, gelombang hmm, besar.
0: Hmm. Gitu. Oke, okay, berarti sudah ada gerakan dari anak muda ya, dan ya, yang selama ini Bapak pantau sudah bergerak ya, sampai akhirnya membuahkan hasil itu dari segi pariwisata hingga ekonomi nggih Bapak nggih. Oke, okay. Lalu untuk Kak Ana sendiri bagaimana nggih Kakak untuk peran anak muda, apakah ada ruangnya ketika generasi muda itu ikut terlibat ya dalam bentuk kebencanaan, kegiatan kebencanaan?
2: Iya. Kalau dari anak muda itu kan biasanya lebih ke sering mantangin sosial media ya.
0: Iya, betul sekali.
2: Ya, dari BPBD sendiri itu punya platform sosial media itu dari Instagram, Facebook, itu kita sering meng-share video-video tentang edukasi kebencanaan.
0: Oh, artinya pembuatan konten.
2: Iya, pembuatan konten seperti itu. Kalau untuk pelatihan-pelatihan edukasi yang seperti saya sampaikan tadi itu atas permintaan kolaborasi antar BPBD Kabupaten Kota seperti itu.
0: Oh, ya. Gitu.
2: Biasanya itu ada pernah kita melakukan pelatihan juga di berbagai desa, desa-desa yang ada di kabupaten tersebut. Jadi kita diundang sebagai narasumber, di situ kita berikan edukasi, edukasi manajemen bencana sampai kita mengadakan simulasi seperti itu.
0: Jadi sudah tapi maksudnya sudah sangat merangkul ya generasi muda itu terkait apalagi yang disebut dengan teknologi. Mereka kita juga mengikut sertakan mengadaptasikan ya untuk media edukasi kan. Dan juga kadang tapi maksudnya yang seperti Dai sempat lihat ya mungkin bisa berbagi pengalaman ketika generasi muda itu menjadi talent ya ketika ada simulasi. Itu dia ya. Jadinya memantik ya rasa tapi maksudnya ke kepedulian, kepekaan terhadap bentuk dari mitigasi bencana dan tanggap bencana genten nggih. Oke, terima kasih banyak Niki, Kak Ana, dan kemudian sebagai sesi terakhir mungkin ya, pertanyaan terakhir Niki untuk Kak Ana dan juga Pak Nengah Niki nggih. Untuk Bapak Nengah kira-kira apa nggih pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat Bali yang memang setiap harinya Niki hidup berdampingan dengan laut, Bapak? Mungkin silahkan.
1: Bagi masyarakat Bali khususnya yang ada di wilayah pesisir, mungkin saran kami sederhana saja, mari jaga, lindungi dan manfaatkan laut secara berkelanjutan. Itu adalah untuk masa depan kita, untuk kehidupan yang harus dijaga secara bersama-sama. Mungkin itu
0: Oke, ya sama-sama mengingatkan juga ini sama-sama peduli juga mungkin maksud Bapak ya. Tapi wastane bahwasanya dengan menjaga kelestarian laut kenten nggih sekaligus juga menjadi sebuah napi wastameng kenten nggih ketika dalam kebencanaan nih ke kita tidak pernah tahu nggih kembali lagi kapan bencana nih ke hadir nggih Bapak nggih. Nika sebagai bentuk napi wastane cara kita upaya kita untuk melakukan mitigasi. Untuk Kak Ana silakan Kakak apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Bali.
2: Untuk menjaga pesisir ya itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah, masyarakat, tanggung jawab pemerintah saja, tapi masyarakat, nelayan, desa yang mencari mata pencarian di wilayah pesisir itu juga harus punya tanggung jawabnya masing-masing. Karena di mana pemulihan wilayah pesisir yang dilakukan bersama-sama itu tidak hanya menjaga lingkungan tapi menjaga juga sumber kehidupan masyarakat itu sendiri.
0: Oke, entar ya jadinya saling menguatkan.
2: Menguatkan ya.
0: Betul sekali. Oke, baik terima kasih Niki kepada Bapak Nengah kenten nggih Niki, Pak Nengah Sampo nyaringin Bapak Nengah Sugiyarto nggih, pinake Kepala Bidang Kelautan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, taler Niki Kak Ana, Kak Ana cantik ya dari Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama BPBD Provinsi Bali. Sampo Niki nggih nagingin obrolan komunitas kenten nggih untuk laut, desa dan kehidupan yang harus dijaga kenten nggih. Ingat rakerai sarang sami para pendengar kenten nggih sane sampun susati nyaringin titian nyantos seringgalah mangkin kenten diwawu sampun becik pisan niki informasinya ne sampun kesobiahin kenten nggih. Pada dasarnya memang niki pasti ke sampun pembicaraan kita tidak hanya menjadi urusan pemerintah ya Bapak ya ataupun masyarakat yang tinggal pesisir, ataupun kita pasti ke sampun punya hubungan dengan laut ya, dari kebiasaan kita ketika berada di pantai, cara kita memperlakukan lingkungan kenten nggih, sampai niki pengetahuan pengetahuan kita tentang keselamatan bencana nih ke menjadi ya keseluruhannya menjadi bagian dari upaya menjaga kehidupan. Nggih majeng reng Bapak Nengah Sugiyato suksema banget nggih nggih ledangan yening wenten iwang. Nggih taler Riki Ka Ana suksema banget sampun rawuh reng studio sampun kenten nggih benjang mungkur malih duani niki sampun galah he kenten nggih kemandan untuk galah make wesananing atur taler niki ngiring Bapak Nengah sareng Ka Ana ngaturang para mesanti Om Santi Santi Santi Om.

Rekanan Rai, pemerintah Kabupaten Badung terus mematangkan rencana pembangunan infrastruktur terowongan dan bawah tanah ruas Gatot Subroto, Gatsu Barat Canggu yang diperkirakan menelan biaya hingga 3,5 triliun rupiah. Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Badung, Putu Teddy Widnyana Putra, menyebutkan bahwa besaran anggaran tersebut dihitung berdasarkan estimasi pembiayaan konstruksi senilai 1,45 miliar rupiah per meter untuk lintasan terowongan sepanjang 2,4 kilometer. Guna merealisasikan proyek berskala besar tersebut, Pemkab Badung segera menggelar pertemuan dengan konsultan dari PT Sarana Multi Infrastruktur atau SMI guna membahas kelayakan proyek atau feasibility study atau FS. Demikian Gatra Balik kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
2: Saya De Uli.
3: Widi Widiana.
4: Ayu Saraswati.
5: Yan Peri.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

0: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali dengan bangga kembali menggelar Anugerah Penyiaran Bali tahun 2026. Inilah ajang penghargaan bagi insan penyiaran TV dan radio dengan tema Siaran Sehat TV dan Radio dalam Bali Era Baru. Para insan penyiaran dituntut karya-karya terbaiknya selama satu tahun ini guna bersama menjaga saluran informasi yang edukatif, menghibur, sekaligus kontrol sosial dan perekat bangsa. Ada 7 kategori terbaik tiap TV dan radio yang dipilih. Juga ditetapkan radio dan televisi terbaik. Terpenting lagi adalah dipilihnya tokoh Bali yang berkontribusi kepada dunia penyiaran sebagai Lifetime Achievement atau penghargaan seumur hidup. Di ajang APB 2026 ini pula, KPID Bali akan memberikan penghargaan kepada pemenang lomba video 44 tonggak penanda Bali era baru untuk tingkat SMA, SMK, dan perguruan tinggi. Ayo saksikan dan getarkan Selasa 3 November 2026 bertempat di Taman Budaya Art Center Denpasar.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ratu Idadani sarang sami, ngiring, sarang melajah bertembang, ring acara dagang gantal.

0: Om Swastiastu, Rajang Semang Ratu Dodane, Mawali Titian Niki Dekapeng, Ngarangan Ratu Dodane, Niki Ring Geri Jeru Puri Suang Suang, Hari Sejeruan Acara Duine, Nyabran Raino Niki, Acara Dagang Gantal, Nih, Nemonin Arahino Budo, Raspati Sane Mangkin, Nih, Inangal Kaping,
1: Pat Likur,
0: Duang Dasepat, Niki Pat Likur, Kantor Ring Sasi September, Warse Duang Tali Nelikur nggih. Pasti kenyane pengabdi titah iki ring studio tamanane niki Ratu Dedane niki ring rumah ring buri jeru suang-suang status kena rajeng rahayu niki. Siaran Dagang Gadal niki daler bersedayang niki monitor ring TikTok. TikTok RRI Denpasar niki sarengin like, comment, share niki daler ados nggih. Sejeruanin arahino memang kita tiang niki kesarangan untuk nyaman di tiang sana setatnya brand rahino setate nyarengin niki yang boleh kalah dan nih Om Swastiastu Pakde,
1: Om Swastiastu Pakde Widnyana,
0: Om Swastiastu pendamping katro niki
1: tato segar
0: niki pengabdian ragu dan Pakde pasti ke nyane rahino mungkin semeton mewidangan kota Madya dan Pasar mendui kalah he mana jebos ling sisi kaping kalih wau galah rebutan atun ditiang semeton wewindangan jagat Bali mulah selat segara talar nyadangan nggih sane makin jagi pakang sangre ditiang Om Swastiastu semeton ring widangan dan pasar nggih terus sangen kalane nggih Om Swastiastu sampun wonten ngranjing
1: nggih Odah Yudan Opang Jero Chandra
0: nggih Om Swastiastu
2: Om Swastiastu, Pak De, sarang kali.
0: Om Swastiastu, siapa siran ini nyarangin?
2: Yang sakeng Ayani, Pak De.
0: Ayani, odah siran ini ya?
1: 88.
0: 88.
1: Bu Jero Cita.
2: Yang Jero Cita.
0: Bu Jero Cita, ini. Ampun, ampun.
2: Yang jadi melajah Sinom,
0: ya. Sinom, yang cakap Nabi Niki.
2: Kencan,
0: nanti sampai. Sampai, ini lurus-lurus, Bu Jero.
2: Ya, dikawetin.

Ih, babah sampik cai dadi jak pesuang cai belok cai netan. Ih, kengken ya unduk ya.

Sing mirip cai merasa pegawen cai nenek-nenek laksanan cai nenek ulung ngai kedek-kedek anak kedewen.

Dongnya jang sajan belok Chinese sing nawang kangin kau kiranirun unuk sing tatas bencai. Waduh, itu dia.

Ian Munto uli cenik, uli paut, TK, SD, SMP, SMA, sarjana, kan tinggal sekolahan. Saya apa gen pelajaran ane bakat cai di tu di sekolah.

0: Dong anak lu kannya sewai-wai aja cik lalang diling di pedeman sing tawang ci sayu jatine YouTube kengkin cai blog gitu adi pampit gua gitu pedih bapaknya nih
1: kajan sampe nang kebit apa malu pangkawang
0: kebit yang malu misi talo apa sing
1: hahaha anu gengnya pak deh menikah
0: matan Pak De. Inge bujuru.
2: Ah juru gede sinar suci ngonian ki butut manis juru cita.
1: Durus-durus moga mlecepot direbutan inge.
0: Inge.
1: Ini santra sarang dahweni mando moga mlecepot ye.
0: Rahayu inge.
1: Cira udah harta masih kenten ge kalah dan pasar. Menikah ke matan Pak De. Kalah sarang om santi santi. Santi
0: oh. Suksemo jero cita ring ayani. Nggih. Nggih seneng kuren om swastiastu.
2: Ini Bella, ini Santa, ini Kompiang.
0: Ini Bella ring batanta munga tarer.
1: Om swastiastu rahajang semang saran kale Pak De.
0: Ini Bella niki. Nggih. Aduh cantiknya. Semangat semangat ini Bella.
1: Tapi katro niki saran kale.
0: Astung karo kena.
2: Dos nih.
1: Nggih, yang ngarang niki melajah Pak De.
2: Sarang melajah.
1: Pan pawiwahan pupuh sinom.
2: Nggih, durus.
1: Lagi kawit yang.
0: Inge.
1: Om swastiastu, om awi genemaku, namo sidam.
2: Nggih, swastiastu.
1: Tra.

0: Wah, supekare pewiwahan irika raris ngarianan surat ngentos agama sang san istri.
1: Masa dana antuk yatnya masa dana antuk yatnya.
0: Nah, mawasan pindah agama dengan yang titik yang dasarnya nantuk yatnya kadiasa punika.

0: ngentos agama ngariane yatnya sane ka baos yatnya Sidi Uwe Dani.
1: Matur sik sama Pak De.
2: Nggih, sik sama niki nenek Bella. Ya makasih
1: ring majang Pak De, mali jebol waspada ring nagi sarang kali nggih. Ya makasih niki ring Twitter dagang ganta sejebak batan sinar bagi rasa den loma pecing kang yang sama ton manten. Yang mau pamit. Sina bantu Pramo Santi Om Santi Santi Santi Om
2: Nini Bella
0: Bu Desi udah putus Giantara Talar Wenter.
2: Iya sementara sana ukuran dulu sekarang jing Om Swastiastu Kantun Widangan dan Pasar Mudwi Galah Niki Talar sadang live ring TikTok RRI Suksemo Niki sambut nyarengin Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
0: Sing kalah hawa pada sampean kajo.
2: Kak Erlang.
3: Iya.
2: Iya udah aja udah. Niki ini uban jalan ngareng lah yu Pakde.
0: Ah juara absen juara absen. Kak.
3: Oleh kan.
2: Iya lurus Kak.
3: Om Swastiastu. Rangkaleng
2: nggih. Nggih.
3: Dino Pakde.

0: Nah, pinaka duta maka cutat bapa ngiring senikan idewa ni.
1: Dang yang duwi jendera raring ai.
0: Irika rara sang meraga wiku mo taki-taki mo perwerti.
1: Nunggalang anyana suci.
0: Sejeruan yang tri permana nunggalang sana ke bawah bayu sabdan yang hidup.
1: Durga panggu ikna tuhu.
0: Ia sampun memurti pekayun ni dede waratu rika raris kecinga cihno kadi asapun ika ciri
1: raris ida mawa cana
0: rika raris ida ngerentehang bobaos
1: rien wenta anak lingsing
0: doking uni rika yang jagat gel-gelan wenten anak lingsir adepo kadiasa pun iku
1: beriki rawo yeah. Brahmana keling kocapang
0: duan yang ida setata keceda antuk kaula ringgil-gil mahawina dikirau ring posraman
2: yeah. Suksuma Pak Dey
3: ingi suksuma Kak Erlan iki. Udah ada milu ni nah rayu dah
4: Om Swastiastu Pak Dey sarannya
3: Om Swastiastu.
4: Kenapa
3: gatren? Asnung karo kebus niki, makin cuaca sampun berubah niki.
4: Kebiat. Niki ya, Nik Bella wau nge.
3: Atut, Nik Bella.
4: Kanakan dulun. Yang melajang lantur Pak Be, mantan mana sadane?
3: Inggih, durus. Terus.

Wantak saya wakti kewentanan ide sang Brahmana semeton druwine ratu.

0: Tapi unik ini udah.
1: Tangankan sematuan ido.
0: Nak sakit maun dan kangen ido medui sematuan napi sana makawinan.

Sampunani Ratu Kleman, lali kasep lurus-lurus penak. Ide sane mangkin. Nyisuk semua sane samon ngarangan ring live TikTok RRI Denpasar niki. Nggih. Yeah.

Digelis ane mangkin papatih duwe ne Arya tangkas kedadosan dude kautus si dejagi menakan nakelingsir.

0: lễ của cha mô
1: mang rani de ario tangkas di made parasido menak tur mani nuntun ide brahman kelima wali ke iki ke puri nggih
0: sukses made antu artanya ne antu galak
1: iki wendan nini sulangi rayu nunas nomor RRI 0361223361 niki terus.
0: Iki semua niki pengendar sarang sami mana kena nih.
1: Nama
0: datre ring dagang gantal sejebak batan sinar bagi rasa dem domba plecing mana kena sarang sami. Salamnya modoge. Semacam kau dia mungga yang matamit om santi santi santi om.
1: Eh ini suk semua niki ada harta sarang kali sarang pacar Ika Erlang Ratu dan Danen Titiang ngiring masanak jebos jagi pacang wenten saning ngelintang
2: Aduh ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Jukungan. Jukungan adalah perahu tradisional khas Nusantara yang sejak lama digunakan oleh masyarakat pesisir. Selain digunakan nelayan untuk mencari ikan, jukungan juga dimanfaatkan sebagai sarana transportasi dan pendukung wisata bahari. Jukungan menjadi simbol kearifan lokal dan identitas budaya masyarakat pesisir yang masih lestari hingga kini.

0: Aduh, capek juga ya kerja setiap hari. Kapan ya aku bisa jadi bos, biar bisa duduk santai di rumah?
1: Widih, hayalanmu itu loh. Ayo cepet angkat barangnya.
0: Iya, Jok.
1: Jadi bos itu gak gampang loh. Harus kerja keras, disiplin, dan berani ambil risiko.
0: Iya juga ya. Berarti kalau mau sukses jangan cuma berangan-angan, tetapi harus bekerja keras dan pantang menyerah, ya kan?
1: Betul itu. Ayo kerja dulu, siapa tahu nanti kamu bisa jadi bos.
0: Baiklah anak buah.
1: Siap bos.
2: Jangan hanya bermimpi, kerja keras, rajin dan pantang menyerah adalah jalan menuju kesuksesan.

Dun. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lestarikan

0: Ini Radio Dadane mau balik niki kandun dari acara duit acara dagang kandal nih. Wawidangan dan pasar sani madwi galah duro som swastiastu munga niki siro wenten odah kesan kiri kadrangan.
1: Desia
0: terus kesia kan orang dia. Nah, telur iki ling daton. Nah, semeton telat demo.
1: Sandel lanang istri.
0: Nggih.
1: Ranjing lanang istri nang
0: nonton. Ya, om swastiastu.
2: Om swastiastu.
0: Nggih.
2: Ngamian kelot, Pak Des.
0: Ada ngamian kelot.
2: Not pada sampean. Ini apa?
1: Nasional selatan.
2: Raja Durma, Pak Des.
0: Durmo.
2: Ribu.
0: Ini kompian.

0: Ada nunung musuh.
1: Enam.
0: Dia nunung dengar dia. Ada pawilangane nenem niki mesah manusia ni.
2: Betul batuk tiang pada.
1: Nunung kadang nunung.
2: Jadrip

0: Nenem puniku katah ke bawah eri sejeruanan agama Hindu sad ripu sad nenem ripu musuh
1: nesanang kedasan
0: punapi minekadi pemargine carane nenem musuh punike pang preside kaon mekaon saking angani ragune
1: mang netan ngaliput mana
0: iya ning sampun presidai cali pun sadripu ngeliput ereng angei ragu nenenten sampun malih ngode

0: Nah, cening-cening sisian bapu aja mekejangpang di dewa tatasnya. Nah, jani bapu bakang metegar, ngewacak, besik-besik, pirengan nyen melah-melah.
1: Semua Pak Pade, ampun udah nyangkep atasnya.
0: Pedih basang di kapean ini.
1: Pedih basang,
0: aduh mau. Uya, usah ribu soal selesai, gede-gede basang.
1: Angin, megatrol yang pengantar sarang samir, rajang rahayu. Megatrol yang sejebak batan sinar, bagi rasa dan lemah pecing. Salamnya nemo, nyamu dongeng galah katur.
0: Nini kembiang padang sampian ke lod. Yeh, sirah rana nak anggung aji. Kembiang. Ingi, om swastiastu. Ring ayani sira malin iki om swastiastu. Gung biang yoga dalar om swastiastu.
2: Yunita.
3: Iki titang saking Penate.
0: Penate dajane niki balirne ben 5 kilo.
3: Nggih titang Putut Mulyadi.
0: Putut Mulyadi cantik rayu rajang semang Putut.
3: Nggih, Pak
0: D. Titiang.
3: Titiang ngajak sinom,
0: malah jebol
3: santer
0: manut sarang
3: ini, Pak D.
0: Pasti kok sampun wonten beli mandi panti, Titiang aman. Iki lurus, lurus, lurus. Nggih,
3: tolong, kan. Nggih, kali
0: Titiang. Terus, yang ngera, Pak D? Nggih.

sampun kelas tawo nunasi coy dereng leluhur apang dados anak adat kadiasa pun kepemicilannya nih.

0: Ria sampun miji lanak alit lanang mobise ke uang bank manik angkeran nggih.
1: Nggih pun apik nika Pak De.
0: Nggih ampun sinom silih asih nggih.
1: Nggih sukses Pak De ampun niki titiang wau
0: lan. Nggih dang nggih.
1: Niki Bu Sita sareng Bu Yasmin. Nggih sawitre. RRI Remija Magena Melingge Demogi Rahayu sareng Pak D sareng Sami niki titiang dalah wali yang titiang titiang untap antuk para mesanti Om Santi Santi Santi Om
2: suksemu semeton panate
0: gong biang yoga ngunek nih Pak D
2: Rahayu gong biang yoga bunga bunga menjebut. Ini sandung kurang dulu, gantung di 0361-22-3361, Om Swastiastu. Ini. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Ini tempe keluar di dewa bintang Aries, Bu Desi.
1: Ibi tumben, Pak Dek, kena terus yang kena banding, kan pertama.
2: Bu Desi Batanta.
1: Titiang Pak De.
2: Kenak nah yang penting segar.
1: Atung kare niki dampingin Rejuno tiang samping
2: tadi. Sira nika salam sareng Rejuno duwine. Mantan nika. Nah, Rayu.
0: Nah.
2: Berarti Pak Deso nika.
1: Nggih ya Pak Deso.
0: Bapak.
1: Kedek kudu dia orang Pak Deso. Belajar Cina Pak De.
2: Durus.
1: Awitin tiang Om Sesias.

Wireh pa jalan hidup penyen cening ngajak mekejang nak kewah kone sing dadi nyendening kleman pangsa tato waspada risa jeruan pa jalan.

0: Gitu malih masih di sejeroan ngererah keuruhan sing dadi sepan-sepan bang setate nyen teliti cara janin
1: mau wiweke
0: sing dadi kedropon.

waspada nyen tuturan meme, tuturan Bu Desi aja anik di ema kejang, pangsi ngalih melahe, sengkala kel tepuk tu sanik jejakan meme nyen.

Pangsing nyen merdo ni metemahan wisye, kedu anak kemawasan ngalih rahayu ni, sing rahayu bakat tembuk.

Duh, nyen ulah laku majalan cening mayannya utamane nih. Nah, kemampuannya mungkin ngidang, mungkin cenik nih, mungkin gede nih. Muntuh, patut, parut, jalanan nih dia bunyin.

Wireh yang sing jening ngukur kemampuan jening pet paradis sing mereside yang yang ngemargi yang tuh bengawinan sakit kena gelem nyening.

0: Itu masih yang cening memu de pesan tu lakoning no wireh wekasan kel dadi pangan nyesel cening durian nyen tu johan cening.
1: Jin sama pate kita kene ka jopan amun tendang pesu sampunang pesu yang nan ulung di jalan ka.
0: Siran ni ka jopan siran ka budesi.
1: Ingin dah satu monitor ni ka jopan.
0: Ngerayu ka jopan glogor cari ngeh.
1: Dah
0: mikirin sebelang, mikirin sebelang. Oh, kenten.
1: Okay, khusus diantara,
0: Pak De. Oh, inggi.
1: Anak kok ngapain berat sekarang.
0: Rayu Kak Jopan. Kena liun-liunnya ngajangan. Sampunnya berminyak-minyak.
1: Sekarang Pak De panci. Dijang megatra curtap sarang samiring. Sejebak batan kinar baki rasa dan lomba pelacing salam menyamud doge.
0: Inggi.
1: Oh, santi.
0: Suksema, Bu Desi di tiaring batan tadi. Iya kadun sana bawa niki ngatur tiang belas iki nggih. Iya Om Swastiastu. Sangra Pakde ne bawa Pakde.
2: Gina to.
1: Om Swastiastu. Kodia.
0: Bunda.
2: Ne bawa atu ne bonto.
1: Ani bawa niki nggih.
0: Bawa tapi pang meraso nah biar bawa. Yang penting raso.
1: Gina to boleh niki.
2: Gado.
1: Sekarang lima de ganteng.
0: Ganal dan Pera ganal ampun.
1: Nggih ganal sareng kalih.
2: Nggih terus nah.
1: Nggih ampura pitiang budhe sih bisa nakan umun. Om Sasiasu. Niki ginadong e rencakepan matma pratanto.

0: Tidak nuna sampun ring sang.
1: Inggi gong biang suksemu niki.
2: Ampe balik kamu angin bekal makarya mali debok.
1: Inggi ampura kalah tidang telas niki tu.
2: Sewitro nanti mersidang menggeratro ampe kejepit pintu niki. Kita tidak mantar ring kikian niki seiring kebon ring sulan jimia niki.
1: Sulan bangli ya rayu.
2: Ring sulahan seneng pisan niko beli made seneng
1: made. Lurus tu.
2: Rajang kemo ampun calling tidang om santi santi.
1: Suksemu gong biang yoga tidang. Ampura niki ngebut
0: kejar waktunya.
1: Hai kira duit dan ini sempetan jarang sami sang rewi galah niki sempetan widang kurdia dan pasar ampura kalah duitnya telas niki malah jebos ring sisi rebut menjagi iring kita yang maling ngiring mesandakan jebos.

Rakyat dan Rai Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran menterinya untuk menyusun rencana anggaran guna mewujudkan program pendidikan gratis yang dimulai sejak jenjang Taman Kanak-kanak atau TK. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Profesor Abdul Muti menyatakan bahwa arahan tersebut akan langsung ditindaklanjuti dengan perluasan alokasi dana bantuan operasional sekolah atau BOS dan program Indonesia Pintar atau PIP hingga ke tingkat prasekolah. Kebijakan strategis ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mendukung program prioritas nasional wajib belajar 13 tahun yang tertuang pada RPJMN 2025-2029. Rencananya mulai tahun 2027 mendatang, siswa TK dari keluarga tidak mampu akan resmi mendapatkan alokasi dana PIP sebesar Rp450.000 per tahun guna menjamin pemerataan akses pendidikan anak usia dini. Demikian Gak Terbalik kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Cobek atau ulekan atau lemper. Cobek, ulekan atau lemper terbuat dari tanah liat, semen atau batu. Alat ini biasanya digunakan untuk mengulek atau menghaluskan bumbu dapur seperti bawang merah atau bawang putih, merica, lada, rempah-rempah atau cabai. Dengan menggunakan alat ini, membuat cita rasa atau aroma bumbu lebih terasa dibandingkan bila dihaluskan dengan menggunakan blender. Cobek masih menjadi alat dapur tradisional yang dicari dan dibutuhkan oleh para ibu rumah tangga. Selain ibu rumah tangga, cobek juga sering dijumpai pada pedagang bebek goreng yang biasanya mangkal di pinggir jalan untuk membuat sambal terasi sebagai pelengkap untuk menyantap bebek goreng.
3: Ratu Idadani sarang sami, ngiring. Sarang melajah metemang ring acara dagang gantal.

0: Aing geura tuduh dana mah wali ngiring acara duit ni acara dagang gandal nggih cenah babu sampun semeton widan kota Madadan Pasar mendui galang nggih. Sana mangkin jagi sangre di tiang malih ring 0361223361 ring galah rebutan nggih durus sana durung pulih ngaranjing nggih babu durus angin galah duit ni Om Swastiastu. Iya Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Pak Made.
0: Ih, siapa siren iki jajang lengking saja suarane.
1: Siren iki Pak Made.
0: Buyan, penapi gatra Buyan.
1: Iya, mecek Pak Made. Pak Made, penapi Pak Made.
0: Iya, sedung karun iki sehat kena-kena.
1: Enak Pak Made nge. Mantur enak Pak Made. Segar niki Pak Made.
0: Segar Pak Yan pun api gatro Pak Yan niki.
1: Enak niki.
0: Iya, minta di samping niki Bu Yan.
1: Nge niki napi pun nge.
0: Iya, durus nge Bu Yan napi nampi nge.
1: Nge Pak Made banti kan nika sarang.
0: Enten, enten Riki.
1: Nge Pak Made. Jangan arangan manggil sinom Pak Made nge.
0: Nge durus Bu Yan.

muing kesuksesan aksara sejeroning jenyana iraga ni pemekas kadiasa punika satwinaluyan nyane.

0: awang sa
1: sejero aning catur wangsa wantah hidup meraga sang sinatria luwe agung mah utama.

0: Kagem sang sinatria luwe sejeroning catur wangsem wantah kageman kita sang Brahmana sang Yogi suara gedeng gedeng cak gedung ni nang
1: buyan.

0: Nggih, mari jebul sik ra ora kan.
1: Nggih, sama gatro mangken teng dagang gantar, jebak batam sinar.
0: Om Swastiastu niki wonten nyaman titah raun niki di samping niki Pak Man Sunardo Rayu Pak Man selamat siang.
2: Rayu jak raul itu nya beni mengapatan megarang gitu nangan kita naen to.
0: Rayu Pak Man Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
2: Duga ngisna jalan ki bro drag gue.
1: Aduh.
0: Pak Wu pola Pak De Bagus. Iya sama
2: Siro
0: niki.
2: Dah Yuda.
1: Ampun Pak
2: Dewali, Pak Dewi. Karuan bajak nyoget ya ini Lodro.
0: Udah.
1: Iya Ratu, Dewa Gus. Melajar niki padur mole.
0: Terus.

0: Nah, paman jalan metaki-taki yanyone patut wangun najani paman.
1: Mpura kasakaning puringi.
0: Nah, di wewidangan ini ada pura, puri, pasar, pernah ada jalan-jalan meyadnyonya.

0: ire kebaos bo wangunane subuh madan pragat subuh madan anye
1: ndauk keng banyak mekejang
0: haro waduh banyak yang mekejang patut ngin paman nawuken yo ngurain yo ngaturan ayah

0: Kitu masih para menggala iuda ni deng siapa ngunyian paman.
1: Ngira nganco saring gurih.
0: Nana majalan paman nin sambatan bekejang para uleman para ratu ni aduh belah bakal ngantin situ nyen paman.
1: Aku yang ulang nak kat mana jauh-jauh gitu.
2: Ada dong tu dia dong oman.
1: Dia ajak boleh kalau ulang tak pada ni.
0: Ingin.
1: Sekarang kami pada tetap nanjung dia malah siki niki mungkin jenak.
2: Ah ibu desi ngonek ni.
0: Dah lah sakit pulsa anak ni.
2: Ibu desi ngonek serang.
0: Ingin ratu dadanin di dia. Ini acara duit ini acara dagang kantal. Jurus sangen yang sisi kaping kali ini kita lah rebutan. Ini sementara sana bergabung dengan Tito juga taror cangnya ini wenten kacang bolong rahayu ini serang sami. Ini Om Swastiastu. Ini Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu. Yang saking pekan kabanan nuna tambor yang perempuan RRI.
0: Benar. Sahur kalian bermusuh bupera tu.
1: Sentimen aja anda ini kan. Bukan kemaju begulingnya nak. Sehingga perlu ngalih main jangan kebebong kamu. Aduh, panggering aku benyak saja teman nanti penolan marah kali di dokter. Jangan jangan kini, ini mau obat niki.
0: Kian-kian di bepera di ke dokter di gelam.
1: Bangkiang, kenyal nyait.
0: Badah.
1: Telung bangkiang aman pada di itu kan telung jam.
2: Kejek-kejek.
1: Aman Bu Vera kan 24 jam di pekanan.
0: Udah 24 jam nya nak kadepin 24 jam.
2: 24 jam embo dua ngaso.
1: Kedane uling jam 7 ngantek jam 5 kudang jam ada ndo.
0: Dia masih ada sejam. 10
2: jam.
3: Kamu horto kan begendeng nih kayak tutup nih.
1: Nge-nge. Ada nama ngerti daripada menggening.
0: Terus, Bu Yan.
1: Ya ampun, kentan.
0: Nge-nge.
1: Oh, mangkin di tiang.
0: Nge-nge kan di tiang itu, di tiang.
1: Neng, karena tiang. Niki, nunas, tamo.
0: Nge-nge.
1: Nge, Pak De.
2: Basur kan ini anak luung deh, Pak.
0: Pengapalan
3: ngeran dong adena wak bisa tuh
1: tanpa wates tanpa tangguh
0: ngeran dong paman sing ada wates nih sing ada tangguh nih
3: sing ada tangguh nih sing ada tanpa wates
1: nagih.
0: Wireh ikito rotoneng sing ada patas sing ada tangune sesai ya nagih kemai
2: gitu ulas
1: nagih kepro
0: nagih gejek sing ta banang anu ngayunan kita we
1: ya ning atan wenten kasidan.
0: Yang kan dong, mana yang ngidang sin kita anda sing?
2: Ada petuluan bangli ke sidang, masa ngidang, ayah ini kita.
1: Dadi sakit hati.
0: Sakit hati, bo. Leper, bo.
1: Ibu sedih menyangsara.
0: Ibu kena ke sedih sebut jak rasa sing ada ngelahnyin rasa dikini-kini.
1: Ini bagus. Masih tambat nina sarin.
0: Nah, mekejang tu sing idang isin nang kita nak belo kon yang ngadaan tu dasar nang mekejang.
1: Samanya pada kijarangi janger.
0: Aras kijang aya jangi janger. Kang Wang lu mundo apa pera betlah saja ngalah ni Bu. Inggi suksemu
1: Om Santi
0: Bu Pera ring pasar Tabanan di sini. Telah dikabsum. Ya men Bu Pera telah dikabsum. Inggi sanim kurur Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
1: Pelangan beningang Bu Pera.
0: Paman sangren niki semeton duwe.
3: Iya Pak Jen.
0: Tabanan ini tabanan ini.
3: Niki. Ini Ita niki pejaten ya.
0: Ini Ita ring pejaten.
1: Pejaten tabanan.
3: Nggih dagingin.
1: Ih marone se drame ne le rumana
0: antian. Nggih, udang menak antian ya mah.
1: Nak kejuah. Eh nyarengnya nggi nado ne paman.
3: Nggih.
1: Sekarang kami di studio mang dok enak eh.
0: Nggih.
1: Om Swastiastu. Yan manut ing karma paleng.
3: Yan nganut ing medan karma paleng. Nggih.

0: ada pasti ke subuh ngancam menek sing ada nyamuk bakal nole irago kita masih sing juari mat letak.
1: Masuk kan boleh sih dah.
0: Boleh kan? Kenten mulu.
1: Ampura paman, pade depan si mangga kenak sarang sami terjebakan cina pandi rasa dan lomba pecing sarang sami kenak rahajeng. Yang purnamo malik kalirah.
0: Ingi, benyang kajang kliwon mapundun iki.
1: Yang kajang kliwon ni mereron ni raraena. Mampun iki selamat prasidong margiana kan?
2: Ingi, patut.
0: Mereron dan nyak numpuk.
1: Pamit, om sati-sati-sati om.
2: Cuk semua ini etan iki ring pejaten.
0: Ingi, buban Bandung dia iki mana deh?
2: Semedon ditiang kramo banyak cengwan iki jadi orang wali iki makin yang lain kocap rayu sarang sami elingan mebat ne benjang iki kocap om swastiastu
3: om swastiastu rahajang siang pak man pak de
0: rahajang siang mawali
3: siang pararanan
0: sambun
3: jagi melajah sinom sarangin Pak De, Pak Man.
0: Sarang-sarang iki udan panak cang udan iki.
3: Nggih, Pak Man. Om swastiastu.

loke punika uning ida duaning wanantara nika geseng irika raris yang Basuki ngelilit kewentan giri sani tegah punika.

0: kawinan sami gunung giri segaran ni cekebus barau ni ngayang titia
1: ngawat yawang rare upas rare ae
0: masak begenyu ongan kuentenan jaga tim irika rare semetu upas uning ayang titia

0: negara genyong talar gunung genyong mahawenan iditiem ipun ngewahin kawentangan eh kecingan eh
1: ngesuk sama
2: Pak De, Pak Man, Pak De sareng kali ampuraya samayang sirang rangkunya nengge
3: juru cinta nyala ngi madar nengok
1: rayu juru cinta
2: nge
3: bu juru cinta bubuti GWK
2: Rahajang. Cica megatre cita sareng kami ring sawitra dagang gantal sedebak batan sinar bagi rasa den lo ma plecing salamnya ne ma sawitra kemanten. Pak De sareng Pak Man Rahajang tugas yang mau pamit Om Santi Santi.
1: Suksemu
0: sambung nyarem. Noni prerianan
1: nge. Noni ring prerianan. Ye suksemu.

0: Mama kenapa?
1: Ini jerawat mama nih, perih.
0: Oh, enggak apa-apa, Ma. Mama kan hebat. Kokoknya kecil. Semangat ya, Ma.
2: Ih, pinter sekali kamu.
3: Anak adalah peniru yang hebat.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Mari, lestarikan budaya.

0: Akhir adu dadane kadon kalah duwine ning sisi kaping kali niki kalah rebutan terus kain-kain niki kelungkung ki anyar Bangli kelung. Badut aduh taler semeton selat sekarang niki durus angin. Sira wendan rike. Kak Pina, Kak Mangku Praja. Jero cite niki taler nggih. Dewe made oke muah tu. Ingi Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu.
1: Rahajeng yang sarang ketiga.
0: Rahajeng.
1: Yang Pak Ma.
0: Pak Dut Manjung.
1: Yang beliau di bagus.
0: Bang Ajang, Bang Ajang.
1: Nih, oh, onen.
2: Onen di pangpin doang.
0: Aduh, dekah
1: berarti. Nenek yang jijik.
0: Bah. Iyo sing lagi jene nih.
1: Kakek Pak.
0: Ya baik.
2: Ya, Pak Dut Rahayu.
1: Nggih, lajah gede nek.
0: Terus.
1: Ya, anak kita ne ulura.
3: Ya, setato. Ira gue bakat nguluran ke Indriani.
0: Panocing ya lah, Pak Dut. Panocing.
1: Panocing.

0: Apa gue ceng lantas bidang lagu matesnya nih.
1: Eh, rayu udah bagus. Udah bagus Mahardika tinggal tunggu senek.
2: Napi male kita dan pengerasa.
1: Ngeras-ngeras Pak Man.
0: Apa buin kita itu jak sing nawang rasa
1: sing mendasar apa
0: jak nyalan demen
1: aja kali
0: pasal sudi maro nyalam nih
2: jantan tanpa
0: jak subuh bocarup jit jaran kelugok jak gerengas dengklok lah cerbu
1: hijau manis dilajut
0: goreto
1: Yesus semua niki
2: tuara bakal
0: Tony ubar sing karwan ngenah lawat. Untuk ikan men.
3: Ado kulo sing ado.
0: Kulo ado. Ya tepuk patu jadi lawat. Bakat jejak ya mulai jejak. Mulai teku nejo.
2: Ngantos mati. Hidupin muka jiwa.
0: Cekan no?
3: Ulurin kita sing karwan ada watas sing so karwan sing ada sing bakat kula ada
1: kadi
3: tu mawin yang hidup ni kecewa
1: nah lah angkian kan di sini kan
3: sing bakat bakat
0: dalam ke anon di bitro ni dok anja do menjodoh modet tu
2: ya
0: itu salam kan pak ke anon
1: pak di swarte
0: swarte di bawah mobil
2: Kang Yang beli mati. Semai wau nak langsung ring.
3: Odah Yuda nih onek patut manco.
2: Odah Yuda. Kan akan tun lawar yo Kak Yuda nih kini.
3: Di panampan nih lawar nih.
2: Terpaut berkilip.
1: Iya.
2: Kan odah sedang. Wentan talan iwau kira ni mengawal ni ke sana ada lot lot kentang
1: ngingir lah lot lot
2: ye mang darah ajang ni ita sampun talan ni wah tenindi ni sering sami suwik celo dagang kantal cepatan sinar bagi rasa dan loma pecing jak tetap rumah ket masih terling ere-ere perumpak
1: yes.
2: Iya beli minuman, beli madera kali. Awak ni ke kerang langkung kapura tiap mau pamit ke. Kong santi, santi, santi.
1: Sudah mu pandai.
3: Mancung,
1: padut mancung. Dia paling mungkin kedua ni.
3: Suara kami bertanda.
1: Ayo ratu dia dani sebetulnya kiki kandun kalah duit neng. Lungkung klungkung lurus om swastiastu Bang Li Pandepi Bang Li
4: Om swastiastu Pak
1: Dev iya
4: reng tiga nge
1: ingge Rajuno sami niki putih-putih
4: yang nyarengin Pak Man Pak Pandepi
1: ingge
4: yang kenten melajah nge

0: apa yang resep idewo penawang ke bisa ni jani daging terenam ini darto yang suang cening bagus tu.
1: Cuma Pak Made, nih yang nyarangin gede dados sama De.
2: Dados kandung enggak lagi dulu.
1: Semua Pak Made.
0: Aduh, ring tetangga nih nonton Arjo nih.
3: Om Swastiastu Pak De.
2: Om Swastiastu.
3: Es yang nyarang gede ngelatur niki.
2: Ring radon niki.
0: Nggih, ring nonton Arjo serti panti. Nonton Pak Mana?
3: Dewa.

Angih bawasan mangkin ari sejeronan teriren no telat lutang Apeng siki ke bawas utang ari ngidu sang yang widiwaso dewa reno ne.

Telur tang itu yang sening pang dewa tatas nawang tu patut bayah dewanya.

0: Sekenen margiang naur utang itu sing sing dadi pacangi dewo ngengsapan yang sini ngajam kenyang.
1: Apuro Pak Made, meneriak detik nih ke.
0: Nyerot, bide saja nyerot.
1: Semua artos yang pun betik.
0: Kangyang niki kalau
1: nggih, undhatya untuk Pramasati. Om Santi Santi.
0: Suksemo niki semeton kedaton niki ayam muruk nggih. Kandun kalah duwe niki atur meli niki Om Swastiastu.
2: Swastiastu.
0: Nggih, udah weni.
2: Iyang Pak De.
0: Kenapa muridnya pesue ngalengin terus lori kan mani?
3: Ane bawa Pak De nge.
2: Tapi ne bawa niki.
0: Nah bawa lantai guys kang wa.
2: Amakan ngulungket.
3: Tapi amakan. Ini ada yang tujuh baris.
0: Ayo madi oke niki amburut dan boleh ngeranjing niki. Semua tuh sampai narangan dengerin.
2: Ini ada Pak De.
0: Turun.

0: Nah, Nyoman, Nyoman dengar
1: petak,
0: dengar petak
1: bawa sida Sang Prabu ring jangan lo.

0: Oh, come on, ya, Pak Noman. Mostly ya, di pekan itu nak dah nak rame. Raga runo kini apa ni yang alih di tu?
1: Saya ada tongos lain nganggur ke pekan-pekan.
0: Ada pekan ada dagang. Pekan ada bunga cepaka kuning.

0: kan pancing turunan mana cara mandi panti. Kalian yang ragu kegelan. Berapa yang bapak sedo jadi satuan nasi yang disang ada pak satuan ni. Tu nak pekan bina si.
1: Ini nganggur nak dona bajang pak mas.
0: Buban badung uyut dede.
1: Para. Para. Istri.

0: Nah, kenah pamane nyoman ngangon gogelan.
1: Tunangan.
0: Tunangan pagar tu buat itu.
1: Turanan.
0: Masa kengken seng mandi tu, bahkan mau kan si bang lah kun.
2: Kan si bang lah kun.
0: Boleh. Irene.
2: Ingat Pak Man,
0: cara ya.
2: Nanti pakai
0: kalam. Dugu sih jangan kalam bagus alap nak cuma nona. Akhir
2: kalam pun kelas juta sarang sami Pak Man.
0: Inge.
2: Angin bakang kantal sejebak batang sinar bagi rasa dalam mabrek. Pak Man salam tugas sarang sami ada weni mau dagang dumun.
1: Inge.
2: Oh nanti sami.
0: Ada weni sih cuma ni kita salam mungkin di sana sampun. Melihat dumun mengiatur macamane. Dua hari ini kita ampun rawit dong. Yang rawit ini dulu ini loh jagung Krishna. Paman belum jagung hari.
1: Ini Ratu Dadane.
0: Galah kan apa deh?
1: Ini telah sampun galah.
0: Lah kan
1: Ratu Dadane sang sana sampun presiden nyarangan niki. Sama tuan sarang sami niki. Ampuro niki galah duwe nek kelas niki menawi to sane durung presiden.
0: Benyang sareng Pak De niki.
1: Patut benyang niki male. Cuma tuan selat segaro men duwe galah. Benyang.
0: Sareng ngoke Krishna Mahayani to bareng man itu.
1: Iya Ratu Dadane. Ampura niki duan ke Bandar Undo Galah nih lalu niki yang presiden nyarangan ring ngerahin nasane makin titiang sarang tiga niki beli madi panti beli nyoman yuyu kangkang lalu titiang di kapeng dungsur pamit untatan untuk ngelanturan paramu
0: Om Santi.

pesanku, wahai anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Ах, по реке,

ร้อนคิดต้องกว่ารีมอมมุเชื่อสวรรค์พอปิดเยอะ

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: Om Swastiastu.
1: Swastiastu.
0: Rakelan Rai, pemirsa program 4 TRRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Muali kesarian titiang Agung Krisna Rakelan Rai nyarengin ide dane siang dipuniki ring sesi acara Rahina Ayu. Kantos puputnya jam seki siang Bali jebas temening Rahina demangkin Nuraspati 4 September luar sekali tali 6 acara puniki presiden dan nene monitor melarapan FM 106.4 MHz lan AM 1206 kHz taler melarapan aplikasi RRI Digital dulu sang download aplikasi RRI Digital ring App Store utai Play Store handphone ide dani Samsung. Acara puniki taler live ring Facebook Pro 4 RRI Denpasar dulu sang like comment taler share siaran puniki. Melanjut mas ring acara puniki taler titian teranggalah menjaring rekalan rai sani arse membeli bagi riki sarang-sarang dulu sang ring line telepon 0361 223361 utawi ring WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar ring nomor 0895 7032 45505 0895 7032 45505. Ring acara Rahina Ayu siang ni puniki pacang melibagang topik yaitu kontrol populasi anjing, kucing dan pengendalian rabies di Bali. Di studio Pro 4 TRRI Denpasar sudah hadir 3 orang narasumber sane pacang titiang ajak berbincang-bincang siang ni puniki. Saneka pertama Ibu Ninyoman Sutri Asih utawi Ibu Trisa nggih selaku pemerhati dan kesejahteraan hewan dari Yayasan Bali Dharma Satwa Aseman Aseman Bali Dog Association yang berlokasi di Desa Manikyang, Slamadeg Timur, Tabanan Bali. Om Swastiastu, selamat siang Ibu Trisa.
2: Oke, selamat siang Ibu.
0: Inggi, selamat datang di Pro 4 Ibu. Kemudian narasumber yang kedua ada Ibu Niputu Neni Ari Suryantini atau Ibu Neni ya, yang nanti akan lebih membahas terkait edukasi dan hukumnya. Nah, ini dari Yayasan Surya Asih Fauna Bali Sufaba Shelter yang berlokasi di Jalan Raya Angantake Sibang Badung Bali. Om Swastiastu, selamat siang Ibu Putu Neni.
3: Oke, Swastiastu, selamat siang.
0: Inggi, selamat datang di Pro 4. Kemudian yang ketiga Bapak Dera Iwayan Mudiarta yang nanti akan lebih banyak membahas terkait tindakan dari secara medisnya Bapak nggih dari Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Bali yang berlokasi Sekretariat PDHI Bali di Jalan Bypass I Gusti Ngurah Rai. Om Swastiastu, selamat siang Pak Dokter.
1: Om Swastiastu.
0: Iya, selamat datang di Pro 4 nggih. Baik, Ibu, Bapak, sebelum kita lanjutkan perbincangan untuk siang hari ini, sebelum nanti tiang-tiang tanya lebih dalam terkait topik kita siang hari ini, kita dengarkan dulu sebuah lagu berikut ini.

0: sarang.
1: Norma, RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Rekalan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Gaya Mualik Sari Inditi Agung Krisna Rekalan Rai Reng sesi acara Rahina Ayu Sari Pacang Libagang topik ngeninin indik kontrol populasi anjing, kucing dan pengendalian rabies di Bali. Sekarang kita masuk ke sesi perbincangan Niki Ngge, Ibu Ninyoman Sutri Asih Ngge, selaku pemerhati dan kesejahteraan hewan dari Yayasan Bali Dharma Satwa Aseman, Aseman Bali Dog Association Niki Ibu Ngge. Ibu, kalau berbicara mengenai rabies ya, nah Niki, Bali itu sudah menghadapi rabies sejak 2008-2009. Nah, mengapa setelah sekian lama berjalan, belasan tahun, persoalan rabies dan populasi anjing, kucing terlantar masih menjadi masalah sampai sekarang? Apakah pendekatan pengendalian yang selama ini dilakukan itu perlu lagi ada evaluasi secara lebih serius? Silakan Ibu.
3: Yeah, terima kasih Bu Gung untuk pertanyaannya. Menurut saya, persoalan tidak cukup dilihat hanya sebagai persoalan penyakit rabies. Ini juga merupakan persoalan populasi yang begitu banyak untuk sekarang, untuk di Bali. Kepemilikan hewan yang harusnya bertanggung jawab untuk kesejahteraan hewannya, lingkungan, juga edukasi masyarakat, dan konsistensi dari pengawasan untuk masalah HPR, hewan penular rabies. Dan Perda Provinsi Bali nomor 19 tahun 2009 tentang penanggulangan rabies sudah menjadi dasar hukum sejak tahun 2009. Kemudian terdapat Pergub Bali nomor 19 tahun 2010 mengenai tata cara peredaran hewan penular rabies atau HPR lintas kabupaten, kota atau masuk atau keluar masuknya antar provinsi. Artinya, secara regulasi Bali sebenarnya sudah mempunyai kerangka pengendalian tentang tantangan adalah sebagaimana aturan tersebut diterapkan secara konsisten di lapangan dan melibatkan masyarakat. Sangat perlu dievaluasi pengendalian rabies pada tahun sebelumnya karena tidak membangun sistem kepemilikan hewan yang bertanggung jawab. Intinya masyarakat masih banyak meliarkan anjing, atau ketika dinas untuk memvaksin masyarakat itu mengabaikan. Artinya kurang edukasi atau kurang kepedulian juga. Mungkin dari itulah rabies sampai hari ini belum bisa dituntaskan.
2: Oke, gitu. Artinya ini membangun kesadaran gitu ya,
3: Inge,
2: ya. Membangun kesadaran sekali. Dan rasa tanggung jawab dari masyarakat. Apalagi kita di Bali sudah mempunyai payung hukum terkait penanganan rabies ini ya. Tapi sampai sekarang masih terjadi, menjadi persoalan yang tentunya belum bisa dituntaskan ya, terkait rabies ini. Artinya memang dibutuhkan aksi nyata secara konsisten, tidak hanya dari pihak pemerintah ya, pemerhati hewan, tapi juga lebih kepada ada masyarakat luas, utamanya pemilik hewan peliharaan ini ya Ibu ya.
3: Betul sekali.
2: Oke, nah terkait penanganan rabies Ibu, ya kita ada banyak cara yang bisa dilakukan. Salah satunya itu menekan populasi anjing, kucing dan sebagainya melalui sterilisasi. Nah, terkait sterilisasi ini Ibu, apakah ini merupakan bagian dari solusi pengendalian populasi anjing dan kucing yang efektif yang Ibu lihat selama ini? Silakan Ibu.
3: Iya. Sangat efektif kalau menurut saya masalah sterilisasi, karena itu sangat bisa menekan jumlah populasi. Di samping gitu berarti berkurangnya orang juga membuang anjing. Karena salah satu penyebab rabies itu karena anjing yang terlantar, yang tidak ada pemiliknya, dibuang, tidak pernah mendapatkan vaksinasi, artinya tidak ada yang mengurus, jadinya di sanalah letak titik hulu daripada rabies itu. Makanya sangat diperlukan kesadaran masyarakat untuk mensterilisasi anjingnya, artinya memvaksin gitu.
2: Oke. Apakah selain sterilisasi masih ada program-program terpadu lainnya yang bisa dilakukan, Ibu?
3: Ya, mungkin salah satunya
2: vaksinasi rabies, identifikasi, penataan dan ya, sebagainya gitu.
3: Edukasi pemilik hewan, pencegahan penelantaran itu kayaknya yang paling penting. Karena sekarang ini yang saya lihat di Bali itu banyaknya penelantaran hewan yang betul-betul banyak gitu kalau menurut saya.
2: Oke. Ini juga kan ada program eliminasi, Ibu. Ya, apakah dengan menangkap atau membunuh, eliminasi anjing, kucing liar ini dapat menyelesaikan masalah rabies sampai sekarang?
3: Kalau menurut saya itu tidak efisien, eliminasi itu, karena dieliminasi 100 nanti akan ada lagi yang lain kalau tidak adanya sterilisasi atau kesadaran masyarakat. Itu kalau menurut saya.
2: Oke, artinya memang untuk menekan populasi ini yang paling dipentingkan ya, Ibu ya. Yeah. Oke. Okay. Nah, ini kan Ibu tadi sempat menyampaikan bahwa mencegah penelantaran hewan dan juga untuk menekan populasi ini perlu tanggung jawab dari pemelihara ya, hewan peliharaan tersebut. Nah, bagaimana seharusnya masyarakat Bali memperlakukan anjing, kucing peliharaannya atau tidak menginginkan lagi memeliharanya? Apakah dengan buang atau seperti apa, Ibu, solusinya?
3: Mungkin solusinya seperti yang kita bahas dari tadi. Satu, steril, vaksin. Dan kalau memang benar-benar tidak bisa memelihara karena sesuatu dan lain hal, kemungkinan bisa menghubungi shelter-shelter atau ya pemerhati hewan lah yang lainnya yang bisa menampung supaya mereka tidak terlantar lagi. Itu kemungkinan. Tapi kalau menurut saya, bagi pemilik hewan ya berkomitmen lah, kasihan gitu. Berkomitmen artinya memelihara mereka seumur hidupnya, menganggap mereka bagian dari keluarga, karena tahu sendiri khususnya anjing adalah binatang yang paling setia gitu menurut saya.
2: Oke, baik. Terima kasih Bu Trisa untuk pemaparannya di awal ya, Ibu ya. Titik yang beralih ke Ibu Putu Neni Ari Suryantini. Ini lebih ke sisi edukasi dan hukumnya ya, Ibu ya. Kalau dari sisi payung hukum nih terkait penanganan rabies ini, di Bali sudah memiliki Perda nomor 15 tahun 2009 tentang penanggulangan rabies. Kalau aturan sudah ada sejak lama dan juga Pergub Bali nomor 19 tahun 2010, mengapa lantas persoalan rabies, anjing, kucing berkeliaran dan penelantaran hewan dan juga lintas hewan penular rabies masih ditemukan di Bali sampai sekarang, Ibu?
0: Ya, terima kasih. Kalau melihat dari kasus yang sudah ada, kembali lagi seperti pernyataan senior saya, sebenarnya di sini kesadaran dari pemilik hewan itu sangat penting ya. Yang dimana di sini kalau kita lihat dari rangkuman Perda nomor 15 tahun 2009, di situ sebenarnya sudah dijelaskan sekali bahwa yang pertama, kewajiban pemilik hewan, terutama masyarakat luas ya, itu adalah perlunya ketika memutuskan untuk memelihara, itu perlu memperhatikan kesejahteraan hewan peliharaannya, baik dari makanannya, kesehatannya, terus juga ada aturan tidak membebas liarkan tanpa pengawasan. Jadi jika ingin membebas liarkan, itu boleh dengan catatan hewannya harus diawasi atau tidak diberikan tali tuntun lah. Jadi itu tidak menimbulkan nanti mengganggu ketertiban umum. Terus habis itu juga perlunya dilakukan vaksin rabies secara berkala ya. Sebenarnya sekarang kan vaksin rabies itu sudah gampang sekali untuk bisa kita lakukan secara berkala, karena kan itu dilakukan langsung di lini-lini masing-masing wilayah melalui banjar, yang dimana dinas sendiri langsung menohoknya kepada banjar-banjar di setiap wilayah. Terus kita juga perlu, wajib kita sebagai masyarakat luas ini juga harus lebih aware ya terhadap lingkungan sekitar. Apabila melihat hewan dengan gejala yang mungkin mengarah ke rabies, itu kita harus sudah lebih aware, mungkin melapornya ke yang paling dasar dulu deh, mungkin lebih ke kaling, nanti untuk bisa diteruskan selanjutnya. Terus yang kedua, rangkuman dari Perda nomor 15 ini adalah pencegahan rabies itu meliputi vaksin berkala, registrasi kepemilikan hewan, dan memiliki kartu vaksin untuk setiap hewan yang sudah divaksin yang dipelihara di rumahnya. Setelah itu pemberian tanda vaksin. Pemberian tanda vaksin itu kan bisa berupa kalung yang biasanya warnanya merah, dan juga buku vaksin sendiri yang sudah diberikan pada saat setelah selesai vaksin. Dan juga perlunya juga sosialisasi kepada masyarakat. Kembali lagi, perlu diadakan pengendalian kelahiran hewan, yaitu berupa sterilisasi. Terus ada juga pemantauan atau survei rabies di setiap wilayah, dan melakukan tindakan yang sesuai dengan aturan yang berlaku terhadap hewan yang sudah terinfeksi. Dan yang ketiga, pemantauan serta pengawasan. Dalam hal ini masyarakat dan pemerintah harus saling bersinergi ya. Jadi tidak bisa masalah rabies ini hanya di istilahnya dititik beratkan kepada pemerintah saja. Dasar dari semua ini adalah bagaimana, kembali lagi, bagaimana kesadaran setiap masyarakat terhadap hewan peliharaan ketika memutuskan untuk merawat atau memelihara. Itu kita sadar dulu deh, itu yang paling penting. Karena tidak bisa ketika ada anjing liar atau ketika ada hewan yang bercirikan rabies, oh itu pemerintahnya nggak bagus, kurang begini, tidak bisa. Itu kembali ke masing-masing masyarakatnya. Bagaimana dia menyadari atau mereka menyadari pentingnya kita sendiri untuk bisa lebih sadar ketika sudah memutuskan untuk memelihara. Itu tidak hanya kesenangan sebulan, dua bulan, tapi seumur hidup hewan itu. Dan kita tidak pernah tahu umur hewan itu berapa lama, nantinya kita tidak pernah tahu. Tapi ketika sudah memutuskan untuk melihara satu ekor, itu kita harus komitmen seumur hidup hewan tersebut. Oke, saya kembali lagi. Jadi pemantauan dan pengawasan di sini yang dimaksud itu adalah, dalam hal ini masyarakat dan pemerintah itu harus saling bersinergi, dimulai dari bagaimana cara hewan itu memelihara hewan peliharaannya. Yang selanjutnya pemerintah berperan melakukan sosialisasi tentang bagaimana menjadi pemilik hewan yang bertanggung jawab. Melakukan vaksin rutin setiap tahun, mengadakan kegiatan bakti sosial steril, dan di sini bakti sosial sterilnya lebih kepada hewan yang tidak berpemilik ya. Kalau yang berpemilik, saya yakin mereka sudah sangat bisa bertanggung jawab membawa ke klinik-klinik yang mereka percaya ya. Karena di sini kita harus lebih menitik beratkan kepada hewan yang memang tidak berpemilik, karena disitulah biasanya sentral penyebaran rabies lebih cepat terjadi. Dan di samping itu juga steril ini juga untuk menekan angka overpopulasi ya, terutama untuk anjing-anjing yang tidak berpemilik ini tadi. Dengan melakukan pemantauan dan pengawasan ini, jadi dari adanya sinergi antara masyarakat dengan pemerintah, saya yakin ini dapat mengurangi tingkat penyebaran rabies. Oke, dan yang keempat adalah adanya sanksi. Di Perda nomor 15 tahun 2009 sudah disebutkan bahwa ada sanksi, yaitu sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penutupan lokasi, pencabutan izin, pembatalan izin, dan denda administratif. Sanksi pidana juga ada ya, tapi itu mungkin lebih kepada dilihat dari berat kasusnya ya. Jadi sanksi pidana ini berupa kurungan paling lama 6 bulan atau denda sebanyak 50 juta sesuai dengan bunyi pasal 5. Terus khusus untuk pemilik anjing itu sebenarnya sudah ada sanksi juga. Kembali ke yang tadi, sanksi pidana itu dan juga denda. Jadi bagi pemilik anjing yang bila sengaja meliarkan atau sampai menggigit orang atau mengganggu ketertiban umum, itu akan kembali ke sanksi pasal 5 tadi.
4: Oke.
2: Iya, baik. Terima kasih Bu Putu Neni. Sebelum Titi yang lanjut ke pertanyaan berikutnya, Titi yang ke Pak Dokter Dumeniki, Pak Dokter, sebelum kita jeda di sesi ini ya. Pak Dokter, kalau dari sudut pandang medis veteriner ini terkait kunci utama untuk menekan rabies ini, kontrol populasi anjing, kucing dan pengendalian rabies ini seperti apa, Dok, dari sisi pandangan medis? Ya, silakan, Dokter.
4: Terima kasih. Mungkin dari sisi medis, kontrol populasi ini penting untuk pengendalian rabies, tetapi kalau hanya parsial-parsial itu tentu tidak akan menyelesaikan masalah. Tetapi ini perlu keberlanjutan. Jadi sterilisasi yang berkelanjutan dan menyasar semua sudut wilayah itu akan sangat membantu untuk pengendalian populasi. Karena rabies ini tidak akan selesai ketika masih banyak anjing-anjing yang diterlantarkan, yang dibuang, dan itu sulit sekali untuk penanganan vaksinasinya. Jadi kontrol populasi merupakan salah satu yang bisa membantu untuk mempermudah penanganan khususnya anjing-anjing liar, anjing-anjing terlantar yang sulit dijangkau untuk program vaksinasi. Jadi kami sangat berharap sebetulnya, karena untuk pembiayaan sterilisasi itu kan lumayan besar juga. Mungkin Ibu Neni dan juga Ibu Tia sudah banyak terlibat untuk program sterilisasi itu, sepertinya perlu dukungan pemerintah dalam hal ini. Jadi gimana keterlibatan dan peran serta pemerintah untuk membantu bagaimana program ini bisa berjalan dan berkelanjutan seperti itu.
2: Oke. Nah, kalau terkait penanganan rabies ini, kontrol populasi dengan sterilisasi dan sebagainya ini, lantas apa penyebabnya Niki, rabies di Bali dari tahun 2009 sampai 2026 ini ternyata masih aja ada korban jiwa yang meninggal karena rabies, Dok?
4: Penyebabnya sama, itu virus, virus rabies. Jadi penyebabnya virus rabies. Nah, kenapa masalah ini tidak terselesaikan sampai 18 tahun ya? Jadi ini mungkin perlu riset kita ke belakang, apa yang keliru dari pola-pola penanganan yang sudah kita lakukan selama ini. Kita perlu tetap perlu apa namanya koreksi, evaluasi. Jadi dengan begitu kita tahu permasalahannya dan kita bersama-sama harus mencarikan solusi untuk kedepannya. Jadi saya rasa kita tidak bisa menyalahkan satu pihak. Jadi seperti tadi sampaikan bahwa ini adalah masalah kita bersama yang harus kita selesaikan bersama. Tetapi bagaimana kita mengelola masalah ini, kok tidak bisa kita carikan titik temunya sampai saat ini sehingga masalahnya tidak selesai-selesai seperti itu. Jadi untuk kedepan mungkin, nah sekarang korban jiwa manusia sejauh ini kalau tidak salah sekitar 240 orang dari sejak muncul pertama kali rabies. Itu
2: artinya tentu, dari tahun lalu ada peningkatan atau bagaimana, Dok?
4: Terjadi fluktuasi sih, ininya setiap tahunnya tidak sama, tapi tahun ini sudah ada 7 orang korban rabies yang dilaporkan. Jadi itu menjadi catatan juga buat kita. Jadi satu nyawa manusia itu sangat berharga. Berarti, jadi itu harus serius ke depan bagaimana kita mengatasi masalah ini. Jadi itu perlu kita evaluasi pola-pola penanganan yang kita lakukan selama ini di mana lemahnya dan kita perbaiki untuk ke depan mencapai tujuan Bali Bebas Rabies 2030.
2: Oke, untuk vaksinasi, Dok, untuk cakupan vaksinasi di wilayah Bali untuk tahun ini bagaimana?
4: Ya, untuk cakupan vaksinasi, karena saya tidak memegang data persisnya, mungkin itu sekitar 60-70%. Jadi dari ideal 70-80% sudah ideal. Nah, tapi dari cakupan itu masih menjadi perlu kita sikapi juga. Nah, 70% itu apakah sudah mencakup anjing liar atau anjing berpemilik? Karena yang kita tahu pasti anjing liar itu sangat sulit untuk ditangkap dan divaksin. Jadi yang 70% ini saya pikir lebih banyaklah anjing yang dapat dihandle yang berpemilik. Nah, itu menjadi evaluasi juga, karena seperti disampaikan tadi oleh Ibu Neni bahwa masalah siklus rabies itu sebetulnya kan di anjing yang liar ini, bagaimana dia bisa menular lagi ke anjing pemilik. Nah, ini juga kesadaran yang punya anjing diliarkan dan tidak divaksin. Nah, itu juga tetap menjadi kendala. Jadi bagaimana kita bisa mengurangi, menekan seminimal mungkin anjing liar, dan bagaimana kesadaran anjing yang dimiliki ini untuk divaksin secara rutin setiap tahun. Karena apa namanya, vaksinasi itu kan tidak bisa sekali injeksi itu bisa melindungi selamanya. Jadi perlu pengulangan rutin setiap tahun untuk memberikan perlindungan yang maksimal terhadap hewan itu. Nah, seperti itu.
2: Oke, baik. Ibu Trisa, ya Ibu Putu Neni dan juga Pak Dokter, kita jeda sejenak nggih. Rakedan Rai melibas di tiang aturan galas sane arsa membeli bagi riki sarang-sarang durusang ring 0361223361 di tiang pacang wali susan saning lintang puniki. Pagi hari Anda kurang lengkap jika tidak ditemani yang satu ini.

0: Aing eh.
1: Woi, jeng sing orang apa, jeng sing ngorto, jeng saget aing eh.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI dan

0: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
1: Maaf. Tidak bisa begitu.
0: Saya salah ngomong tadi. maksud saya, potong saja 15%.
1: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
0: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
1: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Mau tidak?
0: Maaf, Pak. Saya permisi.

0: beban korupsi di kehidupan kita.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.
3: Rekalan Rai pemirsa program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Ge muali kesareng titiang Agung Krisna Rekalan Rai ring sesi acara Rahina Ayu ge melibagang topik kontrol populasi anjing, kucing dan pengendalian rabies di Bali bersama narasumber Ibu Ninyoman Sutri Asih atau Ibu Trisa selaku pemerhati dan kesejahteraan hewan dari Yayasan Bali Dharma Satwa Aseman, Aseman Bali Dog Association. Kemudian ada Ibu Niputu Neni Ari Suryantini selaku dari Yayasan Surya Asih Fauna Bali Supaba Shelter dan Bapak DRH Iwayan Mudiarte dari Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia di Bali. Rakelan Rais sane arsa membeli bagir ki sarang-sarang napi malis sane medue hewan peliharaan anjing, kucing dan sebagainya. Mang Dene bisa mengantisipasi dari rabies ini. Silakan ada membeli bagir ki sarang-sarang ring lan telepon 0361223361 nggih. Sanggra titiang Om Swastiastu. Om Swastiastu. Oh. Om Swastiastu. Oke, menawi ten iki. Halo, Om Swastiastu. Oke, menawi tadi ki kendala sinyal dicoba mualing nggih. Ring lan telepon 0361223361 nggih. Om Swastiastu. Oh, terputus di king nggih. Rakelan Raisa ni arsa membeli bagri ki sarang-sarang dados ring line on air 0361223361 utawi niki dados ring layanan WhatsApp Pro 4 RRI dan pasaring nomor 0895 7032 45505. Ibu Trisa, dari sepanjang pengalaman Ibu niki di lapangan ya terkait sterilisasi, vaksinasi dan sebagainya, kira-kira kendala apa yang Ibu temui ketika menjumpai pemilik-pemilik hewan peliharaan ya. Oke, nanti deh Titiang lanjutkan kembali di 223361 nggih. Sanggra Titiang niki Om Swastiastu. Om Swastiastu. Waduh, niki ada kendala teknik. Oke, niki teleponnya tidak bisa terdengar niki rupanya niki nggih. Oke, dicoba kembali nggih ringlan telepon 0361223361 nggih. Coba muali nggih. Om Swastiastu. Terputus niki nggih. Ibu Sutri, silakan mungkin bisa ditanggapi terlebih dahulu niki Ibu. Iya, dari apa yang saya tanyakan tadi, silakan Ibu.
4: Kendala di lapangan tadi Ibu Bung nggih.
3: Iya, dari hewan-hewan dari pemilik hewan peliharaan ini ya, Ibu.
4: Biasanya ketika kami mengadakan baksos banyak masyarakat kita sudah memberikan gratis baksos gratis.
3: Baksos gratis, ya. Oke.
4: Tetapi artinya kurang juga dari kesadaran masyarakat untuk membawa hewan piaraannya ke tempat kami mengadakan steril sampai kami kadang-kadang itu ada beberapa relawan yang harus menjemput antar jemput gitu dari binatang peliharaannya. Itu sih yang menjadi kendala, baik juga ketika kami mengadakan vaksinasi dengan dinas bekerja sama juga seperti itu. Intinya kurang kesadaran untuk membantu menyukseskan kegiatan tersebut, padahal yang ini kan anjingnya mereka gitu. Oh, intinya okay. Kurang
3: jadi
4: kesadaran.
3: Menyerahkan sepenuhnya kepada shelter gitu ya,
4: Bu? Menyerahkan kepada shelter atau kepada dinas kalau untuk vaksinnya gitu.
3: Oke, okay. Kalau untuk sterilisasi, Ibu, bagaimana pemahaman masyarakat? Mungkin ada masyarakat yang belum teredukasi, ini kucing dan anjing ini skema atau aturannya seperti apa ketika harus melakukan sterilisasi? Kapan boleh sterilisasi, Ibu?
4: Kalau itu mungkin Pak Dokter yang lebih ini menjawab.
3: Ya, okay. Lebih kalau di masyarakat, apakah masyarakat sudah paham kalau terkait sterilisasi yang Ibu lihat itu?
4: Kalau beberapa masyarakat ada yang paham seperti yang saya bilang, tetapi banyak juga yang tidak paham. Intinya banyak juga yang ngomong, kasihan kalau mereka disteril gitu, banyak juga. Nah, ketika sudah beranak anjing atau kucingnya, mereka tega membuang gitu. Kita tidak mengerti juga dengan pola pikirnya.
3: Oke, ketika misalnya masyarakat menemukan anjing ataupun kucing liar nih ya, biar tidak terjadi eliminasi dan sebagainya, apa yang harus dilakukan masyarakat? Apakah bisa menghubungi shelter atau bagaimana, Ibu?
4: Ya, tentu saja. Langkah yang paling tepat kalau menurut saya itu adalah menghubungi shelter. Karena kami di shelter, kami bisa mengadakan adopsi day. Artinya kalau anjing-anjing yang sudah sehat kita adopsikan, carikan rumah baru gitu istilahnya. Gitu. Kalau dia diliarkan, dia akan besar, sudah jelas akan takut dengan manusia, namanya anjing liar. Itu mungkin nanti ketika ada vaksin atau kita mau bantu steril, sangat sulit untuk menangkap. Itu.
3: Baik. Pak Dokter, silakan Pak Dokter dijelaskan sedikit terkait sterilisasi ini. Saya sendiri selaku pemilik kucing belum paham ini. Tahu-tahu udah bunting aja itu. Silakan Pak Dokter.
5: Terima kasih. Terkait dengan kapan sebaiknya dilakukan sterilisasi ini. Jadi kalau hewan, kalau peliharaan sebaiknya kalau anjing ya, kalau anjing minimal umur 6 bulan lebih bagus. Tapi kalau anjing liar bisa di bawah itu sepanjang kondisinya sehat kan begitu. Nah, kalau anjing peliharaan menurut saran saya sih bagusnya divaksin dulu lengkap biar aman, karena banyak virus, selain virus rabies juga ada virus-virus lain yang mematikan untuk hewan. Jadi divaksin, dipelihara dengan baik. Kalau waktunya kurang lebih 6 bulan untuk anjing itu bisa sudah disteril. Kalau kucing umur di 4 bulan sudah bisa disteril sepanjang berat badannya mencukupi. Kadang-kadang umur 4 bulan sudah mulai birahi yang betina itu bisa ngeong-ngeong. Jadi tahu-tahu bunting. Nah, itu umur minimal. Kalau tuanya kalau bisa jangan terlalu tua, karena dalam kondisi yang terlalu senior ya hewan di steril itu juga kan ada resikonya. Terutama anjing-anjing peliharaan yang disayang-sayang itu kan harus konsultasi dulu kondisinya dengan dokter hewan yang akan menangani. Kalau anjing liar biasanya kita upayakan semaksimal mungkin kita bisa melakukan penanganan, karena setelah kita steril biasanya tidak ada yang mau pelihara begitu kan, Ibu. Jadi kalau ada ibu seperti Ibu Tias mau menampung begitu kan aman. Setelah disteril ditampung di shelter, nanti kalau sudah sehat pulih kondisinya bisa diadopsikan. Seperti itu akan jauh lebih aman.
3: Kalau setelah melahirkan ini jeda berapa lama baru bisa disterilkan, Dok?
5: Kalau setelah melahirkan sebaiknya setelah 2 bulan.
3: Setelah 2 bulan.
5: Karena anaknya setelah umur 2 bulan itu dia sudah mulai bisa makan, bisa mandiri. Jadi induknya bisa disteril dan sudah tidak menyusui juga seperti itu.
3: Nah, ini terkait rabies, Dok. Ini perlu juga pemahaman untuk masyarakat. Kalau di Bali ini zona merah rabies ini di mana saja kira-kira nih, Dok?
5: Sebenarnya di seluruh Bali masih ditemukan kasus, tetapi kasus yang banyak terakhir yang saya dapat informasinya itu Jemberana, Buleleng, Karangasem, itu masih sangat tinggi kasusnya. Jadi kita fokusnya kalau memungkinkan itu menjadi prioritas penanganan. Tapi yang lain, daerah-daerah lain tetap tidak boleh diabaikan, karena lalu lintas anjing ini kan cukup tinggi juga. Jadi antar kita dalam satu daratan yang tidak begitu besar, jadi perpindahan ini juga harus menjadi perhatian kita dan kewaspadaan bagi kita semua masyarakat yang mau mengadopsi anjing. Sebaiknya sudah tervaksin lebih dahulu sehingga ketika dipindahkan dalam kondisi yang sehat, tidak mungkin terbawa penyakitnya dari satu kabupaten ke kabupaten yang lainnya. Seperti itu. Dan mungkin juga saya perlu mengingatkan kepada masyarakat, kepada teman-teman yang di penyayang hewan, apabila mengadopsi anjing, tolong berhati-hati, karena anjing yang kita pungut di jalan, kita tidak tahu asal-usulnya dari mana, sejarah kesehatannya juga kita tidak tahu, dan itu ada potensi dia sudah terinfeksi penyakit virus rabies ini. Jadi mohon hati-hati bagaimana cara manajemen shelternya, sehingga satu hewan yang kemungkinan kena tidak menulari hewan yang lain yang sudah ada di shelter.
3: Apa ciri-ciri dari hewan yang tertular virus rabies ini, dok?
5: Ciri-ciri hewan yang tertular rabies pada intinya adalah perubahan perilaku. Jadi karena rabies ini menyerang saraf otak, jadi ketika saraf otaknya sudah mulai terinfeksi, dia akan berubah perilakunya. Jadi biasanya yang dia periang tiba-tiba diem, jadi pendiam, cari tempat-tempat yang teduh, yang gelap, karena dia takut cahaya. Kemudian dari yang biasanya lincah, tiba-tiba dia diem, dari yang diem tiba-tiba agresif, seperti itu ada perubahan-perubahan perilaku, menggigit segala macam, seperti batu dia makan, kemudian kayu dia gigit, tiang-tiang apa saja dia bisa gigit, dan menggigit setiap ada yang bergerak di sampingnya, agresif lah dia. Kemudian air liurnya berlebihan, dia kayak ngiler seperti itu, karena itu ada kelumpuhan di saraf-saraf pipi dan lehernya, jadi seperti itu. Kemudian takut air juga, jadi kalau kita ciprat air dia seperti ketakutan. Nah seperti itu gejalanya, ekornya masuk ke selangkangan. Nah tidak semua gejala ini muncul dalam satu kasus, jadi ada variasi perbedaan dari satu individu dengan individu yang lainnya.
3: Iya, ini kalau ketika menemukan kucing ataupun anjing liar ini, dok, kan kadang-kadang aduh kasihan lo kalau dieliminasi gitu ya. Kita sayang hewan pastinya, tapi takut juga nih, nih hewan ini rabies enggak gitu. Ini bagaimana, dok, dari sisi eliminasi? Apakah ada eliminasi yang bersifat humanis, dok, atau bagaimana?
5: Iya. Jadi terkait dengan eliminasi itu kita sebutnya human euthanasia, ya. Jadi menidurkan hewan dengan cara yang humanis, begitu. Nah, di peraturan pemerintah pun di Permentan nomor 32 tahun 2023 kalau tidak salah, itu sudah diatur juga mengenai eliminasi ini. Jadi hanya dengan obat-obat tertentu, dengan cara-cara tertentu yang bisa dilakukan untuk melakukan etanasi. Nah, etanasi ini bisa dilakukan terhadap hewan-hewan yang memang mengalami penderitaan dan kemudian sulit untuk kemungkinan disembuhkan dari penderitaannya itu, dari penyakitnya, seperti itu. Jadi tidak sembarangan kita harus begitu melihat hewan karena ketakutan kita harus eliminasi, seperti itu, tidak seperti itulah ininya. Jadi kalau memang menemukan hewan di lapangan yang ingin kita ambil, tetap waspada dan tetap amankan hewan itu sebelum mendapatkan perlindungan dari vaksinasi yang kita berikan.
3: Baik. Itu yang ke Ibu Putu Neni. Ibu Putu, kita sudah hampir mendekati jam 1 siang, Ibu. Kalau dari sisi hukum ataupun payung hukum terkait penanganan rabies ini dan juga ke terkait penegakan hukum, kira-kira apa yang perlu ditegaskan lagi? Silakan, Ibu.
6: Kalau dari payung hukumnya seperti yang tadi sudah saya jabarkan, yang perlu sekali kita pertegas di sini adalah bagaimana kesadaran masyarakat itu sendiri dalam hal memelihara hewan. Ketika memutuskan, bagaimana komitmennya seumur hidup hewan tersebut, yang dimana agar tidak menjadi masalah yang bulat itu-itu saja. Kalau dari saya sih itu.
3: Baik. Ini kita sudah di menit ke-53, Niki Bapak Ibu, ya. Dari Ibu Putu Neni dulu, terakhir kira-kira himbauan gitu ya, Ibu, kepada pemilik hewan ataupun kepada masyarakat luas bagaimana agar tentunya tetap bisa meningkatkan kesadaran dan sama-sama berupaya untuk bisa membantu penanganan rabies ini. Silakan, Ibu.
6: Ya, kalau himbauan saya untuk setiap masyarakat yang mendengarkan, apabila sudah memutuskan untuk memelihara hewan, baik itu anjing, kucing, atau apapun, kita harus sudah memiliki pengetahuan yang lebih sadar diri, karena mereka juga makhluk ciptaan Tuhan yang dimana mereka tentu saja tidak hanya seperti boneka ya, ketika kita mau atau kita senang, kita sayang-sayang, tapi mereka juga butuh makan, mereka juga butuh tempat, ketika sakit mereka juga butuh harus diberikan pengobatan, dan yang paling penting mungkin saya menggarisbawahi di sini, di mana-mana yang namanya makhluk hidup itu pasti butuh kasih sayang. Jadi tidak hanya makan, minum, tempat okay, tapi kasih sayang tidak dapat. Kasih sayangnya mungkin tidak seperti manusia, lebih kepada bagaimana kita menyediakan waktu untuk mereka, bagaimana kita bisa menjamin agar tidak menjadi satu masalah ke depannya. Kalau saya itu sih.
3: Iya, baik. Pak dokter, silakan Pak dokter.
5: Terima kasih. Mungkin ini terkait dengan bagaimana meningkatkan kesadaran kita semua. Kesadaran pemilik hewan, kesadaran masyarakat terkait dengan partisipasi masyarakat dalam program pemberantasan rabies di Bali menuju Bali bebas rabies tahun 2030. Kami mengundang masyarakat umum semuanya, semua pihak untuk bisa bersama-sama nanti kita ada peringatan World Rabies Day. Jadi bukan dalam artian ini kita peringatannya untuk meningkatkan kewaspadaan daripada kita semua akan bahaya rabies, sehingga dengan kesadaran itulah kita bisa bersama-sama bergerak bersama lintas sektoral dan semua pihak, baik pemerintah, teman-teman NGO, kemudian kami dari organisasi profesi, dari kampus, dan tentu masyarakat secara umum bisa bergerak bersama menuju mewujudkan Bali bebas rabies 2030.
3: Iya, Ibu Trisa, silakan Ibu, singkat saja Ibu.
4: Kalau dari saya, himbauan saya kepada seluruh masyarakat, stop buang anjing untuk biar tidak banyak anjing liar dan bisa mengurangi rabies, atau mungkin 2030 Bali bisa bebas rabies.
3: Iya, Sengkara. Terima kasih mungkin Ibu Nyoman. Oke, silakan silakan nggih.
5: Untuk tempat waktu acaranya mungkin saya belum sampaikan. Jadi kami mengundang masyarakat untuk hadir di lapangan Niti Mandala Renon
3: tanggal berapa?
5: Tanggal 27 hari Minggu besok, tanggal 27 September 2026. Acaranya ada hiburan.
3: Jam berapa mulai, Dok?
5: Mulai jam 8 sampai selesai. Ada fun walk juga mulai jam 7 pagi. Terima kasih.
3: Matur susama Ibu Sutriasi, Ibu Putu Neni, dan juga Bapak Dokter Wayan Mudiarteng. Semoga edukasi ini pasti sangat bermanfaat untuk kita dan juga untuk pendengar, semakin bisa meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk sama-sama menangani rabies ini, Ibu. Baik, Rake dan Rai, sampai di sini Titiang nyarengin ide dani ring acara Rahina Ayu. Boleh nyebas pasti ke Titiang Wali nyarengin ide dani ring sesi acara Sanitiosan. Sada makin acara puniki peputang Titiang untuk para mesanti ngiring Bapak Ibu, Om Santi,
5: Santi,
3: Santi, Santi, Santi. Om.

Rakadan Rai Politeknik Negeri Bali PNB menjadi tuan rumah The Sixth Global Conference on Entrepreneurship and Economy in an Era of Uncertainty. Konferensi yang digelar 3 hari 23 sampai 25 September 2026 di kampus PNB Bukit Jimbaran Bali menghadirkan akademisi dari 42 negara. Mengusung tema sentral tentang ketahanan ekonomi dan transformasi bisnis di tengah disrupsi teknologi, pergeseran geopolitik, perubahan perilaku konsumen dan tuntutan keberlanjutan, IAAU 2026 menjadi jembatan antara keunggulan akademik dan praktik bisnis nyata. Direktur PNB Profesor Ideo Madicipta Santosa STMSC PhD menyampaikan jangkauan internasional konferensi ini sangat luas. Cipta Santosa menilai konferensi ini memiliki peran penting khususnya bagi PNB yang saat ini menuju internasionalisasi pusat pendidikan unggulan di bidang teknologi pariwisata hijau. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

Om Swastiastu, Rakyat Rai Pemirsa Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Mulai kesarian di tiang Agung Krishna Rakyat Rai serembangkin di tiang nyarengin ide dane ring sesi acara Galila Ulagun. Pastikan untuk hiburan lagu-lagu Bali kantos puputnya jam kali siang Bali Jebos. Sekali biasa majara ide dane sani arse nyarengin durusang dados ring Gala On Air 0361223361 utawi ring layanan WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar ring nomor 0895 7032 455 05, ini 0895 7032 455 05, ini sedemikian kis nurung titiang sangre ring line telepon 0361223361 temang-teman ngiring biasang.

0: Rakel Andrei pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Geser makin titik buka gala on air. Ringlan telepon 0361 223361. Ge Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Rajang Semang dong.
0: Aduh, Ratu Betara kepupungan dari minap niki nge. Niki sampun lewat jejegai, niki dada semang.
1: Iye,
0: Ratu.
1: Semangan biasa nak semang penyiaran iki.
0: Duh, meciri sajan sane on air niki kiyul nepo.
1: Pas mau bangun niki.
0: Mi Ratu kene tek ngelamantu.
1: Ah, ngelamantu. Dongge.
0: Ah, napi.
1: Abenyang kan kajang Clio.
0: Eh, kene dari ngortang kajang Clio tadi.
1: Niko, ampun, wow, ini kan sirap. Ampun, nangkone jam 12, dan tadi sirap jam 12, gitu.
0: Oh, pasti ngipi mekeber, wow, niki, nge.
1: Oh,
0: kadang nak ngipi mekeber, wow, kenten.
1: Ampun, kenten, nyeduh, letus nan ini, wedang. Uning dong gak wedang ini ya.
0: Aten mau kita uning masih, gitu.
1: Aten, ini dong gak wedang ini, makin 19 bahasa Inggris gongge.
0: Min api niko. Eh, ti anak durung muka takilan do aja ati yang mau pikir ruwet-ruwet.
1: yen satu niko kene bahasa Inggris one. Yen 9 bahasa Inggris nine.
0: Meh mas lilutan cangkemne ngomong nine.
1: Pun keto yen 19 wanen
0: wedang. Oh, wanen wedang nih geng.
1: Oke, dan berarti yang kali mangken kan ten medageng topek dong geng.
0: Ah, ten gak lagi dek nih geng. Cukup jagi ngarsang tembang utawi magatre dipilih.
1: Nah, magatre dumon pantan bakat tembang genan tunas kene persawitro senyum medwe. En caro nak aduh napi ada na toto flashdisk na tip na misi lagu ba sengetan ini na agak katrok deh terus terang jeng aku mungkin kan una semang magatro dumun bos napi je kayun penyiar KKN muter lagu kane
0: pokoknya pirang mantan
1: tapi pirang mantan di pemekas na ring grup jan bah sengetan semang-semang niko jeng saling pedua gen anggota grup Juan Bah niko komen napi topik na wenten di perempat jeng nyedang nyawab
0: kenten gengi becek
1: anini merasa lah hati ya. Oh niki ampun pun anini ita nih
0: inge
1: itu setongos nak kundangan nih
0: inge gege geles tak niki mang de pulis metanan etiosa niki
1: Bu Vera salah niki Mbak Indira Bu Eka BB, Bu Eka Sempidi, dan lain-lainnya.
0: Nge.
1: Monika Dumon udah dok Pramo Santi, dan durung kesenggol ampur. Santi.
0: Nge, mater, suksema nge, Bu Jerman Urage, Sani Sampun nyarang ini kingge. Muali, ringlan telepon 0361-223361 ini kingge. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Rahajang Siang Gongge.
0: Selamat siang Nini Ita.
2: Punapi Gongge gatre Gongge.
0: Becik mantan niki. Sampun medage ngaduk niki.
2: Ampun boleh ngaso ampun. Boleh nyeriet ampun. Nah temang Gongge.
0: Nggih temang napi niki.
2: Bunga nati nge.
0: Bunga hati, saking nge. Vokalnya beli Rudiawan nge?
2: Nge, Rudiawan
0: nge. Oh, nge, coba dia.
2: Nge, cutut serang sami, mangdo kena rahajang yang rok purnamo.
0: Nge,
2: suk semua do gala nge. Mau pamit om, santi om.
0: Nge, matur suk semen ini ita, ring pejaten nge, sampun nyarangin Niki. Selamat siang Niki Dumun, sampun nyarangin ring WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar. ring nomor 0895 7032 455 05. Selamat siang wenten juro mangku kutawaringin nggih, wenten tu kakyang Karuna Wijaya. Oh niki nuni niki nggih senang pura ten sempat kawacan niki WA nya niki nggih. Sanetiasan malah jebas muli sang retiti aring lan telepon 223361. Sane mangkin temang duman ngiring biasa.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Raka dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Rekalan Rai kantun ring acara ngelilau langgun ge kesaring ditiang Agung Krisna kantos puput di jam kali siang Bali jebas. Temang bungan hati saking beli Rudiawan sambut ke biar sarang-sarang Bali buka titiang gala on air ring lan telepon 0361223361. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Gungge Krisna.
0: Inggi, selamat siang Niki Mbak Indira.
1: Selamat siang Wali.
0: Pun api niki sampun pole wedang Mbak Indira niki.
1: Pun maru bangun niki.
0: Ternyata tidur sampun pole.
1: Siang
0: nggih.
1: Kan biasa tidur siang 16 menit.
0: Nggih.
1: Kenak pun api kenak nggih.
0: Kenak astenggara kenak niki.
1: Nggih, dumugi kenak lantur nggih. Niki Mailin nyarengin nggih.
0: Nggih, selamat siang Mbak Mailin.
1: Nggih, Mailin sareng Bu Duh kebawi wo, dia lah pegatron nih ke.
0: Ge, terus.
1: Cuaca, riki rem ke. Ge, pegatron tidak ke, sana wau nini ita sampun, macam jero nini Jerman takar sampun ke, dia pegatron, riki macam Pak Depi, wenten nini Suwade, Buayan Swartini, Gusti Biang Murni. Bu Herman Kelungkung wenten Bu Eka Batu Bulan Mama Endang Taler nggih Bu Eka Sempiti Bu Ana iki narengin nggih.
0: Nggih, selamat siang Bu Ana. Nggih,
1: nang jero jero buku jero epa iki saler nyolek nggih. Nggih menika dumun kangge Krisna. Rajang nggih Krisna, rajang tugas nggih. Dalah walian basin nepduk Pramo Santi. Om Santi Om.
0: Inggih, matur suksema Mbak Indira. Sani sampun nyarengin ge moali ring 223361. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Inggih, selamat siang Niki beli Rangga Pastawan nggih.
2: Nggih,
0: punapi gatra beli Rangga Pastawan.
2: Mas Pungkaro, cuaca panas cetar gitu.
0: Nggih panas cetar pun tapi sampun pole yang adem-adem niki.
2: Durung oleh adem-adem ada air teh
0: kene. Nggih.
2: Dinas tembang Tresno Metilar nggih dina Rikayanti.
0: Coba titiang cingak niki dumun Tresno Metilar kenten nggih. Oh nggih sampun saya kene iki nggih.
2: Terus sarang sampeyan matematu. Om santi Om.
0: Nggih, matur suksema beli Rangga Pastawa nggih sane sampun nyarengin. Selamat siang niki dumun nggih, Ibu Putu Kebo Iwe nggih, selamat siang Agung Krisna cantik nyarengin niki. Suksema Butu ngelantur taler wenten Pak Wayan Pan Kaka ring Sanggulan Tabanan nggih, suksema taler sampun nyarengin ring WhatsApp. Sare mangken kehibur dumun sareng mau dinner Rikayanti terus nama tilar.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kalau 100 juta bagaimana?
2: Kalau jumlah banyak, harus pakai jaminan Pak Madi. Bapak punya sertifikat?
1: Sertifikat? Wah, kebetulan saya ada 3. Yang satu AstraZeneca, yang kedua Sinovac, dan yang ketiga... Wah, kok malah ditutup?
3: Teleponan sama siapa, Pak?
1: Oh, itu pinjol. Bapak mau pinjam 100 juta. Katanya syaratnya gampang, cukup pakai KTP aja.
3: Hati-hati loh Pak, jangan sampai terjerat pinjol. Banyak loh yang sudah jadi korban.
1: Terjerat? Bagaimana maksudnya Bu?
3: Pak, pada pinjaman online, para nasabah berisiko harus membayar hutang lebih besar dari kesepakatan di awal. Kan perjanjiannya tidak transparan. Dan kalau itu pinjol ilegal, tentu tidak diawasi OJK. Selain itu, nasabah juga harus membayar biaya denda keterlambatan dan denda lainnya yang notabene tidak masuk akal loh Pak.
1: Jadi
3: jangan coba-coba pakai jasa pinjol kalau nggak mau dikejar-kejar debt collector yang akan mengganggu kehidupan pribadi, keluarga, teman, bahkan atasan di tempat kerjanya Bapak.
1: Waduh, serem juga ya. Nggak jadi ah.

0: Rekalan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Tigang dasa kutus menit sambalonggo saking jam siki siang. Moli kesarang titia Agung Krisna ring acara ngelila olangun. Gala on air sampun buka titia Moli ring lan telepon 0361223361. Om Swastiastu. Oh, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Bung Krisna.
0: Inge, selamat siang Kak Dania.
1: Inge. Kenapa gatre?
0: Gatre becik kemanten. Sampun boleh mererepan niki.
1: Ampun, nanging ngeteh durung mari jebot.
0: Oh, memang mudah kebiasaan ngeteh nggih siang-siang nggih.
1: Nggih, wonten kinten bangun siang niku ngeteh.
0: Oh, wanen-wanen tehnya niki.
1: Medaging kedik niki. Mekecap manis.
0: Inge, inge.
1: Ngasang tembang temen
0: Bugong. Tembang napi niki?
1: Tembang ni saking Pak Agus Astapo ngisane ngutang natah ngutang sanggah.
0: Ngutang natah ngutang sanggah. Coba dicencingan niki dumun nggih sampun saya ga niki nggih.
1: Menika mantan dumun Bugong.
0: Seksama.
1: Lajeng Bugong Krisna raja juga sama pamit Om Santi Santi Santi.
0: Nggih, seksama niki majareng Kak Dania. Nini Dania taler sampun nyarengin niki ring WhatsApp seksama ni. Mantan Gong Niang Sri taler ring keran nggih suksma tale sampun nyarengin ton boleh munggah kenjel tangannya mencet-mencet waduh nggih diurut-urut dumun nggih mangdane nonton pegel tangan niki ring 223361 nggih muali sangre titia Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu rahajang siang gungge Krisna cantik jegeknya lelet tak apa tujeng bu
0: det pongsir bu putu kebe iwa punapi butu
2: tar membahana sambil ngerujak manas.
0: Mi ngerujak manas.
2: Nggih, pangulung belengane, Bu.
0: Jik ping. Beling ser nenen ben kang labayi ne, duh.
2: Aduh, jadi ping.
0: Aduh, nggih ne penting niki selamat ngerujak ke manten, pasti menyala pedas niki nggih.
2: Tenten pani pedas nggih. Oh. Ne bumbu biasa niki, ne biasa. Kene yeah, sedang bumbu sedang bumbu botolan niku.
0: Oh iya iya iya iya iya.
2: Kan menten ne sedang, wenten ne pedas sedang yeah, yang yeah, sedang niki. Yang sedang-sedang saja.
0: Niko kan sama merasa pedasnya tanya nah.
2: Lumayan.
0: Lumayan tuh. Nge.
2: Butuh kengarsang tembang mantan nge. Soalnya pedalam niki nge. Menten ya. Anu kide niki. Corak-corak kide nge.
0: Pokoknya anu lah nge.
2: Anu pokoknya. Semeton anu tiang semeton ampura ternyolek-nyolek pokoknya. Sami semeton ringelingel lungung tulangun niki dumogi panggihin tiang kenak rahayu nyanggrer renan jagat benjang kajang klion kali rahina purnama kapat dumogi sami kenak rahayu taler kru sane wenten ring studio dumogi sami kenak rahayu lancar rejeki.
0: Tembang nen api niki.
2: Tembang ni jaga hati Ayu Saraswati. Enten enggak?
0: Jaga hati, Bo Ayu Saraswati. Oke, saya gak ngge.
2: Ngge rahajang tugas. Jalan waliang. Tiang pamit Om Santi Santi Santi Om.
0: Ingge sedak dina anu Bu Putu kebo iwe anu ngge. Nah dos ne ten meresdayang anu duaning Bu Putu kebo iwe anu kenten. Pokoknya anu langi. Inge, suk semua butu sampun nyarengin rajang mesanakan ke mantan niki nge. Rekalan Rai seremangin tembang dumun saking vokalane Pak Agus Astape niki ngutang nata ngutang sanggah.

0: Barong Gajah. Barong Gajah sesuai dengan namanya, tarian barong ini wujudnya menyerupai seekor gajah. Barong ini ditarikan oleh dua orang. Barong Gajah termasuk jenis barong yang langka, sehingga dikeramatkan warga masyarakat pengembongnya, sehingga masyarakat Bali pun jarang menjumpai barong jenis ini. Sekali waktu atau pada saat-saat khusus, barong ini dipentaskan secara berkeliling desa atau melawang tanpa membawa lakon. Pementasan barong ini diiringi dengan gamelan batel atau petamburan. Barong ini terdapat di daerah Gianyar, Tabanan, Badung, dan Bangli.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Rekalan terakhir hari kedua dia tengah nyarangin ide dani ring acara ngelila ulang gunge malah cuma sering jam kali siang perempat RRI Denpasar. Pacar meskian sarang perempat RRI Jakarta ngemelatin siaran berjaringan nasional suara budaya Nusantara. Nona Sampura menawi tau yang tani wantri tiang sering mangkit di tiang Agung Krisna ngelungsur mapamit puputang di tiang antuk para mesanti. Om Santi, Santi, Santi, Om.

Abang Po, dua grup teater perwakilan Jakarta Barat memborong 5 kategori penghargaan pada Festival Teater Pelajar Provinsi DKI Jakarta di Gedung Kesenian Jakarta Selasa kemarin. Kepala Suku Dinas Kebudayaan Jakarta Barat Arief Rahman mengkonfirmasi pada bahwa Teater Quantum memboyong grup terbaik 2 dan penata artistik terbaik, sedangkan Teater SOIA meraup grup terbaik 3, aktor terbaik serta aktris terbaik. Capaian ini diharapkan dapat menginspirasi generasi muda untuk terus mengembangkan bakat seni pertunjukan di tingkat provinsi.

Berita lainnya, Kementerian Hukum melalui DJKI resmi meluncurkan uji jalur GI Tourism di kawasan Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah. Staf ahli Kemenkum Ari Ardian Rishadi menjelaskan, program percontohan berbasis pariwisata ini dihadirkan untuk meningkatkan nilai ekonomi produk lokal terhadap terdaftar seperti carica, purwaceng, dan kopi Arabica Dieng. Melalui inovasi seperti Dieng Coffee Ritual di pelataran Candi Dawarawati, pemerintah optimis perpaduan kekayaan budaya dan kuliner ini mampu mendongkrak daya tarik wisata nasional. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih bersama kami di Perompat Suara Budaya Jakarta, kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bareng RRI Jakarta dan juga RRI Bandar Lampung. Seperti biasa, kita akan menghadirkan berbagai tema yang akan kita bahas bersama dengan narasumber kita ya, Bang Po, dan juga semua pendengar di seluruh Nusantara. Kali ini kita akan membahas tentang tahapan menjelang hari pesta atau gerok. Gerok apa gerok ya? Nanti kita tanya aja lengkapnya seperti apa ya. Nanti bakal menghadirkan narasumber kita Sutan Purnama ya, anggota Dewan Kesenian Lampung, Komite tradisi ya, benar enggak sih? Oh, salah ya. Bentar. Kita coba ya Bang Po ya. Mohon maaf. Iya. Oh, fotonya ini beda. Oh, udah diralat lagi Abang Po. Iya benar ya. Benar. Cuma ganti supir doang Abang Po. Tadi Ayah juga kaget. Nah, ini kita bersama dengan RRI. Ini Mataram loh di sini. Aduh, gimana ini? Flyernya beda lagi. Ya udah, kita coba sapa dulu di Mataramnya. Halo, selamat halo, siang. Assalamualaikum.
2: Selamat siang, Mbak Nova.
1: Iya, Ayah dapatnya flyernya begitu. Aduh, udah diralat udah lagi.
2: Saya pas siang-siang langsung serangan jantung.
1: Iya, Ayah juga enggak lihat itunya. Oh, ternyata lagi ada di bawah. Ada revisi lagi.
2: Luar biasa.
1: Wah, luar biasa.
2: Di prank ini judulnya ya, Mbak Nova ya.
1: Mangkenye. Ternyata Ayah ambil flyernya yang atas. Ternyata di bawah itu udah direvisi lagi.
2: Oke.
1: Waduh.
2: Apa kabar Mbak Nova?
1: Alhamdulillah kabar baik.
2: Luar biasa. Hari ini udah ada siap nih narasumber kita dari Mataram juga.
1: Iya, dari Mataram ada Kak Lalu Arya Karma ya. Nah, ini baru nemu nih. Temanya gawe adat Inan Dowe dua pemuda Desa Loyok Kecamatan Sikur Lotim.
2: Iya, betul sekali.
1: Suara saya kenapa menggema ya?
2: Di sini aman-aman aja.
1: Aman ya. Ya udah, yang penting aman dah kalau begitu. Kak Oming gimana kabarnya?
2: Kalau dibilang kabar baik, cuma agak sedikit flu aja, Pak Nova.
1: Oh,
2: perubahan musim ya.
1: Iya, benar-benar.
2: Jadi suaranya agak berubah sedikit.
1: Iya dah, yang penting kita masih bisa tetap berkegiatan, tetap beraktivitas ya. Tapi terdampak juga nggak sih kalau Mataram dengan karhutlah?
2: Kalau dibilang terdampak, mungkin cuma penerbangannya aja beberapa yang terdampak.
1: Ya,
2: perubahan jadwal, tapi nggak sampai di cancel, cuma perubahan jadwal aja. Cuma kalau yang lain sih kayaknya enggak ya.
1: Oh, untuk cuacanya enggak ya? Aman-aman aja ya. Alhamdulillah kalau begitu. Jadi Ayah ralat Abang Po ya. Hari ini kita bareng dengan RRI Mataram.
2: Iya,
1: karena tadinya ada gambar saya di flyernya, di sana dibikinnya rebo ya. Ayah juga nggak lihat nongolnya RRI Mataram di situ.
2: Betul sekali.
1: Oke deh. Kak, narasumber kita sudah hadirkah di sana?
2: Ada, sudah disapa. Langsung saya sapa dulu kali ya.
1: Boleh, silakan.
2: Selamat siang, Mami.
3: Selamat siang.
2: Apa kabar?
3: Alhamdulillah.
2: Sehat ya?
3: Alhamdulillah.
1: Ya udah, kalau gitu kita kasih kesempatan dulu ngobrol Kak Oming bersama Pak Lalu Arya Karma. Ngobrolin tentang tema kita. Ini kayaknya saya nggak tahu sama sekali nih. Buta banget ini. Gawe adat Inan Dowe dua pemuda Desa Loyok Kecamatan Sikur Lotim.
2: Sama-sama belajar kita di sini. Saya juga baru-baru tahu ini Mbak Nova.
1: Iya. Ayah benar-benar buta nih. Apa nih tuh gawe adat Inan Dowe dua pemuda? Ya udah, kalau gitu biar kita tahu ya, kita dengarkan obrolan dari Kak Oming hari ini bersama dengan narasumber.
3: Um, Alhamdulillah baik Mbak Omi.
2: Sehat nggih?
3: Alhamdulillah.
2: Oke. Yang pastinya ini kan acara gawe adat Inan Duwe Dua, pemuda Desa Loyok, Kecamatan Sikur, Lombok Timur. Niki, kalau tiang tidak salah itu baru-baru dilakukan nggih ya?
3: Iya.
2: Sekitar tanggal berapa nih, Kemi?
3: Ya, mohon maaf, kemarin kan sempat kita
2: sempat diundang saya juga. Kebetulan
3: jadi,
2: kita
3: tanggal 9 September
2: betul,
3: kemarin.
2: Betul, berbarengan dengan hari radio ya, nih, Kemi.
3: Ya, itu yang, mohon maaf. Sekarang kita bisa
2: kesini gitu. Kita ngobrol jadinya sekarang ya, pelampiasannya nih.
3: Jadi harus dibongkar semuanya gitu.
2: Betul. Nah, ngomong-ngomong Niki kan saya juga termasuk penasaran dengan kegiatan ini. Mungkin bisa dijelaskan aja Mami mengenai gawe adat Inan Duwe Dua ini khususnya. Silahkan Mami.
3: Ya, sebelum kita pahami gawe adat Inan Duwe ini, sebelumnya saya jelasin kenapa kita buat gawe adat gitu kan. Gawe adat itu beda dengan ritual adat. Jadi gawe adat itu rangkaian acara untuk kita buat kemasan yang lebih ke arah adat dan budaya. Jadi bukan ritual adat.
2: Siap.
3: Jadi kalau dari bahasa Inan Duwe, jadi Inan Duwe itu secara bahasa Inan itu adalah ibu atau induk sumber.
2: Oh, nah, jadi, Inan, Ina, Ina, Ina ya. Oke, Ina. Ina,
3: itu, Ina. Itu dari sisi bahasanya tapi sangat luas. Nah, kalau Duwe itu kepunyaan. Jadi
2: Duwe
3: ya, ibu bisa saja kita artikan seperti contoh Ibu Pertiwi. Jadi ya bukan bapak aja gitu kan. Jadi kita buat Inan Duwe. Nah, di samping itu kenapa kita buat gawe adat Inan Duwe ini di Desa Loyo? Karena di sana terdapat ada kerajinan anyaman bambu. Jadi anyaman kerajinan bambu itu sudah dari generasi ke generasi. Jadi dari dulu memang sudah ada gitu. Jadi tapi karena era globalisasi dari banyaknya tamu mancanegara dan semuanya itu kita mau mendeklarasikan lah, deklarasikan bahwa pusat kerajinan tangan itu ada di Desa Loyok. Jadi rangkaian-rangkaiannya ya Desa Loyok pun terkenal dengan Desa Tua. Memang dari dulu sudah mohon maaf mudah melanglang buana gitu. Jadi sudah terkenal sebenarnya, tetapi karena ya target kita event ini untuk semakin mengenal gitu. Jadi kerajinan bambu dan budaya di sana.
2: Nah, ini dia kerajinan bambu tadi nih. Mi, kita yang manggilnya lebih enaknya Mi Arya ya biasanya. Oh, Mi Arya deh. Nah, Mi Arya ini kan kerajinan bambu nih ke seperti apa, Mi? Apakah kerajinan bambu biasa atau bagaimana?
3: Nah, sebenarnya kerajinan tangan itu memang kita tidak ada mesin atau alat khusus, tapi murni kerajinan tangan. Jadi itu biasanya itu dari dulu itu dibuat oleh kebanyakan dominan itu perempuan.
2: Jadi perempuan Sasak.
3: Perempuan Sasak. Jadi di sana masuk adatnya lah gitu kan. Jadi kalau kita ketahui sekarang di zaman ini banyak yang tidak bisa mungkin.
2: Betul.
3: Jadi kita meregenerasi gitu. Jadi niatnya di sana pemerintah, pengelingsir, tokoh-tokoh masyarakat. Jadi balik lagi untuk memperhatikan ini gitu. Jadi di samping budayanya, kami sebenarnya dari pemuda juga bertujuan dari aspek-aspek ya, katakanlah kita aspek sosial, spiritualnya ada, ekonominya juga ada. Bahkan kemarin itu dari sisi ekonominya dari pemerintah ataupun kita setelah evaluasi itu malah sampai kewalahan masyarakat di sana gitu.
2: Antusias
3: untuk orderannya
2: gitu ya.
3: Orderannya gitu-gitu. Jadi aspek-aspek itu sangat kita perlukan gitu, bukan hanya sekedar entah promosi atau apa, tapi harus ada event seperti ini gitu.
2: Betul. Ini merupakan salah satu event yang melibatkan juga, karena di sini sesuai dengan judulnya Pemuda Desa Loyok gitu kan. Ini curiga saya memang pemuda yang menginisiasinya gitu ya.
3: Nah, menginisiasinya itu kebanyakan pemuda, tapi karena ya dari adat itu kita apa istilahnya itu matur puwikan, kita harus memberitahu pengelingsir kita yang di sana. Jadi beliau-beliau itu sangat mendukung kami. Jadi target kita ya yang lebih besar atau sekelas nasional lah target kita, mudah-mudahan seperti itu gitu.
2: Oke. Ini juga
3: memang Desa Loyo udah jadi desa wisata Mbak Ming. Jadi di sana terkenal dengan kerajinan tangan ini termasuk, tapi karena di sana ada hal-hal yang belum diketahui banyak orang gitu, jadi harus kita munculkan,
2: harus
3: sebagai sebagai daya tarik juga gitu kan. Apalagi kayak di sana ada situs makam juga gitu kan, situs makam, jadi bahwa Desa Loyok itu desa tua gitu. Nah, jadi itu yang kita angkat ke permukaannya.
2: Betul. Ini kan baru kemarin dilaksanakan, dan ini kegiatan yang tahun kedua, nggih.
3: Ya, betul.
2: Tahun pertama apakah tanggalnya sama juga, nggih, Mi, ya? Atau ada
3: bulan Juli
2: penentuannya itu untuk
3: bukan,
2: tanggalnya itu?
3: Waktu itu bulan Juli. Sekarang tergantung event, karena dia masuk event daerah kemarin. Jadi kita ikut karena banyak event di bulan sebelumnya. Jadi kita ambil yang September.
2: Di September. Nah, bagaimana masyarakat kita tahu untuk event selanjutnya di tahun depan? Apakah ini akan berkelanjutan atau bagaimana?
3: Nah, insya Allah mudah-mudahan berkelanjutan. Mungkin sebagai evaluasi mungkin nanti lebih komplit lagi gitu, kita melibatkan semua pihak. Jadi kemarin kita melibatkan dari provinsi, dari kabupaten, adik-adik SMA, SMK juga, kita SMP, kita libatkan semuanya gitu. Mungkin tahun ke depan itu lebih luas lagi gitu. Dan di samping masyarakat, mungkin ya masyarakat luar, bila perlu ya kita libatkan luar daerah juga, Mbak Omin. Jadi di sana itu kayak tadi itu gawe adat itu kita berpusat ke sana gitu. Jadi berpusat entah dari sisi budaya atau apa, untuk memperkenalkan kearifan lokal kita juga gitu.
2: Oke. Itu satu hari, Mi, ya? Kegiatannya itu, Mi?
3: Kemarin itu dua hari.
2: Oh, dua hari.
3: Ya,
2: dari
3: dua hari. Dari tanggal 8 sampai tanggal 9.
2: Oh, tanggal 8 sampai 9. Nah, Tiang boleh tahu itu apa aja isinya nih, Mi?
3: Nah, dari tanggal 8 itu kita buat kayak apa namanya gerai-gerai dari adik-adik kita SMK Satu Sikur, dari Arsop juga. Di sana kan di Loyok itu udah ada beberapa Arsop juga.
2: Oke.
3: Okay. Jadi kita libatkan di sana gerai, pameran, dan pentas seni. Malamnya ada pentas seni juga dari adik-adik teman SMA. Jadi sampai 10 malam dan lanjut ke hari puncaknya untuk tanggal 9 itu. Nah, rangkaiannya itu mungkin saya bisa jelaskan, Mbak.
2: Jadi, boleh, silakan, Mi.
3: Rangkaian hari puncaknya itu, jadi secara adat ada tamu itu harus kita sambut lah. Nah, jadi kita masukkan di sana mendakin istilahnya.
2: Mendakin. Kalau dalam bahasa Indonesianya apa nih, Kemi?
3: Sambutan.
2: Oh,
3: nah, kita sambut tamu itu dari gelaran, entah dari penyerahannya, dari salah satu yang disambut dan yang menyambut. Jadi tapi secara adat lah gitu. Jadi kita berikan cindera mata kah, karya seni atau apa yang di sana
2: khasnya
3: Loyok gitu. Jadi tamu undangan itu kita sambut, dan sebelum dia ke arena acara, kalau lokasi utama, jadi kita harus nyekar dulu. Itu ya, atau ziarah makam. Nah, ziarah makam itu maksudnya ya semua yang kita kerjakan, apalagi suku Sasak istilahnya,
2: ya,
3: Lombok, itu harus kita
2: tabe
3: lah, harus kita ngasih tahu
2: dulu,
3: apalagi ini masalah adat gitu kan. Jadi kita nyekar ke makam, kebetulan di sana ada makam Selaparang 2, itu sudah ada SK-nya. Jadi nyekar ke sama semua pejabat, sama tamu undangan gitu. Nah, setelah itu baru ke lokasi utama. Nah, nanti di lokasi utama itu dari beberapa konsepnya kita buat di sana secara simbolik penyerahan Inandue itu sendiri, kerajinan tangan itu adalah keben yang itu diwakilkan sama Pak Kadis Budayaan, sama alhamdulillah juga pengelengsir kita, pengerasa agung Sajim juga hadir pas waktu itu. Jadi alhamdulillah, jadi dan pejabat mewakili bupati juga datang. Jadi secara simbolik kita mendeklarasikan. Jadi Inandu itu adalah karya kerajinan Desa Loyok gitu. Jadi di sana ada konsepnya. Dan ya setelah itu sambut-sambutan.
2: Okay. Nah,
3: seperti itu dia.
2: Okay, rangkaiannya seperti ya, itu ya. Perkenalan itu bahwa Inandue ini adalah kerajinan Desa Loyok ya, begitu ya. Supaya masyarakat lebih familiar, ya, lebih tahu gitu ya. Nah, kalau boleh tahu nih Tiang, sini kan tadi sempat kita ngobrol itu bentuknya kotak begitu ya, beben kalau
3: ya,
2: kata
3: geben.
2: Geben.
3: Ya, oh, dari,
2: itu fungsinya apa nih?
3: Geben itu sebenarnya multifungsi dia. Jadi bisa tempat perhiasan, orang penyerahan mas kawin dipakai ke apa namanya untuk pernikahan, untuk benda-benda pusaka dulu. Jadi dan motif-motifnya itu banyak tergantung apa yang dipakai. Jadi di sana banyak mungkin filosofinya mungkin saya nggak bisa jelaskan gitu Mbak Umi. Jadi motif-motifnya itu juga banyak di sana. Tapi secara filosofi juga. Jadi filosofinya contoh ada mata balang gitu kan, ada engkok-engkok gitu. Jadi ada filosofisnya juga, tapi saya nggak berani nanti salah filosofinya. Iya, jadi mungkin dari adat itu sendiri pasti mempunyai filosofi-filosofi tersendiri.
2: Betul.
3: Jadi seperti entah apalagi di sini entah kita adat budaya gitu. Jadi semua hal itu pasti ada filosofinya. Seperti rangkaian-rangkaian tadi, mungkin orang menerimanya kenapa rangkaiannya seperti ini, tapi kan sebenarnya makna yang kita ingin sampaikan itu seperti itu gitu, dari aspek-aspek spiritual misalnya kan sudah masuk. Sedangkan banyak juga event-event yang lain ya mungkin targetnya hanya sisi ekonomi saja. Tapi kita dari itu Mbak Omin, jadi konsep kita dari panitia kemarin itu bio psiko sosial spiritualnya itu harus masuk gitu.
2: Semuanya. Nah,
3: gimana masuk?
2: Supaya seimbang.
3: Nah,
2: gitu,
3: supaya seimbang. Jadi
2: betul,
3: semuanya itu masuk, bukan hanya seremonial biasa. Yeah, gitu. Yeah. Jadi itu yang perlu kita sampaikan di sana gitu.
2: Karena kan memang target kita bukan hanya para budayawan ya, begitu Mingge, kalau saya lihat dari acara Niki, target kita lebih ke anak-anak Gen Z juga.
3: Nah,
2: kan
3: betul,
2: supaya
3: betul,
2: generasi betul muda kita itu tahu oh kita punya anu nih, punya Inandue ya, gitu kan,
3: betul,
2: ibaratnya kerajinan tangan
3: ya,
2: khas
3: betul,
2: itu bisa dibawa kemana-mana, itu
3: ya,
2: bisa diperkenalkan keluar
3: ya,
2: dan ini kabarnya tadi setelah kita ngobrol-ngobrol nih Mi, ini sudah ada dari zaman dulu nih
3: ya,
2: King Beng ya,
3: dari zaman dulu, dari generasi ke generasi.
2: Dari zaman kapan mungkin
3: ya,
2: begitu
3: mungkin
2: ya
3: dari, nah tetapi untuk membuktikan dari zaman dulu itu ya, karena makam itu memang desa tua gitu
2: betul
3: kan. Jadi itu
2: makam
3: yang
2: Parang dua tadi nih
3: ya, jadi bukti bahwa generasi dari ke generasi bukan hanya sekedar kita ngomong dari dulu gitu, tapi apa buktinya
2: sudah ada.
3: Nah, jadi kita secara simbolik lah gitu, bahwa secara otentik ada makam yang situs makam yang tua gitu ya.
2: Kalau kita lihat ini, jangan-jangan ini memang Inandue ini memang tempat penyimpanan masyarakat zaman dulu ya, untuk barang-barang yang terbilang selain untuk yang berbau ritual,
3: ya,
2: barang pribadi
3: ya,
2: begitu enggak. Jadi memang termasuk sekali di dalamnya begitu enggak
3: ya,
2: yang namanya Inandue ini. Ya. Namanya memang unik. Saya pikir tadi Inandue itu apa gitu ya. Ya ternyata itu kerajinan tangan.
3: Ya, makanya
2: dan dari bambu. Ya, Mi,
3: ya. Jadi Inandue itu adalah masih luas artinya. Tadi yang saya sampaikan tadi itu sudah masuk ke sana. Contoh misalnya Ibu Pertiwi misalnya kan secara luas itu Ibu Pertiwi itu ya secara nasional, tapi kita buat secara Inandue itu adalah hak punyaan, mendeklarasikan lah itu.
2: Oh, punya kami, Ibu Pertiwi kami di Sikur.
3: Nah, betul,
2: ini
3: betul,
2: dia
3: nah,
2: begitu
3: betul,
2: ya. Hasil bumi kami berupa kerajinan tangan ini yang terbuat dari anyaman bambu,
3: nah,
2: berbentuk kotak tadi ya. Wah, tadi itu, ya. Sebutannya tadi geben.
3: Ya, geben.
2: Wah, betul. Ini kalau saya di otak saya itu, di imajinasi saya kebayang ya, geben itu seperti apa. Karena kan saya juga ada keturunan Balinya nih, mi Arye. Jadi mirip-mirip sama bahasa di Bali juga. Kalau di Bali kita nyebutnya keben.
3: Keben.
2: Kalau di sini geben, G sama K beda ya. Kalau saya nyebutnya keben gitu. Tempat juga menyimpan apa? Persembahan suci juga. Jadi emang mirip-mirip.
3: Multifungsi ya. Memang memang mirip dia.
2: Kita memang bersaudara sebenarnya kan, betul, Bali dan Lombok nih kan. Oke. Jadi memang kegiatan ini merupakan salah satu inisiasi ya dari remaja-remaja muda yang ada di sana, bahwa bagaimana sih kita menjaga apa yang kita miliki ini supaya tetap ada begitu. Nah, ini untuk rencana kedepannya gimana, Mi?
3: Nah, rencana kedepannya karena kemarin sempat diskusi sama Disbar sama kebudayaan, mungkin ya kedepannya mudah-mudahan lebih besar juga kita libatkan, karena yang kemarin itu memang sudah, kalau yang pertama kan skala kabupaten, yang kemarin itu provinsi. Nah, nanti mungkin tergantung bagaimana komunikasi, dan alhamdulillah kemarin dari Dinas Kebudayaan Provinsi sangat
2: mengapresiasi
3: sekali gitu. Nanti mungkin entah apa informasinya ke depan, mudah-mudahan apa yang kita harapkan juga segera terrealisasi itu, Mbak.
2: Betul, itu harapan semua orang pastikan. Bisa dibilang ini merupakan kegiatan yang positif sekali. Bagaimana anak-anak mudanya bergerak semuanya begitu, betul, untuk membuat sebuah kegiatan yang berbau budaya. Ini kan nggak bisa lepas dari budaya sebenarnya,
3: betul, Niki. Betul,
2: selain ini tadi kan nyebutnya gawe adat. Nah, tadi sempat di awal tuh Mi Arye bilang, kenapa kami tidak mau menggunakan ritual, katanya, betul, lebih menggunakan gawe adat. Kesannya itu lebih dekat. Apalagi yang sebenarnya yang menjadi alasan membuat nama gawe adat ini?
3: Jadi kalau gawe adat itu masih secara contoh, misalnya ada orang nikahan misalnya, atau sunatan misalnya, kan dia ada gawe. Jadi gawe itu ada pendukungnya, kayak misalnya rudat, wayang, ngeramble. Jadi budaya-budaya itu ada gitu. Jadi kalau ritual adat, jadi ritual adat itu kayak benda pusaka misalnya, atau ada hal-hal yang harus dilakukan gitu. Jadi bukan seperti itu. Jadi beda dia ritual adat dengan gawe adat. Kalau kita itu gawe adat, bisa saja kayak tadi itu memang kita melibatkan semua pihak. Jadi entah dari khas misalnya dari desa lain atau luar daerah, kita bisa berkumpul. Jadi momentum itu mempererat persaudaraan, mempererat silaturahmi gitu. Jadi bukan hanya sekedar mendeklarasikan aku punya ini, misalnya contoh saja misalnya keris misalnya, itu kan pakai ritual adat, harus dibersihkan dengan I, A, B, C dan seterusnya gitu. Kalau kita gawe adat dengan rangkaian seperti tadi itu, entah pentas seni atau melibatkan
2: dikemas modern, berarti ini
3: jadi kemasannya itu bukan modern, tapi nilai-nilainya itu tetap ada gitu. Kan esensi yang di dalamnya itu tetap ada, dan budaya di sana alhamdulillah masih kental gitu, juga kan dari hal-hal yang setiap hari apa masih dikerjakan gitu.
2: Tapi kalau boleh tahu, Mi, dari Mataram Miki ke desa Loyok ini berapa lama, nggih, Mi, ya?
3: Kalau ke desa Loyok ini sekitar 1 jam 20 menit.
2: Oh, nggih ya, di Sikur nggih. Masuk ke dalam lagi nggih, Mi, nggih.
3: Oh ya, di Sikul masuk ke dalam lagi, dekat 3 kilo lah dari Titi Batu.
2: Oh, nah, 3 kilo dari Titi Batu, lumayan jadi dekat, juga
3: jadi
2: ya masuk ke
3: dalam. Jadi di sana juga itu teman-teman lintas pariwisata yang di Titi Batu, Sembalun, bahkan dari Kute. Jadi mereka itu membuat program daily tour gitu, jadi daily tour ke Desa Loyok. Nah, jadi di sana itu sekarang kan banyak tamu-tamu mancanegara itu ikut belajar juga, belajar terus bagaimana caranya biar dia mengenal, bahkan banyak yang tertarik sekali gitu. Jadi seperti itu dia.
2: Oke, ini ada juga yang ikut berpartisipasi nih di YouTube kita. Ini dari Uni Medical Center ini. nih. Can I ask why the Gawe adat Indandowe is important in your village? Jadi dia pengennya tuh di answer-nya pakai bahasa Inggris ini ya. Kenapa ini Gawe adat ini sangat sempurna, sangat penting untuk desa Anda katanya. Mungkin bisa dijawab dulu, Mi, silakan.
3: Kalau penting karena ini masalah kearifan lokal budaya di semua tempat itu pasti sangat penting karena apalagi khususnya itu susuku Sasak itu adalah mengajarkan kita bagaimana moral, cara hidup sehari-hari. Betul. Jadi saling menghargai, jadi bagaimana saling menghormati. Jadi hal-hal itu yang harus kita kita tetaplah melakukannya gitu. Jadi harapan kita di samping modernisasi saat ini sangat kerasa istilahnya Mbak Omi, jadi
2: sangat cepat majunya ya,
3: benar. Jadi, tapi moral itu atau budaya itu sangat terkikis. Jadi kalau bukan kita, siapa lagi yang bakal ngingetin lagi gitu.
2: Iya, betul. Betul sekali. Kak Omi,
1: enggak tahu ada saya gitu ya.
2: Berasa berdua aja saya.
1: Iya deh, kayaknya kita break dulu.
2: Nanti kita terima dan kita kasih kesempatan penelpon kita
1: untuk bertanya sama narasumber kita ya. Tapi sebelumnya untuk nomor yang bisa dihubungi berapa?
2: Di 0370-621-355.
1: Boleh slow lagi.
2: 0370-621-355.
1: Jakarta seperti biasa ya. Di 0213504510. Boleh ke WhatsApp kita di 0812-1124928. Baik, kita break dulu ya.
2: Oke.
1: Okay. Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita break dulu dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Nanti kita bakal kembali lagi.

Sada. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang pok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.

0: Utara. Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Mataram, bersama dengan Kak Oming yang ada di sana ya. Halo.
1: Halo, Mbak Nova.
0: Oke deh kalau gitu. Kita terima telepon yang udah masuk. Kayaknya udah berdering di sana. Silakan Kak Oming.
1: Oke, langsung aja ya. Halo, selamat sore.
2: Selamat siang menjelang sore, Kak Oming.
1: Apa kabar, Cegung?
2: Tahu aja dia kabar baik. Aduh, Kak Oming. Kira tadi udah menghilang. Mau diganti gitu. Kenapa?
1: Kembali lagi saya. Gimana, Cegung?
2: Sehat di sana, Mas Aram?
1: Sehat dong. Harus sehat kita ya.
2: Harus begitulah. Udah di Mataram ke pelabuhan bajunya. Apa ke apanya Lomboknya? Ke Wisata Lombok tuh. Halo Jakarta, Mpok Nopo, Belam-belam.
1: Halo Cik, halo.
2: Aku ke Mataram dulu ya, Mpok ya. Berjalan singgah dulu. Soalnya ada narasumbernya ganteng. Iya. Bercanda. Assalamualaikum Bapak Lalu Arya Karma. Beda ganteng kan topi pakai itu.
1: Pakai sapu kalau kita bilangnya di sini. Cik Gung.
2: Oh, pakai sapu.
1: Sapu ya.
0: Persis selalu. Wow.
2: Namanya lalu. Maaf nih Pak, tadi saya pikir lalu lintas, namanya lalu Arya. Lalu Arya Akarma bagus. Memang ketua panitia gawe adat Inan ya.
1: Yeah.
2: Gawe 2.
1: Doe.
2: Doe, apalagi temanya. Doe ya, doe. Kok temanya gawe adat Inan, doe. Dua pemuda Desa Loyok Kecamatan Sikur Lotip. Wah, paparannya sudah panjang kali lebar kali saya memang ini apa memang apa nih pelaksanaan gawe adat Inan ini kan doe dua ini oleh pemuda Desa Loyo Kecamatan Sikur Lombok Timur merupakan langkah positifnya yang sangat strategis dalam apa ya dalam melestarikan warisan budaya lokal dan menggerakkan ekonomi kreatif masyarakat. Benar nggak?
1: Betul.
2: 100 Cegu. Nah, jadi nilai penting gawe adat Inan Ruwe 2 ini pasti ada pelestarian identitas budaya ya.
1: Pasti.
2: Itu satu tuh seperti apa. Nah, bagaimana dengan penguatan hubungan sosialnya? Kedua, yang ketiga pasti ada promosi ekonomi kreatifnya seperti apa. Soalnya kan kemarin ada pas ada acara tuh berteman karena hari pas saya mau ulang tahun dari besok ke tanggal 10 di sana tanggal 9 ya acaranya Bapak. Ya tahu lah ngintip-ngintip sedikit. Itu saja tiga pertanyaan Bapak Bapak lalu. Pak Omeng sampai ketemu lagi Omeng.
1: Oke, terima kasih.
2: Bidak Bonopa, selamat siang menjelang sore di sana bagian timur juga. Bye.
1: Luar biasa ya semangatnya. Menyebar di mana-mana ya Pak Nopa.
0: Oke dah. Langsung dijawab aja, barangkali.
1: Oke, silakan. Mungkin langsung aja Mi dijawab ini mengenai bagaimana pelestarian budaya kedepannya, kemudian penguatan hubungan sosialnya seperti apa dan promosi ekonomi kreatifnya seperti apa. Silakan Mi.
3: Ya, jadi untuk pelestarian budayanya memang sudah tercakup semuanya di event gawe adat. Kan semua stakeholder contoh entah pemerintah entah desa entah daerah gitu. Jadi semua pihak jadi di budaya kita itu kalau kita harus melestarikan itu membudayakan itu jadi tidak serta merta itu inisiasi harus lakukan jadi ada proses-proses tertentu itu pun udah termasuk di sana jadi kalau untuk ekonomi kreatifnya jadi kayak tadi itu Mbak Omi sangat antusias jadi bagaimana kita mendeklarasikan produk lokal ini, kearifan lokal ini untuk bukan hanya sekedar nasional, tapi ke mancanegara juga.
1: Betul, gitu. Karena jadi, tidak bisa kita pungkiri kalau betul. Orang-orang luar itu, WNA kita, WNA itu sangat tertarik yang berbau tradisional ya, Minggi?
3: Ya, apalagi ini kerajinan tangan, betul. Jadi nilainya ya sebenarnya tidak ternilai gitu kan jadi mahal gitu tidak bisa apa istilahnya tidak ada di sekolah kan atau apa gitu jadi ini
1: turun temurun
3: gitu jadi itu juga dari nilai promosi itu tersendiri jadi mengenalkan ke masyarakat luas, bukan hanya sekedar ke tingkat nasional. Jadi tapi dari hal-hal itu kita mungkin dengan budaya kearifan lokal itu tersendiri.
1: Oke, okay. Gitu. Jadi kalau kita rangkum ini ya, Cik Gung ya, jelas kalau gawe doe ini kan, gawe kita ibaratnya kan, doe ini kan kita gitu ya. Itu adalah mulai dari seperti Mami Arya bilang tadi, ada penyambutan tamu ya, mendakin ya kalau nggak salah bahasanya, mendakin, ada nyekarnya, ziarah makam ibaratnya itu, dimana para tamu, kemudian masyarakat juga diajak untuk kembali melihat makam Selaparang II di sana yang
3: mengingat ada. Leluhurnya lah
1: ya, itu kan. Leluhurnya ya di sana, bagaimana dia bisa sampai sekarang gitu kan, betul. Dia dari ya ini dari betul. Makam Selaparang Niki gitu betul. Kan, terus belum lagi kalau masalah tadi penguatan hubungan sosialnya jelas, melibatkan pemerintah juga. Di sana ada para penglisir, nggak kita lupain kan? Karena kita nggak bisa juga sih, karena tetua-tetua Nike memang berperan nih, tetua-tetua Nike kalau istilahnya
3: kita
1: dia yang jadi
3: bisa ngelakuin apa-apa tanpa mereka.
1: Betul.
3: Kita
1: mereka pagar kita nih.
3: Betul.
1: Supaya kita nggak lompat pagar itu ya, Mi. Terus kalau ekonomi kreatif tadi seperti ada gerai-gerai juga, dan itu bukan hanya desa Loyok aja, tapi desa-desa lain juga ikut di sana. Nah, gitu, Mpok.
0: Ya dah. Baik, masih ada waktu nih Kak Oming.
1: Oke.
0: Boleh diterima lagi kalau ada yang gabung di telepon dan juga di WhatsApp juga di WhatsApp-nya di sana.
1: Oke, kalau di sini yang gabung mungkin dari YouTube aja kali Mbok
0: ya. Oke, silakan.
1: Di sini ada yang bertanya nih mengenai harga nih. Harga. Ini kan tadi ngomongin kerajinan tangan begitu ya. Nah, seberapa besar harga kerajinan tangan itu bisa dihargakan dengan nilai rupiah katanya gitu.
3: Jadi kalau masalah harga, jadi tergantung ada size-nya, ada ukurannya. Jadi kalau saya nggak berani nanti rusakin harga juga kan. Jadi ada ukuran kecil, tapi biasanya itu dibeli itu mbaknya mungkin di Bali juga gitu ya. Menjadi satu set gitu. Jadi apa?
1: Dari yang besar sampai kecil gitu.
3: Yang besar sampai yang kecil gitu. Biasanya satu setan, satu set gitu kan. Satu set. Jadi dia kadang-kadang dijual satu set gitu, gitu. Jadi
1: kira-kira
3: saya,
1: berapa nih Kemi? Tahu nggak Mi kira-kira harganya? Di atas 100-200?
3: Ya, di atas 200 lah.
1: Oh, tergantung gitu. Mungkin tergantung
3: ukuran.
1: Ukuran
3: bisa
1: dan juga ukirannya
3: juga
1: satu ya.
3: Satu persatu gitu. Dan Mbak Omi bisa tergantung bisa custom juga, bisa kita tulis nama juga di sana.
1: Dirajut
3: gitu.
1: Di situ ya.
3: Dirajut di sana gitu. Tapi biasanya agak lama prosesnya gitu.
1: Pre-order kalau
3: misalnya. Nah, pre-order.
1: Terus pre-order dulu gitu ya. Itu sejenis anyaman gitu ya sahabat Sasambo dan juga pendengar yang ada di seluruh Indonesia. Itu sejenis anyaman dan memang itu butuh waktu juga ya Mi ya. Nah, ini ada yang bertanya juga Mi dari channel kita ini. Yang tadi itu mohon dibaca dijawab dengan bahasa Inggris. Saya belum menjawab nih ya. Tadi yang nanya bagaimana pentingnya begitu ya gawe ini bagi desa. Jadi menurut kita itu dari Mami Arya sendiri bilang itu sangat-sangat penting karena itu adalah our identity.
3: Identitas
1: kita sebagai masyarakat Indonesia itu ya budaya begitu. Ini ada dari wah, Cik Gung ini selain di telepon ada juga ikut di YouTube. Cik Gung di Salam Budaya Nusantara, Kak Oming Salam Budaya Nusantara juga. Terima kasih sudah bergabung juga. Oke, Mpo, mungkin ada yang mau bergabung lagi di sana? Boleh. Kalau di sini masih kosong.
0: Silakan ya, buat Jakarta ya. Di 02135045410. Boleh ke WhatsApp-nya kita di 08121129928.
1: Oke.
0: Belum ada untuk Jakarta, Kak Oming.
1: Sama juga di sini. Tapi Mbok Nova pernah enggak tahu enggak yang namanya kerajinan anyaman kalau di sana?
0: Ada.
1: Pernah. Mirip-mirip ya, Mpok ya.
0: Kan di sekolah juga, dulu kita diajarkan. Ayah zaman sekolah dulu juga diajarkan kerajinan anyaman
1: dari kertas yang
0: itu loh, Kak. Kitanya dari kertasnya dari kertas dulu, bukan langsung dari bahannya aslinya.
1: Zaman SD kelihatan ya.
0: SD kapan gitu ya? Dia jangan sebutin tahunnya.
1: Enggak usah disebutin tahunnya.
0: Jadi kita kan pakai bambu dari kilat-kilat itu diajar cara menganyam.
1: Betul.
0: Ya, prakteknya kan nanti kan setelah dewasa sebenarnya ya. Ya benar, warna-warni.
1: Kalau di desa Loyok itu memang dari kecil ya Mi ya.
3: Apanya?
1: Itu belajar menganyam itu. Dan itu emang turun temurun kan Mi ya.
3: Tapi dominan perempuan yang kerjain gitu.
1: Sama seperti tenun ya.
3: Jadi dominan memang ya budaya kita memang banyakan yang perempuan.

0: Mubalik.
1: Kenapa? Suaranya, suaranya.
0: Mubalik.
1: Iya benar-benar, benar-benar. Iya suaranya, iya suaranya agak menggema dan kembali lagi ya. Waduh,
2: terkendala kayaknya sama ininya ya.
1: Pengen ngobrol-ngobrol, infokan doang ya.
2: Oh, oke.
1: Baiklah, kalau begitu. Ini karena memang sudah waktunya di menit 54, Kak. Mungkin dapat disimpulkan obrolan Kak Obing bersama Pak Lalu tadi, silakan.
2: Oke, langsung aja nih, Mi. Terkait dengan topik kita mengenai gawe adat Inandue 2 ini, pemuda Desa Loyok, Kecamatan Sikur, Lombok Timur, apa yang menjadi harapan dan tujuan ataupun apa yang ingin disimpulkan dari obrolan kita? Silakan ya, mungkin.
3: Jadi kesimpulannya, harapan kami, saya mewakili masyarakat Loyok khususnya, jadi harapan kita itu agar pihak-pihak terkait itu memperhatikan ini, jadi bukan hanya sekedar mensupport entah dukungan atau apa gitu, jadi mensupport untuk terselenggaranya lebih baik lagi gitu. Okay, jadi ini bukan hanya sekedar event untuk biasa gitu. Jadi di sini sudah terkandung semuanya, entah budaya, ekonominya, mungkin agak sulit di tempat-tempat lain. Kalau ini kita merangkul semua hak, semua hal itu dalam event gawe ini gitu. Jadi mudah-mudahan ke depan semakin banyak mendukung acara ini.
2: Amin. Amin. Oke, semoga pemuda-pemuda di sana juga terus berkreativitas begitu ya, untuk mengangkat budaya yang kita miliki ini, Pak ya. Karena kan yang namanya pemuda memang tugasnya juga adalah membesarkan, mempelajari, membesarkan, melestarikan dan mewariskan kembali ke generasi selanjutnya. Oke, Bo, itu saja untuk bahasan kita hari ini.
1: Terima kasih, terima kasih Kak Obing dan juga Pak Lalu ya. Sukses selalu ya.
2: Siap.
1: Salam buat teman-teman yang ada di Mataram.
2: Oke, terima kasih juga, salam buat teman-teman yang ada di Jakarta.
1: Salam sehat, selamat sore. Abang Ponya, Pak Bencangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Mataram untuk siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Edisi untuk hari Kamis ya Bang Po ya. Jangan kemana-mana ya, kan teruskan kembali ya Bang Po sampai nanti pukul 15 atau pukul 3 sore. Makasih buat adik-adik yang ada di sana. Terima kasih Biani, Suci dan juga Bianca ya. Ayo akhiri siaran berjaring nasional untuk hari ini. Selamat sore, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
4: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
5: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
6: Radio Fem, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana,

Sahabat Budaya, ramai kabar soal banyak hotel di Bali dijual di portal jual beli online seperti Rumah 123 dan OLX. Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Haryadi BS Sukamdhani mengatakan hotel yang dijual tersebut mayoritas merupakan hotel kecil atau bintang 1 dan 2. Menurutnya, Haryadi, fenomena tersebut tidak serta-merta menunjukkan bisnis pariwisata Bali sedang mengalami penurunan. Ia menyebut jumlah kunjungan wisatawan ke Bali masih menunjukkan tren kenaikan. Ia mengatakan juga salah satu faktor yang membuat hotel kecil tertekan adalah semakin banyaknya akomodasi yang ditawarkan melalui AirHub. Menurut Haryadi, keputusan pemilik hotel kecil untuk menjual propertinya juga berkaitan dengan perhitungan bisnis masing-masing pemilik. Rekalan Rais, sekian Gatre Bali bersama Tutmus dan sampai jumpa.

Halo, selamat sore saudara pendengar Rakelan Rai, sahabat budaya yang masih setia bergabung di Perempat Suara Budaya Bali FM 106,4 MHz, Perempat RRI Denpasar, dimanapun Anda berada di sore hari ini. Semoga dalam keadaan sehat dan walafiat. Kembali lagi bersama saya, Tutmus, akan menemani ruang dengar Anda sampai selesai pukul 5 sore nanti di acara Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita, di edisi hari Kamis tanggal 24 September 2026. Tutmus akan menemani ruang dengar Anda di 2 jam ke depan dalam acara Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Dan di mana Rakan Rai, sahabat budaya, nanti Tutmus akan menyapa ruang dengar Anda di line telepon 223361. Dan yang sudah bergabung di via WhatsApp Perempat RRI Denpasar, silakan berkabar, kirim-kirim salam kepada kerabat dan sanak saudara semuanya. Oke, Rakan Rai, sahabat budaya, untuk persembahan pertama Tutmus akan hadirkan satu buah lagu dari Tasya Rosmala, Ayah. Jangan kemana-mana, Rakan Rai, sahabat budaya, tetap setia bersama Tutmus di Perempat RRI Denpasar. Selamat mendengarkan dan selamat bergoyang dangdut.

0: Permisi, paket. Halo, paket.
1: Iya, atas nama siapa ya paketnya?
0: Atas nama Ayurini, Bu.
1: Oh, saya sendiri. Sini, Mbak.
0: Iya, Bu. Ini paketnya ya. Karena ini COD, jadi Ibu bayarnya sekarang. Totalnya 200 ribu, Bu.
1: Iya, sebentar. Saya cek dulu ya paketnya. Kalau sesuai, baru saya bayar.
0: Tapi, Bu.
1: Loh, Mbak. Ini loh paketnya nggak sesuai. Saya pesannya warna merah, yang datang warna hijau. Ini saya mau pakai kondangan loh. Mana hijaunya kayak butuh hijau lagi. Waduh, ini ada robeknya. Ah, pokoknya saya nggak mau bayar.
0: Tapi Bu, tugas saya hanya mengantar. Dan pesanan datang sesuai pesanan Ibu di...
1: Saya nggak mau tahu. Bukan saya yang salah, Mbaknya yang salah ngasih paket.
2: Bijak dalam berbelanja online. Pahami dulu caranya, baru berbelanja. Marah bukan solusi, yang ada malah merugi.

Barong Gajah. Barong Gajah sesuai dengan namanya, tarian barong ini wujudnya menyerupai seekor gajah. Barong ini ditarikan oleh dua orang. Barong gajah termasuk jenis barong yang langka, sehingga dikeramatkan warga masyarakat pengemongnya, sehingga masyarakat Bali pun jarang menjumpai barong jenis ini. Sekali waktu atau pada saat-saat khusus, barong ini dipentaskan secara berkeliling desa atau melawang tanpa membawa lakon. Pementasan barong ini diiringi dengan gamelan batel atau ketamburan. Barong ini terdapat di daerah Gianyar, Tabanan, Badung, dan Bangli.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Oke, saudara pendengar Akal Arai yang masih tetap setia bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali. Dua buah lagu tadi sudah Tutmus putarkan sebagai persembahan pertama di sore hari ini. Oke, Akal Arai, langsung saja Tutmus akan sapa ruang dengar Anda di line telepon 223361. Selamat sore, Pro Dangdut.
1: Selamat sore, Dandut, Dandut adalah kita beli Tutmus.
0: Di Sanurkah ini?
1: Benar sekali.
0: Apa kabar Sanur hari ini?
1: Baik-baik saja. Panas cetar di Sanur ini
0: Tutmus. Iya, di sini juga sama, panas cetar.
1: Gimana kabarnya Tutmus?
0: Kabarnya baik sekali, sehat Nini.
1: Udah ngopi kah?
0: Sudah lengkap ini.
1: Sudah lengkap. Biar semangat siaran ya. Lagu dulu gitu.
0: Silahkan.
1: Lagunya apa ya? Cintaku Tak Terbatas Waktu dari Evita Maraya.
0: Cintaku Tak Terbatas Waktu dari Lala Windy.
1: Ya boleh juga. Dapat salam-salam ini gitu.
0: Ya silahkan.

0: ada Bikin Arok, ada Bu KBB, ada Paman Pandu, ada Hajar Mangkung Sudani, ada Payanabe juga, Patut Mancung, ada siapa lagi punya yoga ya, ada Nini Ayuna, Patut Udayo, ada Mbak Egi, ada Bu Noni, ada Bu Indah Sampiti juga, ada Pak Depolos Jaya, ada Yoga Saputra, ada siapa lagi ya, dan Nini, Mas Nini ya, Nini Tuwadi, Gungyang Kirana juga, Bu Kebogo, Bu Putu Keboliwo juga, ada siapa lagi ya, Nini Ita juga, Kak Pedas juga, ada Bu Lodro, Bu Pera, Lodi Katili Asi, ada Bu Ani Kapang. Ya, sisanya bungkusnya jadi satu.
1: Bungkus ya. Jadi satu, satu ya.
0: Bungkus sama tulang.
1: Terima kasih. Dadah, bye-bye Nini. Dan ya, di seputaran Sanur sudah membuka Pro Dangdut, Dangdut Dadala kita di sore hari ini. Kembali untuk mesakan sapa ruang dengar Anda di line telepon 223361 di belakangnya Nini dan ya. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Si Bang, bagaimana kabarnya? Iya.
2: Tapi enggak ada.
1: Baik, sehat.
2: Ya, buatlah drop sehat masih patut. Ya, lagu patut.
1: Silakan.
2: Lagu Suling Bambunya patut.
1: Suling Bambu.
2: Ya. Salam-salam patut.
1: Silakan.
2: Ya, sama patut ya, Rahayu patut.
1: Terima kasih.
2: Pak Dede Maenera, Pak Dejuta. Panji dekateng ya, Pak Manggunar. Topan niarnya sarang kami pokoknya patut ya.
1: Terima kasih.
2: Ya Kak Eka Plage, naik Kak Eka, semangat Kak Eka. Pak Eka Mama naik nih Dania, mesana andumu nih Dania sama kakek sudah dituling legale. Sira niki patut mancung, munga patut, naik patut, suaranya merdu. Merdu sekali patut, suara patut, patut. Kak Tiatop, naik Kak Tiatop. Pak D. Tarjo, Pak Dodi, naik Pak Dodi, tenang naik Pak Dodi. Pak Kemang Pandu, naik Pak Kemang, semangat, semangat Pak Kemang Pandu. Jeremangku Sedani, naik Jeremangku. Pak Yanarbo, jangan di kantor aja, mengasuh dulu, naik nyarengan Pak Tuk.
1: Iya.
2: Bu Putu Kebo Ibo, naik Bu Putu. Semangat Bu Putu, jangan dagang nantan Bu Putu. Bung Biang Yoga, munga aduh, semangat aduh, munga, bola dress ampun boleh. Bu Eka BB, Jero Epa, Bu Cinta, Bu Eka Sempidi, ya, naik, kino niki mali. Nanti dulu Pak Tuk. Aduh, Mah Ayuna, naik Mah Ayuna, Mah Tunini, naik Mah Padik Kardia, Budi Kardiasi, naik Bu Suardini, ini sedang, naik Bu Suardini. Ini Agus, kita nanti ada dong sahur, Nini Santan sama kakek, naik nih Mah Hegi. Ini yang ketawa, ini yang kusri naik. Kira malin niki gombi yang sanur, jere canre, bu lu sekar, naik bu lu sekar. Nini dan ya sama kakek, ya naik. Mahelin.
1: Iya. Iya, pokoknya dibungkus jadi satu semuanya.
2: Jerman tiang itu minta usaha menikah. Nih naik dari Jerman. Nih patut menikah aja patut.
1: Terima kasih.
2: Iya, patut lah ayo kan patut.
1: Dadah bye bye. Nini Galuh utawi Ibu Lodro ya sudah menemani ruang dengar kita di seputaran Sibang. Semoga dalam keadaan sehat bersama keluarga. Oke, rekan-rekan sahabat budaya yang masih tetap setia bergabung bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali. Kita akan jeda sejenak, akan mendengarkan dua buah lagu. Pasti nanti Tutmus akan kembali menyapa ruang dengar Anda di line telepon 223361. Jangan kemana-mana. Selamat mendengarkan dan selamat bergoyang. Dangdut cintaku tak terbatas waktu.

0: Rekadang Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik bangun simbol kebahagiaan raga wibu. Kalau legan awak ini sing ada dagang obat segar cuma di ini kena raga ngelih obat segar satu selesai.
2: Nak dini suboi raga nak rawa sangat.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal si Aji Diang nih.
0: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

bangkit itu susah. Susah melihat orang lain susah, senang melihat orang lain senang. Bangkit itu takut. Takut korupsi, takut makan yang bukan haknya. Bangkit itu mencuri. Mencuri perhatian dunia dengan prestasi. Bangkit itu marah. Marah bila martabat bangsa dilecehkan. Bangkit itu malu. Malu jadi benalu. Malu karena minta melulu. Bangkit itu tidak ada. Tidak ada kata menyerah. Tidak ada kata putus asa. Bangkit itu aku. Untuk Indonesiaku.

0: Oke, sahabat budaya Rakyat Rai, kembali lagi bersama Tutmus di masih di dalam acara Perudangdut. Dangdut adalah kita. Dua buah lagu tadi sudah Tutmus putarkan. Semoga bisa menghibur Rakyat Rai di sore hari ini. Ya, silakan yang ingin bergabung di line telepon 2233 61. Selamat sore Perudangdut.
1: Selamat sore, Pradangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
1: Niang, keserikat.
0: Niang? Aduh, nampaknya jatuh ini ya. Yang di belakangnya Niang Tusri, silakan. Line telepon 2233 61. Selamat sore, Pradangdut.
1: Selamat sore, Prodangdut. Prodangdut, dangdut adalah kita.
0: Bagaimana kapal hari ini?
1: Kapal cerah, itu panas. Ya, pokoknya belum ada hujan ini.
0: Ayo kita adamkan dengan dangdut di sore hari ini.
1: Apa yang sendu-sendu ya? Jadi keempat yang sendu ada, Wicut.
0: Yang apa?
1: Yang ya logatnya logat Jawa aja ya.
0: Ya, Didi ya. Kempot ya.
1: Ya, itu sehat ya.
0: Sehat selalu, terima kasih ya. Pak Yan.
1: Salam di kita ini yang siapa ya?
0: Yang Tusri jatuh
1: ya,
0: sudah. Yang
1: Tusri ya, ya coba lagi mungkin anunya sinyalnya nggak anu. Maaf itu dia datang gila.
0: Aduh ya.
1: Anu damu jaliu kengkengnya ada itu.
0: Iya.
1: Ada yang kocak, ada yang dah itu ya.
0: Yang penting santai ya. Gitu.
1: Ya, yang penting santai itu. Umang wudhu itu. Ya, naik umang wudhu. Ada juga Bu Mar, Pak Marjida ya, Nini Tuindi, ada Nini Ita, Bu Kangka, siapa Mbah Indira, Bu Pera, naik Bu Pera, Nini Ayuna juga, Mbah Hege kekeran ya, Kak Daud juga, ada Bung Biang Sri, ada Kak Syase, Kak Kede-Kede, patut mancung naik ya patut. Ada Manik Kapal, Bek Endang, Bayu Tuban juga nih. Ada Dek Bikul, Bu Putu Keboiwo, ada siapa ini ya yang ikutin? Mokle Sekar Sateng, Widet. Ya naik Mokle Sekar, ada Mokle Dekardiasi juga ya, Bu Nina Kum, Bu Jirogiras Lundeng, ada Bu Nonik, oh Bu Nina Kum ya. Ada Dewa Biang Kirana, Niang Kesawa juga, Nini Janura, juga Susi, Bu Putu Keboiwo, ada Bu Maharani, Pak Dana sama Oda ya, ada Pak De Polas Jayo, Pak De Karjo, Pak Tut Murdayo, Pak Tut Wirko, Pak De Gunawan juga, Pak Eka Plago, Eka Mama, Mas Bu Swastini, Bu Sinta ya. Ada juga Rewiskin, Tugas Bawa, ada Yong D, WKBB, Bu Jerman juga, Kak Tiara ya, Kak Brong, Kak Prekele, Kak Angga, Blimang Pandu, siapa nih ya, ada Jero Asik juga, Margo ya, Bu Kak Tipat, Nang Ayu Sading, Pak Mangde, Bu Dewi ya, tadi ini Galuh.
0: Ini Galuh ya, sudah aduh, naik.
1: Ini Galuh. Ya pokoknya semua Witut. Witut selamat bertugas.
0: Terima kasih Pak Yan Arbe. Di seputaran kapal sudah menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini. Semoga dalam keadaan sehat bersama keluarga di kapal. Silakan di belakangnya Pak Yan Arbe. Tutmuskan sam ruang dengar Anda. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Selamat sore Pro Dangdut. Saya ini penggemar baru dari Kerobokan Anyar Klot.
0: Dari Kerobokan. Dengan siapa?
2: Saya bernama Pekak Putu Gede, dari kemarin sudah meluncur.
0: Pekak Putu Gede. Selamat bergabung.
2: Ya. Ya, ikutlah bergabung. Baru istirahat dulu Pak Yan Marbo. Saya tahu itu orangnya. Mau minta tembang kalau bisa.
0: Iya, lagunya.
2: Lagunya yang kuno agak sedikit.
0: Tidak apa-apa.
2: Suara hati.
0: Suara hati.
2: Hati.
0: Iya, lagunya sudah siap.
2: Ya, mau salam-salam dulu.
0: Silakan, silakan.
2: Rekan lama gitu misalnya atau yang baru.
0: Iya.
2: Semuanya penyiar perempat semuanya tidak satu-satu saya ucapin, belum begitu banyak yang saya kenalin.
0: Iya.
2: Ya, lanjut aja. Saya mau panggil-panggil temen nih. Ada Bu Mang Belurang, Wenten, ada Bu Mang Budok, ada juga Pak Yan Marbo, istirahat dulu di kantornya dia tuh buat anu tuh tempat apa namanya? Saya tahu tempatnya gitu. Pak Yan Marbo, ini Buka Kutu Gede nyar-nyar keluar alias Jero Mangku Kali.
0: Jero Mangku Kali, iya.
2: Iya. Lanjut ada Pak Tut Mancung, juga ada Nini Ita Pejaten, juga ada Pak Depi Batu Sangian. Maaf dulu ada gangguan sedikit Nini Itanya gitu. Tahu juga Nini Ita gitu. Lanjut ini Nini Ita udah, terus Kak Darmi dari Buduk, ada Nini Rada dari Kabo-Kabo, ada Bapak Leong S dari Bangli kayaknya, ada juga Bapak siapa namanya tuh, senang ya katanya dibilangin senang gosip gitu, Pak Gaduh gitulah sebutannya gitu. Ada juga Pak Mar, Bu Mar dari Nita, juga ada Bu Maharani Payet, juga ada Dadong Kenceng namanya.
0: Pokoknya gitu. Untuk semuanya dibungkus jadi satu ya, ini.
2: Untuk semuanya jadi satu, belum begitu pas ini.
0: Iya, benar-benar.
2: Karena waktunya terbatas.
0: Terbatas, mungkin, iya.
2: Terima kasih.
0: Dadah, yeah. Bye-bye.
2: Dadah, bye-bye.
0: Terima kasih Pekak Putu Gede di Kerobokan sudah menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini. Oke, rekalarai sahabat budaya, karena keterbatasan waktu, Tutmus akan langsung saja putarkan dua buah lagu dan nanti pasti kembali lagi Tutmus akan menyapa ruang dengar Anda di sesi yang kedua sampai selesai di pukul 5 sore nanti. Jangan kemana-mana. Tetap setia bersama Tutmus di Frompat Suara Budaya Bali, Frompat RRI Denpasar. Selamat mendengarkan dan selamat bergoyang dangdut.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sahabat Budaya, arah pembangunan pariwisata Bali dinilai perlu bergeser dari mengejar jumlah menuju kualitas. Keberhasilan pariwisata ke depan tidak hanya dilihat dari jumlah wisatawan, kamar hotel atau tingkat hunian. Hal yang lebih penting adalah manfaat yang dirasakan masyarakat serta kemampuan pariwisata menjaga budaya dan lingkungan. Ia menegaskan konsep pariwisata yang didorong Bali tidak cukup hanya dengan menjaga keberlanjutan. Bali perlu bergerak menuju pariwisata regeneratif atau generative tourism, yakni pariwisata yang tidak hanya menjaga kondisi yang ada, tetapi juga memberikan perbaikan bagi lingkungan, masyarakat, dan kebudayaan. Rekalah Raiskan Gatre Bali bersama Tutmus, dan sampai jumpa di Gatre Bali selanjutnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Allah, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Bu Klian, di rapat banjar ini Tia mau mengajukan usul tentang denda Rp100.000 bagi warga yang tidak ikut ngayah banjar.
1: Bu Klian, Tia tidak setuju dengan pemberian denda Rp100.000 itu terlalu besar. Apa tidak bisa dendanya dikurangi?
0: Oh, tidak bisa, tidak bisa. Menurut Tiang itu sudah sesuai jumlahnya, sehingga bisa menjadi pertimbangan bagi warga untuk meluangkan waktunya ngayah ketika ada kegiatan di Banjar. Kalau tidak bisa ikut ngayah karena kesibukan atau alasan lain, ya harus siap kena denda Rp100.000.
1: Lantas, sapu napi dengan kramo yang penghasilannya pas-pasan, kan jadinya memberatkan denda dengan jumlah tersebut. Baiknya dikurangi saja.
0: Gak bisa. Itu menurut Tiang sudah sesuai.
2: Sudah. Kita di sini melaksanakan rapat banjar untuk mencapai musyawarah mufakat. Tidak bisa memaksakan kehendak atau ego satu orang. Mari terapkan musyawarah mufakat untuk mendapatkan penyelesaian persoalan yang beradab dengan menjunjung tinggi kebersamaan, persatuan dan kesatuan, serta hasil keputusan yang dihasilkan dapat diterima oleh semua pihak.

0: Oke, saudara pendengar Rakala Rai yang masih tetap setia bergabung bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali. Kembali lagi, Tutmus akan menemani ruang dengar Anda di sesi yang kedua ini di acara Perdangdut, Dangdut Adalah Kita. Sampai selesai, Tutmus bertugas nanti di pukul 7 malam. Oke, langsung saja Tutmus akan sapa ruang dengar Anda di line telepon 223361. Silakan. Selamat sore, Pro Dangdut.
1: Selamat sore, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Pak Tutmus.
0: Dengan siapa di mana?
1: Kardiasi Sembung Mangui.
0: Ibu Kardiasi, bagaimana kabar hari ini di Sembung?
1: Kabar hari ini baik, sehat, cuaca panas, terang, menderang.
0: Semoga sehat selalu.
1: Iya, terima kasih doanya. Doa yang sama, Pak Tut ya.
0: Terima kasih kembali.
1: Request lagu, Pak Tut.
0: Silakan lagunya.
1: Lagunya musim semi ada, udah nyanyi Ida Laila.
0: Musim
1: sama Mus Mulyadi.
0: Musim semi.
1: Ya.
0: Lagunya belum masuk.
1: Oh, belum masuk ya. Yang lainnya ya, Pak Tut ya.
0: Boleh.
1: Termenung ya.
0: Termenung.
1: Dari Caca Andika.
0: Iya, masih dicarikan.
1: Iya, kirim salam sedikit ya, Pak Tut.
0: Silakan.
1: Salamnya buat penyiar semuanya, semoga sehat selalu, panjang umur, murah rezeki juga ya. Ada juga Bu Citra, ada Kak Dania sama Nini. Ada juga Bu Ana ya, Bu Citra juga, selamat sore. Ada juga siapa? Gung yang serik, gitu ya Pak Tut?
0: Iya, benar sekali.
1: Ya, selamat sore Gung yang. Ada Bu Lodre, naik Bu Lodre. Semoga sehat selalu ya. Ada juga Pak Depolos Jaya, ada Pak Mang Pandu, ada Pak Tut Mancung Ganteng, sama Bu Made, Pak Yanarbe juga. Itu aja dulu Pak Tut ya.
0: Terima kasih.
1: Kompakan di udara maupun di darat.
0: Benar.
1: Salam rahayu semuanya tanpa kecuali. Pak Tutmus, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
1: Banyak waktunya. Yuk, dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye Ibu Kardiasi di seputaran Sembung. Sudah menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini. Kembali terus akan sapa ruang dengar Anda di belakangnya Ibu Kardiasi. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Tahu Dut Mus.
0: Ibu Sinta.
2: Oh iya apa lagi
0: Dut. Bagaimana kabar hari ini di Penate?
2: Baik, dua hari jang ke kapal di Jaya Umane Pak Pak Yanarbo. Jang ini kan kundangan si kundangan kan di jalan di Alfamart Menang Kajo, Jalan Mawar nih ke butuh jalan Pak Yanarbo sing kawah.
0: Nanti bisa tanya di Pak Yanarbo nya alamatnya.
2: Iya tuh kalau kemarin kundangan ke sana sampai sore.
0: Silakan.
2: Ya mau gini mau kirim salam tadi ke Kardiasi. Ya, semoga sehat semuanya ya. Mau kirim salam
0: ini Pak. Silakan, silakan.
2: Ada Bu Yang Salat ini, ada Gung Biang Uban sama Gung Biang Dagang Bubo, Bu Yasmin juga, Bu Mulyati, ada Jero Mangku Sedani,

0: ada udah Agus Iman Bonyol, Kak Anga Karai, Bandeti juga, ada siapa lagi, Pak Dipolos, Cik Mansum, ada Pak Eko Plago sama Pak Eka Mambal ya, Bu Lodo sudah tadi, ada siapa lagi, Bu Kutu Keboiwo, Pak Dekarjo, Mbah Indira, udah Desya, Nik Santa ya, Nik Romi juga, Nik Dania sama Lu Sekar, sama siapa lagi itu, semua-semuanya ikut, ini Alina juga, ada Jero Sisi juga, Pak Manpandu, Mailin Santi, Mbah Hegi, Jero Kuku, Nih itu Adi sama Nindi, Mbak Sindindi, semua-semua yang ikut dangdut, salam sehat selalu.
1: Terima kasih. Iya, terima kasih Ibu Sinta di Seputaran Penatih juga sudah menemani ruang dengar kita bersama. Lagi satu, terus akan sapa ruang dengar Anda di line telepon 223361. Silakan yang sudah siap bergabung mengudara bersama Tutmus di sore hari ini. Selamat sore, Pro Dangdut.
2: Selamat sore. Dangdut, Dangdut segala kita.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dari Mengwi, Tutmus.
1: Nini Agus.
2: Iya.
1: Bagaimana kabar ya, Mengwi?
2: Di sini menung-menung, Tutmus. Tapi panas sekali, gitu. Panasnya luar biasa.
1: Ya, biar tidak tambah panas, kita dangdutkan ya lagi.
2: Apa kabarnya, Tutmus?
1: Kabarnya baik, silakan.
2: Ya, minta lagu ya. Minta lagu pop. Kopi susu gitu aja.
1: Kopi susu.
2: Ya, kalau gampang Pak Tengah itu. Ya salam sedikit.
1: Silakan.
2: Ada Bu Sinta sudah naik. Diam dulu. Ada Bu Lodre. Ada Nini Tuade. Ring Ubud. Ada Bu Putu Suwatini. Ring Kedang. Ini Nini Ayuna. Mah Hai Egi Niang Sri Ring Kekeran. Ada Mah Tunini. Siapa lagi itu? Ada Ibu Ana Wahyo Gede. Ada Niang Kirana, Niang Sikawa. Pak Dikarjo, Pak Mantanu, apa kabar? Ibu Eka Bebe. Ya itu aja ya.
1: Iya, terima kasih.
2: Semua aneh dem-dem di calling, bungkus saja.
1: Bungkus jadi satu.
2: Ya. Tutmus. Nanti pulangnya hati-hati ya.
1: Terima kasih.
2: Ya, itu aja. Dadah, bye-bye.
1: Dadah, bye-bye. Nini Agus di Seputaran Mengwi ya sudah menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini. Oke, sahabat budaya Ragala Rai yang masih tetap setia bergabung bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali. Kita akan jeda sejenak, akan mendengarkan dua buah lagu. Dan kembali Tutmus akan menyapa ruang dengar Anda di line telepon 223361. Jangan kemana-mana, tetap setia bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali. Selamat mendengarkan dan selamat bergoyang dangdut.

Waktunya kentongan. Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Banten Jerimpen merupakan simbol permohonan kehadapan Tuhan beserta manifestasinya agar beliau memberikan keputusan berupa anugerah baik secara lahiriah maupun batiniah. Oleh karena itu, jerimpen selalu dibuat dua buah yang diletakkan di samping kiri dan kanan dari banten lainnya yang memakai sampian winde yang berasal dari kata windu, yaitu senia yang berarti sang yang widi. Dalam penataannya, banten jerimpen mengikuti tatanan kanistama, madhyama, dan utama. Dalam tatanan kanistama, susunannya lebih sederhana dengan dialasi dulang kecil dengan sampian nagasari. Tetapi dalam tatanan upacara madhyama dan utama, biasanya bentuk banten jerimpen ini memakai keranjang jerimpen dan memakai sampian winda. Jerimpen berasal dari dua suku kata, yaitu jari dan empen. Jari berasal dari kata jari, dan jari menjadi aste atau aste aiswarya yang diartikan delapan penjuru mata angin, dan empen berasal dari kata empu, sedangkan empu berarti sang putus atau mahasuci. Dengan demikian, banten jerimpen adalah merupakan simbol permohonan kehadapan Tuhan dan manifestasinya agar beliau memberikan anugerah baik secara lahiriah maupun batiniah.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Norma RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Oke, sahabat budaya Rakala Rai yang masih tetap setia bergabung bersama Tutmus di Prompat Suara Budaya Bali. Kembali lagi Tutmus akan menemani ruang dengar Anda. Dua buah lagu tadi sudah Tutmus putarkan, semoga bisa menghibur di sore hari ini. Kembali Tutmus akan menyapa ruang dengar Anda di line telepon 2233361. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
1: Siapa ya Bu Tutmus?
0: Siapa ya?
1: Bu Suartini.
0: Di Sedang.
1: Iya. Apa kabar Ritut?
0: Kabarnya baik sekali. Bagaimana dengan Ibu di Sedang hari ini?
1: Ah, baik juga. Tak lagu ya.
0: Silakan.
1: Apa ya lagunya? Memori daun pisang aja ya.
0: Memori daun pisang. Siap siaga.
1: Ada ya Litut?
0: Sudah.
1: Salam-salam dulu ya. Baru Bu Sinta ya. Makasih callingannya. Ada Nini Ita, Mbah Indira. Ada Nini Agus, Nini Ayuna, Mbah Tunini, ada Bu Eka BB, Bu Eka Sempidi, ada Pak Tut Murdayep, Pak Rois Kani, ada Juru Mangku Nyaman Ase, Pak Yan Harbe, ada Pak Kak Dania, Nini Dania, ya, ada Pak Yan Harbe, ada Pak Tut Mancung, ada Bu... siapa ya? Aduh lupa Litut.
0: Pokoknya untuk semuanya dibungkus jadi satu.
1: Semuanya aja ya Litut. Terima kasih waktunya. Dadah bye bye.
0: Terima kasih Ibu Suartini di seputaran Sedang sudah menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini. Kembali di belakangnya Ibu Suartini. Selamat sore, Pro Dangdut.
2: Selamat sore, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Bagaimana kabar dengan Pejaten hari ini, Nini?
2: Iya. Bagaimana kabarnya, Tut?
0: Kabarnya sehat selalu.
2: Iya, cuacanya di sini lagi terang, lagi berem-berem tuh. Tapi panas. lagu menjulang sangat tinggi itu apa itu dangdut itu
0: terus masih coba dicarikan dulu menjulang
2: salam
0: gitu. Belum masuk ini lagunya Nini
2: belum masuk kalau gitu apa gula-gula aja ya
0: gula-gula
2: ya
0: sudah siap
2: iya salam dikit ya. Yang tadi Bu Yan Suartini, makasih pollingannya Bu Yan. Ada Niang Kirana, Niang Kesawa, Bu Eka Bibi, ada Pak De Gunawan, ada Pak Tut Irko, Pak Tut Murdayo. Siapa ikutan ini? Mbak Tunini ikutan
0: Iya.
2: Iya, ini 05 siapa punya ini dari dulu udah nomor aja. Keluar ya. Iya, ada ini yang tadi Bu Sinta ya. Makasih Bu Sinta. Ada Oda Desya, makasih calling-callingannya. Ada yang Sri Kekeran ikutannya. Ada Pak Depi, ada Jero Mangku Sudani. Sibuk dia, karena dia sibuk tidak dapat naik ya. Ya sibuk ini Ibu Citra ikutan nih, makasih Bu Citra. Tak pedes, ada Jero Mangku Nyoman Asif, Pak Yan Harbe, Tut Mancung, ada Bu Putu Kuboiwo, Bu Marani Fayet, Dek Mas, ada Bu Lu Sekar Satung ini. Ya karena ini Purnamo ini dapat ini naik. Iya, teman-teman ini semua sibuk kiranya. Iya, siapa ini lagi muncul ini nomor aja ya. Ya sama semuanya, Tutmus.
0: Pokoknya untuk semua.
2: Semua sehat selalu. Ini Mbah Indira ini ikutan ini udah mau turun ini dia baru nyolek. Iya, Tutmus. Makasih atas waktunya. Selamat bertugas. Dadah, bye-bye.
0: Terima kasih Nini Ita di seputaran Pejaten sudah menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini. Oke, sahabat budaya Rakalarai yang tetap setia bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali. Karena keterbatasan waktu, langsung saja Tutmus akan putarkan dua buah lagu. Dan jangan kemana-mana, tetap setia di Perempat Suara Budaya Bali. Selamat mendengarkan dan selamat bergoyang dangdut.
3: Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

baris pendek. Tari baris pendek adalah jenis tari baris yang para penarinya tampil tanpa membawa senjata perang, melainkan sesaji atau canang sari. Tarian ini ditarikan dalam upacara Dewa Yatnya di Desa Tanjung Buka Denpasar. Pada saat dipentaskan, penari tari baris pendek membawa canang yang disebut canang oyot. Pada bagian akhir tarian, para penari menari menggunakan kipas sambil mengaras-arasan atau bersukaria.

Oke, sahabat budaya Rakela Rai dan yang masih tetap setia bersama Tutmusti Perempat Suara Budaya Bali. Karena keterbatasan waktu, sampai di sini Tutmus akan menemani ruang dengar Anda. Karena tidak bisa Tutmus melanjutkan acara di sore hari ini di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Sampai ketemu di lain waktu, dan jika ada kesalahan selama mengudara, Tutmus pamit mohon maaf undur diri. Dadah, bye-bye.

Sahabat Budaya, Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMMKG Wilayah 3 Denpasar menerbitkan peringatan dini potensi air laut pasang di sejumlah perairan di Bali. Kondisi tersebut diperkirakan terjadi pada 26 sampai 30 September 2026. Berdasarkan perakiraan BBMKG, potensi air laut pasang itu terjadi di pesisir selatan Kabupaten Jembrana, pesisir selatan Kabupaten Tabanan, pesisir Kabupaten Badung, pesisir Kota Denpasar, serta pesisir Kabupaten Gianyar, dan pesisir selatan Kabupaten Klungkung. Penyebab air laut pasang itu adalah adanya fenomena fase bulan purnama pada Sabtu 26 September 2026. Potensi pasang air laut tersebut maksimum berbeda waktu, baik dari hari dan jam di tiap wilayah, yang secara umum berdampak pada aktivitas masyarakat di sekitar pelabuhan dan pesisir. Rekalan Rai, sekian Gatra Bali bersama Tutmus, dan sampai jumpa.

Om Swastiastu. Angge pemirsa Rekalang Rai sahabat budaya seni tetap satya iring di tiang ring perempat suara budaya Bali. Ring di cepat demo genar ring sore becik muka dimangkin nggih. Demogi state kena aktor rahayu. Muwali mali di tiang ketut mus kantun nyaron nyarangin semeton Rekalang Rai ngantos galah di tiang puput bertugas mana jebos ring galah jam 7 wengi. Pemirsa sarang sami lanturan di tiang acara druwe aring galah jam 5 puniki ring acara lingsir sanja ragam informasi lan musik informasi druwe meleje bos jagi pacang atun di tiang destinasi wisata lokal taler musik druwe jagi pacang aturan di tiang tembang-tembang pop Bali. Nah ini pemirsa Rekalang Rai sedereng di tengah aturan informasi dulu setemun piar sayang tembang sana sampun saya Gang Titiang sampun nama di laring frekuensi 106,4 MHz Propat RRI Denpasar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Selamat siang, Gek. Mau diantar kemana?
1: Selamat siang juga, Pak. Ke taman kota, Pak.
0: Oh, silakan dipakai ya helmnya, Gek.
1: Ah, nggak usah dipakai helm, Pak. Kan deket.
0: Maaf, Gek. Keselamatan adalah prioritas utama dalam berkendara. Silakan dipakai ya.
1: Tapi kemarin saya nggak pakai helm. Aman-aman aja tuh.
0: Memang benar. Sayang ya, masih ada beberapa orang yang tidak sadar akan pentingnya menggunakan helm. Sebagai pengemudi, saya bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan Gek sampai di tempat tujuan.
1: Oke deh, Pak. Saya pakai helmnya. Memangnya sepenting itu ya memakai helm?
0: Sangat penting, Gek. Selain mencegah kerusakan kepala saat terjadi kecelakaan, juga untuk menjaga kepala dari benda-benda asing dan angin saat berkendara. Nah, selalu ingat ya, untuk menggunakan helm saat berkendara.

upacara ngilehang godel. Reng desa Selumbung, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Bali, wenten upacara sani kebos upacara mesegah. Upacara peniki kelaksanayang nyabran ewarse nemoning sasih kase. Upacara peniki sampun kelaksanayang saking suwe termaning sampun ketami kantos mangkin oleh semeton ring desa Selumbung. Sesampun wenten suaran gendongan utawi kulkul pinake cihno wenten tedunang desa ring desa Selumbung, kramo desane sane lanang-lanang ngangen pengangge adat kepura samian nyujur ke baler bingine megenah ring ajeng pura penatalan juuk mau gegambelan bongkol punyan cicang sane ke ias anduk ambu miwah sekar. Risampune sami tegap upacara mesegah puniki kekawitin ngangen serano utamo godel sane sedurungnyane sampun ke upekarain oleh jerumangku irike. Saking ajeng pura penatalan juuk warga desane memargi nginutin godel punike nyujur ke tanggung desa sahe kegamelin antuk beleganyur. Pemargin upacara pesegahane puniki kekawitin saking ajeng pura penatalan juuk kantos ajeng pura Bale Agung raris ke untatin ring tanggung desa utawi ring ajeng pura sege. Drika raris godele puniki keimpus sedurung ketampah lan kedadosang caru ring pura sege. Upacara puniki kelaksanayang sumangdane jagate utaminyane ring desa Selumbung preside deg-deg ajeng.

mendengarkan acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Berdoalah sebelum jalan. Sopan santunlah di jalan raya. Orang-orang yang Anda sayangi tengah menunggu kehadiran Anda di rumah. Berhati-hatilah di jalan. Patuhi rambu-rambu lalu lintas. Bawalah SIM, STNK, KTP demi amannya di jalan raya.
3: Jangan menelpon atau menerima telpon saat Anda berkendara di jalan raya. Apabila Anda lelah, capek, dan mengantuk, lebih baik istirahatlah sejenak. Bagi pengendara roda 2, gunakanlah helm SNI.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Gimana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Inge pemirsa Rakalan Rai Sahabat Budaya senekan tun tetap sarti ring di tiang ring perempat Suara Budaya Bali inge. Wali mali di tiang ketut mus kantun nyarang simtor Rakalan Rai ngantos galah di tiang bertugas meja bos ring jam pitu wengi. Antur di tiang acara duwe niki ring galah jam lima pun niki wawu kudang-kudang tembang sampun atur di tiang demogi presiden menghibur pemirsa ring sore maka dimangkin nge. Informasi duwe jagi pacang atur di tiang niki ini destinasi wisata lokal niki nge. Sana sedang berkembang niki mungkin. Nah, wenten ring Kabupaten Gianyar. Ingian punika wisata tubing petualangan alam yang asri di jantung Gianyar. Ngeten nggih. Informasi ning puniki wisata tubing ring Desa Petak Kaje, ngeten nggih. Desa Petak Kaje di Gianyar kini menghadirkan salah satu pengalaman wisata alam yang tak terlupakan melalui kegiatan river tubing. Wisata tubing di era ini menjadi pilihan ideal bagi wisatawan yang mencari petualangan santai namun tetap memacu adrenalin. Jika Anda mencari paket wisata yang memadukan adrenalin, keindahan alam, dan kehangatan budaya lokal, maka tubing Desa Petak Kaje adalah jawabannya. Datang dan rasakan sendiri petualangan seru di alam Gianyar yang asri dan alami. Ini pemirsa Rakalan Rai. Nah, niki alamatnya nih wenten ring Desa Petak Kaje. Nah, wisata tubing puniki cocok pisan angin metubingan ring keluarga utawi teman kerja atau teman kantor kenten nggih. Nah, untuk mengisi hari-hari luang dan hari-hari libur kenten. Nah, talar ring pura napi wasane ring Desa Petak Kaje talar wenten wisata spiritual niki nggih pengelukatan pura taman suci yang harmoni penyucian diri di Desa Petak Kaje. Pengelukatan puniki ring pura taman suci di Desa Petak Kaje Gianyar merupakan tempat penyucian diri yang sakral dengan suasana alam yang tenang dan asri. Aliran air suci yang jernih dipadukan dengan lingkungan pura yang terjaga membuat prosesi melukat terasa kusuk dan menenangkan. Ring tempat puniki dipandu oleh pemangku setempat. Pengunjung dapat mengikuti ritual penyucian sesuai tradisi Bali, mulai dari persembahyang hingga pengelukatan di pancoran suci. Tempat ini menjadi destinasi ideal bagi siapa saja yang mencari ketenangan batin, pemulihan energi, dan pengalaman spiritual yang autentik. Nah, Rakalan Rai sahabat budaya, nah menika dumun atur nitiang ini informasi nggih. Nah, tentang destinasi wisata lokal. Rekan rai pemirsa serang sami sampun mriki-mriki tetap setia ring perempat Suara Budaya Bali.
2: Bu, tolong ingetin ya si Made jangan jajan sembarangan di sekolah.
3: Iya ya, ibu sudah siapin bekal juga. Ada nasi merah, sayur bayam, sama telur rebus. Biar gizinya lengkap ya.
2: Nah, bagus itu bu. Sekarang banyak anak kelihatan sehat. Tapi kalau gizinya kurang bisa berisiko stunting loh.
3: Tapi untuk kesehatan dan tumbuh kembang anak, kan bukan tugas ibu saja ya. Semua berawal dari rumah, dari makanan, perhatian, dan kasih sayang ayah dan ibu.
2: Sudah pasti dong bu, makanya ayah juga rajin ajak anak kita bermain biar aktif dan senang. Karena anak yang tumbuh bahagia, otaknya juga akan menjadi cerdas.
4: Ibu dan ayah punya peran besar mencegah stunting. Berikan asupan bergizi seimbang, dukungan penuh, dan cinta setiap hari. Generasi sehat dimulai dari keluarga bahagia.

merupakan tari yang menampilkan tokoh-tokoh campuran yang diambil dari drama tari Topeng Panca dan beberapa dari drama tari Arce serta Topeng Bondres. Seni pertunjukan topeng ini umumnya masih relatif muda. Tarian ini lebih mengutamakan penampilan tokoh-tokoh lucu untuk menyajikan humor-humor yang segar. Tari Topeng Prembon muncul pada zaman revolusi, yakni pada tahun 1942. Biasanya, lakonnya bersumber dari cerita babat dan semi sejarah. Di daerah Gianyar, Prembon yang banyak dimasukkan unsur-unsur Arce dan Kambo biasanya disebut tetantrian.

0: Inge pemirsa Rekalan Rai Sahabat Budaya, sanekanten tetap setia ring di tiang ring perempat suara budaya Bali. Inge duaning galah niki nepet ring galah jam 6 sore kirang 5 menit nggih. Dumandak-dumandik pemirsa salah sami sampun pada masana kantor sampun pada sayage. Jagi pacang iring di tiang nyujur ke gena pemuspan utawi kemerajaan suang-suang iring di tiang uncaran puja trisan ya nggih. Rekalan Rai pemirsa sarang sami sampun ngutilar ring frekuensi 106,4 MHz. Terus mun iring di tiang jagi pacang uncaran puja trisan ya.
1: Rompat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

tekit pratiaksu kirlan pasir. Ukir pinake wetu ning karep pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekit maring relepaking telapak tangan.

anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah

kahuripane puniki. Ide sang marago utama sanepat angen tetuladan. Boyo jaharte, boyo kamu utawi kesumung ring jagate sane pinake tetujon idani. Kesidan sang marago wicaksana.

Ingin pemirsa Rakala Rai, sahabat budaya, ya. Nah, dua-dua nih, wawu sampun iring di tiang uncaran puji tulisan dia, melara apa nanti uncaran puji tulisan dia, demogi. Rakala Rai, pemirsa sarang sami ngemolehen kerahayuan tur kerahajangan. Presiden kemargiang, saudara mulan suwaginanya nih, suang-suang. Pemirsa sarang sami lanturan di tiang acara dulu, iring galah jam 6 puniki, ngantos galah jam pitu madaja bos. Ring lingsir sanja di tiang aturan teman-teman Pop Bali dan informasi dulu ring galah kadimangkin wantah adat istiadat lokal. Sedurung di tiang jagi pacang aturan informasi dulu semun piarsa yang teman-teman Bali rohani Hindu, nih. Sanesampun saya gang di tiang.

0: miskin bukan sekedar tak punya uang. Di mana kita malas untuk berubah. Di mana kita menghabiskan waktu hanya untuk mengeluh, untuk berbuat sesuatu. Di mana kita mempunyai kebiasaan yang menunda, menolak dan menyerah. Di mana kita selalu menyalahkan keadaan daripada untuk mencari solusi. Mari buka mata dan bergerak untuk keluar dari kemiskinan.
1: Pantai Tanah Barat. Secara administratif, Pantai Tanah Barat terletak di Desa Kutu, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, Bali. Lokasinya tidak jauh dari Pantai Pandawa dan bisa diakses melalui dua jalur berbeda. Pertama, melalui jalan Pantai Pandawa, yang mana pengunjung harus melewati loket dan menyusuri jalan di bawah tebing pantai. Kedua, bisa memilih jalan lain
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
3: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
2: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
3: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
2: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
3: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
2: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
3: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
2: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
4: RRI Denpasar, selamat pagi.
2: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
4: Bisa dong, Kak.

Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya,

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kandun kesarang. Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
4: Suara Budaya Bali.

0: Raksasa. Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
1: Inggih pemirsa Rekala Rai, sahabat budaya sanekantun tetap satya ring di tiang ring perempat Suara Budaya Bali. Inggih wawum kunang-kunang tembang sampun atur di tiang demogi presiden menghibur sementara Rekala Rai ring wungi kadimangkin inggih. Nah, Rekala Rai pemirsa sarang sami duaning ke Bando untuk gala nenten presiden di tiang jagi pacang yang lanturan acara druene rawih riki dumun di tiang jagi pacang iring sementara Rekala Rai make sami inggih. Nah, terkalane di tiang iring pemirsa sarang sami sekeng duni akeh kekirang ditiang ditiang Nunas Agung Rene Pangampura acara jagi pacang puput nanti tiang tur pina kewusanan yang ngatur puput nanti tiang untuk para mo santi om santi santi santi om.

swastiastu. Angin pemirsa, Ratu Dedane maliring di tiang miarsa yang gatre Bali, saking perempat RRI Denpasar. Mungkin gatre sana katur, mina kadenyane. Pemerintah Provinsi Bali nyiaga yang perbeyo insentif pendidikan agang nyane domas tali rupiah nyabrian siswa. UMK Reng Denpasar warse kali tali pitulikur jagi kerencanang pacang nincap. Angin pemirsa, sana mangkin di tiang ketutmus jagi pacang aturan gatre sejangkepnya nih.

0: program puniki pacang keancaran pacang kepicayang ngawit saking PAUD SD lan SMP saking APBD induk warse kalih tali pitulikur sana jagi pacang rau. Pemerintah Kota Denpasar mastikayang upah minimum kabupaten utawi kota utawi UMK warse kalih tali pitulikur sana jagi pacang rau. Presiden nincap yening saihan ring warse sana lintang. Kepala Dinas Pendidikan Tenaga Kerja lan Sertifikasi Kompetensi utawi DTSKSK Kota Denpasar I Gusti Agung Ngurah Riani ngodaran ageng UMK sane mangkin kantun kedabdaban ring Dewan Pengupahan. Ageng UMK punike kemargiang antuk mekudang tertimbang sekadi penglimbak ekonomine tingkat inflasi kebutuhan hidup layak taler sinkronisasi arahan pemerintah pusat. Risampune pole gatra saking pusat UMK sane keusulan punike pacang keunggahan majeng wali kota Denpasar Mangde Presida Gelis ketananin taler kejantenan antuk keputusan gubernur Bali.
1: Gatra Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Egi pemirsa gatres lanturnya nih, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DKLH Kabupaten Badung nincapan kesiapsiagaan ngarepin penincapan luwu kiriman ering widangan pesisir segara ngarepin masan angin barat. Kepala DLHK Badung Made Rai Wirastuti ngodaran kubandane sampun nyaga yang personil armada kantos alat berat mangda luwu sane wenten ering pesisir kuto taler widangannya nih Presida Gelis ketanganin. Pidab-dabi punike kemariang mangdelu irike gelis ketanganin sane nenten malih nyantos kantos madungdung. Pemerintah Kabupaten Badung terus nabdabang rencana pewangunan sarana terowongan ering beten tanah ering widangan Gatut Subroto. Canggu sane keketar ke pacang lasang perbeo kantos 3,5 triliun rupiah. Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Badung, Putu Teddy Wiyarnyana Putra, ngodaran ageng anggaran punika kejantanan manut saking perbeo konstruksi ageng nyane siki koma setiman miliar. Nyabran meter anggen lintasan terowongan pinake sane jimbar nyane kalih koma 4 kilometer. Nabdaban proyek inuca PMK Badung pacang mesaduajeng sarang konsultan saking PT Sarana Multi Infrastruktur. Mausang indek kewentanan proyek utawi possibility study. Agi pemirsa wantah kadisa punika gatra Bali sane Presida katur wingine manting. Titiang ketut mus kesarangin pangrembe gatra Bali nglungsur mepamit puputang titiang antuk para mesanti. Om Santi Santi Santi Om.
1: Asa punika wau sampun

Kerajinan anyaman bambu Bali. Kerajinan anyaman berbahan bambu merupakan salah satu kerajinan yang berkembang di Bali. Menggunakan bambu lokal berkualitas, kerajinan anyaman bambu Bali menjadi seni tradisional fungsional yang bernilai seni tinggi dan diwariskan turun-temurun. Desa Tigawasa dan Desa Sidetape di Buleleng merupakan salah satu sentra kerajinan bambu dengan teknik dan motif yang khas. Selain peralatan upacara adat seperti keben dan sokasi, pengrajin juga membuat produk fungsional modern seperti tas keranjang, gandek atau tempat gente, lampion, tempat tisu, dan tempat jajan. Anyaman bambu Bali seringkali memiliki rongga yang lebar dengan motif tradisional seperti nagasari, pita, dan swastika, serta sering disesuaikan dengan permintaan konsumen. Dilakukan manual dengan keahlian tangan atau handicraft, melibatkan pemilihan bambu yang matang, penjemuran, atau pengasapan, hingga tahap finishing dengan permis untuk ketahanan. Wisatawan pun dapat berkunjung ke Desa Sidetape untuk belajar langsung teknik menganyam dari pengrajin lokal. Selain kuat dan tahan lama, kerajinan ini ramah lingkungan dan menjadi simbol kearifan lokal Bali. Kerajinan ini tidak hanya berfungsi sebagai benda adat, tetapi telah berkembang menjadi komoditas ekonomi kreatif yang menembus pasar lokal hingga mancanegara.

0: Tuhan. Sakit. Aduh, sakit. Aku capek. Aku lelah sekali, Tuhan.
1: Cuk, Nak. Jangan nangis. Bu, ada apa? Kenapa engkau menangis?
0: Aku lelah, ya. Capek. Sakit pas ketika menyusui. Rasanya sudah tidak sanggup lagi nih aku, ya.
1: Bu, jangan menyerah. Berjuang menjalankan tugas mulia sebagai seorang ibu. Aku mendukungmu memberikan ASI sebagai makanan terbaik untuk anak kita.
0: Tapi ya, kadang aku lelah, aku khawatir juga. Apa bisa memenuhi kebutuhan gizi anak kita ini, Ayah?
1: Bu, semangatlah memberi ASI. ASI mengandung semua nutrisi dan antibodi demi kesehatan tumbuh kembang anak kita agar bebas stunting, Bu.
2: Oh iya ya, kita yang mengharapkan kehadiran anak ke dunia. Maka sudah sepatutnya kita tanpa kenal lelah memberi cinta dan perlindungan terbaik dengan ASI ini.
3: Dukungan dari keluarga sangat berarti untuk perjuangan cinta ibu memberikan ASI eksklusif kepada si kecil. Ayo Bunda, semangat mengasihi.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

swasti astu aing haratu idadane pamirsa tembang warga sane sareng ditiang dikiring perumpat RRI dan pasar rahina sane mangkin waraspati peniki janten sampun kedagingin antuk palewakil peniki sekemangon gumentos di tiang nyantos sepengeroh ratu kakiang menawito kantun ring margi macet puniki di tiang jagi mahbah puniki ambil di tiang ring cakepan adi parwo puniki ini sedurung katur di tiang pajang mahbah Om, mungkin nama tu nama siapa?

0: Sokari karunia bagawan biasa. Ini ambil di tiang ring cakepan di paru ring halaman 26 puniki. Menawi pamirsa sana sampun winton cakepan erah ring halaman 26 puniki. Inggih, wawana di tiang mali. Sokari karunani bagawan tumia uyene daya sang utamani mantra asuino dewa bijak taksu caun cara kenengah matangan Maria uta sire pan sang yang aswino dewa bisak sire pienak walianing dewa te wan panemu awiadi Niyatu itu ning swasta Maria hidup lara ikang wang bakti risire. Nuhan matangian wini aswino dewa mantra di sang guru. Datan madwa sang yang aswino dewa mawehanugraha tumpiangin kinonaken urungannya uta yate panganan repinaku sadana nilaraniu niyate warasu pinangani nganirepu iyate
1: hakidik titiang mahbah puniki mangde nenten las galah sane mangkin aturan titiang ring pamiarse sana sampun winten ring jero gerio puri suang-suang menawi sampun winten cakepan sangre titiang sampun winten ngeranjing Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
1: Sing senam nih.
2: Dan tu aku kados kau sore tu kenten ngaya.
1: Oh kenten benar man si malu.
2: Boleh ulam kaper tu.
1: Yeah. Terus.
2: Mesepan-sepan dua aku di kamar mandi. Wih niki pekak Nadia sampun nyarang tu.
1: Yeah, terus ngeranjing lebos.
2: Lebos kaya tiang dumun nunas ulam kaper.
1: Yeah.
2: Aduh, nomor kuda tu bau asian tu.
1: Nomor 26.
2: Nomor 26.
1: Penugerahan itu begawan domio ring.
2: Ring alinia tu.
1: Hmm?
2: Alinia pertama napi ambil bau?
1: Nenek tengah-tengah, nenek tengah-tengah.
2: Oh, nomor alinia 2 tu ke?
1: Muah dosire paripurna.
2: Oh, niko tu ke? Oh, sampai belah tu niko?
1: Belah, nih dua orang belah.
2: Ingat dah yu madde nyarangin ratu melebas mungah tu nge. Ingat itu yang lander yang kaca 28 tu nge. Nge ini kini terga melebas nunas tuntun tu gongka.
1: Terus.
2: Ingat. Oh mawi kena mas tu nama sidim.

0: Pire te kunang lawas nire, makasih sie risang utang ke.
1: Inge, ian makudang masa sampun suen nganeide dados sisian sang utang ke.
0: Pieninang te sire milwe ri iadenye de maharaja jane mejaye.
1: Iriko raris ide katuar mangne nyarengin iadenye oleh ide maharaja jane mejaye.
0: Parang lawan paminang maharaja posie.
1: Unike sinarengan unike ring panur ide maharaja posie.
0: Sang ratu ring hadi ayog.
1: Ayo dia. Uniku pinaka agunge irike ring jagat ayo dia.
0: Lo mampu tesire.
1: Ora res ngelantur memargi punika ide.
0: Suang utang ke tak tesire kinon tunggu patapan.
1: Iri koraris sang utang ke kapungan ikayang mangne ngebag iri kering poseramane.
0: Muang akemit risang guru patni.
1: Rauhing ngemit unike guru naben Indonesia ne istri.
0: Doang wihang te sang utang ke.
1: Tar wihang. Iriku nenten tempal punike ide sang utang ke jek ngiringang sekadi bawas guru nabe.
0: Iyat ne ring hat rahine wongi.
1: Lanjut nak di kalaning.
0: Reka raksanikong patapan.
1: Iriku raris ide sangut angke jek sayago pisan punike menawi te jek megebagan sewungi-wungi mangne jaman punike petapane.
0: Kohadong pusang guru patni raja suale.
1: Ini makin uning ayang titiang raris. Guru naben sane istri punika sedekan punika ide kelulut dah.
0: Kianon nirete sang utang ke.
1: Lanjut nih.
0: Magawiya putre te.
1: Putrot padano.
0: Putrot padano.
1: Diri keraris sang utangku kepungan kayang pun kanduk nabe sang istri mangdo sido jo punika ide ngayahin ngaryanin putrat pedana.
0: Yo tuan yon tat
1: Tatan wurung
0: Pangretu pangretu
1: Ling nire mangne je wenten galah becek sekadi mangken kenten pikarsane de guru putri ya.
0: Doang kang gesang utang ke sang utang ke
1: datan angge sang utang ke
0: doang angge sang utang ke
1: diri ke sang utang ke duaning uning punika pinak ke sisio nenten ngiring punika ide
0: ke walio guru susruse juga sire
1: duaning ide sang utang ke ngemangakan pisan punika dados murid punika ngangehang punika guru susruse nenten purun punika ide
0: gumawiyaken karaksaning asrama sang guru
1: duaning ide setato pacang ngebag punika ngerakse kewentonan pesaraman ide sang maraga guru
0: ya tuan uwuhan wuhaken nere napi niki krode sang guru patni
1: ya tuan uwuhaken krode sang guru patni gitu nah
0: nggih pawani nggih ya tuan uwuh na anuwuhaken krode sang guru patni
1: tuaning nenton ngiring sang utang ke mawene yek duke punika guru guru putri ya
0: dateng bagawan wede
1: tani mangken yek rawuh punika ide bagawan wede
0: katun tuh halep nikong patapan
1: cingak ide punika pesaramane biak ti bersih asri pisan punika
0: muang wredin nikang puspe desang utang ke
1: alar sarwa sekar sami jeg punika mekar punika antuk kepopiro antuk sang utang ke
0: apun winakes wakes
1: buaning cetate punika kesiramin punika sarwa sekare
0: harse te amak nire
1: nike maka hawe nang ledang pikayo nide sang wede guru
0: matang yun mangudanu manganu grehe utang ke
1: kasih dianing mantra
0: kasih dianing mantra
1: ngawin ngerere sang utang ke kepicayang panugeran saat ini kebawas sidi mantra
0: kianu nire tamulihe
1: sampun ngeres kepicayang punika sidi mantra kepung ini kayang mangdo ide budal
0: hametang guan gawe gawain gitu tuh
1: gawain tamu
0: gawain tamui ring asrama
1: mangdo ide nyangre punika wenten tamu ulaman rauh punika ke pesaraman nah
0: bo apa niki nahan hidup nire
1: kadia sapu nike pikayo nide
0: amin te sire pinalakuan guru yoga guru yoga
1: harus ide matur ring sang maraga guru napi jagi bawa sang ratu waning titiang sampun ngamulihkan puniki po ajah-ajah mang duwenten punika aturan titiang ring sang merage nabe
0: nah kak muang itu wadah sepunika katur itu gongkak kirang langkung wajan titiang nuna sampuro tuh
1: yeh
0: ingeh niki nyelanggalah malikidek dayu made munggah mangkin pekat Nadia sampun nyolek wawu bo EKBB niki ngiring peswitran tembang warga niki Nini Santa ngeseneteosan sarang sami itu ngeh itu kaki yang mendek enak rajang perahu tuh
1: jurung menawi
0: ingeh ring mati
1: ingeh lagi mana
0: ingeh itu gongkak sanggupuri kena rajang tuh ngeh ingeh seneteosan munggah mangkin di tiang sampun pulih rampuro niki ngerin ingin ratu galah katur ratu gongkak titi yang mau pamit om santi santi santi om
1: ingin bu sari merde sampun ingin ering ungkur bu sari merde sang ratu titi yang om swastiastu om swastiastu
2: swastiastu
1: ye dayu mada aku nyak boleh bah baruntut nak boleh nanti
2: ingin tu gongkak berapi katro ratu.
1: Iya, cek.
2: Iya tuh, ratu kakian burung raus tuh.
1: Mulai jebas, mulai jebas. Telat akhirnya ini dah.
2: Ering margi, minam.
1: Iya, iya, iya. Iya,
2: ratu kakian, rikian, niki ngelantur jarak karu tuh nge.
1: Terus?
2: Nge, lagi ke kawin tuh nge. Oh, mami kenal mas itu, nama Siti. Nantu tikus. Sawidi domola ikung nikang ketung ripe di lepik pinggirin jurang
1: alon alon macam ana tetikus sawidi
2: ana tetikus sawidi domola
1: domola
2: ikung nikang ketung ripe pinggirin jurang
1: wendan punika bikul punika mesong punika ring dinge san wendan ring samping gremeng
2: prani di
1: prati nao. Prati dina
2: prati dina
1: prati dini manigit kendana eh
2: prati dini
1: prati dina prati dina manigit
2: prati dina manigit ruku nikang winaras tamu
1: sedina-dina punika ngutgut punika dinge
2: ya dokaton di sang jarak karu
1: nika sampun sane kacingak antuk sang jarat karua
2: marabas doyoluk miran tumonin ria
1: tumonin ria niko mau enang
2: tumonin ria
1: nangis puniko ide sang jarat karu kantos nyerecet toyan panon ide neningak anak keskadesa puniko
2: maka ni minta karunanya ning cita
1: waning ide madue kayun kaulas arsan ring pikayunan nah
2: loh drawo iti niro di niro sang anungu sang gumentungin tuntung ning petung
1: dinalinio sukunio yang ide kaula sarsan mangihin punika anak kesana menggantung punika toko ridone ketalini ini dikering tiang ya katih
2: mogo sang jarat karu iya nawute sang pitare
1: punika mawe nang ido eleng punika sang jarat karu ring langit de langit ido na
2: kadi wat tung ning e wo ta ning wi ku ma jato daro mawal kale mawal kale tua tu
1: dua ning puniku pengangin sekadi pengangin sang maragu wiku ngangin ketu puniku ngangin selempot puniku mau ini dijek jek sengsara kayu ne
2: pendatang sayogyo siro mengidap sengsara
1: puniku nenten pisan patut puniku ide ngemanguhang kesangsaran kadiam asa punika
2: roto sangsara niru are
1: napi malih ide nenten pisan punika merayunan punapi punika inik
2: sasat ruan gumantung taki ngandeting ngandeting lahru
1: sekadi done punika sanetuh aking ngambuang angin punika medeng-neng kele kadia sapun ke kewentanan anak yang menggantung punika
2: mokayunan teko pingangin madres
1: punika sampun layang-layung punika kampuang angin punika antuk anginnya sana barat
2: dar komangan sadekali
1: ngenten sampun ide nanen ngajengang puniku ijer rah ajeng ide menggantung di samping ngerembeng
2: ling sang jarat karu
1: harus ngenten matur sang jarat karu
2: aparatan rahadian sang ulun kabeh
1: ada yang macam ni kan? Apa bacaan ni kan?
2: Aparatan tu. Aparatan rahadian sangulun kabe.
1: Aparan te rahadian sangulun kabe kan? Tidak macam nak.
2: Aparan te rahadian sangulun kabe.
1: Nah, ya, ada sih tu nak kenin punapi puniki ratu sarang sami puniki.
2: Iya nantung ring petung sawali
1: dada si ratu jok menggantung iri tiring ting petung ya kadeh
2: mas niki tu api mes tunggung kak
1: api dan tepuk api yang niki dah
2: mas di kalo den
1: meh tiba
2: mes di kalo bening paning giting tikus
1: meh-meh hang bisa long puniki tiang petungnya waning kegugut punika antuk bikul yang mereka gede namun mensampi dan bikul
2: iya kang jurang risor nio dan kino kino rukan jerunika
1: punika wenten pangkung grembeng dalam pisan punika dan keni antuk nyukat yang kudang meter dalam nih
2: ya tikang delo rangsi manah ning ulun
1: punika sane ngawe nang manah di tiang jejah
2: logo walas mahin tumulunging kita
1: ngawe nang wendan manah di tiang pacang mapi tulung ngeringi ratu sarang sami
2: ingin aduh buka sayang kirang langsung tu wajan-wajan di jatuh
1: wajan-wajan malih wajan-wajan malih mang dah bicara
2: ingin tu sayang tu kirang langsung durung aduh kacara tu
1: nggak jebos tu
2: ingin tu semua tu tidak hilang kalah jebos tu angin mengatro niki bu ayam Sri Merdo sampun sarang bapak guru sama wenten yang Sri Agung sarang utara Islamo kenten boy KBB sarang udah kata ini aduh kenten aduh bongka jalan satu runtak jantuk pramah santi om santi santi santi
1: ingin niki sampun wenten sana nyangre niki buban Badung wak uti pun niki sampun wenten monitor ini ringkur dayu madeoka om swastiastu Nah, radio, radio.
3: Sampun, sampun tu, okay. Ya, kengkian ini.
1: Radio ngaduk radio, weng.
3: Yeah, akehan angin gitu.
1: Angin kulu, joh je kari.
3: Kering hati paruh ni kita yang pengiring lah tu.
1: Inge rumah tu terus.
3: Yeah, pintu mohon je. Iri ke tu sangat tiga mangastuti ri ri maharaja Janamejaya.
1: Iri ke raris sangat tiga nunas pesayuban nunas punika ringi de sang Prabu Janamejaya.
3: Keling nire.
1: Atur nane punapi.
3: Satnya Haji.
1: Ingi ratu, ratu sang Prabu. Nawagang, nawagang titiang ratu.
3: Latihan telapari purna niking. Iatnya terima keraja.
1: Ini iatnya nih ratu. Uyak tianggob di tiangan tanang sampun paripurna pisana ratu.
3: Sat-sat yaknya sang yang somo.
1: Ia nerakan di tiang puniki sesae waluyo sekadi yaknya nido sang yang somo.
3: Kadi yaknya sang yang baru nu sama niwani.
1: Inten taler sekadi yadnya ni desang yang baru na ian manahan titian.
3: Kekuang sang pinake sadanan yang ikang yadnya.
1: Kekuang ten sane dados serat sados sarana punike yadnya ni ratu.
3: Bagawan keresne tuwe puyane.
1: Ida, nenten-nenten siok suantah bagawan biasa.
3: Bina ke taksin ning weda sire.
1: Bina ke nyaksinin punika inek.
3: Tasik tu ratu.
1: Ya?
3: Bina ke tasik ning weda sire.
1: Sekadi segara ni punika ingian weda ni da ni.
3: Kanan kuadani uruh nireng aji.
1: Nenten wenten persida anak jagi nandingin inek keperadnya nanide ring daging-daging sastra.
3: Nang Sri Maharaja.
1: Iye, inek iratu sana mangkin.
3: Kena kaning sarwa gunung.
1: Neng punika mudoe punika ratu gagunan punika.
3: Batar ramu patan tuane.
1: Punika sekadi batar ramu ian saihan titiang kewentanan iratu lah.
3: Bro, kemaji sarwa astastri.
1: Uneng iratu. Inek sarwa mepanahan sakesami.
3: Sat-sat makeraja. Bagi ratu rawa kapawi terante.
1: Sat-sat makeraja bagi ratu.
3: Ingin.
1: Inek keparadnya anang ratu.
3: Datan wenang tiningalan.
1: Dan sida pacang kepasahan punika.
3: Sang sepanye.
1: Iye kesinahannya nih.
3: Rima keraja juga. Wiswatani setuti kabeh.
1: Mantah angani ratu ni ke mantan punya ke pinake pengeras titis tuti makasami.
3: kan mangkan lingsang astike.
1: Inggih kadya sapunika atur sang astike nggih.
3: Kakar sane teman makaraja janome jaya.
1: Punika maka hawenan sekadi egar sekadi ledang kayoni desang para bujano meja ya.
3: Moga sire matuang ri sire.
1: Mugi-mugi sido ide ngelanturan punika.
3: Lien nire.
1: Bentan harus pengandikan ide.
3: Iki sang Brahman mengep wale.
1: Mengep Nabi?
3: Mengep wale.
1: Mengep wale. Niki sang marage Brahman nganapan angel pisan.
3: Datan rare sire.
1: Mide nenten punika anak alek.
3: Aduh ngeri hidup ning ulun.
1: Sakewanten sampun nduran ring pikayunan titian.
3: Apa denir ngucaran wede mantra.
1: Waning lapah antuk ide nguncaran punika wede mantra ini.
3: Mang sarwa mantra sastranya tersire.
1: Sekancanin mantra-mantra ini sampun lapah antuk ide.
3: Masih kangulun risire.
1: Kemauin yang tidiang jeg suwe jering anggani ratu.
3: Makyun kami mawe kananu gerak sakayun nanire.
1: Napi kayun di tiang pacang aturan warun gerak napi je kayun ratu pacang aturan di tiang.
3: Mangkan ling mak raja janu meja.
1: Kadia sapu nih kerentah pawacana nih desang porabu janu meja ya.
3: Ia mali pitung rai na jaga mengenai ke
1: maharaja.
3: Ia puput antuk menike matur sukemang lu ngaji.
1: Iye jero mangke sampun boleh ni.
3: I kali rai na jaga boleh. Iye
1: deres.
3: Ujaran para mesanti. Om santi.
1: Iye kanten malih siki peniki. Sira niki jagas dadas. Penutup ring alat ngaping pertama. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, Ratu Gempa.
1: Dah weni.
3: Iya, diangkat tidur.
1: Oke tuh.
3: Boleh dah nyarompi. Dan kaya yang dia bantu yang dikagungkan.
1: Oke tuh. Anu bau bawang, jen. Anu peningat. Anu sing kiap-kiap.
3: Nge. Tapi kacang dia yang bau nge.
1: Mulai je bos.
3: Iya. Mungkin kena kagungkak.
1: Iye, kena sarang sami.
3: Iye, melaju pasan dan manis sarang ratu nge, ini saru-saru tulis ratu.
1: Iye, makanya, anu, bawang yang tinggal apa, cedang mah.
3: Om Swastiastu. Ri, telas ning prastan niro parwo.
1: Prastan niko, sing niro.
3: Prastan niko parwo, kencan pun sarung.
1: Nah, coba.
3: Lanjut nih.
1: Lanjut.
3: Cinaritakan B begawan W sampan yano.
1: Sampai yano.
3: Oh sampai niki.
1: Sampan.
3: Sampai yano. Ingir itu enggak.
1: Ingir itu las prastani ke paru. Sani ke cerita yang antuk itu begawan W sampai yano.
3: Ip Mahoraja Jano Mejaya Ning Miro
1: Majangnya ring ide Sang Prabu Jano Mejaya Pengandikan ide
3: Sang
0: Sarnya Aji Ikang Sarwa Sregeho Cinaritaken Re Ira Bujango Aji.
1: Ingin awak kan Ratu Sang Prabu mungkin titi yang pasang nyeri tiang punih ke indik ke kadiasa punih ke
0: Ri Rahadian Sang Bun mungkin
1: ya ring ajang Ratu sana mungkin
0: Maho Baro Rakwo Tak Kota Manil Sang yang aji.
1: Inge dahat madur gamu utama pisan punik kekuentenan sang yang sastra ini.
0: Alihakno talingo pangrengo sang prabu.
1: Inge durus becekang punik ratu mirengang punik atur titiange.
0: Mojar to Maharaja Jano Mejaya Lingmiro.
1: Aris ngandika punika ide Sang Prabu Jano Mejaya pengandikan ide.
0: Sanyo Maharaja.
1: Inge. Nawagang ratu.
0: Panemah Riputu Sang Pandita.
1: Ini aksi punika kemah pangobaktin di tiang.
0: Tulus akno carita ilikang suarga rakano parwo.
1: Ini durusan punika cerita suarga rakano parwo.
0: Rika caritan sang pandawa mulihe warga loko.
1: Ini ceritani desang Panca Pandawa mantuk punika kesuargan.
0: Apan sang pandita rakwa kinon de bogawan biasa.
1: Waning wantah singih peranda kemantan sana ke kelapaku sara antuk ide begawan biasa.
0: Angutara sarasa sang yang asto daso parwo.
1: Mangne nyerita yang inik daging-daging sang yang asto daso parwo ne.
0: Sang kayan Allah Allah re tu sang panditan
1: sangkanin cucut melad di tiang putun singih perane
0: pangrengo puru purwo sangkato biuting sang pandawa
1: melad mirangan punika indek buyut di tiang, lelangit di tiang ide sang Panca Pandawa.
0: Non tumadah lebu ni mana sang pandita juga riputu sang Mahorsi.
1: Mang neledang pisan pikayun iradu nagingin ingian pinunas di tiang putun singgih perane.
0: Mangkano ling Mahoraja Jano Mijaya.
1: Ingih kadiasa punika atur utawi pinunas ide sang Prabu Jano Mijaya. Betlah waktu
0: semang kegengkan.
1: Ingih
0: ini yang pun boleh nyarengan yang pun cedang udah wini mangkit. Ini biasanya ketidur kemantan dongkat tak boleh nyareng kan tiang nak tidur
1: bawang kan dia nana sing berido tidur
0: kan iya yang punya ngangin kok
1: oh bukan sing tidur.
0: Ingi-ingi pang boleh cerita sami ini santa pun api niki sarang juru cipta Bu Eka Besi.
1: Cuti nih santa cuti.
0: Nyarang ratu kakiak tu gongkak sarang tu kakiak.
4: Nggih ratu sangka mugi kenak sanga puri nggih. Sareng ratu Tatyang mugi kenak sanga griya. Kada weni mau pamit. Om santi santi santi om.
1: Iye, udah weni sampun dados penutup ring paletan kaping pertama. Inge radu dadane pamirsa sane kantun susadil sareng titiang mesanakan teman bos-bos duaning paletan kaping pertama sampun kelas galah he. Mulai bos-bos ring paletan kaping kalih iring titiang malih.

0: sering dipandang sebelah mata, bahkan dihina, meskipun ia pintar dan memiliki banyak kemampuan. Orang kaya sering dihormati dan didengarkan, meskipun belum tentu memiliki pengetahuan dan sikap yang baik. Kekayaan bisa datang dan pergi, jabatan bisa berakhir, tetapi ilmu, kebaikan, kejujuran, dan sikap menghargai sesama adalah nilai yang jauh lebih berharga. Jangan menghina orang karena kemiskinannya. Jangan pula memuliakan seseorang hanya karena kekayaannya.
1: Aceh Keburan. Di sebuah desa di daerah Kluse, Payangan Gianyar, terdapat pura yang api. Di pura yang api, dilaksanakan sebuah tradisi unik yang disebut dengan tradisi aci keburan. Tradisi ini adalah tradisi di mana masyarakat datang ke pura membawa ayam yang akan diadu di halaman pura yang api. Sama halnya dengan tajen, pada umumnya ayam-ayam akan diadu tidak memperhitungkan kalah dan menang, hanya sebagai persembahan semata. Masyarakat yang datang tidak hanya dari Payangan saja, melainkan dari seluruh Bali yang meyakini keberadaan pura tersebut untuk memohon kesuburan pada peliharaannya. Pelaksanaan dari aci keburan ini dimulai pukul 7.30 sampai 10 pagi. Dan itu terus berlangsung selama sebulan penuh mulai dari Hari Raya Kuningan.

0: di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: monitor.
1: Deng ada yang nak nengah gitu.
2: Tapi
1: deng ada yang nak nengah ngomong di cara bulodro kan ada yang ada yang ya.
2: Tapi sana ubu yang sari mertem pun mengarai madeoko sampun di rumah gua yang
0: tengah. Oh, dengar ya.
1: Yeah,
2: iya, wawun mak di tiang monitor, bawa garis Selasa di tiang tu monitor
0: itu. Okey, tu benar panggil-panggil sang ada.
2: Oh. Boleh tugas di tiang tu ring banyak itu.
0: Ya.
2: Nih, niki ring ati parwo kan tu natu nge ring bugawan domio tu nge.
0: Nih, terus.
2: Agen nama itu. Nahan ling niro abu.
1: Nih, kenten. Pangandikan ide sang meragu pandito.
2: Mana mata sang utama niu?
1: Raris ngaturang sembah ide sang utama niu.
2: Risake tamboi nying.
0: Tambai nying. Tambai nying.
1: Ring benyang ane pesemangan pisan.
2: Mahuan teyo mua
1: ngangonang lemur aris malih
2: dadan pemangan sire
1: cek sepalan sampun idoten je merayun ngunida
2: sakeri laponire
1: kewanten ido nak jarang puasa dan meyun awai kan pekeliwat sampun luwe ide pun api raris mungkin
2: amangan do sire
1: malih
2: getih ing ruaning waduri
1: yen sampun api raris ide yen ijo ide boleh mirang siaran ini obat herbal cek getah don meduri ceret ide tol kada nang gelas ada tuh unwang ide. Ini orang obat herbal sekan gitu itu.
2: Ardo panas puake napi puake.
0: Puake.
1: Wow gelek itu ada napi telugok legok kadi jek kebus bahara kadi di kokolong ini nah gitu itu.
2: Gede heng ruaning waduri.
1: Niko sampun engkat don. Madori ini kada getah ni.
2: Somok tu ya tekeng tapi tekeng ni.
0: Tekeng
2: mata.
1: Raris melekahan punika kebus malih ke irung itu ni simpatan mungkin ke penyengak. Raris pah luung ni obat herbal sekan ketuk ada ni dok.
2: Jadi te sira wote wote
1: siap kaplak sampun wosan di doi kebiah cak hilang di mati lampu ni nak kenten di doi sang yang suryo bangsap leja ni gitu ida
2: kenten ke wote ni ke buter yang macam
1: mana tu ni kadang lampu mati kan ida kadang betul suryo bangsap tiba-tiba
2: tarpanon desa
1: dan sampun ido ngingakin wawidang di joragon ini nah
0: kali batu bulan saya wakat bang Ali
1: tunian di ini di kamar ye
2: di pejeng panggil
1: saget di pejeng ini saya
2: haru to sire met ikang lembu
1: ye ijo lembun ido nabe nah dunian ini tepuk jadi ada yang ngado nah yang ngado apa yang tepuk ini gitu ya
2: hanote ya sumur mati
1: grapa grepe do nih lemu nene nah dong ini lemu ye punyan kayu nih sing tau nih dan terus wenten ke semer tuh
2: hengkanote sire tiba kalebuin sumur.
1: Ya ngenyak pun itu kulit biu dia samping serot gitu itu bleg serot blar kata penolong
0: lembeng
1: ke sumur netuh tuh dalam lumayan tuh
2: apaan dan panoning marga sire.
1: Duaning ten mangihin margi ide.
2: Sore puakang kale.
1: Mungkin cerita yang sampun sore-sore benah nene sing sore karena sing tepu apa sore benah niki.
2: Mule tekang suara
0: siki. Wuru-wuru.
2: Suara
0: sabo.
2: Suara napa iki? War sabo. Tan sabo ngiring.
1: Nih, raris. Mulih ipun wersabo lembu ne dan wedan sane ngajak ipun
2: maring kanangan ye.
1: Cepidian-idian ipun mencelep kamu ke badan.
2: Iko artinya lembu mandiri itu.
0: Lembu say, bisa mandiri dong.
1: Saya latih.
2: Mandiri lembu, tegeli mana pun didi. Bubuk didiana kan.
1: Gitu, bo.
2: Dadan katon siro mulih de niro empu
1: dan panggih hijau utama niu tadi bajam kelejani sih ke begenep nene nene lembu suwa dua lupa lima satu sih bo tagane besin tang panggih nene
2: haru are te siro meti sih
1: sisian mungkin ya. Abe ya, paling rada sisian ya ada di tuh tuan tuh ada sisian yang main nenten ratu
2: tu kacang tu semua tu kacang maniko niki radong badong uban adik tiang gelur di rumah dia Sutirta gelur
1: betawa udah yuda bensi pasti gelur
2: iya udah yuda penuh ikan itu ini sarang kami niki sana durung munga hanggen galah di tiang sampun boleh nyarengin mepa uruk niki itu semua tuh kaki yang sarang gengka galah katu di tiang pamit om santi
0: iya bu Eka sampun boleh male tabanan
1: wadung uban.
0: Waduh ban.
3: Nggih. Om Sastiastu. Aduh gong asalang gong.
0: Nggih, Kak Amrita.
3: Ika kaking rembong anu.
0: Rumangku Prajo.
3: Nggih. Ampura niki ratu nggih, masa kalih dua ning kenten iki mati lampu iki.
0: Nggih. Oh, je ikang sop suril kaki.
1: Nggih. Nya.
3: Ora ping banget atu.
1: Nggih, mati lampu benah ya niki.
3: Nggih.
1: Kadang nak ternyuri anang napi nyanan lampu ra mati.
3: Wajian mun kanjian itu yang menggatre mantan.
1: Gatre nggih terus.
0: Nggih.
3: Wong kirate juga kiang kalong gungka mungkin rahajang mati yang sudarma.
0: Nggih.
3: Gaston rahayu rahajang. Nah. Antur niki. Bayan Narbo, munggah melebar.
1: Bayan Narbo senior.
0: Ampun, jejeng tujuh harga nyelak-nyelak dan boleh-boleh.
3: Ratun, Agung Sri Agung, Seragung Kak. Nanti makin munggah.
1: Durung munggah harganya.
3: Nggih, Ratu.
1: Nggih.
3: Dan sesuai di tiang menar galah. Makin atur di tiang galah dan Ratu, maka kali entah di tiang antuk, kurang macam itu. Om, santi.
1: Nggih, kinten sampun nggih para pamirsa. Yenten sayage jagi ngoacen dados megatrel kemanten sawitra akeh niki.
0: Nggih, akeh.
1: Nggih, nitu ade.
0: Pak Kiatop, Nita.
4: Kak Ani. Om Swastiastu, Om Sakti, Kak ya.
0: Ada nak sing noe. Monitor.
4: Oh, boleh tu.
1: Okey tu. Berbahan tu. Kita, wen, mus maklum kelu libur gitu, bahkan ada nak singnu gitu, angwe enggak.
4: Ampun, kenta ni para tu siro, yang
0: gitu.
4: Yang arah ni gitu, enggak.
0: Yeah, kak ini. Pok ande nak, pok ande suara jauh je suara, pok ande.
4: Yang.
0: Poang dek me eh.
4: Ampun mriki tu.
1: Nggih.
4: Nggih tu. Om Swastiastu, Om Awi, Namastu, Namo Sidam. Angkun ditiai jenak dumun mangku prajering so kemongan. apa sama kadi kami Brahmana?
1: Nak ngelarang kesampuran ngak samoyang siro josane wang nak kenten punike geginan titiange dados Brahmana.
4: Punang eto ning maku dumano kita.
1: Napi niki malih mahawinan raris nepek angani dewa.
4: Ano hujar denguni kengat ning luna.
1: Kadef wenten atur dewa ni pidanda ni eling ang tiang.
4: Itu anda dianing ratu sami ter lawan te ratu.
1: Dan dados masawitra ring sang nasane dan dados Prabu.
4: Aku ada preside mitrante sangkan lari.
1: Tiang neke kaden sawitran ratune uling cerik uling masuk SD dumun kaden.
4: Si nangguh te mangaku aku.
1: Adi tiang nikang ratu ngakuin tadi tiang nak kari tu.
4: Mari itu kumitra iwakasan.
1: Nih, wosan ya tiang lakar masa witra tekan di dewa manian.
4: Apaan dan semangguhakan ke Prabon.
1: Sawireh tiang dan mulut kal dadi Prabu nyen tiang menyerah 2029 tiang kali nyerah.
4: Matang yang dan mapaga pamitrangku lawas kita lawan kita.
1: Mawi nenten je bin makelo nyen pasawitran tiang lawan ni dewo iling ni ko.
4: Dan apa dan senggahkan te kumiter deruak mangki.
1: Ampun nengen tiang nikah ngederuak kumiter ni mangkin ye.
4: Apa antaning nak kumiter?
1: Waning idewo dan ngakuin tiang pinaka sawitra.
4: Matang yana lawan lapanku dan pecala satengah.
1: Awinan kal juang tiang gumin ni dewa ni pancala tengah nenek nuling di Belayu ngawong tu dewa di Belayu nganginan tiang.
4: Ikang saluring ganggaya sekeratuan tua.
1: Iya ni kajak lod sedlod tukar ganggo ni tu anggon tiang lah tu.
4: Kuanang ikang sakitul linggang mengaraning kapilie negari.
1: Pahan tiang itu sing beno kalada nang tiang pancalo, kalada nang tiang kapilo negara. Gitu pangidan awang.
4: Ya, te kedatuan nanti lah.
1: Nah, di pancalo kan, di dewa mogumi.
4: Mongkana lindang yang jerone.
1: Kenten sampun bos ide pegawan Rono sane ampun tenakui netimpal.
4: Kienon nirte mahoraja terupada mulihat.
1: Kanikang aresne. Sang Prabu Drupada nak mejuk punian bawa tegul. Mungkin mau budal mu.
0: Budal.
4: Rihulik nire mungsir ke datuan.
1: Mungkin cerita yang hidup Prabu Drupada ditat kalau budal ngungsi keraton.
4: Ah, neher manas tapo sire.
1: Dewa Ratu sungsut pisan kayu nido.
4: Kayu ante sire pati dangyang derna.
1: Agat dan sedang kin begawan Drono kenten nido mapa kayu.
4: Mahante sireng sarwo desa.
1: Nah, mungkin disampune becik kayu nido. Mungkin keliling ke desa-desa itu.
4: Amede Brahmana Siddhi Mantra.
1: Ngeruruh punika peseraman-peseraman Brahmana ini Sade Siddhi Mantra.
4: Manganugrahana Naputra Mejahana Dangyang Drona.
1: Ngarsang mangnane punika kautsahe yang meduwe putra sanek pacang ka angin ngenyedo yang ide sang begawa sa
0: Wandrawan
1: Drono
4: suk semua duka ya ngiato
0: nya cara Wandrawan Drono
4: menek tu
1: manang srendeng kari kacang ajene tu aduh wah ya ketu
4: Tungkar, suka siang kena.
0: Yes, tungkar.
4: Yes, siang dan megat roh tu.
0: Anadia kau malu, jaga yes. Kak, dua top.
4: Anadia, ini jab, jab top. Munga, munga, tabane.
0: Kan berita.
4: Ini suka siang, sarang tungkar. Siang pamit tu.
0: Yes,
4: kan. Nanti, santi om.
0: Ini Kak Ani neme peniki tentang. Ya, ada ungkur Kak Ani, Om Swastiastu.
5: Om Swastiastu, itu engkau di tiang kari itu.
0: Oh no, nah, nah, kita lapor lapornya nah, lapor lapor nih, no no.
1: Pokok nak kau no dah sastri kan, no no no.
5: Kari
1: no.
5: Itu di tiang kari.
1: Dah sastri, mana dah?
5: Om Swastiastu.
0: Dah kadek.
5: Ano siro ratu, sang pari kesir saranira.
0: Benten ide para ratu, waktu ide sang prabu pari kesir.
5: Anak sang Abimayu.
0: Punika ide wantah putran sang Abimanyu.
5: Wah, ketemu tangan lawat sang putari.
0: Sane merabian. Sarang dia utari.
1: Dan sane mobiang.
0: Mobiang.
5: Dina posisi bagawan kreso.
0: Punika wantah. Ke angin sisil antuk ide begawan kersil.
5: Paripurna ring bahu ide.
0: Wah, jagwikan pisan punike ring inik-inik wede ne antre ne.
5: Rasido kasih batara kresna.
0: Mawenan ide Bhatara Krishna jek sayang pisan punika ring ide.
5: Nurik niran keneng ru sang Aswatama.
0: Mawen ngerares kauripang punika duaning keneng panah sang Aswatama punika.
5: Ri sedang iru aneng jero weteng. Sang utari
0: ris dekan ide kantun ring bobotan biang ide diah utari.
5: Ijen toyo.
0: Raris emas punika ide.
5: Weh, nastuan ahurit mahuripo.
0: Raris kumandrain nantuk ide sang Kresno. Raris nyeneng punika ide permangkin.
5: Bis botaro Kresno.
0: Enggak pun nantuk ide sang Kresno.
5: Ningu de Maharaja Yudhistira.
0: Raris punika keman punika antuk ide sang Prabu Dharma Wangsa.
5: Tiro to sumilih Ratu Ri Astinapura.
0: Kasuen-suen ide sampun dados agunge ring Astinanagara.
5: Riluho sang pandawa.
0: Ri sampun lungo nede sang pandawa.
5: Nusup ring alas muah.
0: Masusupan punika malih ring alas.
5: Lawas nire sinewi. Memang puluh tahun.
0: Suwe nido ne punika dados ratu kasungsung. Nem dasa tiban punika dan wendan malih. Nyaih punika nem dasa tiban.
5: Dan padi Maharaja Pandu.
0: Juga wanten jek sekadi kakiang ide punika kekawentan ide ne sekadi sang Pandu.
5: Tiro sakto ring guno buru.
0: Senang ide ne. Maboros punika jak senang pisan.
5: Ah, sing kirala. Paran iro met mergo.
0: Sekancanin gunung alas punika sami punika rauh ide. Mangde boleh dia dah mau burung rerah pun ke buron-buron sami.
5: Iya ratu, menikah mandan di tiang iring ratu.
0: Eh.
5: Ampurang ratu, gerang langkung.
0: Iya yeah, dah ada sampun boleh.
5: Iya ada di tiang galah ratu kakiang sarang gongka.
0: Iya. Yeah.
5: Ina bantu Pramo Sandi Om, Sandi, Sandi, Sandi Om.
0: Iya dah ada pun ke. Ireng ngungkur dah kare. Om Swastiastu. Ngawanin male bos-bos. Om Swastiastu.
6: Om Swastiastu. Radio Satya sareng dengka.
0: Jero mangku boleh kan jero mangku?
6: Tidak boleh ratu lagi dunia, tidak menunggu, tidak boleh ratu
1: kakiang,
6: sarang
1: dunia. Betul, Pak. Banyak lasio lah rahayu.
6: Inggris ratu. Kira sana dua wawu ni ke dah kadek ke?
1: Dah kadek.
6: Semua ke dah kadek. Tidak ngareng makin ke ratu kakiang. Yang termanut, tuntun di tiang ratu kaki yang sarang jengkak ni.
1: Coba, coba,
0: coba, coba.
6: Ini ratu. Mangkana leng sang wicitra ratu.
0: Ini kadia sapuni keatur sang wicitra ratu ne.
6: Sumawur sang Arjuna ling nire.
0: Kecawis punika antuk ide sang Arjuna pangandikan ide.
6: Jangan narwe raja.
0: Udah dewa, dewa sanggan narwe raja dewa.
6: Ita umah, umah haken nikang aji cak. Susi.
0: Cak Susi umeh akan ai dewa ngemang tiang.
1: pangweruh
0: betel tinggal
6: widya ring hulun
0: pesane preside uning yang titia
6: keramaning ajente wina hakeni kami
0: punika sangkanin idewo ngicianan titiang panguruh
6: mawahang mas kerama keramaning wang wina
0: apa tu sing sing sing jelas tu
6: mawahang mas keramaning wang wina
0: ngicianin mas
6: keramaning wang wina
0: wina
6: wina nanti wina
0: punika angin titiang nebosan
1: mas-masan
0: pecahnya dewone
6: pinake daksina risang yang widyo
0: uniku pinake aturan titiaring sang yang sastra lah
6: mapate dang dayaning wang
0: apa dayanan api punika antuk titiang mutsahayang
6: marapo ikang ngaji
0: marapo ikang ngaji nunas punika kawruhane
6: apa dan hana mas ning hulung
0: waning ditiang ten pisan punika meduwe mas-masan angen ditiang naur
6: maweha daksina kita
0: sane aturan ditiang pindah ke daksina ringi dewa
6: mangkana uwas sang Arjuna
0: kadia sapunika panganikane de sang Arjuna ring sang Citra.
6: Sumawur sang Wicitra rata ling nire.
0: Harus kecawes untuk sang Wicitra rata panganikane de ini pun api.
6: Hai sang tepatnya.
0: Udah dewa-dewa sang
1: Tapati
0: sang meraga pandita
1: Tapati nastri
6: ika hurik ning hulung
0: Tapati nastri ni kene hidup pandita ya
1: ke satma ke jiwa tiang
6: wina haken de rahadian sang hulung
0: meluh ni ke ni Tapati ni ke nasana hidup di tiang ni ke cian di tiang ratu mungkin
6: ya kita luwes sangking mas
0: nah punika sampun langkung saking penghargaan mas punika
6: lawan semua yang yogyo
0: sapuni ke talar wan, yang wantah kepatutan
6: ngahulun wahananta irikang angga angga niastriya
0: iratu ngicen di tiang raris puniki panah geni astra
6: yatan yang sepala mamitraning hulun lawan kita.
0: Punika pinake pikoleh di tiang masawitra sarang ni dewa.
6: Satu.
1: Bagus.
6: Tang yang manika di mana ati benang-benang yang mali di tiang ratu narengan siupang boleh siwitro sarang suami keracu nih. Satu kakiang sarang dungca mali jebos keracu ring margi becik-becik ring margi keracu mang dirahayu ring margi ring griyo ngiracu kakiang sarang dungca tinggi keracu. Wadi, munga mungkin wadi. Nih belok, munga nih belok. Pembuyang Sri Agung, nih santa malisiki ratu. Nih meniko komantan apa ratu nih. Mungkin atur rencang galak ratu. Kaki yang sarang dungsa. Sampun boleh numas samot. Kaki yang sampun segar ratu. Upo cendit yang mungkin. Santu Pramo Santi Santi
0: Nggih Bu Rodra sampun boleh tamu. Nggih ring ngukur Bu Rodra Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu Wastu sareng kalih.
1: Iya Pak ke Amerika.
3: Ke Amerika di Bubiu niki.
0: Nggih, ke Amerika.
3: Namanya boleh ratu.
0: Nggih.
3: Cukumo.
0: Ibu biu dah ban.
3: Cukumo majang ibu Lodro. Ingat kau identik tiang tiang ambil ring putru saji ni kira tu.
0: Eh, terus.
1: Lokario tu.
3: Dan pangkini untuk tiang napi tegas ni kau tu.
1: Ah, coba kayang ni yang ada nak memutru kalau rem. Re, itu kak berita le di tu.
3: Engge mumpung enten niki yang boleh ring napi ada perpustakaan enten desa niki.
0: Nggih, Dodos.
3: Nggih kawitin satu.
0: Nggih.
3: Anu tepi taro selaki piye?
1: Wenten rika sang merago pitare laki perempuan. Nah, salaki bi lanang istri gitu.
3: Doan lo ciru ganti-ganti.
1: Nggih. Dan malih punika ide saling gentosin.
3: Doan ku rigong prihatin yang.
1: Melarapan antuk sungsut tema buat.
3: Maro sireng madio padu.
1: Mungkin tedun raris ke jagat.
3: Mulat ui pola iweku dan pakinkin karyo hayu.
1: Serauh di jagat rerah puni kesentanan. Adi sengtain ngai karyo hayu adi sentanau enak kinkian ya.
3: Tuan Pudano dan Papunio.
1: Buin singtain modano-dano. Singtain ngaturang punio. Singlah apa ini yang mirip sentano.
3: Tuan Pakerti maring.
1: Masih gitu. Singlah kerti apa. Po di gumi sing idang udiang mirip yo gelem mirip yo ni
3: manungan te sireng uang bakti ring tua ni
1: tiosan ring punika kawedanan sang pitre ne wau nepukin anake centanane bakti-bakti pisang.
3: Seming kuluan kehananil.
1: Mengenah ring sisi kau.
3: Katon tuhu mangen-angen.
1: Nyeh, mukanten punika wiyakti patut pisang antuk ke saking pekayun.
3: Mungkin ageng ke kepeling atuh kepeling
1: kepeling ya
3: mungkin ageng kepeling amangan mengamuk-amuk
1: sayan-sayan gede-gede nang kepel-kepelan punika merayunan kanti lenglan
7: nan panjaluk de siro sekul
1: sang pitro ne tedun ke gumi nah mungkin dot ngideh ngideh keluarga de sentano wajak sing ada apa de
7: mujar de siro ling niro
1: bawas raris puniki bawasnya
7: empu rahadian sang kulun
1: nge jero jero
7: kasihan atiki ngulun wehano sekul sakpel
1: sempe dalem jero tiang kini ini nyongkok uling tuni tiang tepuk jero yang tepuk jero bang gitu yang ini ah kepala tu tipat tu pat galeng tu no tengok tiang hidang tu
7: kelawan pas pahiasiku
1: nyepi
0: ulang
7: kelawan pahiasiku
1: iko malih angin mehias bang ya tiang dek kuda yo
7: Uni weh sajeng setahap.
1: Ko malih jero biasa dini. Sun ngajeng gok-gok biasa gitu. Yen biasa gitu. Tiang ide akele.
7: Wawehano radiante sang ulun.
1: Ko ijen tiang.
7: Lungo meneng dan pangucap.
1: Yok kalin puniko sang pitro dan wentan mesaut.
7: Muni yan aweh apragulo ring amek niko.
1: Saling ke jagi ngatur nang kepel ajokot dan
0: ngedor-dor.
1: Kocol ide-ide nih.
7: Dan kapi welasan ciro.
1: Rasa singlah mendalam nak uling hijau itu tu ada nak kita di sini.
7: Pak Dadi astu cepalo sang mamintu.
1: Iko sampun dados ne rerad punika wibawan sang sane ngideh-ngideh sane merupo pitro tuun uling swarga uling pitro loko mai.
7: Di nemak di kang pusadi.
1: Laris ke gambel punika mirah-mirah pusadi.
7: Di nepel-kepel ingidep sekul.
1: Niko gembel-gembel cok. Dalam pikiran ini
0: bajang
1: nih. Nasi ini enak atau kena?
7: Di nudulaning sajang. Pinuluk ning hulun.
1: Jok niko ampun. Lepang ke sajang ya. Waktu itu geros. Sekarang gelap.
7: Sami mulih belah-belah.
1: Sambil yang itu budal punika nyemah-nyemah.
7: Dahar sami melayu.
1: Malih raris tiang sido luung bayu. Laib.
7: Tinut. Aku tinuk ring sajeng.
1: Boleh tu boleh.
7: Napi tu.
0: Ulang.
7: Tinut aku tinuk ring sajeng.
1: Sajeng apa lajar?
7: Sajeng tu.
0: Punya mana tu?
1: Iya, jek tua tengok bau lian lebihan. Arake ini nenang jek seriat seriut.
7: Kelawan balung tanpa isi.
1: Alih, puniki berage je ngeranang. Baskini sing sinang isi, cek tulang dogen.
7: Keno gulu tiba kami kepasti.
1: Alih, laris makin ampun tanpa bayu. Cek bah tiang sing, tianglah bayu caro nakal kemu luas.
7: Laruh aku menangis uduh de aku.
1: Alis kelara-laran tiang itu sambil yang tiang ngeling meseselan.
7: Hudia aku.
1: Napi?
7: Hudia aku merang awirang mami.
1: Melara apa tiang beselok jengah tiang?
7: Norohano wakase kami sedang lungo sang pitar.
0: Nyamat.
1: Nyamat tiang.
0: Ada nyamat saro.
1: Ada nyamat. Padahal tiang pitaro, pitro.
0: Lindang-lindang itu.
7: Ayo ingat. Kamu nikuti tiang berjudur itu. Jaminan dia ngejar itu.
1: Iya, dia ngejar itu. Dingin lah. Dingin itu.
7: Hah? Ingat itu.
0: Malik-malik gulik-gulik ini ke. Malik gulik pang lemuh ban maca.
7: Iya.
1: Itu bu pitro tahun.
7: Mumpung wintun cakapan alit ini ke itu.
1: Iya. Nak liun lagi ngide nasi itu. Gitu apa itu?
7: Kentun pemargin kita roro tu.
0: Nggih, beti setanah ana sing den ngudiang-ngudiang ngene to kula lali kan.
7: Dan pedanyo, dan punyo.
0: Unyo.
7: Dan mangunayu. Mesti dugi-dugan kita tu.
0: Nggih.
7: Engge cuk mak tu. Kuwi ditiang enten nunas kalah. Kalah makin warian ditiang tu. Om Santi Santi Santi tu.
0: Inge ka amrita sampun wajen puniki putru saji becik pisan iki. Inge, malih siki Om Swastiastu.
8: Om Swastiastu.
0: Nge.
8: Siang Ratu, waktu buka di jalan saking lumpung.
0: Bu Adi.
8: Inge.
0: Nge, durus Bu Adi.
8: Inge, di siang jadi pasang masalah ini. Om Swastiastu. Ibu Ning Ulun Sang Kahayu.
0: Eh, ibu dewa sang aja geng.
8: Apa rantu itu kanyu kapangguh irikin alas.
0: Siru dewa bajang tepuk tiang riki kacunduk di alas eh. Dan bawa se.
8: Sang yang seri kari gitu.
0: Napi ke dewa sang yang seri itu don.
8: Yang dan mangkan yang Saraswati kari
0: itu. Yang dan kenten menawi de sang yang Saraswati itu don meriki.
8: Ini te kita gigirin dere putri.
0: Napi ke dewa
1: Dewi Parwati.
0: Dewi Dewin Gunung eh.
8: Panah anu mami gitu.
0: Kenten manahan titiang dewa.
8: Apa wah prabut sang yang Aditya tumurun kuneng.
0: Napi ke penyeruan ide sang yang Surya tedun menawi meriki.
8: Matang yang katejan ikan alas dendu.
0: Mawinan sekadi kesunarin kesuluhin galang punika alase antuk angan di dewone.
8: Purwa dahat kayu tu.
0: Ayo, cek pisan punika angan di dewone.
8: Ulun asa caril tumon irupan tu.
0: Ngawe nang titiang angob punika ningakin warni ni dewa ni.
8: Kaparan tu rayu janan tu.
0: Napi punika tertujuh ni dewa ni. Tedun meriki.
8: Tasiasis itu ring mudun.
0: Olah asin dia titiang ratu.
8: Warah tak kuning aran. Ngaran tu.
0: Puning ayang, puning kering titiang, sapu sirup, pesengan ni dewone.
8: Makana ling maharaja sambarang.
0: Kadia sapu nike, penganikan ide sang Prabu sambarang.
8: Tan sahur teke, sang tan sahur tike sang tinanya.
0: Nenden punike nyaurin. Sang sane ketakenin.
8: Boga pancar lino ri pangadegan ini.
0: Yeg bermangkin musno ical punik hereng ajang ide sang Prabu.
8: Ilang tuan kinauru hanparan ini.
0: Icale. Nenten kauningin punika ring dijo kaden pemargen ido ne.
8: Inggih matur sesemua di tiang ratu.
0: Yeah, badi.
8: Inggih amunike kenten mersilayang di tiang dumun. Benjangan malih di tiang pulih. Kenten munas tuntungan.
0: Yeah.
8: Itu di tiang jagi pasang kenten malih. Inggih bulu dres sesemua gatu-gatu dulu ini. Mungkin Bu Ayu seputan mengenai ini ke Bu Ayu. Ini Ratu. Ratu Surya, nala Ratu Gongkak. Mungkin galah katur, pikir yang belum semua pamit. Sinep yang antik, ramai santi om. Santi, santi, santi om.
1: Iya, suksa semua Bu Adi. Puniki doa ini galah ya, sampun.
0: Sampun dadah santi. Penutup menawi ini, doa ini galah. Sampun tugak pisan
1: puniki. Dan sampun sana monitor, tinggal monitor. Dah Sastri, sabar dah.
0: Yang Sri Agung, sabar.
1: Sabar.
0: Oh. Bu Jiru Cita, sabar.
1: Gung Biang Sri, ini Santa. Ini Santa apa?
0: Sana Bu Prai, mungkin.
1: Santa, mana. Kadang nak di palatan pertama. Ngeh, diwaning puniki acara jagi kegentosin. Ditiang usur pamit, sinep ditiang untuk Paramo Santi.
0: Om Santi, Santi, Santi, Santi, Santi Om.

Semudahnya dia rekalan Rai para pemirsa sana kandun masikian ring perempat suara budaya Bali kandun kisarangin di Mahendra sana mungkin jagi nyarangin para pemirsa ring alah mungkin mungkin jagi landurang di tiang acara dulu ini untuk ngaturang siaran drama legenda sana ambil judul Kisah Kasih Derawan dan Sang Lelaki.

0: Ya nak, bagus kah sudah sanggul kunima?
1: Eh bagus, cantik sekali kau nak.
0: Terima kasih mak. Kakak sudah siap kah mak?
1: Sudah nak, cepatlah kau bersiap. Kakakmu sudah menunggu dari tadi.
0: Iya lama, sebentar aku keluar.
1: Jangan lama-lama ya Dara. Kasihan nanti calon suamimu dan orang tuanya lama menunggu di Pulau Panjang.
0: Baik mak.
2: Itulah sekilas percakapan antara seorang anak gadis dengan ibunya. Anak gadis itu akan menikah dengan kekasih pujaan hatinya. Kedua keluarga yang tinggal beda pulau ini sepakat untuk melangsungkan pernikahan di Pulau Panjang.
3: Bu.
0: Iya, nak.
3: Cepatlah, mumpung cuacanya bagus nih.
0: Iya, nak. Cuaca cerah sekali. Ayolah kita berangkat.
2: Sang mempelai laki-laki beserta ibunya juga bersiap-siap menaiki kapal menuju Pulau Panjang. Cuaca yang cerah dan kicauan burung seakan ikut senang mengantarkan mempelai laki-laki mempersunting gadis pujaan hatinya.

0: Nak.
1: Iya, Bu.
0: Nanti kalau kau sudah menikah, jangan lupakan ibu ya, Nak.
1: Ibu jangan khawatir. Saya tidak akan melupakan ibu. Saya berjanji, saya akan sering pulang melihat ibu.
0: Kau memang anak yang baik, Nak. Hati-hati kau mengemudikan kapalmu itu, Nak.
1: Baik, Bu.
0: Masih jauhkah perjalanan kita?
1: Iya, Bu. Tapi saya yakin kita semua akan selamat sampai Pulau Panjang.
0: Ibu sudah tidak sabar melihat kau menikah dengan Dara.
2: Perjalanan calon mempelai pria dan ibunya tidak mengalami kendala. Dalam perjalanan di tengah lautan yang maha luas itu, akhirnya bertemulah kedua keluarga itu di suatu jalur.
3: Mak! Mak! Itu Jaka dan ibunya.
4: Oh iya, itu mereka, Nak.
3: Jaka! Hei, Jaka!
5: Dara! Hei, Dara!
0: Syukurlah, akhirnya kita bertemu juga dengan mereka.
2: Kedua keluarga itu tampak sangat bahagia dan mereka bersama-sama melanjutkan perjalanan menuju Pulau Panjang. Di Pulau Panjang ini nanti, kedua mempelai akan melangsungkan pernikahan dan mengucap janji suci untuk sehidup semati.

0: Ibu, pegangan yang kuat, Bu.
1: Iya, Nak. Angin kencang sekali. Ibu takut, Nak.
0: Ibu, tenang ya. Saya akan coba mengendalikan kapal ini agar tidak oleng.
1: Hati-hati, Nak.
2: Angin kencang yang tiba-tiba datang membuat kedua keluarga ini ketakutan. Ombak tinggi menghantam kedua kapal, membuat kapal oleng.
1: Mama, aku takut, Ma.
3: Iya, Nak. Mama juga takut.
0: Mama!

0: Pegangan yang kuat, Mak.
1: Iya, Nak.
0: Dara, pegangan. Jangan lepaskan tanganmu.
1: Iya, Kak. Tapi aku takut. Gelombangnya tinggi sekali.
0: Tenang. Aku sedang berusaha agar kapal ini tidak oleng.
2: Ombak makin tinggi, Nak. Hati-hati.
3: Semakin ganas menggulung kedua kapal itu. Sang mempelai laki-laki dan ibunya juga semakin ketakutan.
0: Mama, pegangan yang kuat, Mak.

0: Jaka, kamu di mana?
1: Dara! Aku di sini, Dara!
0: Tolong aku! Aku sangat takut, Jaka!
1: Terus bertahan! Aku akan

kapal yang dikemudikan Jaka, sang mempelai laki-laki, dan yang dikemudikan saudara laki-laki dari mempelai perempuan juga, akhirnya oleng dan menabrak batu karang. Kedua kapal itu hancur dan tenggelam digulung ombak yang ganas. Sungguh tragis kejadian yang menimpa kedua keluarga yang berencana melangsungkan pernikahan di Pulau Panjang itu. Masyarakat setempat percaya bahwa semua keluarga yang tenggelam berubah menjadi pulau. Darah si gadis perawan, mempelai perempuan, kemudian berubah menjadi pulau derawan. Ibunya berubah menjadi pulau semama atau mama. Kakak dari calon mempelai perempuan berubah menjadi pulau kakaban atau kakak. Sementara mempelai pria berubah menjadi pulau sangalaki atau laki-laki. Dan ibunya berubah menjadi pulau maratua atau mertua.

Meskipun kita percaya bahwa sebuah pulau bisa terbentuk dari peristiwa geologis ribuan atau jutaan tahun yang lalu, namun masyarakat setempat masih yakin bahwa pulau-pulau indah yang terbentuk itu berasal dari kisah mitos romantis yang menjadi buah bibir warga sampai saat ini. Demikian drama legenda Kisah Kasidrawan dan Sangalaki, persembahan Teater Paguntaka RRI Tarakan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sebenarnya ini anak kalian raih para pemirsa sedang dengan musik yang nyerangin di diri berumpat suara budaya Bali lanturang di tiang untuk ngaturang teman-teman Pak Bali mulai jebos jagi sangat di tiang adalah dulu ini ring lain telepon 223361 teman-teman jagi katur urus suara sayang.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Rakalan Rai para pemirsa semeton sana kantun mesikian ring perempat suara budaya Bali kantun keserangin di Mahendra sana makin jadi nyarangin para pemirsa dengan lawung ini makin gih sana makin jadi landurang di tiang untuk ngaturang teman-teman pa Bali sana bau sampun naturin di tiang segi tembang nyarangin para pemirsa sami demugi jadi bersih dan terhibur ke mantan ingin sana makin sanggara di tiang menurut itu enten sana jadi bergabung Om Swastiastu Rahajang ini Om Swastiastu. Selamat malam.
1: Om Swastiastu, selamat malam, Bidede.
0: Yan.
1: Inge, kena, Bidede.
0: Pak Yan, sehat, Pak Yan.
1: Asungkara, kena, tinggi, Bidede.
0: Inge, sungkara. Inge,
1: tiang kari, ring kantor, inge.
0: Kantor, inge.
1: Inge, ring kapal, inge, cuaca rem-rem panas, Bidede.
0: Waduh, patah minap di tiang, inge, sam.
1: Nggih, ampun mulai panas
0: niki
1: nggih cuaca.
0: Aduh, nggih pun apian mun. Jaga kesehatan nggih.
1: Sabah ta nenten
0: kenten nggih. Nah, niki ampun lumun pun dicene sabah jak hujan gen sing reren-reren.
1: Kenten.
0: Pantingne sing tuduh nyane nggih jajo ben ratu.
1: Paro nen yang gabah aja
0: hujan. Jani pebang kebus jak sing tahun hujan-hujan. Gitu.
1: Ini kan timpung gitu deh.
0: Gitu momo.
1: Bu, nah uliang traktor itu yang uliang amat ya rugi nih. Bu, megadang ya kan timpung pemula anak gitu deh.
0: Oke, enten.
1: Nih, kita cari momo ini kita ada sebagian besar kita mumpu mungkin.
0: Nih pun apiam.
1: Karena
0: toyo
1: wenten
0: toyo nah nike mawinan sampunang menebang pohon sembarangan dan enten mainan musim hujan po yeah po
1: niko
0: kan dihalas sampun tebang-tebang nih adeh nge pak ya nurus angin galah dulu ini megatron tapi ngarsang tembang nih durus durus
1: Mar, Pak Mar, Nida, Rahayu, Nita, Tiang Salar, Kak Jatop, Niki, Kak Pertas, Jomangku Sudani, Pak Hegi, Tiang, Kak Dau, Kak Stasi, Gombiang Sering, Wentan, Talar, Mbah Tuwindi, Bu Pera, Nini Ayuna, Mbah Indira, Bu Eka Bebe, Tiang Bu Jerman, Bu Putu Keboiwo, Patut Mancung, Salar, Tiang Kapal, Wenten mau lo sekar satung Pak De Gunawan Jermangku Kalih di Kelompokan Pak De Karjo yang dalar Pak De Polos Jayo heh Nini Galuh munggah nih mana hitang je kaya apa nih kini inge jek cutat jang sarang sami pun Pak De
0: inge
1: sok semua untuk galah Om Santi Santi Santi
0: Om inge Om Santi Santi Santi Om ngiring senetiosan wali sang dari tiang Om Swastiastu
2: Om Swastiastu Bede
0: inge
2: Raja Ongi Bede
0: Raja
2: Sembang Bede juga sembang Bede
0: inge tembang napi
2: sembang ne takut dia bojok Bede ge
0: napi
2: takut dia bojok
0: takut ya bojok gendang ye jantas nge
2: Yesus semua dia deh Om Santi Santi Santi
0: takut ya bojok gendang

0: Enggak, Rekalan Rai Mawali Sang Radityang 223361. Selamat malam.
1: Om Swastiastu, selamat malam Beli Dede.
0: Iya.
1: Yang Mbah Indira.
0: Sampun uning.
1: Napi gatre Beli Dede.
0: Dados mangkin kena.
1: Bisa ming lantur kena ya Beli Dede. Cuaca Riki remrem pada cara Pak Yanarbo remrem Riki Beli Dede. Riki ini Jerman nyolek Riki di Beli Dede.
0: Jerman.
1: Male jebos mengahnya Bu Jero.
0: Nak main, nak senang main harus bawah kan ni kah?
1: Senang itu gelamnya Beli
0: Dede. Soalnya pun boleh mengajak Google pun. Banyak menggelebuk gitu, kengkal-kengkal ampun.
1: Jangan marah, kau juga gelebuk kerajaan gitu.
0: Nggih, deres.
1: Jangan kete, Mbak Dede Nuna Semang apa Megatro Dede?
0: Bebas.
1: Ini Megatro serena Dede Nang.
0: Nih, dados.
1: Megatro nyacak kali medek nih Dede.
0: Terus nyacak jiwa mangkin.
1: Niki Wenten Nini Ita, Wenten Pak Depi, Pak Dekarjo, Pak Depolos, Pak Tutroyek nih menyotek Beli Dede.
0: Inge.
1: Ini sekarang Beli Deperi, Niki Inge, Wenten Mama Endang, Kak Koleng pun api ya gatram Beli Dede Inge, Dungi Jekenak Rahayu, Ringkuto, Enten. Enten taler niki niang Kirana niang Kisawa Nini Tuate Bu Wayan Swartini Agus Tibiang Murni sama Bu Herma dagang Tromo Tane Jung niang Seri taler yang kekeran Odah Bani Odah Weni Nini Santa Nini Tania Amu Niko Dumon Beli Dede Niki Maelin nyolek Niki Mara Jak Bu Putu Keboiwo Niki
0: Bahaya Maelin
1: Niki Ngoepa Dalam Niki Nge Nge Beli Dede Majang Beli Dede Lajang Tugas Nge Dalam Wali Yang Masih Nebduk Rama Santi Om Santi Santi Santi Om
0: Om Santi Santi Santi Om Enggara kalian Rai, sani kadun bergabung niki nyerangan Dede sampunak pindah frekuensi ring 106,4 FM terus dumun piar sayang sani pacang lintang.
2: Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI

Porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Jadi landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

pemborosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Raglan Rai para pemirsa semeton seni kantun musikian nyarangin dedi ring perumpat suara budaya Bali seni wau sampun aturin di tiang tembang nyarangin para pemirsa sami seni kantun musikian nyarangin dedi utamanya nih semeton seni sampun ngarsang tembang wau dumugi je presiden terhibur hantu tembang-tembang seni sampun katur Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Rajang Wangi.
0: Rajang.
1: Bu Eka sampai sini, Dede.
0: Eka, pun api katro, Bu Eka.
1: Oh, besi.
0: Kengkare.
1: Panas, kari, Dede.
0: Aruh.
1: Aruh.
0: Panas.
1: Enak, nge.
0: Nge.
1: Bunga tembang, Dede.
0: Terus, nak tembang napi.
1: Bunga hati.
0: Bunga hati. Saking
1: Rudiawan,
0: nggih ditunggu nggih.
1: Sukemang Budo Rajang.
0: Suksemo.
1: Ngiring-ngiring. Om Santi-santi, Santi Om.
0: Nggih, Om Santi-santi, Santi Om ngiring. Nggih, Om Swastiastu.
2: Nggih. Om Swastiastu, Pak Dede.
0: Om Swastiastu.
2: Ini Ridiang, saking Lembongan.
0: Mangku Praja, Punapi Gatra.
2: Ya, dengan ini. Ini sembang yang mantan, Pak Dede.
0: Sembang Napi.
2: Baracuk mantan, gak?
0: Ibracuk kayak caplok ter. Ini jantas, gak?
2: Ini.
0: Ngiring, ngiring, ngiring.
2: Hal yang ditianggalah tak hendak mau santi, om santi, santi, santi,
0: om santi, santi, santi, om. Inge, semua sampun bergabung. Wau niki wentan mangku praja pati sen wentan ring seputaran Nusa Lembongan. Sen wau sampun bergabung nyarengin dede ring perempat suara budaya Bali. Ragelan Rai para pemirsa, sana kan dan nyerangin dede, utamanya nih sana mau duwina alit, kan dan niki nge, sana mau duwina bekubon, nah, kadi mangkin niki kan gak gampang pisan, tapi wastane ngempu, kan dan, gampang mangkinin pida, yen dumun ngempu, kan dan niki indangang, jen susu, kan dan yen mangkin, nangis kidek na alit, sampun nijen HP, nah. Handphone utawi HP niki pasti ke sampun wenten dampaknya nggih. Elingan iki para pemirsa sareng sami sane meduwi na alit enten niki sampun nang membiasakan utawi ngijen tatkala na alit nangis kenten sampun langsung ngijen HP kenten nggih. Memang betul gampang tapi wastane lebih gampang ngempu kendan kemauan dampaknya niki sangat berbahaya sekali utamanya nih ngemoseng ini kesehatan fisik lan mental nih kesan punika kemampuan sosialnya nih tapi beradaptasi niki mengurang jadinya nih gantukan sampun alit geleng kendan niki ngengen HP. Nah, diosan punika masalah kesehatan risikonya nih makadi regangan mata matanya nih ke pasti ke sampun berbahaya kan dan nih gangguan tidur nih ke pasti ke sampun diantukan sinar terpapar sinar cahaya HP nih ke sangat berdampak sekali. Untuk kesehatan mata terutama nih. Nah alit gelis emosi. Nah sireje nah alit ngeling kendan niki nangis biasa niki nape terus temang lantas jak pasti pun ngamuk. Tuun yang terpenting niki fokusnya nih berkurang. Nah diantukan konsentrasi berkurang otomatis nih ke tapi malah ritat kale sedang melajar ring sekolah karena fokusnya menggantukan api ini kan banyak sekali fitur-fitur dan permainan nah sekali nih ke minat pengeh taler mengurangnya minat baca Nah, rekan-rekan rai para pamirsa sareng sami sanekantun ngarangin dede punika wau ditiang sampun informasikan majeng ngareng para pamirsa sami dampak negatif dari handphone. Nah, sane mangkin sampun nang pina frekuensi ring 106,4 FM mali jebos. Muali jagi sanggara di tiang kalah dulu ini ring lain telepon 223361 ring sesian kaping kali kenda niki jagi ring di tiang bernostalgia sana mangkin dulu sedumun biar siang sana pacang lintang.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

AM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Rakalan Rai para pemirsa semton sani kantuan mesikian yang ingin dede yang perempat suara Buria Bali senewu sampun aturin titiang tembang nyarangin para pemirsa sani makin ngiring bernostalgia. Om Swastiastu Rahajang.
1: Om Swastiastu Rahajang beli dede
0: Rahajang.
1: Apa nih jadi dede
0: bernostalgia mbak.
1: Apa
0: mendek nostalgia? Ah ya, kan banyak kenangan api dados.
1: Yang ketemu mantan kayak.
0: Aduh, meletus. Nih berdeman. Kak aku nih. Ketemu mantan itu kan sudah kendan ge. Sudah lama minap cerita nak ah cerita nak
1: ya sudah lama ketemunya baru
0: aduh deh. Meletus
1: mengasihkan saja
0: aih benyap ado pernah ma
1: ya
0: benyap ado pernah nimpal maulin payangan.
1: Mungkin jarak kan
0: nyedang nek ulin ide. Nana ketemu mantan, terus?
1: Kene ketemu mantan tuh jani kan ado FB sing itu dia. Di FB ketemu
0: ini. FB ternyata biang kerok nene.
1: Tua boleh tapi hati jiwa tidak boleh tua.
0: Meletus. Ningin malu ke tekap kuping ini kengken ya.
1: Sibak tekap.
0: Cerita nggak cerita mbak?
1: Ketemu mantan itu dia.

0: Dinda asli Tabanan. Mantan juga Tabanan, tapi dia sekarang berumah di Denpasar.
1: Oke.
0: Iya, gitu Dindi. Gitu Dede. Jadi kan saling tanya gitu, tapi Mas tidak menerima dia mau berteman gitu karena sing tawang gitu.
1: Terus.
0: Subuh gitu berkali-kali hapus Mas pertemanan itu Dede. Gitu akhirnya ya minta dengan hormat berteman gitu. Minta atas Mas ciri-ciri kalau betul cirinya bagaimana dulu gitu. Gimana ceritanya gitu.
1: Artinya kodo, terusnya ngerti kodo.
0: Kodo. So kita Dede jadi kan takonin kan awalnya kalau cara memanggil gitu bila bisa betul lah panggilannya begitu gitu baru tambah percaya.
1: Apa sen panggilnya pidan bunda?
0: Ndak koming.
1: Oke.
0: Koming. Ya terus kalau saya gimana manggilnya gitu. Beli gitu.
1: Tanilan
0: gitu. Nah untuk kan Dede pas liunya menceritakan akhirnya ketemu tuh kita bersahabat di FB biar tidak melebihi sih kita Dede ya. Karena kita sudah sama-sama terikat gitu Dede. Itulah permintaan Mbak kalau berteman untuk ya saling sharing-sharing itu kan tidak apa. Kan kita Dede ya. Namun teman Dede. Kedeknya banyak bertemu mantan cuma umur.
1: Sik semua Mbak.
0: Majang Dede, mali jebos budak saya goreng marginya Dede. Tukang liu di margi ya, wenten sepeda motor, wenten mobil, banyak rintangan ya Dede nge. Salam sareng keluarga, kenten mang dekenak setate, nyangre, kajang klion benyang, kurnamo, malih kalih rahine, kenten Dede, dumugi
1: tapi
0: memargi antar. Nge menikah Dede, Om Santi Om.
1: Inge, sik semua sampun bergabung nge. Muali, Om Swastiastu Rajang.
2: Om Swastiastu Rajang Om Dede.
1: Ang Rajang.
2: Punapi ya, biang Om Biang Sri Dede.
1: Biang Sri Punapi Biang Sri.
2: Kena Dede. Dede Punapi.
1: Ada si tiang kena mungkin. Punapi Niki ketemu mantan Taler.
2: Cuaca panas Dede. Gulam-gulam.
1: Gulam-gulam. Gep. Durusang bernostalgia. Ya,
2: tenang Dede.
1: Napi?
2: Yang masuk SMA Dede. Ada orang ikut yang nak masuk sepeda Dede. Segerang. Sabanan. Siang. Yang lo cewek ini lindian cuma Dede
1: lintang. Oke, enten nggih.
2: Tapi yang lah temen di Kediri liu Dede di kota yang antos ya simpat Dede nih.
1: Oke, enten.
2: Kau ngawan pun dengan sepeda, oke, enten. Suwe ni kau Dede yang pun kelas dua ni kau nih. Numpang kenyal dengan sepeda, numpang yang durung dek ni kau kan durung mobil kan durung acara mantin di Dede. Hari call tuh di Dede.
1: Oke, enten.
2: Call apa dan tuh ini sih?
1: Call station.
2: Call station. Dan call station kan. Call ini sih, aduh, tangannya di pinggir tuh menganok. Itu di Dede.
1: Ring usah pun ide, kantun ake sekali ini kah?
2: Ring usah pun ide, ampun bagus. Mungkin pun mencari kecil. Ataupun mau cecak-cecak nampun ya timpal Dede.
1: Oke, enten.
2: Manumpang, kenten. Kenten yang ting manumpang. Kangwang menjujuk mau tangan yang mau isi yang gitu Dede. Niko, kan gitu. Nasal dia kan Dede.
1: Ini becik pisah nih kan.
2: Yang boleh dia mau kriung yang cemang cemang mungah.
1: Ini ya
2: mencet-mencet Dede.
1: Mungkin nampun presiden mungah. Sik semua biang seri nge.
2: Semua Dede.
1: Ngiring.
2: Yang juga. Santi, Santi, Santi, Om.

0: Om, Santi, Santi, Santi, Om. Ngiring senetiosan mewali Sang Radityang ring 223361. Om Swastiastu Rahajang.
1: Oh, Swastiastu Rahajang, Wede.
0: Ya.
1: Yang nyarang Pak Yan Arbo.
0: Dirus-dirus, Pak Yan.
1: Ini siang ini di tahun 2020-an. Nah, ya, recording Puncak Petali.
0: Puncak Petali ring?
1: Sing penebel, ya.
0: Oh iya, nggih, ring nggih uning-uning di Taksuagung nika nggih.
1: Nggih.
0: Aha.
1: Nika pun pregino jokot-jokot kan kenten nggih. Wenten sangar-sangar ring tabah nah sane ka kramit nang meduwe barong rang lo nika
0: kan.
1: Kedang-kedang kenten ajak beli-beli yang dari mata gede yang tetap hijau kan lihat deh. Wakentan nak ikang ke slit-slit nengaya, nak kangyangin ngaya ingin membolos. Entah kentan ni malu satu. Kalau yang dan picau tu beli nengis kentan nanti paling aja nih kong eh. Wakentan slit-slit jadi yang jam setengah itu boleh berangkat sedang beli. Kadik kong eh saudara jam itu ngumpul. Si likun ni kau gak celing sarang beli pangot asal ni.
0: Beli pangot,
1: yeah.
0: Doktor pangot ada.
1: Yeah. Bon res ni mangengok sarang sapir sarang jewan
0: kentan.
1: Pepatih ni uling pukuan. Tukang bapang ni kan yang uling ni kau melaut sangar ke. Sang siksyo ni bukan di kau. Dia ni wedang kentan. Penyapu wedang tiang wedang pahitnya pak sang kentan pengayah sang ibu bang udang pahit mimbuh keladi misi gulo kentan ya deh oke jang luwung nyanggal ampun metimpal nekau tan kopi sarang keladi nekau bos kita muspo nah ngirin terus ngajang ikinan kita ngajang lu nah sengwani ngejen seliu kan kentan ya deh pejang tumen yang Riko ngajang Riko nar sagar gerang dede. Mbah balai.
0: Wih.
1: Cukut pakau.
0: Wih.
1: Masih jatuh nyangga demal aja tomen. Sambalnya sambal nyuh.
0: Nih. Daging bongkot gede. Meh.
1: Ampun.
0: Aruh.
1: Sampai sembungkil. Mantap dede.
0: Aruh. Pak Yan.
1: Ya.
0: Tiang nak diet niki, sampun nang nika aja.
1: Nggih, tumben tiang anyah kenten boleh sedeman nang boleh deh.
0: Nggih, napi malih dingin lantas serah rika nggih.
1: Nggih, dah pada bal nika jam alami masak nang kenten nggih.
0: Nggih.
1: Ah kenten urus kenten kan mau payah sami kenten nggih.
0: Nggih.
1: Kagus kleseng. Seluruh nika ampun wenten ibu urang ngegal-egal ngalet-alet rika minar tiang nggih. Kata ngaya, pun mulai dah seniko. Nah, uus seniko, pun dah katanya. Sekitar jam setengah dua, seandainya niko. Tiang nak uus dah motor, jam setengah dua, uus seng. Nah, kali ya orang do, sarang anu pepatih yang unying niko kan. Yang pun uus seng, uus baju, kentan, kenyaluk kaman. Kentan, penitia rau. Atur ngablop, kan, kentan. Yang sudah mengumus jalan, ya kamu kan tenang, ya, ya, iki ya, kang yang ya, kendan itu ya. Ya, Riko tumpung di kacung itu, kata dia.
0: Iya.
1: Tumpung, ampun, tiang, dan anu rungu, malah yang sepangan, tiang, bos, anu, makaman, ampun, perkendan, bos, kendan, bin, iki, nen, unas, kendan, ya, perwas, nih, kita. Ya, nyak, sami, bede. Kendan, kan, ampun, ya, bos, sami, pergi, no, nih, kata, yang mau pamit, masih, tasa, pagandang ampun jam setengah telu ampun dekat yang pamit ke jumah ampun jam telu cendang rengong napi yanya kan kadung dekat dur ya pakaian ampun langsung yang membasa batis jek tidur pagandang manis semang kan bah yang kadung sap yang kan ambil apa balin yang sejak bapang barong siwi Belah ya nika bana nulis nafi mesilur
0: berarti. Ibu jelas mesilur karena umum mampun nika bondres, pandung, gitu, celulu, gitu ya nika cak papang bar.
1: Papang barong isi kita.
0: Dom nak jak duo di dia nam padang.
1: Tuh bajak kan kengkeng cara nika nguliang tuh kengkeng mana dia.
0: Yeah.
1: Alih tiang ulen tiang. Alih ulen papang barong isi beli kita tiang. Nah, udah mau nak teman, seng tawang ya. Mau rapi nih, seng tawang. Tapi yang tanda udah. Nah, udah mau nanya, tunas ya, kentan.
0: Hei, tukang bapak saya mau kesiap aja. Udah celuluk misi di sini.
1: Bapak kan celuluk yang mana.
0: Iki sing semua Pak Yan.
1: Nggih.
0: Miring.
1: Wong ben emat masih angon yang pikir.
0: Nggih, nika rezeki. Sing semua nggih.
1: Iko ngen bajaran dan lu
0: de benyang. Nggih, mangde benyang-benyang tetap harus napi wastane konsentrasi.
1: Ha. Ya, Bang Barong, ten masih malen gak langsung
0: slop. Mun nak bahasa ya nak ayah dah kan dan.
1: Nggih.
0: Miring sing semua Pak Yan.
1: Nggih, sing semua lu de.
0: Miring.
1: Om Santi, Santi,
0: Santi, Om. Lagi-lagi terus semua biar siang seni pacang lintang.
2: Wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

Ngejot. Tradisi ngejot dilakukan oleh umat Hindu dan Islam. Umat Islam melakukan tradisi tersebut menjelang hari raya Idul Fitri, sedangkan umat Hindu menerapkannya pada saat perayaan Galungan, Kuningan, dan hari raya Nyepi. Kata ngejot sendiri merupakan istilah dalam bahasa Bali yang memiliki arti memberi. Jenis pemberiannya bisa berupa makanan, jajanan, dan buah-buahan. Tradisi ngejot dipercaya sudah ada sejak ratusan tahun silam.

0: Sebenarnya di dengar kalian rai, berapa miarsa, sana kandun mesikian, nyarangin dede, ring perumpat, suara budaya Bali, sana wawu sampun, katur tembang, nyarangin para pemiarsa sami, iring dede yang bernostalgia, sana makin sangra dumun, selamat malam.
1: Selamat malam, beli dede.
0: Selamat malam.
1: Pang sing kalang, agen sekretaris janbang.
0: Nih, bon, nih.
1: Ayah normal agak nasib di dede. Patu cara rawasan ke gobi yang serip.
0: Napi.
1: Cuma ragana sampai SMA, yang berjerus kan sampai SMP. Ajak didian masih masuk tuli di Pulukan ke Pekutatan 4 kilo sekolah atau di dede.
0: Pulukan ke Pekutatan, oh nge nge.
1: Nge. Pekutatan tangguh kangen si tangun kini ya.
0: Perbatas Pekutatan ni ke negara pertama ni.
1: Tapi
0: perbatasan Tabanan ni.
1: Nge.
0: Aha.
1: Ampun kita ampun Tabanan aja Jemrano ni ke kecamatan paling si kangen na kecamatan Pekutatan. Okay, dah saya tu beli dede. Tahun 65 tu beli dede. 65 tu bawa SMP, waktu itu jag minder nawang di dede. Menajak di Dian, jalan dan pasar Gili Mano tu nu batu kles-kles di dede. Aduh motor, ni nyolek by sekretaris, oyong malu oyong. Waktu itu di dede, tawa nga bawa, karena masuk sore nak swasta kan masuk sore. Mulai nak petang bukan tim beli dede. Waktu itu ke dalam saya kena tuut. Tapi saya nyak beli yang sepeda baru beli dede. Sepeda subuh bara. Cuma cet. Cet agak baru. Kan lah hati ragu lo ngomong gitu. Iya budi menggandeng ajak timpal. Lain menggandeng ajak timpal. Mohonnya orang metuna. Ngomong gitu. Ben jadi nengke di Pekutatan nu ngali timpal, jadi ngali timpal. Ben duo kita setia kan tutu timpal masuk ni dede.
0: Pangado ajak bareng-bareng.
1: Pangado ajak bareng-bareng. Ane ben besi antara yang malas ni yo nuruin kucit nu sikit terus kagak kasep. Tapi tetap agetan yo nasib ajak duo jeroba paling lancur. Ne ben besi ada di bidan.
0: Ben
1: besi ada di guru.
0: Hei.
1: Bok itu jani lantas nadi subuh tua ragu kan kecundo. Bok itu kalah ke mau ke rumah sakit di Pekutatan. Bok tawang jero, apa jero sing dadi pegawai. Masih jero bok oko dadua dadi bidan kita. Dadi impal. Bok itu ben lantas nab. Bok almarhum itu kan gitu. Bu jero mulai agetan kan tiang sing megahin gaji
0: menerima pensiun
1: amat minder tutup di dede timpal dari pegawai ni ragu asing dari pegawai karena kita macam dutur aja dedut sayang guru. Nama saya lah ya Mbak Indira, Mbak Semonto malu beli dede.
0: Iya, suksema.
1: Suksema beli dede.
0: Iring.
1: Santi.
0: Nggih. Mawali, sane tiosan sane mangkin jagi sangre di tiang ring 223361. Nggih. Nah, nika wau kisah yang memang masih diingatkan terus mangkin. Nggih. Om Swastiastu.
2: Sampai
0: siap. Ingi. Ingi, sampun sira niki.
2: Sampun, Tiang. Dede.
0: Tiang.
2: Mengui.
0: Sira yang mengui.
2: Ini Agus.
0: Ini Agus. Terus nih.
2: Ini wawu dah dosen.
0: Ampun, kenaan.
2: Ampun, pun wawu nyidang bangun.
0: Eh kenten durus nah.
2: Nah sama ya BGT.
0: Nggih.
2: Dawet tiang bacang kenten.
0: Nggih.
2: Ya anak kecari. Apa kepala anak udang ulah kedis itu jadi. Terus noten bani mulian melalui kecari yang rera saja unya. Nak mau kena apa sih? Ya tapi cak liu kenten ubar kenten. Kalau ya kan bani mau kenten ngomong. Alis ceti kenten di sini cerita.
0: Ceti perantara.
2: Simpalnya orang ini ngomong. Jotan dua hari.
0: Kenten.
2: Wenten dumun gitu.
0: Nggih, dumun sekonden wenten HP nika nggih. Ceti surat kenten dumun.
2: Ngomong-ngomong kenten nampun.
0: Bisa-bisa ceti ne nemen.
2: Iya. Pun bocol, mau pernah. Kenten nak sih yo sih ngomong, jangan yo nyak kenten. Kenten ane dumun titi.
0: Ingi.
2: Kau kan jauh dari dede, pamulang yang kamu.
0: Ingi.
2: Ampun datos benti yang mangkin.
0: Ingi.
2: Kalau berpelan dan hidangan titi.
0: Ingi. Ini kena ni.
2: Lu batis yang mangkin titi. Ini penap yang.
0: Batis dah dua tungkat sih nak ampun mulai ya kenten. Tungkat saat makan batis. Inge, yang jelas Nini sehat selalu. Riki genahe ring perumpat megendui rasa. Ngererah sawitre, boleh mekedekan dengan dan nge. Ngiring suk semua.
2: Mantan mantan Riki dan yang
0: Ngiring. Ingi, sukses sampun bergabung nyarangin Dede ring perempat suara budaya Bali. Om Swastiastu Raja. Aha, siapa itu? Inge, sampun. Ui, ui, ui, sirenika. Ireng nak sampun nang ragu-ragu kenden niki inge. Sane tiosan, sane medui kenangan, bernostalgia, durusan. Halo.
2: Kedek, mana-mana. Swastiastu.
0: Om Swastiastu Raja.
2: Hari deh.
0: Tiang.
2: Nyadunya reng nyanyi deh Pak Dede.
0: Mangkin dumun jagi nyarengin kocap yang dados uning sireniki.
2: Tiang galu.
0: Ih. Kaget aku, kaget aku.

0: Aduh.
1: Aduh, manisnya Mbak Dede. Asal mau jodoh, jak bangun jawaban nih bawa buat jodoh aja Mbak Dede.
0: Aduh, lentuni antos antosan.
1: Aduh, nyarang kan tadi Mbak Dede.
0: Bernostalgia lo.
1: Dek
0: Resna, Resna bernostalgia. Entung aku malu.
1: Yang mau payas malu dek.
0: Tuh, bo. Sekonden ngorte, mau payas malu. Kengken dia patut nih, patut mesangul, menci, mecilaan. Tebalang dek enci nah lo.
1: Ampun kali, ampun madwenci
0: tuh. Kang gitu, betebal lah ngenci dik pangsaru maku eh.
1: Tuh, belum peninggal ngampun namping tuh, banyak kebit menik peninggalnya Pak Dede.
0: Aduh, deres nak bernostalgia, mang dah boleh semeton sana tiosan malah jebos.
1: Nyanyi mau payah, malu mau kupur, malu. Begitu bikin Pak Didi mau licuti, bro.

0: Bali ade nunyung biru. Mana mau payas tuh?
1: Yo mau payas mau sanggul yang ini.
0: Nah,
1: tuh. Ini kan ke salon, di rumah mau salon, po didi,
0: po rumah kang uang mau payas, pancing jak bingung salone, yang salon lo galoh ke salon, jak paling kang salone dasar beda apa ya bang, jak melali gitu doh. Bilang gene dasar beda pragat nyeret.
1: Sanggul man ke puro mau sanggul Pak Dede. Ini daging mau tegul bok mau
0: puro. Fuh, jelas sih. Enak bajang tuh mare ya.
1: Begitu. Mici sanggul le kentan cucu. Mici bunga semanggi. Kentan. Ampun tak semperagat saya sama kebaya langsung mau kamen mau wironan kenten ceng kami yang mau channel tinggi yang karena yang migel nyoto
0: gin channel tinggi sing tu senyak pang sanggul kenten
1: lo teklo yang mau lih bayi si perotas nengat ti
0: bening oh mensing mau channel tinggi bakya angon.
1: Banyak kayu
0: tuh mas. Ah, banyak. Waduh warnanya dah.
1: Iya, ampun kasih kenten. Mau jalan, ampun tiang kasih kepuro, ampun cuut mau sayas, tiang
0: pasti.
1: Mau gandeng, tiang kepuro kan tiang mau jalan.
0: Kalau jelas, ada nak mau jalan, jek sing jek dek ngajak banyar, ni kan harus gandeng. Mau pajangan, mau payung pagut, yang itu lah lontek kan. Bandrangan apa aja seluir.
1: Ini kecampun tiang di pura. Kewampun tiang di pesantian.
0: Yang subuh nak duwag tuh. Iya jangan lo galeng tiang di pewarak nih koyong megendeng malu di pesantian. Apa pasti kayak tuang ajak jero bendesa nyen aja patut nih.
1: Nge kentenes yang kentang ayah mama iya dah lama di pesantian magendik mah di pesantian mah kibung kentang
0: dah dini ngoyong do di pohon nyanan mah celale nyanan mi apa gitu ah betul
1: nyanan misi adem perele gala.
0: Dan itu ngawang-ngawang ngai kopi nyanan mecepol gigi.
1: Ampun teka nikah gigi nikah Pak Dede.
0: Aduh, sik semala gale.
1: Nih, mau hidung ampun siang. Kok biji nak semua siang mau hidung ampun siang di pesantian. Nih, kok siang negang. Kan siang

0: Ke kopi.
1: Ke kopi. Cuman nasi.
0: Aduh.
1: Boleh menggendingan pada sampai rauh weda.
0: Aduh. Kita subuh yang subuh duang pasti bermaguna. Guno kedua gane angon ngayah di pura pancara lo galo becantik kedas tapi malik cek duak megending lantas ade sik semua dumun lo galo
1: iya Pak Dede main era ganteng banget biar di mana mana Pak Dede Pak
0: yang selalu ketemu.
1: Nih bang yang menikah dumun Pak Dede, pasangan kayak mau gaya, pak boleh sih terus anelia nemu nggak Pak Dede nih? Benyang-benyang malah ketemu Pak Dede nih?
0: Pasti ketemu.
1: Nih makin natur dia nggak lah Pak Dede.
0: Inge seksema.
1: Pamit Pak Dede.
0: Ngiring lo gale.
1: Nge Pak Dede, pupuk tentang mangkin antuk pramu Santi. Santi. Rahayu Pak Dede.
0: Rahayu mawali lo gale. Nah gitu supaya nak boleh pecah. Gitu tuh. Pupuin cek makilang, maenci, cek ama gandeng, das ke pura, wih. Apa buin mesanal tingik nge te sing sema legale sana wentan ring seputaran Sibang sana wawu sampun bergabung nyarangin dede ring perempat nge ngiring sana tiosan sana melet jagi bergabung kita bernostalgia om swastiastu rahajang. Aduh, siro niki sampun nang colak-colek niki nge. Om swastiastu. Dede ngiring, nah ngiring wawanang maling nge. Sinyal dulu ini minap dan kuat atau bagaimana niki? Halo.
2: Halo, om swastiastu. Rahajang wangi dede
0: nge.
2: Kenak
0: saya.
2: Oh ini
0: enten banget yang bulodro. Legal bulodro jeng ngau.
2: Legal
0: bulodro nak ada bemo otonan dotonan. Bemo otonan di mau apa dana pupu. Karuan mangku dalam ngantap bang ada anak lo galo jok glodro. Lo galo Raden Mas Warsini.
2: Lo galo ten ado win anane.
0: Mana?
2: Lo ten nak dan ada Regino tu tadi.
0: Ada anak.
2: Regino tu pasti ado ada asli gitu.
0: Tahu buat lo galo Raden Mas Ayu Warsini. Raden berlengkap ada.
2: Oh, ini yang kirana nyari semua dunia.
0: Nak kencan, nak lo galo, nak dados juru santi, lo.
2: Jadi ketua santi sih,
0: kira. Nah, juru santi, buat masak bomo cilaang, bomo inci, megenap pengmisi bulu matang, kopi kan jat tembang, jelas. Jat juru Beneso.
2: Ini. Yang penting ane memang kopi tu jadi yang gitu, yang nama tadi kadang jadi yang gitu yang dia yang penting. Oh yang ini membanding ya dede.
0: Oh kentan. Mana ampun pun gending kan wau.
2: Kopi tu jadi yang kencing, kencing jalan kopi tu ini ngan apa kau baca dia gitu macam. Cepat tuan ada ini.
0: Terus nak megatro napi bernostalgia dumo ni ita.
2: Iya ne, dede. Di nostalgia ini nak sing ada ne long seron ne dicari-cari kan dede?
0: Nggih, tenapi. Oro. Siapa nama glebug niki? Rekalan rai dulu semun biar siang seni pecang lintang.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

0: Beli. Kadek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
1: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita nggak pintar-pintar amat. Nilainya juga kecil. Nggak usah ah jadi ASN.
0: Tenang aja, Bli. Kalau soal itu, Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
1: Orang gede? Lo belong maksud lo?
2: Oh, no.
0: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah, Bli itu...
1: Yang bener nih, nanti kadek gak lolos gimana?
0: Lolos kok, buktinya anak Pak Ngurah kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
3: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.
4: Genggong. Genggong adalah alat musik

Pancanada. Ada yang unik dalam memainkan alat musik genggong, yaitu dengan teknik ngengkahin sambil menggetarkan bagian pelayahnya di mulut. Meskipun kecil dan sederhana, genggong menghasilkan suara yang khas menyerupai suara engung.

Rakelan Rai Prabu Miarsa semudah unit yang senikah dan nyarangin Dede Rimpro 4 Suara Budaya Bali Tembang Senawawi Sampun Katur Ngeh nyarangin para pemirsa sami ring galawung ini mangkin ring siaran kelanguan paletan kaping kali ring di tiang bernostalgia mana wedo wedo niwar ring sidoning pemargi di tiang enter acara puniki banget lungsur agung pangampura mulai jebos ya gilan durang di tiang untuk ngaturang siaran apresiasi budaya kesenian tradisional daerah Bali om santi santi santi om.

0: Sebenarnya ini ada kalian raih berapa miarsa sani kandun nyarangin dede ring pro 4 suara budaya Bali dan orang di tiang acara dulu ini ring siaran apresiasi budaya kesenian tradisional daerah Bali ring wengini makin beli jebos lagi atur di tiang tabuh girie jayane raga care taler majang ring para pemirsa sami mali jebos jagi katur taler tabuh gandrung sedang makin terus dumun piar siang senyap pacang lintang.
1: Jaja Wajib. Jajanan tradisional yang juga populer di Bali adalah Jaja Wajib. Jajanan ini dibuat dari bahan utama berupa ketan. Selanjutnya, ketan yang sudah diproses akan dicampur dengan bahan lainnya seperti gula pasir, gula merah, serta santan. Tidak ketinggalan, pembuatan jaja waje juga kerap disertai dengan daun pandan yang memberikan bau wangi serta khas pada makanan ini. Bahkan saking populernya, makanan khas Bali ini dengan mudah bisa Anda temukan di toko-toko yang ada di Pulau Dewata. Mempunyai rasa yang legit, manisnya jajanan ini banyak diminati oleh banyak orang. Jika di Bali ada upacara pernikahan, tentu makanan khas Bali jaja wajik ini selalu hadir di tengah-tengah makanan yang lainnya.
2: Bu, tolong ingetin ya si Made jangan jajan sembarangan di sekolah.
3: Iya ya, ibu sudah siapin bekal juga. Ada nasi merah, sayur bayam, sama telur rebus. Biar gizinya lengkap ya.
2: Nah, bagus itu bu. Sekarang banyak anak kelihatan sehat, tapi kalau gizinya kurang bisa berisiko stunting loh.
3: Tapi, untuk kesehatan dan tumbuh kembang anak, kan bukan tugas ibu saja ya. Semua berawal dari rumah, dari makanan, perhatian, dan kasih sayang ayah dan ibu.
2: Sudah pasti dong bu, makanya ayah juga rajin ajak anak kita bermain biar aktif dan senang. Karena anak yang tumbuh bahagia, otaknya juga akan menjadi cerdas.
4: Ibu dan ayah punya peran besar mencegah stunting. Berikan asupan bergizi seimbang, dukungan penuh, dan cinta setiap hari. Generasi sehat dimulai dari keluarga bahagia.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Banten Pengambian. Kata pengambian berasal dari kata ngambe yang berarti memanggil atau memohon. Banten Pengambian mengandung makna simbolis memohon karunia ide Sang Yang Widiwasa dan para leluhur guna dapat menikmati hidup dan kehidupan senantiasa berdasarkan dharma di bawah lindungan dan kendali Sang Yang Widiwasa dan para leluhur. Di sini muncul permohonan ketegaran dan ketangguhan untuk menghadapi tantangan hidup dan kehidupan. Banten ini memiliki alas berupa taledan, rake-rake atau buah-buahan, lengkap dengan jajan bantal pengambian, nasi berupa dua tumpeng yang di tengah-tengahnya disandarkan ketipat pengambian, dua buah tulung pengambian yang berisi nasi, kacang saur, kojong rangkadan, dan ayam panggang, sampian pengambian, dan sebuah cana. Penggunaan Banten Pengambian biasanya dipergunakan pada saat upacara manusiatnya, misalnya otonan.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: Pakelem Telaga Maya. Di Pura Pusering Jagat, terdapat upacara Mapekelem Telaga Maya yang dilaksanakan di tempat yang dianggap sakral oleh masyarakat Desa PJ. Lokasinya berada di areal Jabe Tengah atau jeroan Pura, Pura Pusering Jagat. Tempat pelaksanaan upacara Mapekelem Telaga Maya di Pura Pusering Jagat disebut dengan Telaga Maya. Dinamakan Telaga Maya karena tidak ada air di tempat yang mirip telaga tersebut. Upacara Mapekelem dilaksanakan pada puncak Piodalan atau Pedudusan Ageng yang jatuh pada Purnamaning Sasih Karo. Mapekelem Telaga Maya dilaksanakan pada malam hari sekitar pukul 22 waktu Indonesia Tengah, persis dilakukan ketika masyarakat selesai mengaturkan Banten Piodalan. Upacara Mapekelem di Pura Pusering Jagat mempergunakan sarana berupa sesajen atau banten upakara seperti prasantun, suci saji, sorohan, pengelukatan jangkep. Selain itu juga, memakai 2 ekor bebek putih berjenis kelamin jantan dan betina yang dikalungkan uang bolong berjumlah 11 atau pis bolong solas, kemudian dilepaskan di tengah-tengah Telaga Maya. Prosesi Mapekelem ini bertujuan untuk menetralisir segala wabah penyakit yang ada di Desa Pejeng serta menetralisir energi negatif.
1: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

tersebar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia RRI Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, FM 106,4 MHz, kembali di udara, mengantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Om Swastiastu, Om Aigunamastu, Namo Siddham. Selamat pagi, Rahajeng, Rakelantrai, Dedane Sareng Sami, Muali Puniki Nyarengin Ring Pro 4 RRI Denpasar. Suara Budaya Bali, Sareng Titiang Gongge, Sintia Puniki Ring Radio Kesayangan Druine, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Pemangkasnya puniki ring frekuensi 106,4 MHz lan AM 1206 kHz. Ngeh, ring pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali, ring rahine mangkin, rahine sukre, 5 likur September, war sekali tali 6 likur. Ngeh, astengkara, ngeh, rakelan rai rasa angayu bagio, mana titiang gongge, Sintia seni nyarangin rakelan rai, ngawet ringgala jam 5 mangkin, kantos puput ringgala jam dasa semang mali jebos. Ngeh, pemangkasnya nih, ring pro 4 RRI Denpasar, niki mengudara nyaringin semeton sami ngawet ringgala mangken kantos jam roras wengi waktu Indonesia Tengah. Pasti kamu kudang-kudang acara sane macang kemargiang ring rahine sukra mangken nggih ringgala jam 5 kantos nampak ringgala jam 6 wonten acara Rahajeng Bali siaran Surya Puja lan tembang-tembang Bali Rohani Hindu. Toringgala jam 6 semeng wonten renungan Puja Trisanya majeri umat Hindu Sudarma sane wonten ring sejebak Bali. Husan Puja Trisanya wonten acara Rahajeng Bali puniki mewali ring acara siaran galang kangin kira langkung puputnya nih ringgala jam 6:30 nggih ringgala jam 6:30 kantos jam 7 niki wenten gelaran acara puniki Rahajeng Bali muatang informasi lan tembang-tembang Bali. Turinggal jam 7 ngatos jam sia wentan mewali acara Rahajeng Bali informasi lan tembang-tembang Bali. Ngeh, ringgal jam sia kantos jam dasa niki wentan Rahajeng Bali obrolan komunitas kesarin KPID Provinsi Bali. Ringgal jam 7 jam kutus lan jam sia semang wentan berita berbahasa Indonesia. Malah jebos terus nggih rekelan rai nyarengin makudang acara ring pro 4 RRI Denpasar taler puniki dados nyarengin ring aplikasi RRI digital sana samo dados keunduh puniki ring Play Store utawi App Store taler ring streaming rri.co.id nggih rekelan rai nenten kelintang go nggih pasti kenyane metaken ini gatra dumun asung kara rekelan rai sami gatranya ne kena rahayu nyelanang sodarma aktivitas kentan nggih ring rahine sukra mangkin astungkara kemargiang margi antar tur labda karya. Santukan mangkin nenten kerasa nggih rakelan rai malih kidiki mantan sampun menutup lembaran ring bulan September mangkin di akhir minggu Jumat terakhir kenten nggih rakelan rai durus nyarengin rima kudang acara pro 4 dengan rasa yang bahagia dengan rasa yang damai kenten nggih karena mangkin gua nggih pacang nyarengin dumun nggih rakelan rai napi wastane ring tembang Bali Rohani Hindu mungkah ring acara Rahajeng Bali wenten beli Jaya Wijaya Astengkara.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berdoalah sebelum jalan. Sopan santunlah di jalan raya. Orang-orang yang Anda sayangi tengah menunggu kehadiran Anda di rumah. Berhati-hatilah di jalan. Patuhi rambu-rambu lalu lintas. Bawalah SIM, STNK, KTP demi amannya di jalan raya.
2: Jangan menelpon atau menerima telpon saat Anda berkendara di jalan raya. Apabila Anda lelah, capek, dan mengantuk, lebih baik istirahatlah sejenak. Bagi pengendara roda 2, gunakanlah helm SNI.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Setengkara nih kayak gak terwujud kan, gak tercapai kan. Sekali mimpi-mimpi sana tertunda, minap nih kayaknya sampun mendekati akhir tahun. Terus demen mencapai target kan. Gak yang target kehidupan gongnya ya astengkara kan. Gak sehat demen, yang sampun sehat pasti ke presiden rara pengubah jiwa kan. Gak talar presiden rara informasi demen, gak rakelan rai siraman rohani Hindu angin bekal ring urip iraga sarang sami talar wujud rasa syukur nge majar ide sang yang diwasa sampun kepaica kentang nge kena rahayu talar puniki sampun pole mapopol sarang keluarga tercinta menikmati ajengan minuman favorit di pagi hari talar menghirup udara segar nge wentan puniki acara siaran Surya Puja ngemawasang indik peran orang tua mendidik anak menjadi suputra menurut ajaran agama Hindu kesarangin Lita Yohana sampun api daging membawasannya nge malah jebawa sarang-sarang pirang nge dorong rekalan rai mirengan ring acara siaran Surya Puja durus demun pirengang sana jagi lintareng arsa telar kayun pamiar sesami
1: kenang Bali. Dalam seni kerawitan Bali, kenang sebagai pemurba atau pemimpin dalam suatu barung gamelan yang berperan sebagai pengatur tempo dan dinamika dalam suatu iringan. Memastikan semua instrumen bermain dalam sinkronisasi yang sempurna. Kenang di Bali memiliki dua istilah yaitu kenang lanang dan kenang wadon. Dalam prasasti Bebetin, sebuah prasasti Bali yang berasal dari abad ke-9, kenang disebut dengan istilah papedahe. Ada beraneka ragam jenis-jenis kenang yang ada di Bali antara lain kenang cedugan, kenang beduk, kenang keklentangan atau kenang angklung, kenang gegupekan, kenang kerumpungan, dan kenang penyala.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Swastiastu. Pendengar RRI Denpasar yang berbahagia, berjumpa kembali bersama saya, Lita Yohana Apri Dewi, penyuluh agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar, dalam acara Surya Puja. Pendengar RRI yang bahagia, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi tentang peran orang tua dalam mendidik anak menjadi anak seputra menurut ajaran agama Hindu. Dalam ajaran Hindu, istilah saputra memiliki makna yang sangat luas dan mendalam. Kata su yang berarti baik, mulia, utama, benar, sedangkan putra berarti anak. Sehingga saputra adalah anak yang tidak hanya baik secara perilaku, tetapi juga memiliki kesadaran spiritual, moral, dan tanggung jawab terhadap ajaran Dharma. Seorang anak disebut saputra apabila memiliki serada atau disebut juga keyakinan kepada Tuhan. Yang kedua, melaksanakan bakti atau pengabdian dengan tulus, menjunjung tinggi kebenaran atau satya, menjalankan dharma atau kewajiban hidup yang benar, menghormati orang tua, guru, dan sesama. Dalam konsep Hindu, anak bukan sekadar keturunan biologis, tetapi juga merupakan penerus dharma keluarga dan menjaga keharmonisan kehidupan, yaitu Trihita Karana. Nah, di mana kedudukan orang tua dalam ajaran agama Hindu sangat penting untuk membentuk karakter anak menjadi anak yang seputra. Di dalam agama Hindu, orang tua memiliki kedudukan yang pertama, guru rupake, guru dalam keluarga. Orang tua adalah guru pertama yang mengenalkan anak pada kehidupan, menanamkan nilai benar dan salah, membentuk karakter dasar anak. Segala hal pertama yang dipelajari anak berasal dari orang tua. Sehingga perilaku orang tua akan sangat menentukan kepribadian anak. Selanjutnya, penting menanam nilai spiritual. Pendengar RRI yang berbahagia, di zaman sekarang banyak anak yang cerdas secara akademik tetapi lemah dalam spiritual. Disinilah peran orang tua untuk bisa menanamkan ajaran spiritual kepada anak. Yang pertama, serada, yaitu keyakinan. Kedua, bakti atau pengabdian, di mana anak itu harus diberikan menanamkan nilai spiritual sejak kecil yang perlu dibiasakan antara lain sembahyang bersama, mengucapkan doa, mengenal hari-hari suci. Karena tanpa dasar spiritual, anak akan mudah terpengaruh oleh hal-hal yang negatif. Yang selanjutnya, pemberi dasar kehidupan adi guru. Orang tua tidak hanya memberikan kehidupan fisik, tetapi juga membentuk pola pikir, menanamkan kebiasaan, menentukan arah kehidupan anak. Apa yang dilihat anak, itulah yang ditiru. Itulah yang menjadi kebiasaan. Jika orang tua rajin sembahyang, anak ikut sembahyang, berkata baik, anak pun akan berkata baik kepada siapapun. Bila anak bersikap kasar, ataupun kita yang berkata kasar, bersikap kasar kepada orang tua, anak pun akan meniru apa yang telah kita lakukan. Maka sesungguhnya pendidikan terbaik bukan hanya melalui kata-kata, tetapi melalui contoh nyata. Yang selanjutnya, penanggung jawab dharma anak. Nah, di mana dalam ajaran agama Hindu, orang tua bertanggung jawab atas pendidikan anak, perilaku anak, masa depan spiritual anak. Karena itu, kegagalan pendidikan anak seringkali berakar dari kekurangannya peran dari orang tua. Peran orang tua dalam mendidik anak menjadi seputra. Yang pertama, menanamkan serada dan bakti sejak dini. Yang tadi saya jelaskan, di mana orang tua juga memberikan spiritual dari anak dari umur dari 1 sampai 5 tahun, kita harus sudah menanamkan nilai spiritual agar anak tersebut bisa mengikuti apa yang kita lakukan. Hal baik apa yang kita lakukan, misalnya kita sembahyang, membacakan doa-doa sederhana, mengenalkan hari-hari keagamaan, memberikan contoh hidup yang religius. Jika anak tidak memiliki dasar spiritual, maka ia akan mudah terpengaruhi juga. Oleh karena itu, dari hal inilah orang tua harus bisa memberikan hal-hal yang negatif, diberikan hal-hal yang positif kepada anak agar anak itu tidak menjadi negatif dalam perilaku, tingkah laku, spiritualnya. Selanjutnya, menanamkan etika dan susila. Dalam Hindu, susila adalah dasar perilaku manusia, di mana orang tua harus mengajarkan sopan santun, membiasakan berkata jujur, menghindari anak dari perlakuan kasar. Karena anak itu sudah mulai meniru. Bila kita tidak berkata jujur, kita berbohong kepada seseorang, anak pun akan mengikutinya. Dan apabila kita melakukan hal-hal yang negatif, berkata kasar, mencaci maki seseorang, anak pun akan mengikuti apa tingkah laku dari orang tua tersebut. Nah, pendengar RRI yang bahagia, anak tidak lahir dengan moral, tetapi dibentuk melalui kebiasaan. Contohnya lingkungan keluarga. Jika orang tua jujur, anak pun berkata jujur. Bila orang tua melakukan kegiatan atau sifat atau tingkah laku yang baik, anak pun akan mengikuti apa yang dilakukan orang tua tersebut, yaitu berkata, bertingkah laku yang baik juga. Selanjutnya, memberikan pendidikan yang seimbang, sekala dan niskala. Pendidikan dalam Hindu mencakup sekala atau dunia nyata, ilmu pengetahuan, keterampilan, niskala atau spiritual, nilai agama dan batin, menjelaskan yaitu, anak yang hanya cerdas secara akademik belum tentu menjadi anak yang suputra. Sebaliknya, anak yang memiliki keseimbangan antara ilmu dan spiritual akan menjadi pribadi yang utuh. Selanjutnya, menerapkan pola asuh yang tepat. Orang tua harus memahami bahwa anak tidak bisa dididik dengan cara yang sama sepanjang waktu. Setiap usia memiliki pendekatan perbedaan peran orang tua dalam mendidik anak. Dalam Hindu, orang tua disebut sebagai guru pertama dan utama atau guru rupaka. Pendidikan dalam keluarga menjadi dasar pembentukan karakter anak, di mana memberikan dasar keimanan, serada dan bakti. Orang tua juga selalu menanamkan ajaran-ajaran tentang dharma.
1: Wah, ada makanan nih.
2: Eits, cuci tangan dulu, Dek.
1: Ya, mau dong, Ma.
2: Iya, boleh. Tapi Adik cuci tangan dulu ya.
1: Kan, Adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
2: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
1: Oke, siap, Ma.
2: Adik kan udah cuci tangan, sekarang baru boleh makan.
3: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

hari yang bahagia. Di sini ada beberapa sloka dan penjelasan terkait tentang materi yang saya bahas, yaitu tentang peran orang tua dalam mendidik anak menjadi anak suputra menurut ajaran agama Hindu. Yang pertama, sloka dari Niti Sastra, anak diperlakukan dengan kasih sayang pada 5 tahun pertama, dididik dengan disiplin pada 10 tahun berikutnya, dan setelah usia 16 tahun diperlakukan sebagai sahabat. Penjelasannya yaitu di mana dalam kita mendidik anak 0 sampai 5 tahun kita harus memberikan penuh kasih sayang kepada anak. Karena apa? Dari umur 0 sampai 5 tahun itu anak sudah mulai mengenal jati dirinya, mengikuti perilaku, tingkah laku dari orang tua tersebut. Dan kita harus memberikan kasih sayang yang tulus kepada anak agar anak tersebut bisa mengikuti apa yang kita lakukan. Selanjutnya, dari umur 6 sampai 15 tahun diberikan disiplin dan pendidikan. Mengapa kita harus memberikan disiplin dan pendidikan? Nah, pendengar RRI yang berbahagia, pada umur inilah peran orang tua harus benar-benar memberikan disiplin dan pendidikan. Bila kita orang tua tidak mendidik dengan disiplin, maka anak itu akan menjerumus ke dalam hal-hal yang negatif. Entah pergaulan bebas, entah dia tidak terarah, dan dia akan terjerumus ke hal-hal yang lebih negatif. Oleh karena itu, dari umur 6-15 tahun, orang tua harus benar-benar memberikan kedisiplinan agar anak itu terbentuk karakternya yang positif. Di sini, dari 16 tahun ke atas juga diperlakukan sebagai teman. Karena apa? 16 tahun sampai ke atas itu anak sudah mulai dewasa. Anak sudah mengenal hal positif dan hal negatif. Bila kita keras dalam mendidik anak pada usia seperti 16 tahun ke atas, kita akan rugi. Karena apa? Dia sudah mengetahui jati dirinya. Dia sudah tahu karakter anak, karakter orang-orang. Jadi kita menganggap anak itu adalah teman. Agar anak itu merasa nyaman kepada kita dan kita juga merasa nyaman kepada anak kita. Anak akan curhat, cerita kepada kita tentang pergaulannya. Kita mendengarkan, anak itu jadi merasa dihargai oleh orang tuanya. Nah, sloka selanjutnya, anak yang baik atau suputra adalah buah dari pelaksanaan dharma. Ini adalah sloka dari Sarasmucaya. Sloka ini menegaskan bahwa kualitas anak sangat tergantung pada perilaku orang tua. Pelaksanaan ajaran dharma dalam keluarga, jika orang tua hidup benar, maka anak cenderung menjadi baik. Sebaliknya, kelalaian dari orang tua dapat menyebabkan anak menyimpang. Pendengar RRI yang berbahagia, tadi sudah saya jelaskan. Dari sini kita sudah bisa mengutip beberapa ringkasan. Bila kita melakukan tindakan yang baik, hidup yang benar, maka anak cenderung menjadi baik. Contohnya, bila dalam keluarga kita saling cinta kasih kepada anggota keluarga, dihargai pendapat-pendapat anak, saling mencintai kepada keluarga, maka anak itu cenderung hidupnya menjadi dharma, baik. Sedangkan
orang tua dalam lingkungan keluarga tidak melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, maka anak itu lebih cenderung ke hal yang negatif. Jadi dari sloka itu kita juga sudah bisa membentuk karakter anak dari yang positif menjadi yang dari yang negatif menjadi hal yang positif. Yang selanjutnya sloka dari Manang Dharma Sastra. Guru, ayah, ibu, dan saudara yang lebih tua tidak boleh dihina atau tidak dihormati. Nah, di sini sloka itu menanamkan nilai hormat kepada orang tua dan guru. Etika dalam keluarga, peran orang tua adalah menanamkan sikap hormat sejak dini agar anak tumbuh menjadi perilaku yang berbudi luhur. Karena apa? Kenapa harus dilatih sejak dini? Karena pada saat tumbuh dewasa, anak itu menjadi kepribadian yang sulit diatur. Oleh karena itu, sejak dini kita harus sudah menanamkan nilai-nilai ajaran agama Hindu, sifat yang baik, perilaku, etika yang baik kepada anak, agar anak itu kedepannya bisa mengikuti apa yang kita ajarkan, bersifat baik, berperilaku baik, etika yang sopan. Jadi kita pada saat anak sudah berusia 16 tahun, kita akan menjadi lega. Karena kita dari sejak ini kita sudah menanamkan ajaran-ajaran agama, etika-etika yang baik kepada anak. Ciri-ciri anak yang suputra. Anak yang berhasil dididik dengan baik akan memiliki ciri. Yang pertama, berbakti kepada orang tua, taat pada ajaran agama, berperilaku sopan dan jujur, bertanggung jawab, berguna bagi masyarakat, memiliki pengendalian diri. Ada juga dampak pendidikan yang baik. Jika orang tua berhasil menjalankan perannya, maka keluarga menjadi harmonis. Anak menjadi kebanggaan keluarga, terwujudnya masyarakat dharma. Agama tetap lestari. Sebaliknya, kegagalan dalam pendidikan akan berdampak pada munculnya perilaku menyimpang atau kuputra. Nah, dari kesimpulan kata-kata yang tadi, pendengar RRI yang berbahagia, bisa saya simpulkan, peran orang tua dalam mendidik anak sangat menentukan terbentuknya anak suputra. Pendidikan tidak hanya sebatas pengetahuan, tetapi mencakup keimanan, moral, etika, kedisiplinan, keteladanan. Melalui penerapan ajaran agama Hindu dalam kehidupan kita sehari-hari, orang tua dapat membentuk generasi yang unggul, berbudi pekerti luhur, dan berpegang teguh dengan ajaran Dharma. Sekian yang saya bisa sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi pendengar RRI semuanya. Dan bila ada salah kata, saya mengucapkan mohon maaf. Akhir kata, saya tutup dengan Pramo Santi.

0: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
1: Hanten miarse yang mirengang kadi pemargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar yang kalah kadi makin benten sawidra menika sami benten naoman jero we
2: ditian
1: niki mok tiange
3: saking ten meresidang meklu mertimpu tajung
0: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
4: Kantun kesarang. Suara RRI Denpasar. Suara Budaya Bali.
5: Suara Budaya Bali.

Siat Geni. Siat Geni adalah sebuah tradisi berupa seni pertunjukan di Desa Tuban, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali. Menurut Kamus Bahasa Bali, kata sia merupakan perang, sedangkan menurut kamus istilah Hindu menyatakan geni berarti api. Maka, Siat Geni bisa didefinisikan sebagai perang api, di mana masyarakat Tuban melakukan ritual membakar sabut kelapa dengan api sebagai bentuk persembahan. Siat Geni memiliki beberapa fungsi penting, yaitu sebagai alat perekat kebersamaan warga Tuban dengan warga lainnya. Selain itu, Siat Geni juga diartikan sebagai simbol pelebur aura negatif menjadi positif sehingga keseimbangan dapat terjaga. Siat Geni juga sebagai usaha untuk mewujudkan hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan, dan manusia dengan ide.

Raka dan Rai, suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Selamat pagi, Rakalan Rai, Molly Nyerengin, Ring Perempat, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Acara Rahajang Bali, siaran Suryo Puja nih, kayaknya, sampun pirangan sarang-sarang. Mogi pule bekal, pule pelajaran, kantan nge, agen, ring urip, iraga serang sami. Bangde menjadi orang tua yang memang menjadi role model bagi seorang anak, kantan nge. Astungkara, anak menjadi anak yang suputra, nge, menurut ajaran agama Hindu. Becikang terikaya parisuda ngira kelan rai. Mana cike wacike lan kaike kentan ngira kelan rai nge astengkara ke apia majaring guru rupa ke sarang sami majaring ngena alit ruine kentan nge rekelan rai semelot titian sarang sami sana mungkin metaki-taki dumun nge ringgala jam 6 semua mali jebos mali 5 menit ke mantan jagi pacang gonge Cynthia putarkan renungan puja trisan dia majaring umat Hindu sederma sana mentan ring sejebak Bali nge. Dengan Rai Wasan Puja Trisan ya, wau malah jebos gonggak Cynthia lontrang malih ring gelaran acara Rahajang Bali siaran galangkangin. Sana makin tetap unik ring pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

na kakabehan. Riwa kasang wenang tekite pratiak sukir lan pasir. Ukir pina kewetuning kar pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening pra

anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau.

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Dharma itu laksana sifat sang surya, begitu terbit lenyapkan gelapnya dunia. Demikianlah orang yang berjalan di atas kebenaran, Dharma akan menghilangkan segala penderitaan. Mari hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandya.

порання пітонкорі. Мамочі, сорі, поп.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: gitu awas anggo kape lingsir-lingsir kemulan idope urepe mau kejang ngajak nisto mau kejang ngajak lakro sake wale irago patut nampi las dengan suka legawo berlapang dada kita
1: lu lali talu lilu telilu lilu
0: gitu suling nanti
1: benar kak benar des riki tuh macam kupu sino mesti suling tuh aku lihat mau nih kepus guminya des riki
0: aduh lo ya gitu ya nyenter Suryo nih Pak Nes gitu Yeah. Isi nentasan angin ngesir-sir.
1: Oh iya yeah, ngericik.
0: Iya yeah, ngericik terasa tidak panas.
1: Oh kenten ya kerenang niki yo. Cek umah aja aeng panas nanti.
0: Panas apa aeng?
1: Aeng artinya keras panas gitu.
0: Oh gitu.
1: Aeng gak cantik. kenten buat natah bu mau beton. Kenten padang tumbuh. Ndek-ndek yang benjak. Nik kan teman-teman dendek gede makin no, kayak wah
0: makin. Kira aneh tegah buat tebang,
1: orang yang tukin. Oh ngentukin, anu akah neng lumeh.
0: Oh, serba salah deh kayu.
1: Oh, kendan Ian kebus rago beli.
0: Rago
1: ingo. Ian panas ingo bu, Ian gede dendek ne.
0: Ngentukin.
1: Ngentukin, tanah. Batarnya lumeh kan dikenakan itu.
0: Ada saja tuh.
1: Nak kengken ni mangken ni kijik. Tadi je.
0: Kengken nang.
1: Wah wenternya uli telon ni kijik. Aeng nyentak panasnya. Dan kadi dumun-dumunan. Caro nak di mau pernah sana wah.
0: Ya lisi-lisi yang rawasang kan no sistem apa ada itu tuh perbintangan itu tuh.
1: Tapi ada
0: nih astronomi.
1: Astronomi, astronomi.
0: Itu sase kita nak
1: rawasang
0: cerita. Yen sase K3 nak udah yang disase karo boleh nelumrahan
1: tengah-tengah
0: itu.
1: Karo.
0: Sase karo dingin.
1: Dingin. Sasi enak nganten kan. Oh, dingin-dingin nganten.

0: Bosan sih karo dingin mau kukup itu. Oh. Bolan ta sandi sasih ketiga one.
1: Nggih.
0: Panas ngentak-entak.
1: Panas ngentak-entak di ketiga
0: niku. Tanah.
1: Oh, tenten ning ngendan ketiga kangkang.
0: Oh, tuh kanti belah tanah. Oh,
1: ya ten nggih. Belah-belah tanah.
0: Oh, tuh bener betul jin ya. Botasan ngelantur ke kapal sebuah do kribis-kribis. Tadi hujan balas, tadi yang sangat.
1: Bentar hujan, kalau melayu-melayu biasa.
0: Ano nih, parane yang kekeren tuh ya.
1: Ngapain nih kok?
0: Cingaan atasan. Anen te ungone, ungonya anen kemang.
1: Yang pas sasi kapat,
0: awet itu, hujan. Cara nyiram hujan. Sing balas.
1: Natah dan belas asana nge.
0: Gitu. Aduh, mau ini nih. Seketo subo siklus nih rawas nih kering sering sere tuh. Irago sing tadi ngedoh-ngedoh gini. Panas nih, pojok hujan kan.
1: Oh, mengeluh kan istilahnya. Mengeluh kan itu nggih.
2: Malam tangin.
3: Jangan ngerokok kak. Wow, rokoknya tahu.
4: Nanti kalau ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
5: Tuh, dengerin.
6: Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkung. Malu dong sama cucu, terus diingatin bahaya merokok.
7: Iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya nggak merokok, tutup nae pabrik rokoknya dah, Nih.
6: Weh, nggak gitu, Kak Nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Gak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Jelas satu usahaan tuh. Panas gumuy, panas gumuy. Ragon aja nih mau nyikapi.
2: Engkeng carane kok nyikapi?
1: Pangsing panas ngetes.
2: Halo jawabnya. Pangsing panas ngetes. Iya nu panas AC hidup ang. Iya ngelah.
1: Nah gitu anak mengkondisikan keadaan tuh.
2: Oh, nge.
1: Butawang panas kentang-kentang di natahan ngil tuh. Si Rago ada nih nantang bayau.
2: Oke, dan terus.
1: Yang cara nak lingsir rawasang di masaan panas
2: eh,
1: di masaan hujane kijo lah kau ngetes kau guo.
2: Kau guo.
1: Kamu kan test itu.
2: Test sih kong ya. Wendan anu napi kesannya tanah. Tengah kena kari alami kari.
1: Maka wenan di sedaan panas sejanine subo. Hasilnya sudah irago telaten leng pidan.
2: Nah, maksudnya kan kalau hasil pidan kan kan.
1: Iya pidan kan rago demen memulo-mulo.
2: Mulo
1: ente-ente kan. Rinang lah dene. Dayoh lah dene gumine.
2: Tes rago di penang panas ya.
1: Ya di astun sasih ke panas. Iya ini sebuah ente-ente ini tegah-tegah. Selamat. Luwung. Kantone nyidang ngetes ni rago.
2: Oh, artinya sebaliknya masih kena yang pidan kat potong-potong di ne tegah-tegah. Punyan-punyan ne tua-tua ni ko. Bah lah. Mungkin mesin panas.
1: Rago ni bah.
2: Ya sih buah anon rago sih. Buah karma rago sih.
1: Oke,
2: danda di ne. Dong enak mulai kita nak serba kewah kali mungkin. Yan entek-entek gede bang.
1: Tomos
2: okay, dan makin nak benar padat penduduk kan.
1: Selain jen punyaan kayu.
2: Oh, wendan bah ni ko. Wendan anu masih korban kan ni. Wendan panas.
1: Panas.
2: Aduh, serba kewan.
1: Patuk kan cara masa hujan itu. Ngalih penyerapan ya ke tanah kewah.
2: Kewah makin mukanya angin beton kan. Natah nak pun beton.
1: Paling kata ya he?
2: Mau kijol aku deh.
1: Namanya laku deh ke mana ya?
2: Terpaksa yo ya masih.
1: Gitu.
2: Kemudian lak masih ya menek. Aduh kentan tadi ini.
1: Bisa nanti go tuh barang menek. Pakai ke menek pokoknya.
2: Oh timpal menek ke barang menek. Kentan aja.
1: Sejatene kan imanuso. Wayah satu.
2: Oh wayah.
1: Imanuso aneko pice yang. Jangkep
2: akal budi
1: si pepino maksud gitu irago jadi ngelokiko yang kengken sepatut
2: nih yo jadi yang cara kambing kan kena wane yo yang buat buat don ya ama aja ben yo dan ya mikir ne tumandek banyak emon
1: benar
2: ngian irago manuso ngelah pemino
1: necen ane sedang angon gitu bueno ane cen kel berdampak. Beban.
2: Oh, kentan dia yang berbahaya yo. Kadang-kadang. Yang nusan ngidang pertahankan, engken carane ko. Mana potong numun cerdik-dik di tegah-tegah tenan yo. Potong numun pandang kan bes tegah. Di pet bah ten kan di panjabayo, ke ngon kari wentan tes kan ini.
1: Koning kayu warna gede itu tuh akan bisa menyerap tanah gitu tuh.
2: Nih, kenten pun panten tanah longsor, banjir kan ya. Oh, niko pun akah ya pun nyimpen toyo.
1: Tuh.
2: Di perusahaan panas pun suang pun ya. Kenten asal pilihan mana pelajaran kelas SD niko.
1: Gitu saja. Seakan sing manggon kan SD jani manggon.
2: Oh, jadi ya. Meh. Nih, pun ya kenten tuh kudiang pun nak mungkin cara mungkin solusi ini nih kimun panas kene, yang ten rago mungkin usaha rago suang-suangan
1: nih yo. No, Yen mogae muro rago mogae dikebose.
2: Nggih.
1: Ya pikirkan jani itu kan risiko pekerjaan ada.
2: Oh,
1: di mana pekerjaan yang tidak punya risiko? Masih ngado. Mau kerja ngado risiko ne.
2: Yang karir yang jalan ya tebel ngangen jaket kang wan ngeten. Pilih kain ne ten ne nyerap keringat panten ya kebos rago.
1: Ah, tuh.
2: Oh, yang mau di anu yang tukang yo ngangen capil. Panten kan di kebosan. Di sawah
1: napi balina. Sing rago mau nyalahkan alam.
2: Oh, nya ne kepas. Aduh, bagaimana payung buat yang mau kayak ini? Mana aku no buang dia mau kayak wow.
1: Tuh pasti. Ya ada mau kayak ini, panas bu.
2: Oh.
1: Banyak pan. Botes ya nih, makanya ya nih.
2: Wah nanti. Oke, pan mungkin pun nonton solusi kan, mungkin ragu ngeras solusi suang-suang kan ya.
1: Oh ngale, jangan kita yang diubah oleh keadaan.
2: Ubahlah keadaan ya kau.
1: Ah.
2: Oke, gering.
1: Mau celup di tantang panggung.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: dan lempet khas Kusamba. Pepes ikan khas Kusamba di Kecamatan Dawan, Klungkung, Bali dikenal dengan nama opokan. Namanya telah lama berjaya di telinga pecinta kuliner dari masa ke masa. Namun, ternyata si legendaris ini memiliki saudara kembar, yaitu lempet. Kedua kuliner ini konon sudah ada sejak tahun 1873, mencerminkan kekayaan kuliner pesisir desa Kusamba. Dari segi bentuk, opokan dan lempet tak berbeda, gurih dan lesatnya juga sama. Keduanya juga sama-sama terbuat dari ikan tuna atau tongkol yang dibumbu, kemudian dibungkus daun pisang dan dipanggang hingga matang. Namun, keduanya sebenarnya memiliki perbedaan. Perbedaannya ada di bumbu. Jika opokan dibuat dari basa genep dengan tambahan asam jawa yang menghasilkan rasa yang lebih kompleks, sedangkan lempet dibuat dengan bumbu yang lebih sederhana, menggunakan cabai, bawang, gula Bali, dan terasi. Opokan dan lempet serupa tapi tak sama. Namun, keduanya tetap memiliki cita rasa khas daerah pesisir Kusamba.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Selamat pagi, Rahajeng, Rakelan Rai, Dedani Sarang Sami, Muali Nyarengin Gongge, Sintia, Muni Kering Pro 4, RRI Denpasar, FM 106,4 MHz, Lan AM 1206 kHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Sampun api gatra dumun, selamat pagi kembali, nge, Gongge sampaikan, ucapkan, kentan, nge, karena mungkin sampun nyaluk semang, nge, selamat beraktivitas, selamat berbahagia, selamat bersibuk-sibuk ria dumun, nge, nge, when tan sana bekerja dari rumah, tetap Niki melaksanakan pekerjaan nggih rakalan rai sana diberikan di kantor. Wenten sana kantor ring perantanan pun Niki sibuk, wenten sana sibuk di kebun, minap Niki nggih sibuk ring pasar, sibuk mentakitakin alit ngeranjing, sibuk ring margi, nggih segala penjuru Niki sibuk kentan nggih. Walaupun bersibuk-sibuk Niki rakalan rai selingkan waktu kide indi napi wastane nggih ngecek sapunapi cuaca ring rahina mungkin kentan nge. Talar tan lintang wau sampun nyarengin ring gelaran acara punikir Rahajeng Bali siaran galang kangin. Mogi bermanfaat semang ni mungkin nge. Rakelan rai Niki sane durung sempat kentan nge mengece cuaca ring rahine mungkin kentan nge. Niki gongnya sampun saya ge ngecein informasi indik perakiraan cuaca Niki semeton nge.

Ring Rai Nusukre, selai September war sekali tali 6 likur diprediksikan ngiring Kabupaten Jembrane, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Bangli, Kabupaten Buleleng, lan Kota Denpasar niki cerah nggih. Taler suhunya nih gongnya informasi yang kemantan secara keseluruhan niki ngawit ring Plekutus kantos 3.7 derajat Celcius nggih. Yening kelembapan puniki raklantre secara keseluruhan niki ngawit ring 55 kanten nggih. Kantos puniki 98%. Selanternya nih ring Kabupaten Karangasem niki diprediksikan cerah, suhunya nih ngawit ring 2.0 kantos 3.0 derajat Celcius. Kelembapan 3.6 kantos Kutus 0.7 nggih persen iki kelembapannya nih. Taler malisiki kabupaten mangden enten tertinggal kanteng nggih kau-kau ring Kota Denpasar wenten ring Kabupaten Tabanan nih malisiki nggih diprediksikan hujan ringan. Suhunya nih ngawet ring 1 likur kantos 1 likur derajat Celcius ya ning kelembapan 0.6 kantos ya 0.3% nge. Rakelan Rai nike nge, rakelan Rai prediksi nike wau nge, belum pasti wau diprediksi ke mantan kenten nge, pasti ke wenten perubahan secara berkala. Malah jebos cek ke mantan puniki cuacanya nih informasi saking bmkg.go.id kenten nge, utawi ring badan meteorologi, klimatologi, lan geofisika nge. Ring studio perempat RRI dan pasar nih kita terpantau agak kuning-kuning kenten nge, tapi kuning-kuning sekali kuning langsat kenten nge, wenten mata naik kide, rem-rem kide kenten nge, balance lah niki sematan nge, tapi gue nge pastikan nih kita wenten sabah kenten nge setengkara, malah jebos niki sampun nyenter sang yang surya nge. Talar ya nih sampun nyenter sang yang surya, pindah ke Cina kenten nge, raklan rai aktivitas dulu ini tapi wastane diberikan kelancaran nge, sana kantor yang mentari margi nge, jagi ngetas ring margi hayam uruk pitong da sedin pasar niki gue nge sampun pantau sampun mantan mobil motor lewat kenten nge ke arah barat ke arah timur astongkara niki lancar nge. Alan-alan rekalan rai sane sudar menyanyi mantan kenten nge ring margi astongkara niki selamat sampai tujuan nge, tetap uniki ring pro 4 RRI dan pasar suara budaya Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Din, ngapain senyum-senyum? Dapat mainan baru dari mamamu ya?
4: Enggak kok, Dit. Aku hanya seneng karena udah boleh sekolah. Kangen, kan udah bosan daring.
3: Kalau aku, enakan corona. Jadi, kan waktu main gamenya lebih banyak.
4: Kata mamaku, nggak boleh, Dit. Kan kita harus sekolah biar pintar.
3: Tapi, main game kan seru.
4: Kata mamaku, main game nggak bagus. Nanti matanya bisa buta.
3: Gitu ya, Din. Nggak jadi main game, ah.

0: Ingi.
1: Woi, jeng sing ora ngapo, jeng sing ngorco, jeng saget aingi.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Galang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI.

Selamat pagi, Rahayu Rakelantrai, Dedane Sareng Sami, Perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali, mewali nyerengin ring gelaran acara Rahajang Bali. Nge. Rakelantrai sedurung berangkat bekerja, kenten nge, atau memang full nih keseharian tidak berada di rumah, alangkah baiknya dumun mengisi perut yang kosong. Nge. Setelah istirahat atau tidur berjam-jam, 7-8 jam, niki kan perut kosong. Kenten nge, jadi perut kosong, niki merujuk pada kondisi ketika lambung tidak terisi makanan setelah periode waktu tertentu, kenten nge. Sekadi umumnya, sekadi gongen ikang wau saat individu belum makan selama berjam-jam karena setelah bangun tidur, kenten nge rakelantrai. Talar niki wonten dampaknya nih, ketika rakelantrai memang sampun napi wastane merasakan perut keroncongan, kenten nge, dan merasakan kenten nge bahwa tidak wenten asupan dia masuk di pagi hari. Dampaknya nih, menahan lapar kentangnya di pagi hari, tubuh lemas dan kurang energi kentangnya, penurunan konsentrasi, emosi tidak stabil, risiko masalah lambung, pola makan kalap nge. Jadi menunda makan pagi niki seringkali berujung pada porsi makan yang berlebihan atau pemilihan makanan tinggi gula dan lemak pada siang hari. Ini kan nintan becek nge. Mungkin gue sarankan sedikit demi sedikit dumun kentangnya asupan yang masuk di pagi hari mangde menambah konsentrasi menjalankan kewajiban di pagi hari nge. Informasi puniki gongnya sendak kutip saking halodoc.com.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Selamat pagi, Raka dan Rai. Pemerintah Provinsi Bali mengalokasikan insentif pendidikan sebesar Rp800.000 per siswa bagi anak ketiga dan keempat melalui APBD perubahan tahun 2026. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Disdikpora Provinsi Bali, Ide Bagus Gede Wesnawa Punia, menyatakan bahwa pada tahap awal program ini secara khusus menyasar puluhan ribu peserta didik jenjang SMA, SMK, dan SLB. Kebijakan strategis ini diluncurkan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus menjaga kelestarian ekosistem adat dan budaya Bali di tengah tren penurunan angka kelahiran. Ia menambahkan bahwa kedepannya cakupan penerima bantuan insentif tersebut direncanakan akan diperluas hingga jenjang PAUD, SD, dan SMP pada alokasi APBD Induk tahun 2027 mendatang. Raka dan Rai, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gongge Cynthia, dan sampai jumpa.

Selamat pagi, Rahajang, Rekalan Rai, Dedane Sarang Sami, Gongnya Sintia, Mawali Nyarengin Ring Pro 4, RRI, dan Pasar Suara Budaya Bali. Acara Rahajang Bali mengatang informasi lan teman-teman Bali, ringgalah jam pitu kantos jam sio, Niki Nyarengin Rekalan Rai, sana mantering jero puri griya suang-suang, makin diurus nge. Alon-alon ke mantan, samunang terburu-buru, durus, peragatin dumun sodar monyane, karena gongnya, napi wastana niki nge, mesanakan jebos, kentan nge ka terus sikit temang mungkaring acara Rahajang Bali karena bantang makin ngemosang indik budaya mengenal alat dan cara komunikasi orang zaman dulu. Nah gongnya kan lahir kentan nge di tahun 2005-an, kentan nge Rakalan Rai bisa dikatakan di akhir 2005 kentan nge mungkin gongnya mengangkat nge atau memberikan informasi mali jebos ingin lebih tahu lebih dalam kentan nge, sapu napi sih orang-orang dulu berkomunikasi kan durung wentan kentan nge lahir atau hadir teknologi-teknologi canggih sekadi mangkin nge, napi male sane napi wastane nge wentan saudara seberang pulau. Nah sapu napi cara komunikasinya nge minap wentan komunikasi sane unik kentan nge yang memang turun-temurun ring panglingsir atau memang alat-alatnya nge kantun kantos mangkin kentan nge dirawat dijaga. Nah meli jembos nyarengin ring pesawat telepon 0361-2233-61 nge talereng Facebook Programa Budaya RRI Denpasar. Rakalan Rai saning nyarengin ring WhatsApp Pro 4 kang yang dumun iki WhatsApp Pro 4 napi wastane mewali wenten pikobat kentan nge ampura dumun gongen enten presiden ngone siki-siki ring WhatsApp Pro 4 nge sane mangken beralih ke mantan dumun ke Facebook Programa Budaya RRI Denpasar taler ring line telepon sane mangken ka atur temang dumun.

digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lingih Kemulan atau Rong Tiga. Sanggah Kemulan berasal dari dua kata, yaitu sanggah ya atau sanggar yang artinya tempat pemujaan, dan kemulan artinya mula atau akar, umbi dasar permulaan. Dasar kemulan juga disebut kemimitan atau wit yang artinya sumber atau asal dari mana manusia itu ada. Pelinggi Kemulan atau Rong Tiga merupakan pelinggi yang paling inti dalam sanggah atau merajat. Dalam Pelinggi Kemulan atau Rong Tiga, sesungguhnya yang disungsung adalah ide betara guru atau luhur yang telah suci. Sanggah Kemulan adalah sebuah pelinggi dengan Rong Tiga sebagai wujud penyatuan Sang Hyang Triatma, adalah tiga aspek dari Atma itu sendiri, yaitu Atma atau jiwa dari setiap makhluk hidup, Siwatman atau Tuhan sebagai sumber dari jiwa tersebut, dan Para Atman, asal segala yang ada, dan kepadanya pula segala yang ada ini akan kembali. Dan dalam Pancasrada disebut Brahma, yang merupakan Sang Hyang Widi, manifestasinya sebagai pencipta, pemelihara, dan pelebur. Dalam Lontar Usana Dewa juga disebutkan bahwa Sanggar Kemulan Rong Tengah sebagai stana Sang Hyang Triatma atau Brahman yang merupakan Sang Hyang Tuduh atau Tuhan Yang Maha Esa. Pada Rong Kanan, Ayah sebagai Sang Hyang Paratma, dan pada Rong Kiri, Ibu atau sebagai Siwa Atma.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Ring marga yang muruk pitung desa Denpasar, gongnya Sintia mengaling nyerengin ring perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Kanton gelaran acara Rahajang Bali, muatang informasi lan tembang-tembang Bali ya. Rakan lantre sarapan dumun, mangda menambah konsentrasi, sampunang menahan lapar, kenten nge tan becik angin kesehatan nge. Talar puniki rakan lantre becik dumun, ngemosang indi bantang ring acara Rahajang Bali mangkin, budaya mengenal alat, lancara komunikasi orang zaman dahulu. Dulu kenten nggih. Jadi pada zaman dulu niki berkomunikasi jarak jauh kenten nggih rakalan rai pasti ke wenton alat-alat konvensional atau cara-cara yang mudah kenten nggih atau kompleks keterbalikannya nih kenten nggih. Dari orang-orang zaman dulu mang de bisa memberi pesan, menerima pesan nggih berupa mungkin kabar nggih rakalan rai talar sanelianan kenten nggih. Mungkin di zaman mangkin kita bayangkan sekali gongnya kenten nge durung napi wastane durung lahir di napi wastane zaman yang memang teknologi kenten nge masih terbatas nge rakalan rai ya nih gongnya bayangkan cukup kompleks nge pasti ke wonten tingkat kesulitan yang sangat tinggi kenten nge jika rakalan rai berkomunikasi jarak jauh dengan alat-alat konvensional kenten nge entah nika dari segi keterbatasan teknologi sana gongnya nikang wau infrastruktur ketergantungan yang besar pada kondisi fisik alam. Ya, jadi manusia niki harus menghadapi berbagai kendala yang membuat proses pertukaran informasi menjadi lebih lambat, tidak efisien dan berisiko tinggi. Kenten nge, wenten hambatan tingkat kesulitan pasti. Gongge sampun membayangkan kenten nge di awal gongge mempunyai ide akan membahas topik skadi mangken, tapi gongge ingin mengenal lebih dalam kenten nge alias kepo. Ingin lebih banyak tahulah sapunapi tata cara rakalan rai berkomunikasi mungkin lebih banyak menerima pesan atau mengirim pesan nggih utawi memberi pesan terus dengan cara-cara napi kemanten atau alat yang ada kenten nggih atau menggunakan napi wastane nggih makhluk hidup kenten nggih rakalan rai atau yang memang dikenal di film-film burung kenten nggih rakalan rai bisa

0: kita memberi pesan atau mengantar pesan kita nggih kepada orang yang kita tuju. Kenten nggih contohnya nih, gongge panggihin ring televisi, kenten nggih rakalan trai nggih, atau gongge sering mirengan ring radio-radio, pamkasane ring RRI, kenten nggih ngicen informasi skade nikah nggih. Nah, niki sampun wenten sani nyaringin Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, selamat pagi. Gunggek Cynthia cantik mekecek-cek kapak tujeng.
0: Matur suksama Mbak Indira, ceria pisan mungkin Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Sapunapi sehat mungkin.
1: Asung karo ge niki mah nak meken mah Banten mungkin kan Kajang Klion.
0: Oh, Kajang Klion. Durung mah Banten berarti kantong mentaki-taki nge.
1: Dereng niki manus ke marukon ke kamar mandi. Ah, dumpu nanggu jam pitu nyen penting ado nak ngarahang malinan ki.
0: Nge kantun selit je niki ring jero gonge kantun selit niki nanggu kide ten masalah mungkin on air dumun kantun mangge cuaca dumun kide nae informasi yang ring keramitan sapun api.
1: Cuaca mengizinkan sekali terang san yang suruh melejit lengkangin nyurianin puniki anu cuaca mungkin kenten.
0: Kenten nge mali bos geras-geras dumun pangtan cepat-cepat panas kenten main dirangge aturan Mbak Indira nggih tenggara. Mungkin ini topik dumun kita kembali Mbak, cara komunikasi Mbah Pidan sarang saudara minap di beda pulau sapunapi niki Mbah, angin jalur darat kah jalur laut? Punapi Mbah.
1: Ini yang sana panjang keluarga selat laut kan tuh nih kayaknya nak enten pos pak pos lah enam karyo surat dan angin komunikasi ge.
0: Oh, surat. Masih mengandalkan sesama berarti Mbah Nge.
1: Niko, yang penting kan tahu alamatnya, kayak.
0: Oke. Kenten wenten alat-alat konvensional atau tradisional kenten Mbah untuk berkomunikasi.
1: Jangan wenten pernah niko kan cawang Mbah yang pun kan ngirim surat atau balasan, yang saking beriki ngempok beriki, kenten di sekitaran pekumbonan Artin Banyaran, kenten ya.
0: Nih.
1: Itu enten cirena yang seseorang berkunjung ke rumah orang menaruh hampun di lubuan itu daun gak
0: daun kentan daun api nih ke
1: modalnya daun silu kapuk nih ke
0: Nika isi tulisan di dalamnya nih ke Mbah
1: enggak berisi tulisan atau kaplawo berarti kita baru nuniko yang teko pamenuk udah ada kini pasti ada nak main sanke.
0: Oh, nika ciri-ciri penanda kalau enten orang bertamu, kenten mangge. Oh, daun api wastane wau mah?
1: Daun silo, nika napi
0: oh,
1: kayak.
0: Oh, kenten. Iya. Nika genah aku deh helai daun nika mbah penanda sebagai orang bertamu wau mbah.
1: Ya jalan kan daun singkong kapuk itu nge kayak ampuk kalau saya kalang kaki anak nih ke kenten. Terus kita bertanya tajak tetangga ada nak main sana kan oh saya ngadu tepuk gitu model
0: nah. Oh pisaga tengah berarti wenten tamiu
1: ini tengah bin pisaga ini bersihan bapak nanya kan kemau
0: Bertamu dalam artian cuma sekedar bertamu atau wenten mepengarah kenten Mbah?
1: Kayaknya dia mau pengarah gitu kenten.
0: Oh, kenten. Patah warna dedaunnya kenten yang pengarah atau bertamu biasa manten?
1: Dan yang mepengarah daunnya niko enong. Kenten mendaging lantas api dan urak wasan ge.
0: Urak kenten.
1: Daging tulisan kenten dieng itu kenten tulisan Bali kenten. Tena orang tu penganggap Banten ne gitu. Tapi nak masing bisa maco Bali. Tapi nanging entah ni ke kenten tetaminya. Oh ne Banten kene menanggap dia no di Ratu Nyoman Ratu Made kene Banten kenten.
0: Oh kenten mempengaruh pesu kenten. Nge pesu napi was sampian Banten berarti kenten nge angin maturan nge. Oh beda-beda warna setiap tujuan kenten nge
1: maturan pun kerago masuk masing-masing niki yang cara niki banyak anak tiga gak ratu wayan, ratu made, ratu nyuman. Ken dan petang templek niko, ania templek aja ada dua tiang tasman templek kerja kau hoskan ratu nyuman.
0: Gitu. Oh kenten gih. Kembali niki ke topik kide mbah, gue gak napi wasitannya sangat kepo niki mbah. Berarti nika cara komunikasi memang di desa adat Mahindira Mantan atau memang mbah panggihin wenten desa-desa sanelianan sekadi nika talar?
1: Iya sanelianan dan yang nawang pegi napi keden dan gitu kenten iwang mbah ngaturang yang kenten niki yang mbah di keluarga sarang di Banjaran Mantan kenten.
0: Oh kenten gengge. Berarti setiap tujuan beda warna ya ning wow bertamu biasa don sele kenten nge.
1: Ya tukar pelawo napi je kita yang sampun daging kalau untuk di adat Banjar donendongan daging kan dikongra kita.
0: Oh kita.
1: Dan cuma kan ragon informasi yang pidan tentang mandiliran kita.
0: Oke kita. Yang mungkin apa mengarah pun napi kanton angin kebiasaan atau budaya kita bang ngenahin dedaunan kita mbah.
1: Mungkin kan wenten ampun hilang pun punah
0: gitu ya. Pun punah. Bi sangat disayangkan padahal unik pisan nih Mbah, menarik loh.
1: Ya kan menarik itu nih. Makanya yang Mbah biasa nah bertamu masih ke rumah orang lain desa Banjar kenten bening ge ke urang. Ada men Mbah masih nepuin sesuatu nah ke beplawe di lubuan orang tuh. Opini aja nang nak mempengaruh nang kita dalam hati kecil mah tapi saya masih bani mah menyamakan Nike.
0: Iya, beda-beda Mbah Nge. Suksema Mbah informasinya nih.
1: Ya nak amun Nike kan yang Mbah boleh ngaturang sane tiosan sepun api ya Nike anu ring masing-masing banyak kan itu nak Nike kan bisa kalau patron itu
0: patut nggih penyesuaian kembali nggih dengan adat di sana waktu juga kenten Mbah Nge.
1: Mungkin nak sampun mempengaruh di HP, ge.
0: Ya, tapi angin teknologinya bijak berarti ampun mempengaruh ringan.
1: Mungkin kadang-kadang sing nawang aku kadang nak ujang kadang di Banjar karena pasti iman juga ngabawa nua tapi dana arah-arahan kan ampun raga ampun ngada mungkin nyanyaan.
0: Ge, ampun masuk grup Banjar PKK kenten ge.
1: Mbak tinggal nak konang. Ikan kencing awang apa ke? Menang tak pergian ngurahin tiang gitu. Oh ni jangan rainan kini. Oh dia ni gitu. Jadi macam entah mah ingat masa kita.
0: Yeah, mungkin ampun wentan kalender jak orang ori kalender Rika.
1: Jangan kalender.
0: Yeah, ibu biasanya kenten mbah agak males manggihin HP yang orang ori mantan di kalender nih panggil link kenten pun.
1: Tanggal muni kalender lingkarin, tanggal muni lingkarin.
0: Nika pun paling dangan pokoknya mbah.
1: Ini tanggal ni jangan tanda kali, jangan tanda tanya, tanggal ni tanda tanya tu nak jangka tanggal ni.
0: Pangah kide kenten nge. Pasti ke serahinnya ngecek tanggal ring kalender kentan nge. Nge, suksema mbah kang yang dumen nge.
1: Mbah mungkin nampun jam ke polis susu ampun.
0: Aduh.
1: Anus mantun kal matur-atur tajang kelewon.
0: Oh pantas konsentrasi meningkat nah ampun mendaging sarapan dumen SU-SU niki nge.
1: SU-SU mantun yang ringan gitu. Malah cepat mana tunangan nge. Kan Riko nunas yang berat-berat nanti.
0: Oh Mimi Ratu. Kide-kide kang yang sambonan ake-ake jaga image.
1: Ada. Temu kangen sarang sweater niki ge.
0: Oke. Oh nggih, tanggal selai makin nge.
1: Nggih, tetangga kenten mali jebosnya nojok sik nini ita kenten.
0: Oke, nggih, durus-durus makunyet di alas dumun.
1: Nggih, majang ge Cynthia, rahajang juga kalah wali yang mbah mangkin pinem tuk Pramo Santi, siro jasane mekayuna niki, jero epa nyole ajak jero kukuh niki.
0: Inge suksema, inge Bu Juro sarang kali.
1: Inge menito wali yang mah makin galah jenepuk Pramo Santi, Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Suksema Mbak Indira, ternyata inge Rakelan Raya menggunakan napi wastane yang tumbuh dari alam berkomunikasi sebagai penanda kentan inge beda warna masing-masing kentan inge Rakelan Raya sesuai tujuan penerima pesan atau pemberi pesan kentang. Ini sangat menarik puniki ring desa widangan Mbah Indira. Minaf wenten rakelantre ciri khas desane masing-masing zaman dulu kentang sampun punah. Dina, kenten zaman mangkin bisa diceritakan kembali majareng generasi muda sekaligongnya emang de uning kentennya cara-cara orang zaman dahulu berkomunikasi. Om Swastiastu, selamat pagi.
2: Om Swastiastu, selamat pagi Gungge Sindia.
0: Om Swastiastu, selamat pagi Kak Angku Sudani. Kak Angku Sudani, Aji Tatak, tan fokus kok gak ampur Aji.
2: Kenapi?
0: Gak punapi Aji, sehat Aji.
2: Oh, astung karo, nah sehat, kemungkinan, mungkin juga lantai.
0: Iya, astung karo. Ampun, tau ring kentan, ring sawah niki. Halo, Aji. Padah, ical niki Aji Titianga pun api niki Aji Meme. Kebantuan tok sinyal minap diking ya Raklandra yening kadiasa punika gue ngemesanekan dumun malah jebos gue ngelantrang mali ring gelaran acara Rahajang Bali.
3: Sahabat budaya menemani Anda beraktivitas di pagi hari. Kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Rahajeng Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali. Setiap hari Senin sampai dengan Minggu, pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar, FM 106,4 MHz.

0: Buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Inggih, selamat pagi. Rakelan Rai mulai nyaringin gongnya Sintia Ringgelaran acara Rahajang Bali muatang informasi lan tombang-tombang Bali. Rakelan Rai, alat komunikasi orang zaman dulu niki adalah sarana tradisional untuk menyampaikan pesan jarak jauh maupun dekat sebelum wenton era digital sekali telpon seluler mangkin. Kenten nggih, jenis alat komunikasi tradisional niki adalah kentongan. Niki sanika pertama kenten nggih beserta fungsinya yakni alat niki ya berupa kentongan yang terbuat dari bambu atau kayu yang dipukul untuk memberi tanda bahaya, ronda malam atau mengumpulkan warga. Mina primasi masing desa adat wentan sekali nikah nggih Rakelan Rai. Terus puniki merpati pos, burung merpati yang dilatih untuk membawa gulungan surat kecil ke tempat tujuan jarak jauh, daun lontar, lembaran daun tempat menulis catatan, undang-undang atau kabar penting pada masa kerajaan nggih. Telegraf, mesin pengirim sandi listrik jarak jauh menggunakan kode Morse nggih. Dari beberapa jenis alat komunikasi tradisional beserta fungsinya senijan puniki Rakelan Rai pada zaman dulu napi wastane menggunakan alat tersebut kentan nggih, apakah lebih banyak sebagai penerima pesan atau pemberi pesan niki nggih, dan seperti apa keunikan pengalamannya nggih. Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, selamat pagi Gongge Sintia.
0: Om Swastiastu, selamat pagi Ibu Vera.
1: Iya, wow, sekedipeken tuh, muka rolling, muka radio, pencet-pencet, siapa cepat dia dapat.
0: Sampun Mbah Indira, Aji Tata kurang beruntung megelebuk wow ragane. Sampun nang nek ngedein timpal, aduh.
1: Eh, bukan masuk SD, nak kalahnya.
0: Aduh, kalah napi niki.
1: Kalah cepet-cepetan.
0: Oh, kalah cepet-cepetan. Ampun, Bu Vera nekat.
1: Ibu, yang 3 kali 3, 100 nggak?
0: Ada. Oh, kalah cepat menghitung, Niki yang menjawab. Aduh, enten nggak, Niki. Mulai sewitra-sewitra, titiang. Ibu, titiang, ajin, titiang.
1: Bang, boleh nunas kedek, Nek.
0: Nggak, nunas kedek, nunas tambah. Gongnya nunas kenten, edumun cerita ke Bu Vera punapi, Niki, Bu. Alat komunikasi zaman pidana, Bu.
1: Jadi kan lan zaman kukul.
0: Oh, zaman kukul berarti wenten ring zaman Bu Vera niki nggih.
1: Lebih luung zaman kukul daripada zaman ape, zaman mangkin.
0: Napi lebih luung nih, napi nika lebih luung deh, Bu.
1: Kuno do tapi bermanfaat.
0: Kuno bermanfaat kenten.
1: Kuno bermanfaat seni budaya Bali.
0: Ah, nggih.
1: Ngajagan budaya Bali. Mangkin ada nak mati peragat di ape. Coba aja mangkin ini kan mengejar uang, mengejar pekerjaan biar dapat uang gitu. Singkat, simpel, tapi praktis. Tapi ada yang juga mempengaruhkan apa dipakai bukan-bukan itu jadinya menimbulkan banyak masalah.
0: Oh, geng. Ibu, tapi untuk napi wastanya kul-kul nike, Bu, napi wastanya untuk memberi tanda napi mantan nike, Bu, selain memang untuk orang kelayuan sekarang, kenten nge. Terus untuk napi mantan, fungsi kul-kul nike, komunikasinya nih, bidan-bidan. Aman,
1: dumun tiang di desa, dengar-dengar
0: nge? Nge.
1: Belum tiang kawin. Yang ngayah, ngebut kul-kul.
0: Oh, yang ngayah, terus?
1: Terus? Yang ada kematian ngebuk kukul. Terus yang ada nak nganten ngebuk kukul.
0: Ngebuk kukul. Oh, kenten. Pokoknya acara-acara kenten nge, yatnya kenten bunge.
1: Oh. Yang ada nak mesiat yang tidak bukan-bukan ngebuk kukul bos tang dung nyoba pesu rakyat.
0: Oh, kenten. Nah, kukul yang digunakan nih ke berapa jumlah kukul, Bu?
1: Kalau di desa itu yang di Pura 2, yang di Bali Banyar juga 2.
0: 2 kenten. Oh, ketika memang wenten memberikan pesan kenten keduanya nih kan digunakan Bu Napi salah satu mantan.
1: Don, yang kukul kematian tung tung.
0: Oh, lebih lambat kan.
1: Tung dap pang lu nih kok wau lantan tung. Oh, nyensing nu gitu, baraga sambung di pohon.
0: Oke.
1: Oh, main ceblong, nyensing nu dah, nang subling, nyensing nu gitu, baraga.
0: Kenten gini. Ya ning untuk mempengarah biasa, kenten Bu punapi.
1: Mungkin kan, ya mungkin pengarah, yang dumun mudian engken minta keng pengarah.
0: Menjalan je kenten gini, ke rumah-rumah warga, kenten Bu gini mempengarah gini.
1: Oh. Nih jawa di Banyar, jawa di Kelompok. Mm. Pengarah nih ketua nih rago. Mm. Jangan kan di pengarah nih sebarang anten menggilir dong ya menggilir.
0: Oh, ketika kul-kul nikah sempat bunyi tempat berkumpulnya nikah ring Banjar Bu.
1: Iya, yang mana ada penting beli Banjar, beli Banjar kumpul. Beli Banjar, mana ada penting rego suka duka tunggalan tangga gede ini kok. Mm. Oh, rego kumpul. Okay. Ini gue enggak nyan mencalonkan diri jadi gubernur.
0: Oh, duduk. Berat saja. Aduh, Kang Yang gue enggak amuniki dadas penyiar mantan gue enggak sampun tenang. Ya,
1: cuma nanya dong gue enggak. Si A nyan karmainya ke Merajan Agung, mainnya aja onyo.
0: Oh, duduk.
1: Dukung si A.
0: Dan
1: mereka sebut dung. Main kemau sebut jani megerudung, baca onyo tunggalan. Dan enggak.
0: Tapi kembali nih ke topi Bu Vera. Yenin kulkul, kantannya jaman-jaman gue enggak kantor nonton kulkul ring banyak. Kantan gue ampun galah, angin nak ke pura, mekulkulan. Kantan bunge, nak sangkep, kantan bunge biasanya kulkul bunge.
1: Inggih.
0: Pemberi tanda. Seninge bunge.
1: Jangan mudah bayi ni ke kulkul gong bini ke.
0: Gong, oh kentan.
1: Yang gong ke seni ngigel, yang demen-demen ngigel.
0: Ngigel napi nih kena akeh jenis-jenis igelan.
1: Nggih, Saraswati.
0: Oh, igel Saraswati.
1: Gunung gong nggih, ngigel ngerjang.
0: Oh, ngerjang. Ngerjang napi mantan.
1: Simpal simpal irago ada di pengelayap gitu cara di gunung pidan gong nggih.
0: Nggih, Bu.
1: Kentan, yan mangkin. Hmm. Nah ampun serba di ape jalan neleng ginggal napi di ape dangdut yang kejang di ape
0: lebih mudah kan tapi ibu kan
1: ingin tapi yang perlu niki juga perempat RI pelajaran besar yang dapat
0: Astengkarang
1: pengalaman dari penyiar karena hidup ini keberanian dan kejujuran itu yang utama bukan kekayaan enggak
0: benar berani untuk bercerita kentan nge
1: apa adanya kekayaan itu masalah belakang kedua enggak
0: iya nge ibu pasti nih kan nge
1: kita keberanian bani rego medagang kemau main medagang rego pipis
0: Astengkarang ibu nah harus kentan ngerara jina yenten kentan ten makan-makan deh dos nih
1: jiwa dagang bin ikut jiwa apa enggak harus kita keberanian dan kejujuran
0: jiwa bisnis harus lebih besar nih kinge daripada gengsi bunge.
1: Kita malu-malu tuh mau kejang buang kok nggak?
0: Aduh.
1: Di bangbung dan dena.
0: Ada. Nge ibu aduh suk semua ibu Vera nge. Mimi ratu nge nih kok urusan privasi nih kok berarti. Nge.
1: Jawa wira suasar pinjam meminjam untuk mengasah pikiran.
0: Iya.
1: Pikiran kita kayak.
0: Nge siklus keuangan kantan elingang mantan kantan bu napi wasane mengembalikan bu nge. Nge ibu suk semua dimun bu masanekan dimun nge.
1: Yang penting jadi seger.
0: Nggih, seger.
1: Terima kasih kepada perempuan RRI, kepada penyiar yang terhormat.
0: Nggih.
1: Yang sudah pensiun, yang ini makin titiang salam hormat dari Bu Vera dalam Pasar Tabanan Domogi titiang diberi kekuatan kesehatan.
0: Nggih, sukses semua nalar Ibu Vera sampun berbagi niki nggih masanakan dumun Mang Depole Sanelian. Nggih.
1: Mantap harmonika atur titiang. Nggih. Tugas gue salam sehat, salam semangat, salam merdeka.
0: Salam merdeka.
1: Om santi Om.
0: Sukses semua Ibu Vera saking widangan Tabanan Malesiki penelpon dumun tering palatan ka pertama nyaringin ring acara gelaran Rahajang Bali. Diurus puniki Ibu Om Swastiastu, ibu-ibu bapak-bapak semuanya. Inggih Om Swastiastu, selamat pagi.
2: Om Swastiastu.
0: Inggih Om Swastiastu.
2: Pasti di luar kandang.
0: Inggih, penuning go nggih Ibu. Nampain kidek dumun alitin kidek radionya nih. Oh, kan. Nah, wenten kan sinyal nguing.
2: Mau nak kari di dapur nanti gantan saya bang.
0: Oh gantan, durem melihatnya sesa niki
2: ya. Wow, sampun di tebenan sampun.
0: Oh di tebenan sampun.
2: Kaulun suwi sampun. Ane jojo hamil dumun dong ya.
0: Nge ibu, alon-alon.
2: Mungkin kan tadi di rumah.
0: Nge. Aduh. Oh
2: sampun.
0: Oh sampun. Nge ampun WCA niki ibu.
2: Karena deketin radionya, orang kan kuing-kuing ya jangkin kan ampun jauh.
0: Oh nge ibu.
2: Aman ampun, aman terkendali.
0: Aman sentosa kuping penyiar nih. Punapi gatrane dumun Bu Eka.
2: Tengkare lancar kami itu semangat. Ampun ane jojoh ampun wusen mau bandan makin di rumah bandan.
0: Iya, menghela nafas dumun Bu agak ngos-ngosan minap niki.
2: Ampun radio limo di kiri mencet AP limo di kanan nanti bandan.
0: Mimi Ratu. Nggih luar biasa samian anggen niki.
2: Arus ragong lah dayo tuh.
0: Nggih daya-daya tapi kan wenten mantan hiburan anggen diri.
2: Ah nika sampun pang pada memargi kan kita.
0: Setuju niki.
2: Memargi pekarian ampun kelar nanti pun malah di bos dadong.
0: Nggih jam 10 pun pragat Bu Eka tiang ngeman pedagang gantalan niki. Alat komunikasi zaman dumuna akeh wenten sawitra nikang wau mepengarah kentan bertamu anggen ngejanget don kentan bungge anggen kukul nalar wenten niki Bu yen Bu Eka pun api.
2: Yen suaranku niko terakhir niko.
0: Oh terakhir nggih. Ya, pilihan sana lianan kan. Oh pengarah dumun.
2: Pengarah dumun ke sino kayang nenek nak ke ngayah banyare. Manut suaran kukul kan kita nak
0: Nggih.
2: Nah, suaran kukul terakhir niko. Nah, yen surat yen untuk pacaran dumun alat komunikasi ya surat.
0: Oh untuk pribadi lah kan urusan pribadi kan.
2: Pribadi surat lah nge, karena belum tidak ada AP seperti sekarang niki.
0: Oh berarti sampun mantan kertas pena kan dumun-dumun bunge ya.
2: Lewat pos nika kan atau kalau lewat teman takut disensor.
0: Sira uning temannya tas membalas surat cinta Bu Eka nge, tidak sama orang yang dituju.
2: Jadi mak comblang itu tahu mak comblang.
0: Nge uning gue nge mak comblang akhirnya niki berlabuh nyahne jajane kan kentan.
2: Kan Cepi nak nika nge.
0: Napi nika?
2: Zaman ibu a Cepi.
0: Cepi kentan.
2: Ah Cepi pun kentan mulai tahun berapa tuh maru disebut mak comblang.
0: Oh kentan gue nge uning nih ket mak comblang kentan. Oh kentan.
2: Zaman dulu iya bu Cepi nih.
0: Napi mantan man isi pesan Bu Eka yening sampun ya, urusan pribadi.
2: Ya, biasalah kata-kata kasih sayang.
0: Oh, kentan menanyakan kabar napi nentan Bu.
2: Sesuatu gitu. Tuh tahu takutnya lewat chat itu buka surat. Tuh.
0: Aduh, lah gati misi kata-kata mutiara romantis.
2: Tahu chatting ngamplu nyuang terus.
0: Aduh.
2: Kenten dumun nge alat komunikasi untuk seseorang pasti surat. Kalau di Banyar pasti ke sampun ke sinomen memargi. Ke sinomen itu boleh arahan dari jero penyarikan.
0: Oh jero penyarikan kan.
2: Iya. Penyariknya ane mau duwe karya ngapur dumun ring jero penyarikan utawi ring klian adat. Kenten Riki memargi yang sampun kenten penyarik neng weh ken ke sinomane.
0: Ke sinomane.
2: Juru arah nih ke. Kau ngayah tanggal mone manut suaran kukul. Kau kan kukul sik duri ya tuh.
0: Nih terakhir di hari hanya kenten.
2: Di hari ke kukul terakhir nih ke. Kenten mungkin kantun memargi nih ke.
0: Kantun.
2: Mungkin grup Banyar tuh.
0: Oh nih ring WA berarti yang gen teknologi nih kini.
2: Grup Banyar lanang, grup Banyar istri. Di share pun di grup agak aluh malah kide ke sinomnya tuh.
0: Iya, nika pun.
2: Yang rumun ibu jo hareng cari niki wenten agak sepeda dayung meriki sinom sepengarah tuh.
0: Oh, kenten pun api memang nih niki.
2: Sepeda mau jalan, nih bukti mau jalan tuh di. Nanyap nih banyak harga besar kan ibu. Oh, kenten dalam nak mau jalan jo kan.
0: Donge, lumayan tas kudang tempean nih kering Banjar.
2: Kanuning negak ang motor sepeda dayung negak nomor kido. Oh,
0: kenten, nak mula tugas ke sinoman kenten nge.
2: Nggih, di ngomene nek nak jalan agak nungah, lagi nungah kangin. Di ngomene nek duun ya nyap nek di body duun menek ya terus cecimpetne tuh.
0: Tapi niki Bu Eka, nah untuk surat pribadi numpun niki kan nika secara konvensional atau tradisional ya kulkul kan kantos mangkin kanto niki dilaksanakan kantan kemargiange. Untuk surat nika Bu Eka, napi wastane sampun uning orang yang dituju nika menerima surat berapa hari nika kurun waktunya Bu Eka?
2: Kalau dumun nge biasanya paling lambat 2 hari nge.
0: 2 hari paling lambat bisa ya. Maksimal berarti nge.
2: Ya maksimal karena tengkau pun kan bani melalui teman takutnya disensor suratnya kita itu makanya kita pakai pos
0: pos oke okay.
2: Dumun kan akhirnya surat tuh pakai pos
1: Mungkin ampun bojong lewat HP, ampun gak beres.
0: Ampun beres, tinggal tukar nomor HP mantan.
1: Iya, yang dumun kan anak istri itu lelean ke rumah cowok nge. Masih memang luar biasa tradisi dumun bandingkan mungkin. Yang mungkin kalau nak cowoknya nyamperin, ceweknya nyamperin.
0: Tidak ada tradisi kenten ring keluarga Gongge. Tan wenten kantun, kenten Bu Eka ketika memang
1: ada yang begitu.
0: Ya beberapa
1: sering
0: mungkin.
1: Sering ceweknya yang nyamperin loh.
0: Oke, tan yang Gongge tan dadah harus cowoknya menjemput, nak cowoknya bertanggung jawab. Kenten dadah sama Bu Eka nge. Sampai
1: bener,
0: jemput, antar pulang,
1: orang
0: wajib.
1: Orang sebenarnya yang
0: bertanggung jawab.
1: Dirago sebagai perdana harus mengikuti aja, tapi dengan syarat itu kalau memang benar baik harus kita ikuti. Kalau udah jelek ampunan ikutin
0: kan gitu. Nggih, pilih-pilih Bu Eka nggih.
1: Pilih-pilih nggih. Niko sampun tradisi ya beberapa masih menganut niko tradisi. Tapi beberapa orang masih aja gantem kromo, Gongge. Boyo jo semuanya begitu tradisi itu masih memargo ketat niki nanging ada beberapa orang yang begitu kenten nggih ibu lihat sendiri gitu tidak je mengada-ngada ibu langsung lihat sendiri begitu kenten
0: nggih di sekitar ibu Eka nggih ibu suk sama dumun ibu niki kejepit pintu
1: niki ape tiang josan ngecas niki menawi jero Made Sutirto Bu Jero Chandra pasti nyolek Gongge Lumbiang Seri niko nggih Bu Jerman niko pasti paling malu nih ke Pak Mang Pandu nge Pak Yanarbo taler mungah mangkin-mangkin kalah suk semua tuh Gongge
0: suk semua Bu Eka
1: ini semeton dia Raja Rurung butut genri tato monitor liasun caca cicik radio tetep on kocap nge suk semua Gongge Sintia
0: suk semua Ibu
1: kalah katur Bu pamit Om Santi Santi Santi
0: suk sama Ibu Eka Niki nge masih membahas seputaran kulkul kantor kemargian kantor semangkin Gongge saman uning sapun api tata cara berkomunikasi tujuannya untuk apa nggih berapa kali dibunyikan nggih sampun uning karena zaman manggen kanton dilestarikan astungkara sampai ke depannya tidak pernah punah yang satu niki nggih walaupun dari beberapa alat komunikasi zaman dulu beberapa sampun wenten sane punah atau lebih jarang dilihat atau digunakan kembali kenten nggih tapi kulkul niki adalah memang sarana nggih konvensional bagi orang-orang di Bali pamekasan nyanyar yang desa adat ketika wenten informasi pesan yang ingin disampaikan ke seluruh warga desa adat kenten nggih. Talar pun iki rakalantara semantan titi yang sarang sami dan paling uniknya Bu Eka yening mengirim pesan pribadi anggen surat kenten nggih Gongge kira menggunakan merpati pos niki Bu atau burung merpati kenten nggih ternyata memang menggunakan pos sesama kenten dados nggih jadi napi wastane orang-orang kenten nggih sampun wonten bekerja di kantor pos kenten nggih akhirnya beliaulah sebagai perantara nggih ketika memang informasi yang ingin kita atau pesan kentangnya ingin kita berikan kepada orang yang menerima pesan kentangnya maksimal wau kurun waktunya 2 hari kentangnya untuk mengantar pesan kentangnya nika demun rekan lantara informasinya ini ring pelatan ke pertama malah jibos kuni lontrang malih ring sesi selanturnya nge ring Facebook niki sampun wenton pari dinamika atau pati klungkung bundi kartini abawai selesamplangan widangan gianyar pade apong klungkung tegak sampun nyerengin pak yan berata batu bulan ketut kardiyati Ibu Januara alias Niki Nge Rekalan Rai Mesenakan Dumun Malah Jibawas Nyaringin Mewali Ring Acara Rahajeng Bali.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

kesempatan, hal yang harus dilakukan yaitu apabila tidak memiliki kepentingan, jangan keluar rumah atau tetap tinggal di dalam rumah. Tutup segala akses udara dan asap yang bisa masuk ke dalam rumah dan jaga udara dalam ruangan sebisa mungkin, menggunakan air conditioner atau AC

sudah dipilih, dipotong-potong kemudian diraut kurang lebih panjangnya 30 cm. Setelah itu, dianyam berbentuk segi empat sama sisi sebanyak 3 buah. Segi empat sama sisi ini disatukan sehingga berbentuk bangunan segitiga. Bagian belakangnya ditutupi lagi dengan anyaman berbentuk segitiga. Bagian depan